Bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Aku datang baru mai ke kita 5 tiga cerita, 5 tiga kisah. Aku dah ada kumpul aku sepanjang minggu tu. Udah nyedia ke diri kita ke sekali tu. Dengar aku nusui ke Leman Berita. Nanti kita udah bersedia baram. Kita mau puak mansang kita. Ngagai ruai Leman Berita kita ke sekali tu. Nyadi duduk mana kita berdiau. Cerita kita ikut terubah tu, aku dekat mai cerita orang ke Bekaban, orang ke Nasigi Betawi yang berbakiah di menua Thailand dedin. Jadi cerita tu nyinuk kati, nyadi bendua ke dokumai Kong Khan di menua Thailand de peninggal. Ningkuah keniang kaban, au dengar kita au. Ningkuah keniang kaban ngena tukul, laban ngumai kabannya tadi antu buyo. Nama tak kau dah nyadi. Bukan ni kau sudah tahu bertingkuah ngena tukul ya. Namu kita kena biak nama jakuk tingkuah. Tingkuah tu tadi reti tadi de palu ngena tukul au. De palu singiat ngena tukul. Nyap de kumai kami de dian jakuk tingkuah ha di tingkuah. Tu me kisah ngeruntuh nanti. Okey lagu ja tau ngeruntuh nanti. Kisah pun tau ngeruntuh nanti. Di menua Thailand dan kalai sikok lelaki berumur 59 tahun. Ayah kita tu yang tadi bernama Wichan. Jadi hari siti yang tadi yang ngau kawan sikok bernama Banjong ngirup sedoi tau tadi. Ngirup nasi bakal selama tiap-tiap hari ko orang ke Medak cerita atau ke kisah sore itu tadi. Tiap hari ngirup dua ini segi berbakiah. Bekaban mana ya kayaknya tadi. Ngirup sedua hari siti yang tadi. Dia mbak tungak ke langkau. Ngimai umai padi dan dia beranau sedua Wichan ngau Banjong tu. Jadi Banjong berumur 57 tahun. Nadai kayaknya jawa. Sama tuai sedua. Sama dar purpua. Anak muka-muka yang tadi. Nak nemu nama kebuah ke orang. Keterubah yang ketawa sedua ya betundi. Lama-lama tadi nyulayan kemunyi sedua nyonya. Kap pangan diri, ngamang-ngamang pangan diri, jakuk sedua nyobisi keriang, nyobisi memerdua putai yang kanya mukut di India yang umainya, apa ku di India yang langkau umainya ada bukut sih kau, namai kak dek kau pedak dek tau, lengan tau, urat dawai tulang besi, kau sikonya tadi, sikonya pada nama takut kau kau dek, nanti ngede urat dawai tulang besi, kau tau nya, isi itu semin megang tau, kau Banjong peninggal. Kira pihak Malaya sedua itu. Kita kena nemu deh. Nah alamak udah nyakira kilah kemai sedua itu ngirup start hari pagi. Nyentuk ngagai lemainan mu berapa drum, berapa tuang, berapa gilin mengetahui ada salin sedua itu. Lemainya sedua pen didingau recapuah. Manjuang nak lama. Udah nyak nanti munyi gai. Mansang udah kena nama dua ikau nyak. Tadi balat nak sedua nyakap pangan dari belaya. Tu nyudah nak munyi dari balat nak agak panjuang siku nyen. Kau sidak mansang sedek kaya. Medak lelaki bernama Banjong tapi dengan nyung lingkang. Baru halangkau nya. Jadi Wichan tu benar dugau-dugau saraya mengai tukul. Jadi tanya orang apa ayak Wichan nama pengamak sedua dia tu nyo bertingkuh-tingkuh kena tukul deh. Kok orang nanya dia. Kumai ku antonya tadi gat tak nyalai na gamal nya tadi daripada aku. Kumai ku anto boyok kita ke nama pipop nya. Nya aku tak japai ku tukul atau ku tingkuh kena yang. Kau ayah kita bernama Wichan tu peninggal. Alu betali pawan. Orang lagi polis. Datai polis dia tadi. Nama tedah ngadi tu. Kau bala polis peninggal. Jadi siku pemusai polis. Hari balai polis Nampong. Ianya bernama Colonel Chumpon Buachum. Ya madah peninggal. Lebuah kedetasan. Nama hal dia berketua ayah ngagak. Kaban dia berkata, bukai rupakai tu kaban dek tu nanti nitiah. Padahal saya dia tu tak, hari met sudah dia kebuk lainnya, bertingkuh-tingkuh kena tukul tu. Ya, me tuan, ku enak sengaja aku tuan. Aku tu tadi benuang kamu doa yang ngiru. Aku tu tertinduk dua-dua nak lama. Dan ni, ku pernah ku gamal ni nyalai tuan. Nyo maka gaman tu boyok. Ku ican di ni nak ku lu nyapai. Nyo maka kakak negam, nyo kak mangkil aku ya tuan. Tingkuh aku, me yang kena tukul tuan ku. Nah dai, kabannya dari pinggan tu udah tingkuah ngena tukul ni buahnya. Tingkuah dengan periwak ngena pinggai penyau murangan yang ngena tukul.
Jadi akik kita bernama Wichan tu depan dia tangkap polis ya dekat didawa bak kes atau kebak penyalah ngambil nyawa kaban empu. Kira ke munuah kaban empu macam tadi. Ketegal ngumai kabanannya antu buyu. Antu buyu bernama Pippo. Jadi bak menua Thailand depan nanti kita suah meda cerita-cerita antu dari menua Thailand. Jadi antu kudu kumai sirap Pippo dari pinggan. Nah segi antu buyu antu kengacau orang. Suah nak nemu nyengenda kena nyengenda aku nak nemu ke antu berkini nama terkena kita nyemak kak ngombai kok ler kau kaya nak nemu ke kita tanya mentadi suah ngaca orang ngipak orang nguji kak mangkir kak negam orang cak macam-macam ceritanya cerita leman berita kita keterubah hari muna Thailand dedin kita mansang ke leman berita kita kedua nyadi di muna Sumatera dedin ia nyadi Indonesia den tu kes bapalo ke tu nama kita seri tu kes bapalo aja gini adinga kita nama ke kes bapalo bom na Indonesia ba Thailand tadi betingkuah kena tukul tu bapalo kena kayu. Jadi siko ini tuai orang ini kita tu tadi udah lesi berbadi itu udah tuai depalo orang kena lumpuang kayu ke Tegal bertanya kebaya dek tu kawin digat hanya tak tanya ini tuai tu peninggal. Jadi dalam kes tu ini tuai kita tu daripada kedama ndur ke dukumai pasar Simangambat di Sumatera Barat din ia suah bertanya ngage siko nembia jadi ukai ro bukai nya dia sebelahnya tadi lelaki itu agi bujang lelaki itu kanya munya kejakok sedek din jomlo deh nyudah bujang meragai kaban kanya udah umur 40 lebih tahun lalu bedau boleh hambai ke ngujuang ke ini tuai kita tu tadi ini kita ke berumur 60 lebih tahun tu tadi suah bertanya ngage ya tak nanda kerja bukai mah bertemu ngoya sigi bertanya kemaya boleh bini jadi bertanya ya tadi ngagai lelaki itu bernama Perlindungan Siriga berumur 45 tahunnya jomlo betul reti ya meragai deh jadi hari siti terima saya deh mansa ini tuanya nah jang dek nyata dek kau yang nanya ngagai lelaki itu ya aku betul bawa rumah deh apa udah berbini deh jang lama mai gede itu umur udah manggai 40 lebih gede ini hanya ke 50 kau ini tua itu nanya ga? Bedau menyebut punya apa tu seh kita tu ingat tu seh nanti kami keliat nak lama kami keliat ingat kau ini tua itu peningok ngayah ni ngak kapoknya dia pun kan nyendak banyak bersawat-sawat masa dah Perlindungan Siriga tu pelawak kaku peningok engkanya bisik sekedar jakuk ini tua itu nebak hati ngasuh nyimak sama hati ngasuh yang pedih sama hati bertahun-tahun ni ini tuanya nanya ya kemaya kat kawin ada lagi nama-nama peningok jadi itu ngujuang ke lelaki itu tadi yang tadi nama tu ngasuh yang pedih sati ngerinsau mamai kadang-kadang semua strom najang tu ngujuang pedih mati tak nak nemu tak macam muntai kebisik dia meh nak muka-muka bisik kena selumpuang kayu nyangkanya kayu api kena ingat de ambil orang ambilnya lalu de dedat dia benda tuanya peningau ku ngujuang kena tuanya nyuluku-luku apa nama dia malu ku dekat kena tuanya tu peningau bergagai-gagai suruh tanya amat tadi kena tuanya tu rebah lelakinya pun boleh ditangkap polis sejam dahnya amat tadi ketegal bertanya kemaya kak kawin kemaya kak kawin nak melai bertanya ni kawin ni tahu yang de ni pangan de de apa kan alaku de kan jadi kepala polis bak Tapanuli Selatan ianya AKP Maria madah kelakinya mujur tangkap udahnya kemujuang kayaknya tadi ngaku ni aku nak tanati pedih matiku tuan nah muka yang matumu kaku nak dia terbuka tanya ya nak nanya udah makai degan udah kia degan nak nanya kemaya kawin nama aku buah nak kawin gamal bisiknya bisik nama nak laku ya tu ngujuang kaya tadi peningau pedih mati nya tadi leman berita kita kedua ke sekali itu bala kita ibu-ibu ayah-ayah ya nak tahu dia tanya iga ke bala nanti ke bedau bisik tahu yangnya engkau bedau minyak ni ya bisa elak deh kita pensang ke leman berita kita ketiga ke sekali itu leman berita kita ketiga sekali itu nyadi di Beijing di menua China dan aku dekat ngenang senentang orang ke nyadi influencer orang ting agak konten dalam online bak media sosial tentu kita mayuh berkena ke namanya Trifilter filter tu tadi aplikasi ke nasi bisa dipasang dalam telefon sekedar telefon yang tadi nadai aplikasi tau ke filter lagi kemana nama
MRT filter tu. Bisik sekadar telefon tadi, mayu filter dia beri yang. Dia kena nentu ke gamal kita ingat tadi. Boleh dia gagak mana lagi. Nama tu nak boleh dia gagak telefon kita kemayar itu. Jadi filter tu tadi, nanti buat dalam telefon, aplikasi dia kena orang ubah, ngemanah ke gambar ya. Kelebih lagi nanti maka kita ke ngambil gambar serarai utai ke mana-mana. Nanti kena telefon ngapa? Nak tu tajam, nak tu mantik gambar dambe. Tangti nak filter tu digigak dek. Gambar dek kak gambar A, B, C uliah. Dek kak ngagak gambar yang terang, dek kak ngagak gambar yang bersaigi, dek kak ngagak gambar bisik tu ada tambah-tambah, bisik tu ada kengai daripada dek. Uliah dia buat daripada dalam telefonnya. Hanya ya filter ke bisik dalam telefon kita yang kemayar itu. Amayu kita beli telefon nak nemu diri, bisik filter dalamnya. Ah, maka aku menyan tadi, nak nemu telefon ke dia beli aku nyan tadi, nyusua nucik-nucik atas sebelahnya medak nama tetuk kuku tekan-tekan aku nemu ngasuh gamal kita yang tadi mana mua kita kebesai nemu dasuh mit mua kemit oleh dasuh besai mua kepandek oleh dasuh lunjuang macam-macam di nada buak pun oleh dia beri buak nada jambang nada ragum nada sumit oleh dia beri ya oleh dia tolong filter kita kemayar itu AI magangnya jadi nyak mutai kenyadi basiku induk di menua channel ada dia nyopanya egan serah kita ke sekali tau ngenang senentang filter tu mayu anda ngomain dak kita ke bergambar dalam media sosial tadi ngena filter oh lepang ngai mendak tak lalap saya berkuyuk tadi alu buai ngena filter induk tu peninggal nada daripada kenama siku are influencer tau ke pempengaruh ku jakur nama ku ketiban ya ne kini ku ketiban yang buat influencer tu ne ilak mengigak ya ianya tadi peninggal dalam tempoh 2-3 jam 140,000 lebih 140,000 ikut follower ya orang ke minat ya orang kerindu ya tadi muai dari dari account media sosial ya. Ketegal nama filter yang tadi padam peninggal ngai nak padam ke filter benung kaban berendau live pada dalam media sosial tu jadi dalam cerita tu peninggal induk tu tadi benung berendau live ya tadi ya bermain orang agak live tu kita medak batik tuak kini ba FB orang benung agak live ngagak live maya berenau ngorang aku tu sano aku tu sano kuya leki-leki maya ketawa peninggal gamal mana aku pun medaknya tu perasa apa mana gamal tu kau kuburak perinci yang nyemak teluk ya aku dah dikupak gama kuyuk ya apu amai cantik amai tu aku peninggal medak gama yang tadi jadi bayang yang tadi bisi siku lelaki berenau ngau induk tu dalam live nya peninggal berenau masa dua ya jaku-jaku Cina induk yang tadi madah nanti dia nyak ke kirim lah ngagi aku stiker-stiker ko induk tu mendah ngagai ya peninggal anu mah de gagak melaki tu tadi oh anu gua di Solo anu gua di Solo aku ngirim de stiker beri emai macam gambar nemu kita nama 7 stiker ke de beri orang gambar-gambar ke de beri orang ba dalam tik lebuah kita live yang tadi tentu kita kala meda ucuk kini anak kini tau kita pun yang tadi lebuah kita bejakuk pedak bungai pansuat ba dalam telefon kita nya udanya tadi bisikkan paus udanya tadi nama ge jelu-jelu bisik pansuat macam-macam bisik pansuat bintang berpusin-pusin nya erti nanti di nyimpan tanya tadi pini ulih ditukang lagi duit jadi nya mutek nyadi dalam live ini tu gagam ya tadi lelaki ni lebaran siang mendak gamai ya baji ya udahnya tadi induknya tak amai-amai ngelayan ya berandau ngoy ya sikat mah di sana ku ya mendak ngelaki nya di ni nak laki nya kenyit-kenyit ya amai ke sikat ka aku sikat nah ku mamanya orang nuan sikat ku induknya alu beri ya stiker stiker nyukai ke murah-murah sitik gambar stikernya berpuluh dolar harganya nyok kena beli laki nya dalam online lalu beri ngagi induknya maya live semua stiker kena beri ngagi induk tu RM600 duit kita peningal ah nyadi nama tak nyadi udahnya lebuah ke beranau lebuah ke lelaki nak muka-muka ini tadi filter aplikasi dalam telefon induknya tadi temu tak padam udah ke padam gamal induknya lu ayan gamal lama ya apa cukup jari ya ukai jari namanya tak nyalai dari utai ke sepatut ya nanti gamal tadi nyepelu-pelu kuyuk bakal teluk rekupak dia tu nama bakal gamal bulan maka gama bulan pada hari semua gama Indo tu nyotuai nanti tadi pada maka umur kira 20 23 24 pihak udah gamal yang tadi amamai pansuat filternya pansuat nyuka mangai 50
buak panjai tetap panjai tangnya ama tadi gamalino tu nyo berubah gamala dini nak laki tu mata keturbah cipit berenang indo tu labang kenyinua dah nyo ngunjuk nyo meluat udahnya berenang indo nya alu minta duit pulai-pulai kepada duit aku nya kai ini tu ngakal aku skem aku lakinya hanya ama tadi peningang ngujuang ke dalam tempoh 2 jam 3 jam nya 140,000 iku follow indo tu lenyau ngai begiang ngoyah ge pansuat are account ni peningang macam-macam pesan ngagi kita anang kelalu berkena ke filter kena megama original lebuh kak bertemu lagi juga gini yang medak pangan dia ni sano tu kebenar dah betisi. Okay. Puas hati kita ngalaman berita kita sekali tu. Okay, jadi kita belalak dulunya pedih kuyuk baik ketawa tu. Kita berperindang dulu dengan lagu ya. Udah lagu tu lagi bisik duitik leman berita. Nama ceritanya kita nanti dulu. Sabar dulu. Leman berita kita kedua. Round kedua udah tu lagi. Berperindang dulu kita.

kita mansang ba round te kedua program leman berita kita ke minggu tu akai dai ngage kita ke baru mendiang ke leman berita tu udah setengah jalai kami tu udah leki-leki ya bisnis kena tadi udah krem koyok baik tawa nanti kita nak te pendiang ke program tu hari pun anang irau hari dua lemai pukul 5:30 lemai hari dua bisik tanduk ya nak ke kita terdengar kemayanya angka radio dalam keritanya tadi nyobe padam injin padam teri kini anang irau bisik dalam YouTube deden ruai leman berita ngau gambar-gambar sekali pansuat anai rau kita ya segi meruan merindang kita dini-dini indur pasang kita 2 pagi tetap aku tu angkat merindang kita oh. Kita mansang agak leman berita kita keempat di Colombia deden menua Colombia deden di menua Amerika Selatan Colombia deden bisi Siti Rusia kak kunci kengok kita peningat pisang senentang pisang siapa ni nak makan pisang kupur ni nak makan pisang tak nagang diri ya lapa pisang tu kelalu manis tang bak menua Colombia ni peningat pisangnya Rusia umur panjai berkeni kak berkunci dengan kita tu duduk jenuh kita jadi jakuk tu depan suk ke siku ini tuai di menua Colombia dia ianya bernama Maria Antonia Cuero yang mandah ke pisangnya megat. Dah kena aku tu tadi nyaga pengerai diri, pendiau diri. Ku ngujung ku umur aku tu tadi nyumanggai 125 tahun. Ku ini tuai kita bernama Maria Antonia Cuero tu tadi. Pisang aja. Tang pisang tu tadi peningan te ya dalam jakuk orang putih ya. Dah kumai sedap plantain. Ia nyak pisang tanduak tang bedau mansau pisang nyak agi ya mata. Setengah mata pisangnya nyak ke derbuah sedak ya dambik sire isi de ancur ke sire isi tere lalu dempak sedak ya pisang dempak ini tuai tu tadi kena berhidup jadi lebuah dia tanya pemberitanya tadi dia ada ini kita meriah mandahnya meh kena berhidup ah ha? Makai ikan serta makai pisang tanduak ke agik pudak tu aja ke agik mudaknya setengah mansau derbuah sia dempak engo ikan cara resepi dia kena ya ngidup ke dari kengujung ke umur ya 125 tahun kok ya yang tadi nyadi dia tu kesnya benar dia pansiak sidak jenis book of record laban ya yang tadi mandak ke dari ada dalam tahun 19 aku suang dua pihak mai kusung dua kusung lima ya ada peningat jadi orang dekat mansiak amai kena laban nakak ke dia tu inai tuai ke pemadu ya tuai di dunia ianya bernama Jean Clement berumur 122 tahun. Ianya ada tahun 1875, nadai dalam tahun 1997. Nyak rekod di dunia kemayang hari tu. 122 tahun. Nanti amai ini kita bernama Maria Antonia Cuero tu berumur 125 tahun. Ya, menunggu satu dah tu. Lagi dua pindah tu air tu. Ini kita tu. Lagi regas, lagi guguyap. Nyak maya tadi. Madah kerik makai pisang tanduak kagi pudak, derbuas ya. Ha? Degulai, bergulai ngikan. Nadai makai tu bukai. Nadai makai tu manis-manis kuping, ngiru. Nak semua teh nak air manis-manis nak ngiru air main ya iruap ya air buah-buah kau ya peningal ya nyari tu rahsia ya tadi dua gigi dempak ya setiap kali makai nadai makai si nadai makai rutin nadai makai pisang tanduak ke pudak tu bergulai ngu ikan nanti hari mah bukannya jadi nemu kena kita peningal pisang tu semua bangsa pisang kelebih ke pisang tanduaknya bisi ngembuan fiber potassium vitamin C ngobi 2 manah ke tubuh ngau pengerai kita manah ke kulit manah ke tubuh kena kita ngadu ke sel dalam tubuh kita ya jadi pukul rata orang di Colombia dan peningan nasi gigi gayu 77.9 tahun 78 tahun ya umur ada dia tikas umur ada dia nasi gigi cukup gayu jadi nyak mentadik menyekokori pun tadi agak nganti diri sekali kian yang tadi masuk dalam jenis book of record orang kepemanduk tuai di dunia tau kena kita nganti nak lama ya mai kena ya nyari rahsia tarik pisang anak mai kita ngerja ke pisangnya standan udah tau ya news pikul pisang dempak kita ke Tegal ke dekat gayu umur bukan pihak ya bisa cara ya pisang tau dempak tang nak tau selalu leban ya manis jadi kita mansang lagi leman berita kita ke penudi ke sekali tu peninggal leman berita nyadi di Munah Karachi Pakistan dengan mana-mana nama tekenya di bak menua Pakistan tu di Karachi Pakistan 2 jam nyadi 5 jam bekeninya dengar mana-mana ta aku ngajar kita matematik ilmu kira-kira siko lelaki bernama Malik Shah Zain pendinga ya tu tadi beli tiket biluan ari menua Lahore ke Karachi penerbai biluan ari Lahore ke Karachi tu pendinga 2 jam aja sejam 50 minit
kebuah ya kak pulai dari Lahore ke Karachi leban anak yang sakit. Benar sakit di hospital dan baik bini ke hospital. Ya pun pulai, gesah-gesah ya pulai. Ya nyak gawak bandul ke Dukumbai Korangi di Lahore din. Gawak nyadi engineer ya tu. Ngadu-ngadu ke karan di sebuah kilang. Terlipahun bini yang madah ke anak sedoi sakit ke ujung ke madah ngaji bos-bos. Aku tu kak pulai, anak aku tu sakit. Wah lain madik, kok bosnya madah ngaji ya. Oh pulai, mereka tadi pengamali ya. Tiket biluan dari Lahore-nya nuju ngaji Karachi. 2 jam saja penerbai biluan. Datai daripada biluan dia peningat. Pada biluan di Lahore mayanya. Benung dadu orang. Benung di sururi orang. Benung di namanya. Benung di adur mana-mana. Benung di upgrade orang. Pada biluan mayanya. Nyu carut tu dia. Lorong tu kian. Jalai tu kian. Ayung orang dia. Nak muni bagiin dua adik tama. Udah bakal check in peningat. Bayak ya udah dambai orang. Berjalai maya nuju ngagai lorong sepatuat ya. Jadi biluan kada kena peningat. Aku nak nemu amai kena company biluan tu. Jadi company biluan kada kena ya ada kumai sedaya sial. Tahu pernah kita bay internet air sial lo terkena. Lagi kita dengar cerita ya. Aku datai dia tadi degi-degi memang orang lewat bisik company biluan bisik duit lubang no tama lubang A antarabangsa lubang B penerbai biluan tempatan mu kita ba airport apa kenya ya. Lebuh ke check in tadi nyua ke tingki apa semua nyatari peningan laban ya nya tadi nak dai mai pasport laban pasport kena di antarabangsa. Nak muka muka dah suah cak ke siku benung menjaga tiket dia. Dia ni ya berdiri dia dek ngau reda dia. Abang ya mereka berdiri berdegi-degi tamak ngagi biluan. Biluan kada kena tadi sepiak-sepiaknya peninggal. Biluan kenuju ke Karachi sepiak kanan. Ya kenuju ngagi menua Jeddah gin menua Arab dan dia sepiak kiba. Dia ada suara nuju ngagi biluan terbaik ngagi menua Arab dia. Tama peninggal lepas nak ada nemu ya biluan ke sama gamal sama pemesai sama corak sama esialnya tadi. Datai ada dia duduk ayah peningat aku kena tali pinggang kita nanti nama-nama ternyadi tu jalan yang induk biluan berjakuk deh ya ni induk ke diri leban lelak deh lebannya gesah-gesah tadi lelak duduk ayah abad dia ni induk ke diri kira ya 2 jam dah nyata dah ni ya peningat nama biluan tu lu nak sangkai-sangkai lu berdua terengkah nama hal ni ku ya angkat dari penuduk peningat mansang yang agak tempat induk biluan ke benung riruah teh air iruah teh pemakainya. Bertanya ya dia minta ampun puan kakak bertanya nama tai tuan ke induknya nanya dia pukul berapa biluan kita tu terengkah lagi nama tu lu nak terengkah udah 2 jam setengah tu kok lakinya tadi kok maliknya nanya lagi induk biluannya bedau kita terengkah tuan lagi bisik 2 jam lebih lagi tu no kita terengkah apa lama mak kita tu kan ngagai menua Karachi dan deh. Ukai tu ngagi Karachi tuan. Kita tukang ngagi Jeddah kan. Tak begau sih dah ada dia peningah. Jeddah nak patut aku ke Karachi. Nama aku tu dituk deh. Kayaknya mentari carut sih dah peningah. Nyak pilot madah dari Babylon. Nunggu lagi dia kita ngatur. Bak menu harap dia. Datai ada dia peningah yang lalu ditangkap polis. Udah ke kak pulai ke Karachi. Nak nyadi. Tangkap polis ke bak Jeddah dia. Datai ada dia pulih nanya nama hal dia. Temu tak salah tamak belon besik masalah dia tu bapak aku kok polis nanya kan ada ya tuan anak aku sakit di Karachi dan sidak yang ngasuh ke depan belon tu benar berkeli kuah peringat polis suka main megai gelang kan ngelang peringat ya nyukanya banyak. Udah dadu mana tadi nyari company biluan ACL tadi pun mana oh salah kami nya sepatut di depan biluan nyentangnya salah suah kita terbaik baru peningat okey mansang ke Karachi dia beli koran tiket biluan pula yang ke Lahore nya baru harinya tadi dah suah orang beli tiket biluan ke Karachi apa ada duit lagi kutuk kau yang mana kini kau kau pulai dengan bas mende kau orang mana ngaji apa peninggalnya ya tadi lalu nyaman company biluannya laban company biluan yang tadi udah gak salah nganjung ya ngagai menua bukai ngai mayar pampas lagi ngai beli ke tiket biluan bertemu mana tadi nyak muta kenyadi peninggal pada laman berita kita ke sekali tol laman berita kita ke penuh di company biluan air sial cukup sial. Nasib lelaki itu peninga bernama Malik Shah Zain peninga kau jakuk kat ke Karachi 2 jam terbaik bilun 5 jam kin 10 jam yang kau mai ke pulai baru ngagai menua Lahore nya.
Ngau tu nyak menakak laman berita kita ke minggu untuk pendengar. Terima kasih ngagi kita aku dah bergulai sejalan dengan aku dalam program laman berita aku dengan lagi. Mereka saya terima kasih bertemu kita. Bermaya kebukai. Mumpu aku Aristido ke sekali itu. Bye.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Betampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Cabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony.

0: engkabi. PB, lagu diempu nuan siku. Leka PB, tiun PB ngau den aladin. Johannes Johnny Aman, lagu nuan bisi intan dikembuan. Leka ngau tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Ben, lagu Arisa. Leka ngau tiun, Matthews Mambang, ngau Jesli Jabu.
0: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka ngau tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka ngau tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka ngau tiun, Ellen Muntai.
0: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka ngau tiun, Jesli Jabu ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka ngau tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Harap sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, Music Ibad.

0: Pagi Rewind.
1: Maya sudah gate sekolah subuh ke yang tiap-tiap kali pemisi ia suah nulung tak kemantu ini ia meresih ke rumah ke yang bakal mantu rumput di ujung bilik jauh sekali ke bayam telepon main game bakal zaman subuh
2: hanya kebenar ya kita nak uliah nyeliah kari pemansang si subuh laban kena dai gadget nari telepon ti bisi telepon berapa aku kan sama meh
1: ya amat bakal dia tahu tentang utainya boleh dikurang ketua
2: betul seminar yang kita ke apa inai ke nemu berkeni ke kontrol atau kenyaga tanya.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Okey, gini dengan ke YFM segala sejalai tu jam ke peludi kita bergulai bak segmen penggerak pagi 18 hari bulan 7 2026. Okey, sarito udah pengawal berpilih Johor, kalau sarito pengawal berpilih Negeri Sembilan dekat ngepun ke okey ngundi tang pengawal nganjung nama atau ke pengawal ngantung nama ungkup sarito. Jadi Negeri Sembilan bisi 36 Dun, kalau 36 Dun tu dekat nentukan ni bagi parti tadi di dekat nombor ke perintah di Negeri Sembilan. Jadi pelabak ko dekat berengkah pukul 9 pagi tu lagi. Dekat berengkah 9 pagi tu lagi serentak ba semua nur ke nganjung nama di Negeri Sembilan. Jadi udah tu udah nganjung nama tu tentu ya dekat berengkah meh pengawal berkimpin di Negeri Sembilan. Okey, nyak berkawa ngau berita di Semenanjung, berkawa ngau pengawal berpilih ya ke dekat diatur nak lama lagi. 8.43 minit pagi. Selamat pagi, selamat ingat ke YFM. Selamat hujung minggu mega. Kita ke Benung Berlelek, goyang kaki mayato. Lepas kena gawa hujung minggu. Masterpiece Rendah Seribu YFM.

masterpiece. Okey, ngene mengau-ngau World Cup dah lama ne. Kalai tu mengau-ngau Golden Boot. Dia tahun Golden Boot atau ke World Golden Boot tu tadi bisi diberi ngagai pemain tip madu mayu skor gol ba tiap World Cup nya tadi nyadi ke tahun tu. Kita nak nemu sekali ke anugerah Golden Boot tu untuk Lionel Messi. Atau ke Kylian Mbappe, 82 pemain tu sama udah skor 8 gol naka ke dia tu yang tadi. Okey, jadi sekali ke Lionel Messi atau ke Kylian Mbappe ke dekat boleh Golden Boot ke tahun tu. Okey, jadi hanya berita ke peduli kita ungkup ke sehari tu. Selamat Jumingo semua. Selamat Hari 6. Bye-bye.

culi tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau maca nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang nak dikemata, berjalai peneka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngage bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panzi dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: sistem pemberian mata dimerit tingkat pematuhan jalan raya. Media diseru kuasai teknologi digital dan AI pertahan etika kewartawanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Pengamal media diseru menguasai teknologi digital dan kecerdasan buatan AI, namun pada masa sama terus mempertahankan nilai etika serta jati diri kewartawanan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkembangan AI membuka peluang baru kepada industri media, namun turut membawa cabaran sekiranya teknologi itu digunakan untuk memenuhi kepentingan ideologi, budaya atau kuasa ekonomi tertentu.
1: Dalam perbicaraan tentang AI, dan saya kira ada relevan dengan media, kita bicarakan tentang keperluan menggapai teknologi baru tetapi waspada tentang kehilangan jati diri, lunturnya nilai dan etika. Dan ini dibahaskan secara serius, terutama kerana teknologi ini seperti mana yang kita lalui dulu.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menjelaskan reformasi dan dasar yang dilaksanakan Kerajaan Madani sejak lebih 3 tahun lepas terus memperkukuh asas ekonomi sekaligus membolehkan Malaysia mengharungi gelora dengan lebih yakin. Menerusi hantaran di Facebook, beliau memaklumkan anggaran awal keluaran dalam negara kasar KDNK menunjukkan ekonomi Malaysia berkembang sebanyak 5.8% pada suku kedua 2026 lebih kukuh serta mengatasi unjuran dan ahli ekonomi sebanyak 5.2%. Pencapaian itu menguatkan tekad Kerajaan Madani untuk mengimbangi tuntutan pertumbuhan, kesejahteraan rakyat dan tanggungjawab fiskal. Mengulas lanjut pertumbuhan ekonomi negara, penyelidik kanan Southeast Asian Futures Initiative Center, SEAFIC, Dr. Mikael Rosli berkata prestasi itu dipacu sektor perlembongan dan pengkuarian yang berkembang 10.2%, diikuti pembuatan 7.5%, pembinaan 6.6% dan perkhidmatan 5.4%. Bagaimanapun, sektor pertanian menguncup 3.7%. Proses penamaan calon pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 membuka tirai hari ini sekaligus memulakan persaingan bagi merebut 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Nur Syaliza Syamsul Bahari. Silakan, Syaliza.
2: Saya kini berada di Dewan Besar Kuala Kelawang bagi mengikuti proses penamaan calon bagi kerusi N03 Sungai Lui dan N04 Kelawang seawal 7 pagi lagi. Alhamdulillah, keadaan cuaca ketika ini cerah dan tenang. Proses penamaan calon dijadualkan berlangsung dari pukul 9 pagi hingga 10 pagi. Seawal pagi lagi, kelihatan pasukan keselamatan telah bersiap siaga mengawal lalu lintas bagi memastikan kelancaran proses penamaan calon. Dalam masa yang sama, terlihat penyokong Pakatan Harapan turut hadir seawal pagi bagi memberikan sokongan kepada calon parti masing-masing. Suasana di sini terkawal dan berjalan lancar setakat ini. Sekian laporan Nur Syaliza Syamsul Bahari dari Dewan Besar Kuala Kelawang Jelebu. Kita bersama Muhammad Azizi Syahril di Dewan Besar Rembau. Silakan Azizi.
3: Terima kasih rakan sukan Syaliza. Saya kini berada di pusat penamaan calon P131 Rembau di Dewan Sri Rembau. Kehadiran para penyokong daripada parti-parti yang bertanding mula memenuhi di sekitar kawasan Dewan sejak awal pagi bagi memberi sokongan kepada calon masing-masing. Dan petugas terutama pegawai-pegawai SPR dan juga mereka yang berada di sini menanti kehadiran calon-calon untuk masuk ke dalam Dewan. Kawasan P31 Rembau mempunyai seramai 143-120 orang pengundi mengikut pecahan Dewan Undangan Negeri DUN. N25 Parol mempunyai 64,998 pengundi. N26 Cembung seramai 26,547 pengundi. N27 Rantau mempunyai 34,831 pengundi. Manakala N28 Kota seramai 16,744 pengundi. Buat masa ini, itu saja laporan yang dapat saya gambarkan di Dewan Besar Rembau ini. Jadi kembali bersama dengan rakan tugas Mimi, silakan.
0: Baik, terima kasih Azizi. Cadangan meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dipersetujui Jemaah Menteri bagi membolehkan mahkamah memerintahkan pesalah kemalangan jalan raya membayar pampasan kepada mangsa atau waris sebagai hukuman tambahan. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata cadangan itu turut merangkumi usaha memperkukuh sistem pemberian mata demerit kesalahan jalan raya bagi meningkatkan pematuhan jalan raya.
4: Cadangan ini bertujuan memastikan pesalah bukan sahaja dikenakan hukuman seperti penjara, denda dan hilang kelayakan pemandu, malah turut dipertanggungjawabkan terhadap kesan perbuatannya kepada mangsa serta keluarga mangsa.
0: Tambah beliau, amaun pampasan tidak akan ditetapkan secara automatik, sebaliknya diputuskan oleh mahkamah berdasarkan merit setiap kes serta kemampuan pesalah untuk membayar. Operasi Network School di Forest City dikenakan notis henti niaga susulan pelanggaran syarat lesen perniagaan dan penggunaan premis. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi berkata siasatan mendapati syarikat itu menggunakan premis berlesen pejabat urusan sebagai ruang aktiviti pendidikan. Selain sebuah lagi premis beroperasi tanpa lesen perniagaan yang sah. Mengenai status kemasukan warga asing yang dikaitkan dengan sekolah terbabit, pihak berkuasa digesa mengambil keputusan segera berhubung status individu serta operasi sekolah berkenaan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kapten Spanyol Rodrigo Hernandez Cascante menjagakan aksi akhir menentang juara bertahan Argentina bakar berlangsung sengit dan penuh cabaran fizikal. Spanyol perlu mengabaikan sebarang provokasi daripada lawan dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada corak permainan sendiri. Rodri turut menyifatkan Lionel Messi sebagai pemain terhebat sepanjang zaman, namun menegaskan Argentina bukan bergantung kepada seorang pemain semata-mata, sebaliknya memiliki skuad yang lengkap dan berkualiti. Majlis Hak Asasi Manusia Kebangsaan Brazil menggesa Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan FIFA mengambil tindakan tegas terhadap isu perkauman yang berlaku sepanjang kempen. Majlis itu memaklumkan beberapa pemain termasuk bintang Perancis Kylian Mbappe menjadi sasaran penghinaan berunsur perkauman sama ada di stadium, media sosial maupun oleh ahli politik. Sementara itu, lebih 89,000 daripada 6 juta hantaran media sosial yang dipantau mengandungi unsur penderaan termasuk ribuan mesej berbaur perkauman. Itu lebih 13 kali ganda berbanding Piala Dunia 2022. PBB dan FIFA digesa memastikan Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada sebagai tuan rumah kejohanan menjalankan siasatan serta mengambil tindakan susulan terhadap setiap insiden perkauman yang dilaporkan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Dua kapal tangki minyak meletup di Selat Hormuz selepas dipercayai terkena periuk api. Ko-Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa kedua-dua kapal itu cuba melalui kawasan berkenaan dengan bantuan risikan Amerika Syarikat namun tidak mendedahkan identiti kapal terbabit. Pada masa sama, IRGC memaklumkan empat kapal turut dihentikan ketika cuba melalui laluan strategik itu. Sementara itu, di China, 8 orang disahkan maut manakala 34 lagi masih hilang selepas kejadian runtuhan gunung akibat hujan lebat yang melanda sepanjang sungai Wujiang di perbandaran Chongqing. Menurut pihak berkuasa tempatan, seramai 10 orang berjaya diselamatkan. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Gempa bumi bermagnitud 7.3 melanda selatan Mexico serta beberapa kawasan di Amerika Tengah. Pakar seismologi memaklumkan ia sekaligus menyebabkan amaran tsunami dikeluarkan sementara untuk kawasan pesisir Lautan Pasifik. Menurut wartawan AFP, di lokasi, penduduk di negeri Chiapas dan Oaxaca di Mexico selain Guatemala serta El Salvador merasai gegaran kuat akibat gempa berkenaan. Sekarang ini pihak berkuasa belum melaporkan sebarang kematian atau kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sistem pemberian mata demerit tingkat pematuhan jalan raya. Media diseru kuasai teknologi digital dan AI pertahan etika kewartawanan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Jerana, jerita lama Sarawak.
7: Saritu, 1897 dalam tahun 1990. Siti agi sejarah di tempat Barina Lumba Menua Tu, Lebuh Sarawak dipilih jadi tuan rumah lumba berprestij renggat bangsa, Lumba Malaysia Sukma. Pengawak berjadi ke lumba tu diatur ngau cukup rami serta dipenyadi Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong. Mayuh macam persembahan bisi dibantai ngan kaum tanda asal ari mayuh pupu raban bangsa di Sarawak di mandang ke penyelai main asal menua tu. Kevrodi bisi dipandang ke bungai api di ngasuh ati mensia mayuh gagit. Jaguh lumba menua Malaysia baka Baladita, Solomon Ismanto, Jessica Lau, Marina Chin serta Punch Gunalan bisi menggeratai mayatu kalai sidap gulai ngau bintang baru bak lumba Li Chiu Ha di Mai Menira Sukma. Linda Chin ngau Imaran Narawi diberi tangkup pengawak Mai Sempun Temasha. Baca ikrar diulu ke atlet lumba Nyumerai Sarawak Tania Bugo. Besik 3,000 atlet serta lebih 40,000 orang datang mata ke pengawak berjadi sukma bak stadiumnya. Yang di Pertuan Agong muji lumba kediatur tu serta pengerangsian hati perintah Sarawak ngemujur ke temasyanya.
6: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik cakenya.
2: Kok lo menenang?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang pu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsur, serta benci ke pangan diri

0: Ujung kepereng tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau kepereng tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM. World Cup 2026 19.7.2026 Ari Minggu. Main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jago Melayu. Serta Jago English, bak TV OK. 20.07.2026, hari 1. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jago English, ngau Jago Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: WiFan dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indur. Kita boleh dengar kena.

Lagu hari Fel Delino yang hendak kala-kala lagu kenangan pun ke Y9-12 hari itu 18 bulan 7 2026. Bukulai baru ngaku Nancy Tambo minta kaisi buat Y9-12 hari itu 18 bulan 7 2026. Selama benda yang ke YFM menuju kita ke baru masang radio nak ngiranya dalam kereta kini jam ke dia tu tahu ke buat rumah benung belalak buat ujung minggu nyebut belalak tu peningau kai belalak goyang kaki ajak tu pelabar gotang kebenar yang mayu agi pengawak buat rumah kedekat di kerja kita assalamualaikum ni ke ni panggari ke penuh bakulnya ni ke bersapu ngemok meresikan dalam rumah mai mayu agi mah pengawak kebukai hanya pengawak rindu ke suah habis sebut aku ni tang pengawak ke ungkup kita ke lelakinya angkanya ngambil peluang ujung minggu tu tadi masuk kereta lah buat aku mana bisik pengawal kebukai meh ke di kerja kita tang tajap ya harap ke kita ngembuan tucum ke mana pagi tu anang stres-stres harap ke hari kita tu mujur nama ajak pengawal kita ke di kerja kita pagi sari tu mujur maga kita ke bisi temu janji tak ke appointment kini engkau kaban appointment jakut kemai hari ni engkau kaban kini ke dekat bergempuruk kini lemai tu engkau diri sebili ke lama anda bertemu kini hujung minggu tu meh maya kita bergulai engkau diri sebili out jadi bawa 9-12 tu some program lagi bekas lama kalau itu lagi pukul 10 tu lagi mai kita mendiang ke tandu program randau pemansang jadi kita bertemu baru buat jam 3 perudi merindah kita ngol lagu-lagu serta nyapa kita buat Facebook kami YFM Iban terus bergulai ngol kami YFM nangguin ke frekuensi kita untuk lagu Ari Marina Jara Bujang Ulu Sungai Y9-12 YFM.

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejatuh, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antemeh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah kagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya, tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi. Bisik mimpi katnya di penanyi. Tuk meh peluang nuan. Berserimai nge Baram Regatta 2026. Amiri FM dekat ngatur pekit lagu bintang Baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talka Mandarin. Maya audition by -1 nuan bo. Anang

0: Activity Y.
1: Aku Rebe Jaro, Publicity Skateri dekat Nesau, serpenaik kita sampal datai. Enggak program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026. Tiket datur kena RM25.7 2026. Berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Bat Dewan Serbaguna Selangau. 7 program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu amari peluang agar nenggak di kandang menopesisir boleh penerang nampung pelajar, bantu pelajar, pengawal

Indonesia, ulun milih sekali kedekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, tak keterus hingga peluang gawal. Tidak dekat diberi peluang milih kurs ke engkeman, mitika pemutus persa engkurs di kerinduk ke sida. Yang itu juga kali waktu diatur, ngambil kengembi yang memberi penerang negara bandar niat senang tangkus, engkau peluang gawak kalau ditangkup sida cemah ilah. Ngambil ke sida, nak salah milih

balon ng biyak mayanya. Disdia ka nga gagalan ng biyak tiyatay ngulo po pinto. Kanap ikot ng biyak na ngira panatay ekademi, endur pagka status ekonomi, patut diberi awa nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngga penau, serta expression sida. Pelajar ukai seminat bekaul ngga mulih ke penyulut akademi, tang bagak bekaul ngga nempak individu ti ngemuan pengelandir, daya pengetang, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngga dunia ti seluruhan berubah. Ngga ekses ngga nemiak serta pengelandir tetap

0: Karnaval Belia Selangor 2026, tiket atur kena $25.7, berengkak hari 7.30 pagi yang tak nombor lemai, kepalan Pak Dewan Seluruh Pengguna Selangor.
1: Info Aktiviti Y.
2: Ianya tadi Siti Ari pengerami ke dekat diatur di Selangau 25 hari bulan 7 2026. Jadi di Selangau megah kena 1 hari bulan 8 2026, dia ada ngatur semifinal SESJ ke 9 kalai dekat diatur Bak Dewan Serbaguna Selangau berengkat hari pukul 5 lemai. Jadi kita ke diau berimbai engkau menua tu nadai salah tahu datai kita ke hari Miri Mega, Ari Bintulu, Ari Muka, Ari Sibu, Serikai, ke Uliah Datai, Uliah Pulai, Arinya tadi, tak ada salah, tau Datai, gagai Pekit semifinal SESJ ke 9. Jadi, buat Pekit semifinal SESJ ke 9 tu, dia seminat 12 titik lagu dekat dipilih, gagai renggat ke penudi, tau ke final SESJ. Jadi, ni nak bagi lagu kau penanyi, tak keraban ke dikerindu ke kita sampai meh datai berbelah mayu lah kena 1 hari bulan 8 2026. Jadi kita ke nak ulih datai mega anak tu sehati anak ngirau hangka mayanya anak dai ulih limpang meda nyengendang ke mata dirimpu kini anak dai salah mega kita tahu meda buat Facebook kami YFM Iban dia berengkah hari pukul 5 lemai tidak ada penanggul dia bisi ditabut terus hari Dewan Serbaguna Selangau kena kita meda sama meda pemanjai sepemanjai Pekit semifinal SESJ ke 9 nya diatur. Kayaknya berkaul gaul Pekit semifinal SESJ ke 9.
3: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SESJ ke 9.
4: Rudy Peter lagu Berdegak Berserak Lalang Lekang Ngau Tiun Metium Mabuang Nicole lagu Cerita Tua Lekang Ngau Tiun Nicole Darah Helena lagu Perahu Mien Lekang Ngau Tiun Monica Ellen
5: Watrof lagu Terabai Lekang Ngau Tiun Frankie Man Donny Lang lagu Ndak Mudah Aku Lengkap Lekang Ngau Tiun Donny Lang Winnie Albert lagu Aku Ukai Luluang Leka Ampan Lebat Tiwen Jimmy Pelikat
4: Diana Shini lagu Singkang Leka Aldrich Kamijan Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich Veronica Natasha lagu Simpa Endak Bertampung Leka Ngau Tiwen Frankie Man Ramles Walter lagu Di Rantai Pengingat Manis Lekang Gau Tiun Ramles Walter
5: Fazil lagu Lelengau Lekang Gau Tiun Felicia Nicole Fredericks Ika lagu Nadai Agi Pengrindu Lekang Gau Tiun Jesley Jabu Gau Matthews Mambang Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia lagu Nuan Penerang Dalam Petang Lekang Gau Tiun Dixon Boss
4: Nicholas Frederick lagu Biar Meh Aku Pergi Leka Lih Acuap Tiun Den Aladin Masterpiece lagu Menyadi Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece Rudy Peter lagu Bungai Atiku Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman
5: Richard Lee lagu Lelak Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi PB lagu Diempu Nuan Siku Leka PB Tiun PB Ngau Den Aladin Johannes Johnny Aman lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman
4: Tanah Bernyang Ben lagu Arisa Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu
5: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
4: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita, Leka Gautiun, Ramles Walter, Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Gautiun, Ellen Muntai,
5: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Gautiun, Jesse Jabu Ngau Matthews Mamba, Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Gautiun, Maxwell Franklin Saran.
3: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, music ibad.
6: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta sapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1/8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
6: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
3: Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, music Iban.

Tui sangkai selamat siti lagu hari Kumang Kerong ujung ke jam dia tu pukul 9.53 minit pagi. Jadi tu siti lagi pengawal ke bisik diatur di Kuching di tu RTM Sarawak kalai kebenar ya tu diungkup ngagai kita ke peranak Sarawak tu kelebih lagi kita ke bisik anak ke mengembuan pengelandik belagu nak malu bisik patah nyawa ke mana nada salah. Tahu asal sedak yang kau audition online Bintang Kecil 2026. Jadi cara ya kira macam video sedak ke belagunya ngagai email section tvkucing at gmail.com. Aku dah baru section tvkucing at gmail.com. Tak sebenarnya kita tahu download pom register buat link https / tinyurl .com/bintangkecil2026 buat link kita tahu download form registernya buat link https://tinyurl .com/bintangkecil2026. Lagi bisi awak tu peninggal kalai kita lagi boleh ngirim ke video anak kita nya laban 20 hari bulan 7 2026 tu hari tik ke penudi. Oh, jadi kita ke bisik ngembuan anak ke nemu belagu landik belagu bisik patah nyawa ke mana ada dah salah tahu asosiasi dak yang kau audition online Bintang Kecil 2026. Lagi bisik dua hari lagi dor kita ngirum video sidak ikka belagu ngagai email section tvkucing at gmail.com. jadi penerang kesili ya, kita tahu mega meda ba Facebook YFM Iban atau ke ba Facebook section TV RTM Kucing. Adik jumpa tak lagi kita boleh meda berkeni atur engkau audition Bintang Kecil 2026. Ya, siti berita ke dikunci ngau kita bawai 9.12 pukul 10 tu lagi. Terus kita mendiang ke tanduk randau pemansang ke dikeluar ke kami hari YFM. Lagu hari Heli Badukirwa.

0: Okey, terima kasih yang mendengar kita yang mendengar ke program kami di YFM untuk ya lemai tu ya bakal selamat juga bak program Randau Pemansang kita. Kelemai tu bisi temuai ke di kangau aku ngisi program kita, program Randau Pemansang. Sigi juga pemesai sigi udah di kelala kita sigi mesra rakyat tu ya. Okey. Ianya temuai kita yang berhormat Datuk Larry Seng Wei Shian, Kaban Parlimen P29 Julau, akan mega Chairman Lembaga Industri Kayu Malaysia. Jadi mari sebelum mai gagai ya pendengar kita kagi dengar kami di Bandar Kuching 101.3 tau ke dengar online RTM Klik tau ke ngena My TV ya. Jadi rantau tu boleh didengar kita kena ke hari tu hari 5 pukul 8 malam, tanduk ya kena ke hari 6 pukul 10 pagi, munyi ke udah disebut aku tadi, temuai ke udah berdugau ba mua aku ditunggu aku berantau di konti kita YFM. Aku melalui ke penatai yang berhormat Datuk Larry Seng, ia ke boleh limpang kita ke lemai tu tajak panjang tadi enggak balai ya baru datang hari Sibu terus ke Kuching ni.
1: Oh,
0: sama datang dengan kenuan yang berhormat Datuk.
1: Terima kasih, Amy.
0: Tentu bukan banyak program ke diatur ba palan tuan pu kelimpah engkau pengawal tuan pu berdentu laun kira kemari selamat tahun baru 2026 dengan kenuan.
1: Terima kasih, sama-sama tu.
0: Jadi itu terus nyingkang agai tanya ke terba tu yang berhormat Datuk. Jadi laban nama nuan tu kebendara suah sudah didengar kita kalaknya di pengaruh rakyat ba dun kalau megaknya di menteri lalu dia tu pengaruh rakyat ba parlimen engka yang berhormat Datuk boleh ngerintai ke tahun berapa berkah berdirinya di pengaruh rakyat.
1: Aku tu start dari tahun 2001 maya masa aku umur 22 tahun lah. 22 tahun 13 hari maya aku baru berdiri ba Sitap Pelagus. Udahnya aku megai ke Sitap Pelagus 2 penggal, so udahnya ba 2 tahun 2011. Dan yang sambung baru Parlimen. Mula-mula aku berdiri 2013 pada Lubuan tu, Nam Ujo. Dan yang aku berdiri baru pada Sitak Parlimen Julau. Dan yang menang atas tiket bebas. Dia tu sudah penggal kedua. Kira sudah bisa 8 tahun lah. Kasmat 8 tahun tu. Megai ke Menua Julau lah.
0: Okey. Laban manyo ke balang ke bisa bala bukai ke dari segi nama ya, nama Cina tang lebih tua ke berandau ribuan tadi yang berhormat Datuk segi orang ke landianmu Jaku Iban.
1: Boleh Jaku okay,
0: Iban nyamai berandau nak Jaku Iban. Okey, segi landiak Jaku Iban sebenarnya di YB.
1: Nah, maya aku berdiri tu baru aku belajar. Tang sebenar tu segi bisi baru aku tu mayo orang Kaban Iban. Sida tu bisi pukul yang aku hari mid tang maya aku berkempen. Baru aku tu selalu baca teks ucapan dalam bahasa Iban, belajar belagu Iban, kemudiannya bergulai dengan orang berkedai kopi. Maknanya nak nemu aku berjako tak aku selalu dengar me dengan nama jako orang. Okay. Nah, aku empu aku nantu pandai alam bahasa tu. Ya tang apa boleh buat kita itu sudah di tikau simpan dalam laut tu. Ya kita itu semua mesti belajar me. Betul. Belajar semua bahasa adat. Kemudiannya aku pun bisa kak bergulai dengan orang rakyat. Yang lain maya aku berkapedin kira selama 10 tahun aku boleh berjakau Iban sampai aku bermimpi Iban lah. Sampai bini aku tu madak aku nama tu semalam tu nuan bisa berjakau bahasa Iban. Iban tu alam mimpi ni kira aku udah pas eh.
0: Kira-kira dia tu kira nyamailah kita berkomunikasi dengan balang rakyat kita bangsa Iban eh. Nak ada nanggul eh. Laban dengan lama tu selalu muda media ramah YB lebih ke bertemu dengan balang rakyat. Okey, sidak ya semuanya apa YB nak jaku Iban. Kira-kira nak ada yang tu berpenanggul bak YB lebih ya ke berendau atau ke bertunggak dengan balang kita Iban eh. Okey, balang manyuh kaki ni dengan program kami ke lemai tu. Terima kasih. Jadi kita terus nyingkang ngagai tanya ke tiga tu yang berhormat Datuk. Datuk juga nang ngagai sitak ke di pegawainya. Alaban dia tu yang berhormat Datuk udah bak penggal kedua nunda kunuan tadi nyau 8 tahun eh. Jadi Kaban Parlimen P29 Julau ni pemesai bungkur menua atau ke kilometer persegi Parlimen Julau ke di pegawainya berapa titik rumah panjai lalu bangsa nama ke pemandu manyuh yang nguan Parlimen ke di pegawainya Parlimen Julau.
1: Jadi kawasan Parlimen Julau tu sekurang-kurang 2,800 lebih kilometer square lah. Now kawasan Parlimen tu bisa dua dun, Siti Dun Meluan, Siti Dun Pakan. Nanti kita ke banding pemesai ni Abbas Menanjung tu. Tu kurang lebih bakal ke negeri Melaka bergabung dengan negeri Perlis, ngau wilayah. Awak nak tiga negeri tu ah?
0: Size,
1: size ya, sama ngau size julau tu.
0: Okay.
1: Jadi rumah panjai kita abah julau kira bisi kurang 500. Tu termasuk rumah panjai ke bisi sijil ngau rumah panjai ke narai sijil. Narai terima, terima ke narai terima sijil. Tiap tu kawasan julau lah.
0: Okay, hingga peninggal kita ke lemah itu bisi ke ninga hari pilihan menua julau. Sebening ke program kita jadi itu biar pengari rakyat kita kemudian dikerandau kami dalam program randau pemansang. Jadi itu laban setiap pengari rakyat YB tentu juga kita berkenang ke senentang pengawak pemansang kau dah diberjalai ke siku-siku YB. Bak Nuan Pu, laban kau dah dua penggal Nuan Begai Parlimen Julau hingga Yang Berhormat Datuk boleh kerintai ke pemansang kau dah digagak, udah tembuk tau ke benung dekat di kemansang ke di Parlimen Sita Nuan Julau.
1: Jadi maya aku start tahun 2018 kami itu bisa berkempen isu berapa isu Parlimen Julau yang berdau di bisik. Pakar kita yang mainnya berdau bisik mayo ATM machine. Kita yang mainnya berdau bisik balai bomba. Kita yang mainnya bisik ke narai post office tu. Kemudiannya kita itu sama di bisik isu stesen minyak. So to isu lima ke penting. Lebih hari ni lagi bisi isu pasal jalai internet semua. Tang lepas 2018 pasal hal ATM isu ATM tu. ATM tu sebenarnya bisi siti aja apa julau. Dan julau ni selalu narai mesin tu selalu jai siti. Dan cukup duit. Jadi ni alai sampai saat itu kita sudah bisi dua, bisi tambah setiap lagi dia. Sudah nak apa area pakan sebentar tu narai ATM machine kita dia tu bisi setiap ATM machine, apa simpan apa pejabat daerah din. So kira aku isunya sudah selesai lah. Jadi pasal hal isu balai bomba, you know, isu ke stesen minyak. Stesen minyak dia tu baju lau bisi setiap apa area yang terbaik. Jadi stesen minyak tu sistem sudah kena PCS, Portable Container System.
0: Okay.
1: Jadi jadi kira aku pump sudah ya bisa dua lah. Dan alam perancangan tu lagi bisa dua lagi dua atau ketiga di stesen minyak kebaru. Kagak-kagak di Pakan ngau kagak-kagak di area Julau tu. Dan bedau nganti ke kelulusan hari ke SPA dia tu, State Planning Authority. Jadi nanti ke utainya ke lulus, kira aku isu minyak stesen minyak dah selesai lah. Pasal hal balai bomba, balai bomba dia tu sama nganti ke kelulusan hari SPA. Jadi tapaknya sudah bisa dikenal pasti hari ke kerajaan kerajaan ngau sida tu sudah memilih ke siti tempat ke semak ke SMK Julau nombor 2.
0: Jadi bis bomba kelas
1: kelas saiku kelas D,
0: kelas D.
1: Jadi nanti utainya ke lulus kira aku bombanya oleh ke cover area Julau lah, termasuk ke area Pakan. Jadi isu ke siti lagi pasal hal post office post office tu walaupun mula-mula aku bisa nyebutnya, tak aku muda dia tu orang mayo tu kurang lagi kena post mayo lagi orang dia tu kena WhatsApp, SMS, email. Jadi isunya nadai isu lagi ya.
0: Kira kurang lagi lah diterima kita sebenarnya ni.
1: Aman.
0: Okey, sampai kita ini kira ke sudah mansang kena.
1: Sudah mansang. Dunia digital, dunia digital dia tu. Jadi kita nanti rumah panjai ke jauh pun kita sudah tu bisa oleh menerima berita. Bukan hari handphone aja, tang sudah pun oleh bisa satellite atau kenama parabola oleh menerima keberitaan. Jadi dia tu aku pada hari ke cara-cara lama tu, pakai anjung pos, anjung suratnya dia tu sudah kurang lah.
0: Mudah mesti beza dari jeman keliat kau jeman ke dia tu.
1: Oh, ni ame.
0: Okay, tu lagi kenang senentang pemansang tu Yang Berhormat Datuk ya. Labannya tadi antara pemansang kau dah digagak, kau ke benung digagak, kau dah dilansak Nuan oleh di pedak rakyat Sita Julau. Jadi kati bakal planning tau ke perambu pemansang ke dekat dia saya ke rakyat Julau udah tu lah Banuan.
1: Okay, jadi selain hari ke isu ke sebut aku tadi, kita lagi bisi pemansang bukai. Bakal selama 8 tahun tu kerajaan hari ke kerajaan komunikasi siraya bisa ke bisa tubuh saya ku nanti nak sarut 40 lebih 48 titik tower ke baru hari jendela satu jendela satu. Jadi tower tu sikit bisa ke nama tu bagi ke lebih rumah panjang itu, maya pergi rumah panjang itu coverage.
0: Yeah.
1: Now dia tu kawasan Julau tu bisa ke 58% coverage
0: dari internet.
1: Internet, yes. To ke utai ke setakat tu lah. Now kerajaan pen bisa ke bisa jadu bisa perancangan. Bisa ke lalaksanakan jendela nombor 2.
0: Yeah.
1: Jadi jendela 2 tu nanti utanya ke bisa selesai lah. Saya sebab aku coverage tu segi bisa lebih lah. Angka sampai 70-80% tu. Tu ke aspek infrastruktur ke utamakan bahagia area Julau. Nah aku pada selain hari ni infrastruktur jalan bisa kerajaan bukan kerajaan pusat saja, kerajaan negeri pun bisa salurkan peruntukan sidato bisa perancangan ke mansang area menua lasi nanti kita beda sampai lama area ulu kota bapakan tu sama sebenarnya beda bisa jalan mana dia tu beda bisa jalan ta jadi kira aku nyak area pakan tu semua beda bisa jalan maka kira area Julau tu nak lama dah asal aku boleh cover magang meh. Nanti bagi 5 tahun kini saya sebab aku area dia pun selesai isu isu ke situ lagi isu air.
0: Okay.
1: Isu air kita dia tu bisa kurang. Now, laban ukai ketegal nama, laban ketegal pemansang tu bisa jampat. Maya pergi rumah panjang itu bisa sambung ke pipe air.
0: Yeah.
1: Tu siti sekolah subah, nari mayo anak biar ke belajar dia tu bisa mayo. Subah bakal SMK Julau siti aja dia tu udah bisa SMK Julau nombor 2.
0: Yeah.
1: Anak biar pen bisa sampai berapa ratus. Jadi orang pengguna air tu segi majak mayo
0: bertambah.
1: Jadi ketegalnya air dia tu bisa kurang. Jadi loji bajulah dia tu benung digagak. Bisa upgrade lah. Nanti utainya upgrade. Tu selama 50 tahun nada upgrade lah. Tu baru-baru dia tu sudah benung upgrade.
0: Okay.
1: Jadi nanti udah upgrade pipe baru dipasang. Saya sebab aku isu air pasemak pasar Julau area lasi atau area pakan dan saya ku bisa ke oleh selesai sebelah tahun 2030. Isu aspek bukai saya sebab aku kita pun bisa ke fokus hari ke social economy. Social economy maksudnya peka ke cottage industri tempatan.
0: Yeah.
1: Mantu ke orang Indo ke sidak atau gerak kraft tangan. Soft skill utanya yang penting lah. Engau pasal hal hari aspek agri commodity, tanam sayur, tanam lada, kita pun mesti bantulah hari ke kementerian tu. Kementerian melalui pakai MPB atau ke hari ke MPOB.
0: Yeah.
1: Jadi tu semua agensi kerajaan engau termasuk ke pusat khidmat Parlimen Julau kita semua kerja rapat lah. Bagi kita oleh tolong ke rakyat bagi khusus kaki kesidaya ngau oleh ke nambah pendapatan sida.
0: Ya, boleh bantu nyungka ekonomi sida ne.
1: Oh, ya me.
0: Okey. Tu ngenang laban nuan ke bapa penduduk parlimen tu yang hormat Datuk tentu mega kadang-kadang kita kami ke jadi rakyat tu laban kita visit kaban parlimen. Okey, bakal nuan pu tentu mega nuan tu jadi jematan mai serbana ahli rakyat Julau ba dewan parlimen. Jadi nama kini peminta ahli rakyat Julau ke dibegai nuan. Aku dah kalak di baik nuan tau ke dibantai nuan ba dewan parlimen tang nak ke ditunya lalu bedah visit di sawut atau ke diberi hari perintah besar.
1: Oh, jadi aku selalu pasal infrastruktur aku selalu sebut pasal hal balai bomba, selalu aku sebut pasal hal air, selalu aku sebut pasal hal isu bisnes stesen minyak, pernah aku bisa sebut, bisa aku sebut isu nama tu isu lada. Lada lepas berapa tahun lepas harga lada segi sudah turun. Jadi kami tu bisa jika menteri minta ke kementerian KPK maka ni sudah boleh ke naik harga lada. Now, manalah dia tu harga tu sudah bisa kira sudah stabil lah. Sudah bisa mana lagi hari ke subah. Now, aku pun bisa baik ke isu isu pasal hal pendidikan lah. Lepas sekolah-sekolah kita itu lagi bisa sekolah daya. Now, aku harap ke Kementerian Pendidikan tu boleh fokus kelebihan hari ke infrastruktur ngangai ke area Julau awak ke asrama ngang classroom kita itu selamat hanya kepenting ngangai anak biar ngau termasuk ke cikgu ke bisa belajar dia.
0: Iya, nyeng kaum kuota sendor bala pengajar bermalam
1: ne.
0: Tadi nuan bisa ngelansak senentang lada tu yang berhormat Datuk. Tadi dah lansak mimit tang kita nemu rega lada sigi ya bisimaya yang murun bisimaya yang niki kita tu juga tentu rakyat kita kena nam ladanya ya, tapi engkau ungkus racun baja jadi juga penanggul ke di tapi bala tidak ke nemberan ke rumah tanam jadi bak penemuan yang berhormat Datuk engkau secara bukai untuk kita mutar ke isu rega lada tu atau ke merangsang rakyat engkau ulih nanam komoditi bukai kita tanam bukai sebab penemuan
1: aku medak laban lah sebab aku megai sebagai pengurusi lada lah
0: yeah.
1: Dua tahun dia yeah. Maya tahun 2019 saya sebab aku 19-20 bahkan nyame jadi aku tu bisa medak maya raga nurun maya orang tu ngetu lah ngetu nanam ke lada walaupun lada sudah udah setahun dua tang maya sudah ngetu kira utanya dah angus lah. Jadi nada hasil sekali. Jadi aku tu bisa asai tu walaupun setakat tu raga lada dia tu udah stabil, udah oleh cover cost lah.
0: Iya.
1: Ente jaku untung kira nare untung mayo tang agi oleh cover cost. MPB tu sira patut ke bisa break mayagi incentive. Aku nemu sira bisa break incentive ngagai orang ke tanam baru.
0: Iya.
1: Atau ke bisa mayo sira break. Kalau aku bisa harap incentive sira ya oleh ke nama tu selalu bertemu ke siapa ke bisik agi nanam lada abang rekod sidaya laban subah maya aku cek sida tu bisik maya break baja semua ngagai orang break allowance break okay allowance break bantuan tu dan kadang-kadang orang ke nerima bantuan tu nada agi nanam lada nada agi alam rekodnya dan agi sida break laban rekod sida narai update tu jadi nanti sida boleh update ke rekod sida ya angka hari ke peserta atau ke orang ke tanam tu sikit nurun lah, jauh nurun dan orang ke agi ke nanam sida boleh break maya agi ni aku utai ke harapan hari aku tu lama nanti sida bisa maya bantuan size pay aku industri lada kita itu oleh bisa menambah bisa nama tu bisa mayakin nanam lah.
0: Okay, ngarap ke utanya penerangnya oleh di kemas kini kita ngambil ke teli ni ngambil ke sedak ke sikit yang berat kong lada jadi boleh diberi kita baja atau ke mungkin lebih baja kan?
1: Lebih
0: maka tu ada nanam lada aku dah badu nanam lada tapi aku ingin terima subsidi baja kini aku tunggak bajanya kan macam merugikan ne.
1: Aman
0: aman lagi beri ngagai orang ke sikit yang berat tanya lah
1: betul
0: pengawak petanam. Okay, tadi kita dah kenal tentang pengawak pembansang aku dah disebut nuan tadi yang berhormat Datuk pembiga kita dah kenal tentang lada tadi itu kita ingin mengagai dagang temuai atau ke pelancongan lepas kita ingin sita parlimen julau nembuan rampak menua ke mana okay, bisik palan atau ke genturang menua ke berbukit manyuh air uung atau air terjun air sungai kerangan ke mana untuk kita ingin lantang kati apa juga lumbung bujang berani rentam juga baru pegai sita julau jadi semua itu kita berhati ke ia boleh narik hati temuai luar data yang lantang kati ke menua julau jadi bisik tak kini perambu ngagak kita julau tu jadi kawasan pelancongan untuk kapalan dagang temuai di Sarawak.
1: Jadi aku medak dia tu. Utai kepenting tu kita mesti bisi ekosistem pelancongan. Ekosistemnya retinya kita bisi supply chain, kita bisi orang rakyat, kita bisi bekerja dalam industri pelancongan tu. Ngau kita mesti sediakan produk.
0: Yeah.
1: Jadi termasuk ke kita mesti bisi tour guide lah. Tour guide atau ke package tour pakai ke area julau lah. Lepas nanti kita narai perancangan tu kita bisi produk aja. Walaupun produk tu mana bisi orang berminat perancangan datai tang nanti narai orang lokal tempatan tu boleh mai ke sida kia atau ke bisi ke utai pengawal ke sida oleh kita kira oleh oleh dia ke semalam dua tu asal sebab aku impact bantuan ngagai ke pelancongan buat area julau bisi kurang. Jadi ni alai dia tu aku tu bisa fokus berjakuk bawa rumah panjai dini-dini tempat aku berjalan baju lau aku ngasuh ke rakyat termasuk tuan rumah termasuk biru wanita termasuk JKK awak ke sidak runding meh runding ke nguna ke rumah sidak sitik jadi homestay kedua nanti oleh biru tu fokus buat kraftangan nanti kraftangan sidak ya siap nak nemu bisa skill tu untuk gagal ke utainya. Kami tu hari pusat himat bisik ke gagak bisik gigak orang ke hari semenanjung tu ngajar ngajar sila. Bakal kita yang paling lama bisi ngajar sila gagak clutch bag, you know, black, berkulit tu. Tang hari tu sila oleh personalize nambah ke design hari ke local tu. Mereka utanya lebih canggih lah. Jadi nanti ke bisi bakal produk oleh ke nyual kagai ke pelancongan tu. Tourist, you know, aku percaya kita itu mesti bisi tempat terlekat ke utai semua. Mesti bisi sitik kedai, kita mesti bisi sitik pusat latihan. Untuk ukai nama tu, sitik kebantuan pelancongan, sitik kebetahan adat kita. Laman dia tu aku muda orang orang biar tu, mayo sira tu, nanamu nanamu lagi gagak buat kumbu. Dan nemu sila gagak. Nanti dia tu agi bisa orang nemu gagak tika, agi bisa orang nemu gagak mari. Nanti selama-lama tu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, engkau tanya orang pen nak ingat lagi ya. Jadi kita itu mesti bisa pusat latihan, setiap pusat ke bisa oleh ngajar, belajar utanya semua. Kau orang pelancongan datang sila pen oleh beli. Kau kita mesti bisa tour guide hari tempatan tu. Jadi tour guide tu nanti sila kat gagak khusus, sila kat berlesen. Aku nemu sila belajar bahasa kucing. Bayar ke RM7,000 untuk untuk 6 bulan. Dan aku bisa memohon bisa hati mai ke sila ngagai ke julau atau ke serikai atau ke sibu. Semua dia gagal ke siti khusus dia awak ke orang tempatan oleh sama belajar. Akak nanti bisa subsidi, bisa bantuan dari kerajaan. Kita nurunkan kosnya. Saya sebab aku mayo pergi orang boleh masuk. Laban ketiga ni apa? Bisa ke orang sila nemu jago English, bisa ke orang nemu jago bahasa bukai, bisa orang mayo kerja offshore. Dan kadang-kadang ukai semua agi oleh kerja. Bisa ke orang udah pado sila narik kerja baru rumah oleh kesilaan yang diketuga. Laban tu pengawal tu ukai pengawal berat. Ngah aku percaya nanti ke bisa source of income tambahan tu saya kutuk sikit oleh bantu ke rakyat kita dia.
0: Lepas kita berarti ke menua kita Sarawak itu sikit ya, terbilang kau gaya rampak menua kita ke cukup yang mana. Tambah lagi kita kira ke di Sarawak itu tentu enggak manjua menua-menua ke tahu di luar kita kampung atau ke hutan asal kau lihat di luar kita julau pun nanti kita yang rembai dengan pengawal homestay bisi pala di bermalam mai bala bermalam tua di pilih julau tentu tanya Siti Ari berita mana lah ni.
1: Ngal tambah lagi pasal dia tu kerajaan pusat dengan kerajaan negeri Sarawak sida pen fokus buat pelancongan. Nanti kita mendap menteri kita hari kerajaan pusat tu. Menteri kita hari ni pelancongan hari Bintulu. Sampai ia hari ni hari Kebiri. Nanti kita mendap kerajaan negeri Sarawak sida beli maswing. Beli maswing tukar nama Bono Air. Jadi tujuan sida gagal utanya pengawannya laban sida tu kan mai pelancongan direct hari ke benua luar negara. Nebo melalui ke KL terus darai ke Sarawak. Jadi nanti Sarawak tu bisa mai orang pelancongan tu nak patut orang pelancongan tinggal buat Kuching, Sibu, Miri tau ke Bintulu. Nanti orang kena bas tu hari ke Kuching ke Sibu patut sila ngetu ngetu bas Riaman kini ngetu bas Betong tau ke ngetu bas Julau. Jadi ni alai aku percaya Julau tu sigi bisa mai utai ke di pedak. Natural beauty sigi bisa to area ke aman hutan tu mayo. Nanti orang luar negara tu orang Arab tu nak kalah sila mendak hutan tu boleh mendak hutan bahasa Sarawak.
0: Sebab di mai sida bermalam ba rumah panjai mendak budaya kita hebat. Orang di menua
1: betul aman. Utanya nak boleh dipedak di luar di tempat-tempat bukai tu bahasa Sarawak aja. Orang ngajar kita orang pepantun kini. Orang ke nyame kita oleh jadi showcase tu jadi city produk hari ke

0: ke Diana yang oh. Bapak Datuk. Okey, jadi bala peninggal kita ke Diau di Pelilih menuju Lau. Kita kini ingat ke program kami kelemah itu temuai ketika ngau dalam konti kita ingin si awak program Randau Pemansang enya ia berhormat Datuk Larry Seng agi ngau aku berandau di konti jam kita kira ke nyoka setengah jam ke dua berandau. Datuk lagi sedau kami dua ya nguyang ngagai tanggung pengawak ke dipangku ya diatunya nyadi chairman lembaga industri Kayu Malaysia. Kami dua yang menggal program tu menggal Siti lagu dulu ya. Okey, peringkat banyak. Mari kita berperindah menggal Siti lagu tu. Okey, lagu nama yang bermakna Datuk?
1: Anak Dara Ibu.
0: Okey, penyanyi ya?
1: Rukiel.
0: Okey, bergulang sejalan dengan kami di YFM. Udah lagi nampak baru Randau. Bergulang menggal temuan kita dalam program Randau Pemansang.

0: Malam Menyuh kali ini dengan kami secara online mega, okey, RTM Klik. Tahu ke kena My TV kita, okey, tambah lagi ke malam tu lagi dengan Randa Kebulan kau temui kedikangau kita, okey, yang berhormat Datuk Larry Seng untuk pihak program Randa Pemansang YFM ke tahu didengar kita mega tanduk program ya kena hari 6 pukul 10 pagi tadi sudah berkenan ke tentang pemansang pengawak kedekat diatur tahu ke sudah mujur diatur di pilihan parlimen julau yang kaum dagang temui tadi yang berhormat Datuk tunggang kai pangku pengawak nuan pu laban nuan ke jadi penari rakyat ke Datuk nuan mega dipadu mangku pengawak jadi chairman lembaga industri perkayuan Malaysia atau ke gerempung industri kayu Malaysia jadi nama tanggung pengawak lembaga tu boleh nuan jerintai.
1: Okey, jadi lembaga tu segi setiap badan berkanun lah. Tau ke ente jaga orang putih tu statutory body jadi kuasa tu segi regulatory lah. Maksudnya kita itu bisa gagal ke perancangan untuk strategi untuk membangunkan industri perkayuan di Malaysia. Now, kita itu bisa pelesenan, kita issue lesson untuk syarikat-syarikat untuk beli, jual, import-export kayu dari Malaysia ke Malaysia. Now, kita sama bisa ke R&D, kita bisa ke untuk ke tanam semula ba kayu kayu species local tu. Kita sama bisa ke siti anak syarikat untuk membangunkan syarikat-syarikat Bumi Putra untuk dalam industri perkayuan. Kita itu bisa ke nama tu bisa sama bekerjasama kau agensi di Sarawak.
0: Yeah.
1: Laban Sarawak itu sidak bisa agensi hari ke pustaka. Sidak pustaka itu sidak menjaga Sarawak. Jadi MTIB itu kelebihan itu jaga semenanjung. Jadi sidak bisa kuasa itu. Jadi kita bekerjasama hari ke latihan. Hari ke kita bisa Wistek Sabah dengan Wistek bahasa semenanjung banting dia awak ke orang biar tu boleh sama belajar meh.
0: Yeah.
1: Bakal ni ke sidak gagal perabot bakal ni sidak gagal latihan tu
0: sehingga Nuan Tuan bila berengkah mengumpul jadi chairman lembaga industri perkayuan Malaysia
1: kira sudah 2 tahun
0: 2 tahun,
1: tahun lebih ya.
0: Sebenarnya
1: sebenarnya aku tu bisa jadi pengurusi MPOC untuk jaga ke sawit.
0: Yeah.
1: Export ke promotion lah export.
0: Yeah.
1: Now sebenarnya about MPOC aku bisa about MPB ya. Malaysian Paper Board. Dan isu tu untuk jaga ke lada.
0: Yeah.
1: Jadi aku jadi pengurusi buat dia. So kira aku sudah alam ke industri agro commodity lah selama 8 tahun lah.
0: Okey. Kira-kira sama penggal ganuan ke dah jadi kaban parlimen ni.
1: Okey,
0: 8 tahun. Ada juga banyak cabaran ke di tapi nuan ya Perman Datuk enggak piam enggak. Biasalah pengawak kita memang mesti cabaran lah. Okey, buat nuan ku tentu juga banyak juga pemujur ke dah di baik nuan. Sebab tanggung nuan kan jadi chairman lembaga industri kayu Malaysia ni. Okey, itu pulai baru mengagai pengawak nuan ba Dewan Parlimen tu ya Perman Datuk laban nuan si keluar dari rakyat ke nyukung perintah besar di parlimen. Bagani gaya sukung ngau kerja sama nuan ngau perintah Sarawak kena ngemangsang ke rakyat tebal lagi di Sita Julau.
1: Aku meda hari antara kerja tu hari ke tuan ngau ahli parlimen tu kita kerja rapat tu kita ada masalah lepas kita dua-dua tu kita fokus atas membangunkan rakyat kita memansang ke menua. Jadi ini adalah hari ke pejalan kita, hari ke dasar-dasar kerajaan negeri Sarawak. Sama aku muda bertanya dasar sama go hand in hand with kerajaan. Yeah. Negeri pusat, kerajaan pusat. Aku sama belas sokong lah nama inisiatif di gagak bahasa Sarawak itu hari ke atas pendidikan sidak tu bisa gagak dual language program.
0: Yeah.
1: Sidak recognize UEC sidak bisa bagi bantuan gagak orang anak biar masuk universiti belajar percuma.
0: Yeah.
1: Abah khusus STEM. Asal aku tanya semua tanya ke mana now dia tu Sarawak also fighting for its right lah dalam MA63
0: nah. Yeah, yeah.
1: Untuk ambil ke lebih kuasa hari ke isu hari ke nama tu minyak dan gas tu. Aku muda nanti kita boleh sama control tu aggregator tu role ke jadi aggregator angka bisa lebih duit dana hari situ hari ni boleh ke bantu ke mansang ke menua kita ya.
0: Iya.
1: Termasuk ke area julau tu.
0: Betul. Okey, tentu juga bisi pendengar kita hari pilih menua julau dengan program tua ke lemah itu dalam program kita ianya rendau pemansang kita. Engkau sidak yang engkau bisi serbana, okey, tahu ke permintaan hari rakyat ke di Pegunungan. Dini alai sidak yang oleh mengatai ke serbana atau ke permintaan sidak ya. Engkau bisi palan servis hikmat nonpu di ofis di julau din atau ke cara telefon atau ke bisi pekerjaan nonpu ke handle.
1: Oh ya, bisik. Aku bisik dua titik pusat khidmat.
0: Yeah.
1: Setiap pasar pakan, setiap pasar jualau. Then kami tu bisik buka sari-sari lah. Ngai-ngai ke menjaga raya din lah. Now, aku pun bisik setiap tempat Pak Serikai lah.
0: Yeah.
1: Staff aku Pak Serikai Leban. Area Serikai tu semua ke area area pakan. Now, bisik ke orang raya tu selalu bisik ngai-ngai Serikai kembali barang semua. Jadi yang mai kesida nanti oleh bertemu ke staf aku Basrikai. Aku tu segi berharap pasal hal komunikasi semua semua staf aku tu handphone sida bisa megang.
0: Ya.
1: Bagi rakyat. Nah, nanti bisa nama-nama isu sida sama oleh telefon ke aku. Nama aku tu bisa ke buka handphone aku nanti bisa nama WhatsApp tu aku segi balas.
0: Okay.
1: Dua hari.
0: Terima kasih daya bisa utai ke ditanya. Okey, tak ke permintaan dari rakyat atau datang ke palan servis kau dah di padah nuan tadi.
1: Oh, betul.
0: Oh, nanti ya buat ofis yang berhormat Datuk, engka yang berhormat Datuk ingat nombor telefon lah boleh dikongsi engkau dengar kita.
1: Oh ya, boleh. Okey, nombor telefon staff aku Bajulau, nama ia Oscar. Nombor ia handphone 013-886-4372. Jadi aku sama bisa dua staff apa repakan nombor Kevin tu 013-832-6927. Ya, aku bisa sama sikut staff nama Jennifer. Nombor telefon dia 013-961-3824. Nombor Angela ya bah Serikai lah 011-1992-4641. Aku bisa sikut staff nama Ida sama bah Serikai. Jadi nombor telefon dia 012-852-9833. Dan nombor aku pun 012-804-6688.
0: Okey, nyat tadi nombor telefon ke tahu di Kangau bala kita di tempat bisik serbana atau ke permintaan. Jadi yang berhormat Datuk tu Kai Sibina ngembuan manyuh pangku pengawak yang enggak ingat ke nombor telefon bala pekerja ya. Tahniah yang berhormat Datuk.
1: Terima kasih Mayo.
0: Jika nombor yang berbegana ada rahsia dah dikunci yang kau peningan manyuh. Okey, jadi Datuk ilah nyamai kita yang kena tai ke serbana kita permintaan kita direct ngagai bala pekerja atau ke ngagai yang berhormat Datuk bu. Jadi sebenarnya tu waktu ngujung ke rantau itu yang berhormat Datuk engkau mesti sekedar program pemansang atau ke pengawal ke dekat di Aturan Nuan bak Parlimen Julau engkau tak disebut tu tadi engkau boleh ngelansak.
1: Oh ya, yeah. Aku tu mesti kata gaga aktiviti tiap-tiap bulan aktiviti bekerjasama dengan agensi-agensi perintah bakal ke program John Fit ke gagal tahun lepas mesti ke kita gagal ke Fun Run. Jadi John Fit aku kerja dengan bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dengan Fun Run aku kerjasama dengan polis dengan aku bisa hati bekerjasama dengan Rela dengan agensi Bukai lepas kita itu kak mayu lagi orang rakyat Bajulau sama oleh ke sama oleh Bugulai lah Bugulai ngau cara-cara mana ngau kita anang ke menua kita kelalu suni ya. Ada yeah. Aktiviti ada ngawak semua nanti ke nanti ke pesta pakan pesta jul, pesta pakan pesta lada tu kelalu lama
0: jarak ya kelalu jauh
1: jarak, kan? Jarak kelalu jauh
0: yeah.
1: Ngau aku muda semakin lama semakin kurang hari ke orang peserta orang ke aktiviti lepas yeah. Budget nak cukup
0: okay.
1: Jadi mana lagi kita gagal aktiviti tiap-tiap bulan walaupun aktiviti ni pengawal untuk sehari dua dan aku muda impact ia dengan orang rakyat ke bisik ingat ke dia lama lagi. Jadi ni ke utai ke target kami tahun tu.
0: Betul. Maka nanti kita yang ngatur pengawal belandaan tadi enggak kita boleh ngatur di menua julau mungkin kita boleh ngangau bala buka datai bermalam berumah panjai homestay.
1: Betul.
0: Nya boleh kena kita nyungkap benda di mesti rakyat dia ni.
1: Betul. Yang aku bisik sama kagak-kagak mai lagi aktiviti-aktiviti keratangan.
0: Ya. Yeah.
1: Awak ke balai biru wanita tu bala sila Indo tu boleh sama sama masuk dalam dalam niam eh. Laban aku bedak hari ke orang ke dia baju laut dia tu, mayu laki ke bisi oleh kerja tu sida kerja offshore.
0: Iya.
1: Yeah. Tau ke sida kerja ba tempat jauh tu. Tinggal mayu ke Indo, orang ke Tuai ngah orang ke Biak. So kita yang bersama mesti mesti giga aktiviti ngah sida ya me. Aku bedak biru wanita dia tu mayu aktif lah. Sida dini-dini jalai ke function tu biru wanita tu sida tu pakai baju bajet tu semua datang megang uniform bisi. Jadi ini kita mesti jaga jaga sidaya ngau nolong ke sida hari ke aspek aktiviti ngau ngau kraft tangan.
0: Okey, engkau bisi bala-bala kita daripada biro wanita ba sita julau ninga program kita kelima itu bala-bala tuai rumah. Okey, ni nemu YB Datuk rumah aku dia gagak kita nya di homestay. So aku minta idea tuan makan ni. Ayolah kita ngatur programnya yang bikin muju di perjalanan bala tuai rumah, bala pengulu, bala pemanca dipilih oleh julau. Ni nemu kita sama bekerjasama. Oh. Kita yang memansang ke pramu ke dah disebut yang berhormat Datuk tadi kami kita tanya jadi nyata lah.
1: Terima kasih.
0: Iya, kita dekat angkat ke mega industri dagang temuai menua kita serok itu terbalik kita yang sikit terbilang kau menua kekayaan kau adat asal main asal kau hutan tropika kita. Oh. Okey, laban tu kira ke nyoba ujoran tau tu yang berhormat Datuk, aku kira ke meri peluang agen wan meri kira ke nada tu laun meri pesan selamat tahun baru ngagap dengan kita yang kau bala rakyat nuan bak periman P209.
1: Okay, terima kasih. Aku sama aku akan nyebut selamat tahun baru dengan kita semua semua orang pendengar. Aku harap ke tahun tu kita boleh muju dalam semua pengawak, harap ke rakyat semua bulai ke mana anang-anang ke Belayak, anang ke Carut. Ini aku tak kepenting.
0: Yeah.
1: Anang ke Europe ke Mayo, anang Europe ke Lalu Mayo, nanti boleh menjaga ke pengerai kita. Aku harap ke bala ke petanam tu sida tu bisa boleh hasil ke Mayo. Tau sida tu semua gayu guru gayu nyamai tentang senang silau lindak.
0: Okey, terima kasih ngagai Yang Berhormat Datuk pembiak kami hari UIFM kira ke bersambi ke Yang Berhormat Datuk terus mujur lantang dalam ngerja pemenuhan intiang hari pemenuhan kenyadi pengaruh rakyat nyadi aku DJ MA di konti ke lemah itu malam tu kira ke ngari kami sebuat pengarah penyiaran Sarawak ketua penolong pengarah section radio pengurus UIFM Monica Midi pengelola UIFM Iban Edmund Langgi dan bala kru penerbitan program Randa Pemang sang ke sekali itu berpesan terima kasih ya ngagai Yang Berhormat Datuk Larry Seng yang nyakaban Parlimen P209 Julau kemegak Chairman Lembaga Industri Kayu Malaysia boleh ngisi program kita edisi ketua bahaya program Randau Pemansang di keluar kita malam tu 16/1 Tanduk Ya Tau Diringa hari 6 pukul 10 pagi. Jadi kira ke tu ajak nakak ya Randau kami dua Yang Berhormat Datuk. Jadi terima kasih ya Renuan ya kau dah limpang ke kita. Jadi lagu kemudian ya Yang Berhormat Datuk
1: Berkikis bulu betis tu
0: lagu favorite bala saya nak biru wanita ni.
1: Oh.
0: Enggak bala tu
1: lagu rancar tu.
0: Iya. Jadi kita terus mendengar lagu kena tutup program Randau Pemansang ke lemah tu. Ini lagu Biar Berkikis Bulu Betis.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: pogulay nga antimin ba program namya meet hari nam pukul 8 malam.
1: Jurana cerita lama Sarawak.
2: Saritu 1897 dalam tahun 1990. Siti agi sejarah di tempat ba arena lumba menua tu, Lebuh Sarawak dipilih jadi tuan rumah lumba berprestij renggat bangsa, Lumba Malaysia Sukma. Pengawak berjadi ke lumba tu diatur dengan cukup rami serta dipenyadi Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Mayuh macam persembahan bisi dibantai ngan kaum tanda asal ari mayuh pupu raban bangsa di Sarawak di mandang ke penyelai main asal menua tu. Kevrodi bisi dipandang ke bungai api tingasuh ati mensia mayuh gagit. Jaguh lumba menua Malaysia baka Baladita, Solomon Ismanto, Jessica Lau, Marina Chin serta Punch Gunalan bisi menggeratai maya tu kalai sidap gulai ngau bintang baru ba lumba Lee Chiu Ha di mai menira sukma. Linda Chin ngau imaran narawi diberi tangkup pengawak mai sempun temasya. Baca ikrar diulu ke atlet lumba nyumerai Sarawak Tania Bugo. Bisi 3,000 atlet serta lebih 40,000 orang datang mata ke pengawak berjadi sukma bak stadiumnya. Yang di-Pertuan Agong muji lumba kediatur tu serta pengerangsiang hati perintah Sarawak ngemujur ke temasyanya.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: jadi ke Buah Kenan, Pak Muai di Kuala Rembus, ke Bandar Raya Kuching, Jematan Darul Hana di Nengkang Sungai Sarawak Pukai Seminah Nyambung, orang di berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan megah cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter Nur Tukuh Niau Jematan Tu di digagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak Jematan Tu megak disukung dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai ngau maya pajar pagi kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak laban tidirias lampu LED ke betik hijab mayuk curah. Okey semina ulih nur kita nimpai tebian sungai aja Jematan Darul Hanam gak ulih nur medak pasar Bandar Raya Kuching ngau bak seberai ulih medak rampak genturung peniau di ngau rapas mata empat pemayuk ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.
1: Berkongsi ke info berita, randau ngau temuai, biar mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, Diukai, Y912. YFM, segulai sejalai.

0: Tu lagu Ari Mona Bugulan Gau Andy pagi tu merindang kita buat Y 9.12 ngujung ke jam dia tu pukul 11.09 minit pagi. Selamat pagi dengan kita ke Bugulan Gau kami buat Y FM kembali lagi kita ke Benua Mendeng ke kami dengan RTM Klik pagi tu. Terima kasih telah memilih Y FM jadi ke City Air Station pemerindang kita. Jadi kita kendang yang udah mengkam Bugulan Gau aku kenyari pukul 9 pagi tadi. Terima kasih Mega, terima kasih Maya. Jadi bunyi ke aku pun program tadi jam 3.20 dia dekat nebah merindang kita dengan lagu peminta kita buat Facebook kami YFM Iban. Jadi kelimpah hari ni mega engkau kita bisik dekat bertelepon dengan konti YFM dan ada salah dekat beranda engkau kita buat konti YFM dengan nombor 082-258-6344 atau ke 082-258-633. Terus telefon dengan kami Bawai 912. Jadi seraya nanti kita ke bisi telefon dengan kami buat konti YFM tu medak Facebook YFM Iban. Kita ke bisi minta tebahkan lagu buat jam 3 penudi. Bakal buat Facebook tu bisi David Alu, Jeremy K, Lenggu Nai Nai, Dublin K Baja nyapa buat Facebook YFM selamat pagi. Lalu Juni Band mega bising natai ke lagu peminta yang lagi aku berhati kenya atau aku nyebut dulu nama-nama kita ke bisik udah natai ke lagu peminta kita buat Facebook kami YFM Iban tu hari Renatanel Manggat mega. Lalu Clement Unggan bisik mega natai ke lagu peminta ya. Lalu hari Terms Ngau Alex Delta Bina. Lalu Federlin Leo mega, Jessica Itan, Dayang Jaya Ya Kiro Munin ke bisi about Facebook YFM Iban. Lagi ku berarti ke lagunya ni lagu ke dipilih about playlist kita jam 3 penudi. Tak sebenarnya tu bisi hari berdengar kita bisi bertelepon dengan konti YFM. Hello. Hello, selamat pagi. Ni ne. Ni gambar kita itu tunggu. Hello, selamat pagi. Selamat pagi.
1: Hello.
0: Selamat pagi.
1: Apa pagi DJ cantik, DJ kesayangan kamu.
0: Oh tu induk baji ya kita itu.
1: Ya, ya induk baji. Mana?
0: Oh, si pindah sari tu.
1: Nah, bye. Terus kaki.
0: Nah, nama ne?
1: Nah, engkau nak selalu ngai kebun mantun ada yang nak, ada yang nak namanya bot kesebut.
0: Oh, kesebutnya. Oh, macam ada tu.
1: Bikin semut ke apa begini katanya ya datang lalu teman kulit sensitif dah DJ
0: boleh berjalan ni
1: boleh
0: aku mai boleh berjalan tadi minat kena no. Boleh ke kebun bakang lama tu banyak ni
1: leban nanti kita nak pasukan kulitnya tengah
0: sensitif okay. Jadi nama lagu dekat dengan hujung minggu tu jam ke penuh dia tu deh.
1: Saya Ari Intan, Ari penyanyi Eddie Queen.
0: Saya. Okay, lagi aku perhatikan eh.
1: Oh, thank you DJ cantik jadi aksi kami. Bye.
0: Ya, terima kasih. Sama hujung minggu. Hanya peringat kita ke semua bertelepon dengan konti YFM. Kita ke bukan megan ada salah atau telepon dengan konti YFM. Bisik duit line kami pagi tu. Bisik dibuka akun dur kita. Gerak ke lagu peminta kita. Seraya ke aku bisik berhati ke lagu peminta kita buat Facebook YFM Iban. Dan sebenarnya tu Siti lagu ke suah apa dipinta peninggal megak kemari ABC minta tak nak sempat ditebahku lagu hari Anthony Ego Anthony lagu kena berinang kita bawai 9.12 meligai pengerindu dituju dengan kita ke ngintu anniversary hari itu. Selamat ngintu anniversary dengan kita. Lalu kita ke bisik kita hari pengadah hari itu. Selamat hari pengadah. Kedat 18.07 2026 bawai 9.12.

Ya, lagu hari ini lah Baji Badu Ngenang. Pagi tu lagu Kena Merindang kita buat Y912. Jadi ngena awak tu ngui ngagai Facebook YFM Iban tu meda peminta lagu peminta kita buat Facebook baka Dayan Jaya minta tebahkan lagu hari Alex Wan Midang Belalai. Lalu hari Jessica tadi bisa minta lagu hari Eddie Kuyeng saya hari ini Intan pemega bisik mega ari kaban kita ba Facebook tu Alex Delta Bina minta tebah ke lagu udah kala sangkai ba ati ari Syandai Kena Merindang semua kabarnya ke bisik di tulis type ya ba Facebook YFM mayuh kabarnya ke benar ya. Jadi pesannya salam rindu salam saya serta selamat mendiang ke YFM. Lalu ari term sengau mega bisik minta tebah ke lagu Ari Kelemayan Band Nuam Berulah. Lalu gau lagu Ari Kelemayan Band band mega bisi di pasok aku buat playlist kita jam 3:00 di Y912. Lalu tu Ari Juni Band bisi minta tebah ke lagu Ari Linda penyayang undak datai. Lalu lagunya Kena Merindang hati dirimpu ku ya kebenung ngemas rumah tu serta merik selamat pagi ngagai semua peningan YFM ke benar mendiang ke radio pagi tu. Jadi awak kena masa jam kita terus berperindangan lagu ke bisi udah dipinta kita buat Facebook YFM lagu Ari Alex Wan Midang Belalai Kelemayan Band Wan Berulah Sandai engkau lagu Ari Linda atas bedaunya tu lagu Ari Ediku yang sayau Ari Intan Y916 YFM.

Ialah kori kelemayang band lagu kebisik dipinta peninggal kita terms ngau ngau rena tanel hak mangat pagi tu arab ke hata perindang. Jadi tu Siti lagi lagu kebisik dipinta kita buat Facebook YFM Iban tak capai noyo lagu kebisik dipinta kita anda sempat ditebah maya tu jam anda ngawak hari bukai jam kebukai ndur kami tak aku kini gawak nebah lagu kebisik dipinta kita bawa YFM. Alex Wan, Midang Belalai.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Ya, anda ngoyang ke frekuensi kita terus belengok kami nyentuk ngagai tengah malam tu lagi agi mega ditampung engkau timang kerabat tawas nyentuk ngagai tumu pagi pergila. Terima kasih ngagai kita ke udah ngatai ke lagu peminta kita buat Facebook kami YFM Iban. Tercapai lagunya habis nak ditebah buat jam tu tang dekat ditebah buat awak ke bukai. Lalu beri terima kasih mega ngagai kita ke udah ngirim ke pesan mega baka Nur Abdul, Jeremy K, David Alu atau ke Abang Wan, Cecilia Kumit, Meri, selamat pagi Cindy Ann, Pemaga Bujang Bulan Pegari, Ikat Bawah, Jasmine Rabah, Pemaga Lorita, Celestia, Lina Bugis, Catherine, Robin, gak semua Eka BC, Nyapa Kuba, Wise, Facebook YFM pagi tu. Terima kasih sekali lagi. Lalu tu kena nak kita bergulang aku, Nancy Tambum, Teka Isi Abang Wise 9-12, kena 18 dari bulan 7 2026. Ninggal ke kita enggak duit lagu ba Y 9 12 enggak tu selama hujung minggu.

0: Lintas Hari Radio, kita muka uliah hingga ke YFM, Hari RTM Klik, tau ke My TV.
1: Jam kita di pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari, pendengar. Kami nak buka berita tengah hari hari YFM Iban Kuching kena ke hari itu hari 6-18 hari bulan 7 tahun 2026. Sarawak dah nyedia ke model baru rumah menua pesisir timberi peluang ngagai orang ke bempu rumah nangkir rumah sedang nak cara pupuk nitiah ke pemisi belanja. Modelnya mega sama dekat nyedia ke skim belanja kemudah lagi ditangkup dikena nambah ke pemanyuh rakyat ke bisi rumah ke dirimpu. Premier Datuk Tertinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah ke atur tu dibejalai ke bak projek rumah kemudah ditangkup hari baru skim nangkir genturung pendiau SPK. Ngena projek tu perintah nyedia ke tanah ngau infrastruktur lalu pembeli semina nanggung ungkus kena ngagak rumah aja. Di daru perintah udah ngagih ke belanja lebih 20 juta ringgit dikena ngagak 131 lot rumah kalai rangkat ke terubah pengawak tu. Dekat mungkur pengawal ngagak 59 buah rumah kemudah ditangkup. Yang maksud ke jakutu ngagai pengarang berita udah ia ke nemuan ngabas projek rumah kemudah ditangkup di daru kedigagak ngena skim nangkir genturung pendiau SPK. Berbangunnya Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari madah ke Sarawak dekat berjalan ke projek Mungkal Umai Padi Perennial tau ke padi saka di Darung Gau Matu jadi ke atur dikena nambah ke hasil padi ngena teknologi bumai ke moden. Premier madah ke benih padinya ti dikepan sangka ngena sawup hari sebengkah universiti di Yunan China sekali ditanam aja lalu liah diketau berulang-ulang nyentuk ke 5 tahun. Pan siang ayan ke kandang menua Darung Gau Matu besi tanah ke mana endur berjalan ke projeknya nyalai benih padinya dekat dibaik ke menua tu alai diuji ke ndak lama lagi. Yang ada ke padi nyembega ngeluar ke berau bakar basmati serta ndak manyuh ngundan starch. Tundang semenggah dijalai ke dikena perintah Sarawak negap ke jamin penglikun barang pemakai di menua tu. Au menggau pengawak pemandang perkara air ngau air kamah antarabangsa Borneo Big Week 2026 udah mujur ngelumuk ke lebih 3,000 ikut pengari, pengelica, pengari pengawak pemandang gabala temuai pengawak dagang hari menua tu ngau hari menua luar. Tulis negap kagi penduduk Big Week jadi kepelasar endur berkongsi ke penemu ngau innovation dalam sektor air ngau air kamah. Menteri Utility Ngau Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi madah ke pemanyu sidak ti ngau nguluk pengawak tu megak udah nambah lebih 1,000 ikut enti dibanding ke ngau 2 edisi ke sebetul tu. Bak sebab manjai 3 hari aumnya ke diatur macam-macam merandau pengawak bersilih ke penemu pengawak mantai ke teknologi inovatif ngau kerjasama strategik megak udah mujur diatur. Yang maksud ke jakutu bak pengawak endur nutup Big Week 2026 di Kuching. Projek ngadu ke jalan Sultan Tengah di Kuching dekat berlabuh di pejalan ke dalam bulan baru tuilak ngena pengawak nebang kayu. Sapin Menteri Bak Upis Premier Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke projeknya nyerangkum pengawak ti nebang 1,720 itik pun kayu kalai seminat 536 itik tampang kayu aja dekat ditanam baru. Tu dikena meri awak ndur ngubah jalan 2 lorongnya jadi 4 lorong dalam penyanguh 22 km menuju ke Damai Central alai jalan Autonomous Rapid Transit ART ngau pengawak ngagak jematan Santo Buang kedua. Dato' Abdurrahman maksud ke jaku tu ngagai pengarang berita udah tembu pengawak berjadi projek Smart Street Lighting bak kampung rampangi fasa 1 ngau fasa 2 di Kuching demalam. Sekumbang ti diperjalai ke dalam tahun siti itu kemari 300 siti lampu pintar bisi sudah dipasang ba'endur ke dipegai DBKU. Projek infrastruktur menggeri pintar itu diperjalai ke kena ngangkat ke pengelikun enggau pengelantang mensia manyua. Sekolah SMK Tun Abang Haji Openg AU dah mujur menjadi champion kategori lelaki biak hari 18 tahun bak pergi Cricket Council Lumba Anggau Main Sekolah Sarawak MSSS 2026. Bareng kat ke penudi itu, SMK Tun Abang Haji Openg AU mujur ngalah ke SM Science Kuching ngena lemak 5 iti wiket lebih. Bermain kediatur di Borneo Cricket Ground di Petra Jaya kemari. Berbangganya sekolah SMK Seri Setia Buliah Lumur 3 bak kategori kesebaka. Kelimpah harinya bak kategori lelaki 12 tahun sekolah SK Padang Pedalai Semunjan mujur jadi champion. Tu ditangkan ke sekolah SK Matu Baru Kuching ke Buliah Lumur 2 ngau MSS Pelilih Seri Aman A Buliah Lumur 3. Prize yang tidak kemenang disuak ke pemesai UPIS Pelajar Pelilih Menua Padawan Syarifah Idawati Wan Ahmad bak pengerami ndur nutup pekitnya. Berjaku bak pengerami itu yang madah ke pekitnya hendak semuti diatur alai milih champion tambega cukup berguna dikenangi ga orang baru kebisi pengelandik bak mainnya ngambil kebisi ngari ke Sarawak Bapakit Council Lumba Ngau Main Sekolah Malaysia MSSM. Ujung-ujung ke berita tengah hari kita ke tengah hari itu berita ditusun Muhammad Halhandi Samsawi. Hari bila berita RTM Kuching disalin Jonathan Giri Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 1897 dalam tahun 1990. Siti agik sejarah di tempat Barena Lumba Menua tu, Lebuh Sarawak dipilih jadi tuan rumah lumba berprestij renggat bangsa, Lumba Malaysia Sukma. Pengawak berjadi ke lumba tu diatur dengan cukup rami serta dipenyadi Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong. Mayuh macam persembahan bisi dibantai ngan kaum tanda asal ari mayuh pupu raban bangsa di Sarawak di mana ke penyelai main asal menua tu. Kebrodi bisi dipandang ke bungai api tinggal suah ati mensia mayuh gagit. Jaguh lumba menua Malaysia baka Baladita, Solomon Ismanto, Jessica Lau, Marina Chin serta Punch Gunalan bisi menggeratai maya tu kalai sidap gulai ngau bintang baru balumba Lee Chiu Ha di mai menira sukma. Linda Chin ngau Imaran Narawi diberi tangkup pengawak mai sempun temasya. Baca ikrar diulu ke atlet lumba nyumerai Sarawak Tania Bugo. Bisi 3,000 atlet serta lebih 40,000 orang datang mata ke pengawak berjadi sukma bak stadiumnya. Yang di-Pertuan Agong muji lumba kediatur tu serta pengerangsiang hati perintah Sarawak ngemujur ke temasyanya.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Bisi mimpi katnya dipenanyi, tuk meh peluang luar. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari bak Dewang Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan ibu. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Metiu Mabua. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.

0: Hai, aku Roni Bukong. Kita kediau di Sri Aman oleh Ninga ke YFM dengan frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalai. Namu padam besi Ninga ke aku
1: rang selengang minteng ari. Yang lagu ke terbang ke lemayang band featuring Jazz Cinta Olivia Nuan Penerang dalam petang. Okey, ngilau tengah hari kita hari 6 sehari tu 18.7 tahun 2026 bakal selama. Okey, bulan kau pengeluar program kita ke Bukai Megang 5 pintu. Okey, sudah tu lagi tentunya Limbang, Seri Aman, Sibu, Bintulung kau miri jam ke terbang ya Randau minggu tu sudah nyingkang ngagang carta kenyalang pukul 1 tu lagi ni. Okey, kita terus ngagai menua Miri dulu. Hello Miri.
2: Hello yo.
1: Nama berita yo.
2: Amanah berita tu yo.
1: Okey, lama nak bertemu ni.
2: Aku kira sebulan sekali mentua. Ah.
1: Okey, gaya hari di Miri, Lia.
2: Gaya hari di Miri cukup manah tu yo. Di pagi tadi bisik hujan bak sekedar non luar tang ba pasar Miri mana kemu pecing mata panas kita di Menua Miri.
1: Oh, kira ke rangkai lah kasut jembi serai ne.
2: Oh, rangkai ya.
1: Okey, tuang ngagai bintu lu. Hello bintu lu.
3: Ya, hello, selamat tengah hari.
1: Nemu masa lawan nyawat segi par.
3: Oh, ni mesti lawan nyawat. Kenapa tuat kau nyawat tumu hari? Tadi kangau.
1: Okey, nama berita flow.
3: Berita manah gari pun manah kami di Bintulu di Tok MA. Okay. Panas kami tengah hari tu.
1: Oh, okey, kita sebuat ngagai menua Sibu dulu. Hello Sibu.
4: Hello Kucing.
1: Oi Mar.
4: Iya.
1: Nama berita.
4: Mana? Hello berita kita semua deh.
2: Oh, mana?
4: Mana? Gerai. Oh, ya lama mana bergulai di tu.
2: Baik ya. Bisa okay. Ngelima tahun dah nah.
4: Amat ni yo.
1: Gaya hari di Sibu Mar.
4: Mana gaya hari kita di Sibu panas sangat. Sebab okay. Kutang tajak pihak labu deh hujan. Nyamai gaya deh. Nyamai hari ke sebedau bedau bisa hujan minggunya kemarin deh.
1: Okay. Kita ngagai menua Sri Aman. Hello Sri Aman.
5: Hello Kucing. Adi. Hello Miri. Hello Sibu. Hello Bintulu.
2: Hello Mandi.
5: Halo, Made. Nak berita orang Miri, Made. Okay, lama nak bertemu deh.
2: Oh, ya, Ma. Berita mana ke, Made? Nama berita nama, Made?
5: Oh, berita tu mana? Dari Puto Gerai. Gayari kami pas yang mantupan. Mana, sorry tu. Semua mana-mana, Magang.
1: Oh, regasnya, Ma, insin tengah hari tu. Lepas kangkat, makai tengah malam tadi, insin.
5: Aduh.
1: Dini nyengiran insin.
5: Dini kungiran.
1: Maya nyawa kar.
5: Ya mata ngai di luar kan eh.
1: Kepuasa. Kepuasa benda telefon yang ada orang nyumai deh. Kau benda dari impul angkat deh.
5: Amai.
1: Bisa kau menyanggau topik kita cari tanya lagi tengenang ya. Okey, ngagai Limbang. Hello Limbang.
6: Hello Eme, selamat tengah hari.
1: Ya, nama berita Roma Irama.
6: Berita tu mana? Eme mana?
1: Okay, nama dia aku mendapat profile picture nampak WhatsApp dia bakal Roma Irama. Sidi amat.
6: Bakal maka aja ne.
1: Bakal aja lah.
2: Sama.
1: Okay, kau nyingkang jauh kedua lagi baru ya mamai bakal Roma Irama.
2: Oh.
6: Lemuh lah. Lemuh lah ngelakon pangan lah.
1: Gaya hari di Limbang dong.
6: Ah, gaya hari di Limbang hari mana? Tang selalu yantik begitu tengah hari begitu bisik bermua, bisik cecelum mua hari itu tadi. Jadi mua kelemainya. Kekada hujan ke hari di Limbang itu? Tidak tentu.
1: Oh. Mari kita di pelabak kan.
6: Hari itu. Ya.
1: Okey, kita sebuat jam 12.27 kira-kira terus nyingkang gaya rundown minggu tu ni. Kira ke pulai ngagai idar kami bak Kuching. Jadi senutup benar engkau pengawak kita ke sebulan-bulan tu pelabakku tebal lagi kita ke lelaki segi ngantuk kurang tinduk ke buah laban kita ke semua begau medak main bol ke benua diatur FIFA 2026 kelimpah hari penanggul bukai kita ke ngantuk kurang tinduknya segala kita ke gawak meh. Okey, aku madam mikrofon tadi dulu laban bisik bunyi bergembar tu ni. Ah, nyak ya. Baru nak degi. Okey, nyak ya. Okey, jadi kami sebuat ke sehari itu berkenang ke senentang ngenang atur jam tinduk kita itu betul serta penanggul ke ditapi mensia manyuh ke mayari. Nama kebuah kita nyak kurang tinduk tahu ke pedis dekat ninduk ke diri. Jadi tinduk jadi sebengkah hari pengawak ke cukup ya diguna sistem tubuh kita dalam mulai ke pengurga sisi ngau runding udah kita ke ngerja pengawak kita bersari-sari tang ndak semua kita ngembuan atur jam tinduk ti cukup serta menyana tegal bida pangku pengawak bida batang perkara ke di kerja kita ninting hari nyeng kaum penanggul pengerai ngau penanggul ke nuntung ba siti-siti ruang bilik. Jadi sehari tu dalam rundown minggu tu kami sebuat dekat berkenang ke senentang atur jam ti cukup tahu ke patut ba siku-siku kita bakani cara dekat mutar penanggul mar dekat tinduk malam tahu ke ninduk ke diri engkau perkara-perkara ke berkawal meh dikenang pun ke RMT kita ke ngali hari tu tengah hari tu mai kita ingat sama mendiang ke kupas penemu ke dekat dipuji ke pengelola program kita Ari Suryaman insin dekat ngenang senentang atur jam keengkeman nitiah ke tikas umur kita siku-siku pulang ke genuan tu di Suryaman insin.
5: Jadi ya terima kasih yang kenuan Made Matthew Pak Wi-Fi Mak Kucing. Aku Rino Ninga topik to Matthew laban ukai nama laban klia atau tadi nanti di mandi yang ngau dia tu nya dia tu dia smart umur maya kami tu kat tinu atau dari Matthew ukai tu ta mayuh runding tang yang kalaban umur nyudah maja tuai meyakini lah makitan sepe ya, umur udah datai ba umur kami tu
1: ne. Udah agak pendiang lansia ndar ne.
5: Oh, nyak maka aku tetap dengar jat orang nah.
1: Oh, ya tinduknya tadi tang pendiang pakai pendiang manyau.
5: Ya, mana udah nyak nak. Oh, udah dengar jat orang. Kat tetap kenyit mimi ujuang ke apa nyak sampai pagi punya nak boleh tinduk.
1: Yeah.
5: Antai kelia juga orang pada dia. Kak ya mesai ni speaker penyariah hotel dia. Nadai mah mata jelek majak ke tinduk ni.
1: Ya.
5: Sebab kita sebenarnya Matthew lah, aku nyu ingat ke lebuh aku kage biak mat umur kelia deh. Aku selalu ninga apa yang winai aku pukul 4 pagi udah beranau kini ke penunga sari tu lagi. Selalu mucau aku tu tadi uji tertidur pukul 4 pagi aku. Udahnya dia tahu umur aku nyu datai bah umur dua yang mayanya so baru aku merti ke nama kebuah utanya nyadi nak.
1: Iya.
5: Okay, jadi kita pula yang kaya topik kita atur jam kengkeman itu ya ketika seumur siko-siko. Jadi ante uliah tu tadi, ante sama tu tengah tino disiplinkan rempo lah. Ngenak jam ke disebut aku tu lagi neh. Meti ante uliah lah aku tu tadi.
1: Iya.
5: Jadi nitiah ke pansi jam siko-siko kita nya tino berpangai barengan umur tu tadi neh. Kalau ya timpuh jam kecukup keman ungkup kita ke besai tua itu ianya antara 7 ngagai 9 jam penglama. Apa lama tu ne?
1: Kena dah tadi dia 9 jam dah kuliah ni Zen. Kekasak dia nyangkat.
5: Ya, nyak mak aku nama ke mana? Ke fras mai kuat ke mana boleh tidur deh. Okey, denya jam ke pemadu ya ideal korangnya tadi maya berengkah nindu ke dirempunya antara pukul 9 nyentuk ke pukul 11 malam atau bepangai barengat umur megak ne. Jadi ba nak miat tu tadi latih mana kita tu tadi anak miat ya ke umur baru hari 11 bulan ya sidak tu tadi berguna ketimpuh antara 12 ngagai 17 jam buka maknya di miat tu ne. Lalu demia setahun nyentuh ke 13 tahun sidak tu berguna ketimpuh nur sidak tu tindu 9 nyentuh ngagai 13 jam ya. Lalu apa yang makan ni miat ke berumur 74 14 ngagai 17 tahun tu berguna ketimpuh antara 8 ngagai 10 jam. Lalu kita ke besai tua itu tadi. Lebih lagi kita ke bumur berkah di 18 untuk angka 64 tahun, 7 ngagai 9 jam serta sidak kudah tua umur tu nang ia ke ngelui hari 65 tahun sidak tu berguna ketimpuh tinduak tu tadi, jam tinduak tu 7 ngagai 8 jam ya. Jadi cara nur kita itu tadi nguliah ke jam tinduak ke berkualiti. Jadi anda tahu nak konsisten netap ke jam tinduak engau maya ke maya dani ke sama ne. Nanti sari tu pukul 11 pergilah pukul 11 sudahnya. Nanti kita ke dani pergilah pukul 6 sari tu pukul 6 pergilah pukul 6. Arti ya berkenyak lah. Ok, tahun ni tiang hari. Lalu api amga screening time kurang kaget jam luar berpedak ke gadget sebedar tinduak atau yang kawam TV engau komputer. Aku tu tadi Meteona aku nyum mengati ke umur aku tu nantu tak medak telefon aku tu kadang-kadang rundi yang kami indok tu tadi Meteo nanti segagi pengawal dapur pinggai betul.

0: mata dan mata mejam ke mata ngai mah laban ingat ke gare dunjuang gare betul lipat dan lipat ya bukan bias kejam tusahnya di orindo tu ne. Lalu api yang megak gaya bilik tinduk pan kita mesti ke nama tu ngatur ya megak awak ke kita itu tuliah ke tinduk ke berkualiti itu tadi ne. Jadi gaya bilik tinduk kita tentu ke bilik tinduk kita nya bersih, pian megak likun celam nak raga megak lalu pian megak uliah mudah ke kita nya tadi lelap mata.
1: Iya.
0: Oh, ante angat ama apa pedias direga nama kita tinduk bandor kangat ne.
1: Betul. Ngasai ke bak kucing okay. Dalam seminggu itu cukup ya ngat. Baru ngilah ke kensana bisi hujan. Pamang gak bisi celap pimpin.
0: Ya, awa. Ya meh. Okay, ya meh sara hari aku tarik si aman tu madek deh.
1: Pulang baru okay.
0: Kucing dia.
1: Terima kasih ya, insin di seraman tu pulang ngerin wan tu mar di Sibu. Tu ngenang senentang tu nampu ang utai ke dari kupas insin tadi. Ngenang senentang nama utai ke disebut kita nya jam biologi. Dah temu lagi nuan kira kena bahas itu lagu lagi marau.
2: Okay, terima kasih MA. Jadi berkenaan ke topik kita ke minggu tu nah. Nama tak ke disebut jam biologi apa tu. Tadi dengarnya tak scientific namunya Jakob ya. Dan segi amat lepas tu itu dipansi bala orang ke ngembuan penemu atau ke dan segi bisik diambil dari sumber kepatut atau peninga kita meda Jakob jam biologi tu ambil dari kira kuda kalau menang hadiah Nobel fisiologi engkau berubah tu bertahun 2017 ubah tapi yang megak bisik dipansi dengan National Institute of General Medical sign about Amerika Serikat engkau mega mayuh macam pansi atau reti ya jam biologi tu endang ya bisa mai empas empas ya ba tubuh kita jam tinduk kita nama kebuah pihak laban jam biologi tu ya kat tahu uli disebut kita sebakar bakar alam ke ngerak kita pagi tam bisa ke kita boleh dani pagi nak ngena jam dani belama jamnya dani jamnya belama menintih hari dani jam tindu ente dah pukul 10 tetap pukul 10 nyanya mai ke mata ente pekenya ne tang mayuh pelabakku kemai hari tau munyi kuinsian tadi mayuh terunding nyon dah tindu wak lagi ok nyak ngenang jam biologi kita kena nyedia ke tubuh kita ngambil ke kita ulih regas pagi ente bak ke ni dia ke pansi atau dia madah ke pukul 6 pagi dia hormon kita itu hormon kengasuh kita regas tau ke dikumbai hormon cortisol tu ya nyo nambah ngambil ke kita bisa bisa tenaga tau ke energy untuk kita ngerja pengawak. Lalu ni dia ke pansi hari ke disebut aku nyata dek deh jam pansi hanya tu hari ke dibaca di peda dalam pansi ngau cara ke ngelansak tu tadi deh peninga dia jam kita dani pagi tu nanti jam biologi tu dijaga kita ngau mana nanti hari kita dani berjam ke sebaka nanti hari dia ya ulihnya di mana laban ritma tau ke bisik di pada ke begitu ritma circadian tak ke jam biologi yang tadi me ente yang kacau dia anda uli he munyi ke disebut tadi pukul 6 pagi regas nak uli pukul 10 pagi udah sedia ke fokus pan nak uli laban utainya udah kacau tadi dalamnya deh jam biologi lalu pukul 2 ngalih hari nanti niti hayo kepatut nanti anda kacau dia tubuh kita itu makin mayuh makin mayuh energi makin mayuh tenaga nu kita berjalan ke pengawak kita tang tang udah abad jam pukul 2 atau bula DJ ko suih mat kita ngantu amat ya aku ngasai ke kumpu ni buah pukul 2 nanti aku makai pukul 11 nanti aku ngantu maku hanya reti ya jam biologi kita tu udah kacau lalu pukul 6 lemai nanti nitiah ke dia lebih maya tubuh tikas mengangat tubuh kita itu tadi ngau darah kita bisa nambah angat ke tang ente ya kacau pan nak uliah tu jam biologi tu nak uliah kacau tu laban ya ngasuh ngacau me semua tak disebut tadi lalu pukul 9 malam dia kita boleh ngasai ke hormon melatonin atau hormon melatonin tu dalam jakok saintifik tu hormon ke ngasuh kita ngantuk kat tindu

0: dia tu buah kita maya tu udah sedia kak belalak tang pelabak ku kita setuju bisik maya kita ngasai gerempu lelak dan nak uleh tindua nama kebuah hanya kebenarnya hari sukut pansi ke disebut aku yang tadi mereka laban hormon jam biologi kita bisik udah kacau lalu pukul 2 dini hari kebenarnya hanya andur ia ke mana dua kita tindua jenak kita tindua nanti diperhati deh laba kita dia tahu aku percaya kita mayuh bisik ngembuan jam ia ke boleh maca kita tindua kita berjalan berapa berapa udah langkah kita berjalan deh step kita berjalan apa jam kita nya bisik ama deh nanti jamnya kena kita tindua deh bisik ama deh deep sleep tak ke kenyak deh terganggu atau ke kacau dia kita nak boleh tindua jenak deep sleep menyat tidur jenak bisa ke kita tidur aja bisa ke kita tidur jenak ente ya ndak tidur jenak lepas maya pukul 2 dini hari tu jam ke mana luar kita ngatur tubuh kita atau ke dalam tubuh kita din organ kita ngambil ke belalak serta uliah ngadu ke sel-sel kita pada dalam tubuh kita ya sekedar utai boleh dikongsi mengenang jam biologi tubuh kita manusia ia ke hari asal ya berkeni patut utainya dalam nyen deh lalu hanya dulu MA mengenang jam biologi kita tubuh kita ngambil ke kita itu tadi boleh nyangka tindua kita ngambil kena tusuat lagi okay. Sitik lagu ke tengah hari itu udah kita ningal kenyak ngambil ke lantai yang mati mimit tajapan ningalnya pun mayuh ndak sebaka lapan nak tindua tentu bunyi ku insian tadi kalau mayuh rundian sayin
1: insian ada jalan ke deep sleepnya kerus-kerus kaki cit mansa ba perabung di nangkat ya.
0: Nah, mau tes nyedinga ya, me. Lansia, ama uji tes ke patut nak didinga, nak lansia. Nemu ku percaya aku nya. Uji tes ke patut nak didinga lagi. Lihat kata ku.
1: Beda Omar, beda data ya, tika semua nyak Omar. Hilah dengan saya.
2: Hilah dengan sampai Omar. Hilah menunggu kita sampai ada.
1: Tiga tanjung orang nyetat mutusikal. Dinga kita ya, memuji terut. Dangkat, meh.
0: Anak mau bedau ngai lo, nadai banget jauh ni jam yeah. Kita semua tu. Okay tu sitet lagu dari Alexander Peter. Anak mangi ya meh. Anak mangi nanti nak cukup tidur ke mangi ya nensian.
3: Anak mangi yo.
2: Nak nak kalau mangi aku mar.
0: Kan anak mangi.
2: Iya ke komputer mai.

0: nak pada pala kita nak cukup tindu MA.
1: Iya. Anak kalau mangah memang ni.
2: Ah, mangah mana?
0: Oh, mangah ni. Aku kan amat kan mangah nanti kita nak cukup tindu tu penerba aku bisik sekali tu. Ba kapit minggu dulu insuba deh kapit bisik program Sarawak ku sayang. Nah, nemu asal ke bisik utai kan ingyang utai ke jai menya gama jai gama ya pada aku. Kita ikat tindu aja dah tai tercubit ku koyo ke DM.
1: Iya. Siapa dia dah?
0: Eh, utai kau ngacau macam ni, kau ngacau kita tindu apa dak aku. Baka tu tuyu apa dak aku dalam tak mua aku celo apa dak aku mua ya.
1: Bangkung ngah handphone ni.
0: Nah, amai ku biak ku koyo ya.
1: Ya, lapa dah.
0: Mange ya. Ya, antu bai belaya di ni.
2: Apa urayanya?
0: Kita kan tindu ya nyuk ngacau kita.
1: Okey, ba pala ndo ba malam ni.
0: Au. Kita nyebai lelah nya embe.
1: Iya. Baiklah lah, macam-macam ni utai ke ngasuh tu lah tanya dah. Muat tu anak bertuang dah.
2: Bisa sebab dah bertuang sebab clear kaban ku si kau tu. Maya kata ni dua, nganti, biar nganti kaban masuk ke uti al ku deh. Ngai ke dari. Bisa pun kaban katanya dah.
3: Kaknya okey namanya ketega buyannya nemu.
2: Nama.
0: Udah nak boleh buyan gay entek tindu.
1: Betul. Siti laban tu berunding kakak berehat deh. Udah nak kena kacau ni terjadi.
0: Kak aku kini lebih hari ya, lebih hari ya, lebih hantu hari ya. Mayanya.
1: Iya.
3: Anje Rino kan ada mar. Antu takut maki aku deh. Nama Rino udahnya.
0: Mayanya aja deh tong aku. Ya enggak kedire ni tau.
1: Okey. Pulang ke nuan tu flow di Bintulu, Nampuang Baru tu ngenang senentang penanggul dekat Ninduk Kediri tu flow. Bukan ni flow. Muka yang banyak rundi ambil flow ni.
4: Aku nak nyangkau mbaknya aku. Aku tu nyamai mat. Aku tu kata Hinduak kebenaran. Okay? Jadi, tau meh kan nyebut berkawal dengan penanggua dekat ni Hinduak Kediri tu. Kelebih lagi ke suah lagi di tapik. Ya ke kalak kita ni ngatak ke suah maka disebut insomnia tu. Tu nyangka berpun hari rundi yang orangnya tadi ya ke stres. Tusuk rundi yang udahnya atur jam. Tinduak ya kena entap. Ngambil kafe ngau mayu baka orang ke rindu ngirup kopi ngirup teh nya tadi ke dia tu mega nyangka ketegah penangguh blue screen ari gadget tok nulis dikelari ke kita itu laban semua kita itu tadi sikit bisik telefon bincang nah. Jadi dikena mutar ke penusah mar dekat Ninduak Kediri. Okey mar ke megereta nah. Tok mar dekat Ninduak Kediri tu. Atau ketusah dekat Ninduak Kediri tu nah.
1: Mar nama kira hantu. Ditanya ya aku.
0: Okey mayanya ya. MA lebau
4: kau nol
0: nyebuan.
1: Betul dah tadi agak pemberani aku.
4: Ya, nasi aku sebilik dengan Mar. Sebenarnya dia cubit ya ke koyok. Parai. Okey, jadi dia kena mutah ke penusah Mar dekat Ninduak Kediri tu. Kita tahu ke atur jam tinduak ti entap. Tentu ke jam 2 kita dani sebaka nintiang hari. Yang tiba ke aku pukul 8, aku sikit udah. Tanya aku tadi, ana mic ku chat, ana mic ku bermesej, ana mic ku bertelepon. Sikit udah. Aku tadi udah pukul 8 nya segi jam ku tinduaknya tadi eh kita pun ulih bekenya asai ku melawan pukul 9 kini tinduak udahnya nanti kita dekat Dani kelebih pukul 6 pagi udahnya jaga timpo screening time tu tau ke screen time tu anda berpedak ke komputer tau ke gadget ya ambil nadai sejam sebedau kita dekat berengkah Ninduak Kediri lepas suah kita ninga empat pemenda akan berdak telefon sanggupnya tadi sampai telefon yang ninggang labuh ninggang mua dari empu pun suah nyadi nah tau patut diseliah ke kita ambil nadai sejam sebedau kita dekat berengkah Ninduak Dua Kediri kita patut anak berpegai ke gadget kelebih-lebih bakal telefon pincang. Udahnya tentu ke bilik tinduak kita yang lantang serta nyamai dua kita belelak gaya banta tak kepangga kita ngau tilam mega patut diperundiang ke anangga no tukusai macam tadi ya. Nyak pun oleh ngasuh kita tusuk rundiangnya tadi. Nah. Okey udahnya jam
1: bantal ni saya ke galik balumpung kayu ni kan jangan nak tidur.
4: Au nadai ko kadang nenuan pihak ya tau meli baru no bantal MA ne nanti asai lumpung kayo tau tempaluang ke yang nari guna tanya
0: mana yang nari lumpung kayo di bawah beli
4: au kan mar ngiru dire ya okey tanya jam tinduk ti bekulite ukai seminak berguna ke timpu antara 7 ngagai 9 jam penglama tau mega berguna ke faktor ya ke bukai antara ya nuan uliah berengkat tinduk tau ketelap dalam timpuh 20 minit sepengudah ngalik ke diri. Bisa orangnya tadi tajak pemadah ke tinduk pukul 8 tang mayuhnya tadi na uliah tinduk pejam kengai mata atau tadi ni hanya kira bisa penanggungnya. Udahnya kita patut tinduk jenak serta kurang terdani. Mimit kak kemik kini hanya enggak bisa penangguh bukannya penangguh buat pengerai nanti kita suah dekat kemik nih nanti kita itu tinduk udahnya Dani pagi dalam gaya kita keregas atau berguna kena kita nyukung sistem imunisasi tubuh lebih agak bakal ngeripe atau ke ngadu sel ti rusak kelimpah ti oleh nyaga emosi kita atau ke pengerai rundi yang kita nak mangah kita bakal marah tadi
1: iya antu dia jeput aku yuk.
4: Oh, antu pun mar nak takut. Baru aku nemu.
2: Apa banyak marga?
0: Enggak gila, banyak mayanya aja. Aku tu flow. Kalau kita lihat nyu datai ke sih dok nyelite.
4: Pada wak ke mana? Baru kaki dia dia.
0: Nah, dah nengok aku lagi untuk kebuku tiga.
1: Terpelangi tuan tu Madik Leo di Miri Nampung baru tu kenang tentang gaya tinduk ti berpengurai atau ke hygiene maya tinduk tu uka hygiene nyau tanggih hygiene maya kita tinduk.
2: Okay, terima kasih ya Flo, terima kasih ya Madik Meteo. Okay, jadi hari Miri tu kenang tentang gaya tinduk berpengurai atau ke hygiene maya tinduk pembersih maya tinduk. Jadi hajin maya tinduk ti berpengerai boleh mantu tubuh belala serta bukuliti iaitu boleh mantu ya mutar penangguh insomnia menyiku flora tadi mulai mulai ke pengergas tubuh engkau runding ya. Jadi begini cara kita ngemeran ke hajin maya tinduk tu ya. Jadi keterubah ya tentu ke jam 2 ninduk ke diri sama jam ninti malam iaitu yang kawam jam 2 mengangkat ke diri atau ke dani. Jadi kita boleh yang kurang set time kita bah telefon kini bisi tiap bengkah telefon itu bisi boleh setting oleh dadu kita kemanya kita ke bengkah tindu atau ke contoh pukul 9 malam dan ni pukul 5 pagi. Jadi tau masih ninti ngaring jadi nyamai kita boleh menyikurang dani jam kesama jadi kita udah hajin sihat apa mayat tindua ya. Jadi kedua kelamun ke pengamak kelalu kelalu berbeda ke gadget sebelah tindua laban api screen gadget tu tengah corong dia untak di dekat lalak bakal kita ke dekat sebelah tindua ti uliah anang berbeda ke telipawan laban yang pu sinar tau ke api ada skrin gadget tadi atau ngacau untak kita yang lebih ke belalak ya. Jadi ketika anang ngirup air ting undan kefin tak kopi atau memakai makai-makai temayuah seberang tindua tau mai penanggung maya nuan dekat berengkah nindu ke diri anang kru kenyang tau dia boleh setengah jam atau ke sejam sebelum kita rindu bolehlah kita pakai ngai ke lagi ngacau maya kita tindu ya. Jadi ke penduduk itu anang sekali makai atau ke ngerja pengamal atau ke kerja rumah bapalan penindu jadi tu ni ngambil ke runding kita sebenar fokus dengan gesiti perkara tak kira tilam dan dua alai belak tertindu ukai alai nu bekerja. Jadi mayo hari kita tadi berbaik ke laptop, berbatilam, berpedak ke cerita bertilam. Nanti boleh anak berbaik ke utai, minak panggal, panggal timbit, puak, bak tilam kita. Nu kita tindua ya. Jadi, nyak cara ngemeran kehajin dalam tindua kita ya. Polai baru ngangai MA di Kuching.
1: Okey, terima kasih Madik Leo di Miri. Okey, tu kira ke bak renggat ke penudi tu kita pulang ngagai Nuan Tok Dum di Limbang. Kira ke berkongsi engkau dengan manyu. Tips ngambil mata kita nyak lengkas tinduak neh.
5: Okey, terima kasih Hame ke topik kita ke sekali tu. Jadi tips ngambil mata lengkas tindu nanti aku munyi ke flow kan unda sawat ari flow tu tadi nang sigi nanti mata ke tindu lalu tindu amanya. Jadi sekedar pansi madah ke tubuh kita itu oleh berengkah belelah mata oleh berengkah tindu kurang ari 2 minit begini cara. Jadi cara keterubah tu inya ke disebut metod seldadu. Jadi cara metode sedadu itu dikerembai ke Raban Sedadu Menua Amerika Serikat. Dikenal mantuk Raban Sedadu oleh Ninduk Kediri menjam ke mata kurang hari 2 minit. Jadi cara ya, ianya muntang aja. Uji Dato' lagi tang uji kita peningah. Ngalik ke tubuh diri dalam posisi tik lantang. Relax semua perengkah tubuh. Pihak mega bau mega relax ke alai kedua lengan diunjur ke betisi tubuh. Support ngau cara lantang relax padam ke sebarang runde yang terberat anang runde yang utai ke nak sepatu ada runde yang meh tak berunde yang ke kat tindu aja. Jadi fokus ngagai runde yang punya kaku tadi runde yang di semina kat tindu. Jadi teknik kedua teknik nyintak support 478 aku pun baru nemu. Jadi gali dalam posisi ti lantang relax, sinta sebut ngau cara berlubah-lubah dalam pengelama 4 sekian. Tan kesebutnya dalam pengelama 7 sekian. Kesuah ke pansut sebutnya ari nyawa atau kari mulut dalam pengelama 8 sekian. Tanduk teknik 478-nya dalam pengelama 4 kali nyentuh ke tubuh nuan manggai tikas ke relax. Jadi ketiga, ianya cara kita nyet tadi tips ketiga ianya akan disebut progressive muscle relaxation atau ke PMR kai persoal PMR tu nah. Jadi itu dikenal ngelatih ke semua muscle ngambil ke belak atau ke berehat tu nya kau muscle arimo nyentuh ke ujung kaki kita. Jadi ni tiap ke orang kelandik ba bidang tu tadi mua kita okay, sebenarnya mua perengkau tubuh kita bukainya tadi bisi muscle magar. Jadi nya perlu belelak atau keberehat. Jadi gali berposisi terlantang nyamai bak tubuh pejam ke bata kusung ke runding. Munyi tadi muntang matangnya tadi tahu diuji kita kelebih lagi agak peninggal kita ke tusah ke tindua. Jadi keempat visual terapi mai untak semina berunding ke perkara tilantang relax rampak ting rindang ke mata hari sebengkah pansiak ke udah dipialai ke ianya jurnal sleep dalam tahun 2022 subak dia teknik ti guna virtual reality atau ke VR udah ngurang ke penanggul insomnia sepengudah 4 minggu tekniknya dikenal. Jadi lebuh maya ngalik ke diri semina berunding ke palan rampak di mana baka pantai kandang kampung ti sunyi serta likun ti semua kami di Limbang tu nadai pantai namo tek ti rudiang okey nya ke berunding bukai mak kita cara bekeni nah. Jadi kelima ninga muzik ninga muzik cara ninga muzik mega oleh ngasuan nuan muntang terlelap sekedar orang ninga rindu ninga white noise dikena mantuk sidak jampat lelap ambil ke banding ninga munyi hujan betul air sungai atau ke munyi induk utai malam gaya dia ke bak menua ulu menua ulu-ulu hanya tadi oh cara alaban munyi ke kita itu tadi kita itu tak kawak bandur menggeri besar ini maknanya macam bunyi. Okey, yang tadi penemu Ari Limbang boleh baru gay MA.
1: Kita berarti ke bab media ramah TikTok meh. Orang ke dekat tinduknya labannya berguna ke teknik white noise ya ninga muni air hujan ya deh deru air hujan. tak lebuh ke dalam imunyi orang tu benar manduk utai angkat ke tu dah ya nur yang utai pakai ni ke tindu
5: bunyi hujan atau bunyi utai manduk lah
1: iya
5: nya berumah langkat lah nya.
1: Okey, semua kat kaban kita ke mada nanti sidanya bising hirup kopi tau ke teh maya malam harinya pedih sekarang induk ke diri mesti menanggul menuan untuk insian tinggi hirup kopi tau ke teh mesti nanggul mata ke tinduk
3: aku kopi aku kopi natau natau sekali-kali aku hirup kopi
5: tidak ada ay buka hirup insian malam hari
1: au ay
3: tau dia tinduk sekali aku
1: kamu ada buyak kopi nah
3: au natau sekali-kali
5: kopi celuam insian
0: nyamai kopi celuam kopinya
5: badai kopi pupuk
3: au. Ante ujung minggu je aku lihat mengirup kopi celomnya.
5: Paham.
1: Ni ada mar dah. Bisa penanggul?
0: Nah, dah ingko ente kat tindua, tindua mainnya. Steng penanggul ya kak kemai lagi. Ente benda ngirup kopi, ngirup teh.
1: Iya. Oh, anu ada flow.
4: Oh, lepas aku sige nak ngau orang ngirup kopi ke kau? Kayak orang ke ngirup kopi. Tindua, nara penanggul lalu aku tindua.
1: Maya nuan keduduk bawa kedai kopinya, ayah nama dia Rup Nuan dah.
4: Hah, nama?
1: Maya keduduk kedai kopi ke aku, ayah nama Rup Nuan.
4: Ayah tanya nama-nama. Ayah Amat.
1: Okay.
4: Ayam, ayam Milo, ayam man.
1: Okay.
4: Ayuh, tak tanya.
1: Nuan deh, ini nombor lalu sakat.
0: Oh, ya kan manja kita tanya.
1: Kan manja nuan bawa bintul.
5: Okay.
4: Ane angan-angan, Mar.
1: Nada yang
4: belanja.
1: Nada yang ngeruak belanja, lepas ngeruak ayam man aja dah.
3: Ane, ane, flow di buah kasmayam kita flow. Aku tu, lepas ke dia semangat tu, sikit semampai di pansak lalu raja, flow, flow.
4: Kan, jauh ke nyemunsainya.
1: Nama dia Leo.
4: Halo Leo, kau ya? Yang ini ngaji.
2: Pandai na. Okay, aku sekitar peminat tigar kopi. Nada yang tangguh aku lah.
1: Awak.
2: Ni mayo kopi uli tindu aku.
0: Kaya nada nada ni agai ya na nada nada ki agai kopi na.
2: Aw.
0: Yo.
2: Nada ki agai kopi.
0: Tanya awak kak.
2: Hanya mahu sikap tang tin nanti kopi tak saya kui lagi tin dua saya sehari-harinya.
1: Oh, mesti kopi kopi nih.
2: Mesti mesti kopi.
1: Oh, jadi booster kita.
2: Oh,
1: mbak kumpul nanti menanggul nyuruh kopi tengah malam nanti tanya nanti penanggul. Uliah tin dua.
2: Sama tayo.
3: Penanggul main. Mereka booster lah kopi tobacco dari tadi next cafe saya Kevin sikit mereka booster nak udahnya tadi sikit nak tidur semalam malam sampai pergila sampai lusa ya kemana hujung minggu hujan ya dan mau nama kebang ke darah ngap campur punya nah
1: iya sikit sikit kita nak sebakar dah keduanya boleh ya keduanya tidak boleh mesti sekadarnya tinduk oleh kena api. Keduanya tak boleh tinduk kena api. Mesti ke petang. Petang tergayam.
3: Ya. Oh, dengar tadi. Sita lagi tadi mitiu ubah. Ya ke pemadu ya besar baku tu. Umur aku tu sudah 50 tahun. Kata deh. Oh, iya. Lepas.
1: Pecah rahsia.
2: Dapat dari mana?
3: Sita lah. Sita. Sita sudah
5: ke pemadu. Kaki 15.
3: Abai. Anak kena ada dua. Nama merasa
2: sangka ku 15
5: tadi. Ya maka kau.
3: Bantal ni mau pangal ya. Dek klien te umur mia kita nya biak pakai kita ni tadi. Dia sampai lima te bantal dia tau nau lihat. Aku nak mana tu pindu ante pangal ku kalau mayu halingi ku mesti site ya pangal. Percaya kena kita.
1: Oh.
2: Kuna.
3: Nah, nak percaya kita nak.
1: Dia tau kalau banyak panggal dia sebut ate ne.
3: Squat dalam kuat dalam ku squat. Udah nyak tadi ku deh. Kelihat lah, subah lah. Tau nyup jakok katanya.
1: Nama dik tak man. Hello.
4: Nampak aku ngasih dia pun mayu panggap.
3: Ngai ku ti mayu panggap lo. Tek ku nuai ke nuai lah. Kia elap lo. Ari ke nuai panggap. Pening pala ku nuai. Okay,
1: okay. Ila mendengar saya
3: flow. Ila kita supaya subana kan umur agbia. Nanti kita ngias rumah. Mesti kak tiap dini ni mesti bisa utai nak.
1: Yeah.
3: Ngai pada utai kusuang. Sopan deh. Setiap upaya kita engkah sopan, engkah lemari, engkah macam dia utai engkah. Awak ke utainya bilik kita nampak nampak mana laku kita nak dan udahnya umur aku tu asai ke semua sopa kak keluar aku maka nyamai mai tu bakal gelanggang bakal gelanggang ialah aku supaya udahnya tiu
1: okey. Kira ke tembok lah randau minggu tu kita hungkap ya sehari tu hari 6 ok jam ke terubah kita nyau ngerampit jam carta kenyalang terjabi terima kasih pendengar manyu lepas kita ke agi ini dengan kami udah tu lagi tahu peringkah join kita live baru dekat di hidup kaku FB kita sama ngemata ke carta kenyalang ungkap ya sehari tu enya minggu ke 29 tang sebenarnya kita nginjau Jenarino Juraki dulu awak ne ngau lagu ya sempama siang di telan malam udahnya kita nyingkang ngagai lagu carta kenyalang okey kita sebut persediaan eh nyak sida ngai nyawut
2: awak
1: okey Jenarino Juraki.

0: Okey, kita sebut bertemu bang cakap-cakapnya kita minggu 29 hari tu ni. Okey, di Limbang Bagai Selamat Dum, Pian Mega di Seri Aman Insin, aku ngalih ke TV dah dulu ya. Okey, di Sibu Margarita Bintulu Flow, ngau di Miri Leo Nyaya udah ya ne.
1: Yeah.
0: Odom.
2: Iya, udah ayan me.
1: Nama ni itu ayan.
2: Nama tayan.
0: Iya. Okey, udah nerima pemutus ni, udah di post ku ya.
2: Ah, oh, lompat tuat ku dulu. Nemu ku cara-cara.
0: Okey. Kita sebuat lalu ke peningan manyuh ya ke join kita live dia tu di FB kita. Ninga kami buat secara online ngena RTM klik atau ke ngena radio amai lah. Okey. Tentu ya untuk biasa itu minggu 29 18.2 kita sebut nyingkang gay pemutus dulu nah boleh ya.
1: Oleh.
0: Okey. Pemutus
2: radio amat
0: nah. Radio amai. Nunda ko jako niang aki kelia.
2: Radio bola nak eh.
0: Oh, nak nemu lah. Ya ngangau ke radio perintahnya radio amai. Okey. Pemutus minggunya kemarin minggu 28.
2: Lagi pernah us dua ya.
3: Kita ngangai kami buat pantai kami belagu pada kita punya orang belakang.
0: Aku anda lama lawan sari tu kita sih 2 kejutan.
1: Perine yo.
4: Rugi nani. Aku mengantai nama berita ngan.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
4: Awak. Itu kenyo. Kalau
6: minta udah rempau.
4: Bisa balat tu minta. Itu kenyo.
6: Sama pagi.
7: Kau jadi kira ke duit bocornya kira bisa orang bumer.
3: Kita. Sirap Nora.
8: Carta Kenyalang tahu dipeda bak Facebook WiFi Miban Ninja Arena pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami
9: Carta Kenyalang.

0: Carta
1: Kenyalang.
2: Ya, dah ditemu pengutu sia minggu nyin kemari ya. Okey, pulang agen uang tudum ngerintai ke Ripiah pemikir kita minggu 28 nyin kemari ya, Dom.
3: Ya, okey.
4: Muncit pandir puak rejari. Mana ya,
3: Dom? Tanya Leo.
2: Berguna ke newspaper, Nuan Dom, Nadai?
3: Bisik kah?
2: Engkau tak bisik?
3: Lagi bisik newspaper dia tahu. Newspaper nama Cina.
2: Bisik aku tanya.
3: Nanti Cina nak nama kau baca.
2: Teka ambil-ambil
5: kan? Baca dia.
3: Slow banget.
4: Ini namanya terpintar.
5: Milih mah.
4: Memanglah kenyataan.
5: Cina boleh membaca. Bati diri.
3: Bati diri boleh agak. Dia pun kena tanya. Kena suara. Kena meming je. Boleh kalau peluang.
5: Tang tu boleh mesti katanya.
6: Terbaca nau.
5: Full volume.
3: Okay. Jadi tajak pihak tu tadi nanti nite ke markas tu. Tajak pun lima muncit tu tadi. Tadi miat ke markas tu. Agi boleh nguji baru.
5: Tetap muncit.
3: Hari limbang tu. Petrus tetap muncit tapi muncit ngau harga tinggi lah, harga tinggi. Ngau meruah me. Tajak muncit. Agi pas ya, 60 dah.
5: Ane mai walasan, au.
3: Jadi ba nombor 8 tu tadi Petrus. Macam tahu. Nombor 8 lah Petrus hari ngari kelimbang lagu Midang Melalai lalu. Ate nombor 1 ni buat tepuk tangan belum aku. Cecok. Lalu Christopher ne, Christopher ngari ke Kuching. Hari ba studio Kuching nua mungkin janji lagu ya. Lalu pia mega pengari ni pengari tu hari betung ngari ke Sri Aman ngemai lagu Nuan Marwan di hati aku lagu lalu Jana ngari ke Miri ba studio Miri lagu Kaban Sampai Mati udahnya nombor 4 lawa orang Sri Aman ne. Patut sengah-sengah hidung tadi. Lagu udah
4: semangat.
3: Udah terlebak mesanya. Bila ada muncit di bulan minggu baru.
4: Ajaknya tu.
3: Lalu nombor 3 kena nyebut nama itu kemarin. Willias ne.
2: Ya, yeah, Willias.
6: Willias.
3: Kenawit. Willias, okey. Willias kena. Hari Kenawit, hari Kesibu, lagu Siti Sumpah Siti Janji, lalu nombor 2 Emilia Hari Batu Niah ngari ke Sibu lagu Tablekak lalu Alicia ngari ke Miri Hari Miri Mbo Ati Nuan Ati Aku ke Niah
2: Emilia ngari, okay, ngari ke Bintulu Dom. Oh iya lagu ba Konti Miri sarinya tang diberi bi ngagai iun ne.
3: Oh ngari ke Bintulu mai tu.
2: Okey nya ya. Berapa ikut? 8 ikut pemikir kita minggunya kemarin eh?
3: Ya.
2: Okey, ya. Nada tu jauh agak beda markah sudah tu pada aku.
3: Ya, maka aku
2: Betitih-titih markah dah.
3: Betitih-titih.
2: Okey.
3: Menang muncit nak bermurah melimbang tu tadi nak 25. Lagi stay.
2: Okay. Ya. Okay, pukul 1.45 lagi kita mending ke pemutus juara bulanan bulan 6 nih. Lagi lah pukul 1.45. Okey, di Limbang berapa ikut Dom pengari non?
3: Di Limbang bakal selama siko ja.
2: Okey, di Miri deh.
7: Miri siko.
2: Okey, flow di Bintulu.
5: Nah, namanya dia kena datai lah bayar gawak saya ditok ko ya.
2: Okey.
5: Nyentuk pukul 2 medak mai lagi.
2: Nanti nak datai kena telefon ke lagi nih.
5: Oh ya.
2: Okey. Ngagino antu mau di Sibu.
6: Di Sibu bedau nadai ke tau dan ike tan tajap ya. Agi merangsang kita ke di Sibu ditok tau datai ngagai konti kita di Sibu tau ke telefon lagi. 0843533224. Okey, MA.
2: Okey, Insian di Sriaman.
4: Disriaman apian bisa orang madah kerimpo nike tangko ngarap ke bisa kami basriaman itu anike ke konti au ngari ke Sriaman abaku nemu mayuh kami basriaman tu tadi landiak belagu tang yang kalaban bedau berani ne anak yeah. Kalau takut lah nike angge upis radio kita nah berengkari pukul berengkari dia tau lah tau berengkah nike ke konti YFM Sriaman
2: agi yeah. Sempat ne
4: agak sempat
2: amat.
4: Sampai pukul 3 lagi.
2: Oh, jam kita baru ke pukul 1:28 minit ngali hari. Tidak. Sore kita ke nganti peningan manyuh bila kita angkanya benung sesegau basbelah puak mengguri di Bintulu, Miri, Sibu, Sriaman, Limbang, Kuching, agi sempat mega. Nanti semuanya kita dekat join kita berlagu live di konti di Kuching sikuk baru dah datang enggak aku ba konti itu lagi kita sama berhati ke Rabah Pembekit. Pelabak aku kita terus sangkai juara bulanan dulu nah. Anak masa jawab nah. Boleh?
3: Ya, betul. Boleh.
2: Okey. Juara bulanan kita kompal 4 minggu dalam bulan 6 nyin kemari. Kita terus ngau juara bulanan bulan 6 kita.
0: Carta.
1: Kenyalang. Yeah.

0: Carta.
1: Kenyalang.
2: Joran bulanan kita, bulan 6 tahun 2026. Okey, minggu ke-23 nyendok ke minggu 26 neh. Okey, pemutus sudah ditemu kita. Penduduk keempat, pengari kita ke nak telefon Kimberly. Okey, ngari ke Sibu. Penduduk keempat engau ke ketiga engau kedua inya Limbang. Okey, Teresa 3, kedua If udah nyak juara kita bulan 6. Aaron, engau lagu ya berani mati. Tania Sriaman, juara bulanan kita.
3: Terima kasih. Oh. Terima kasih yang kenuan Aaron.
2: Okay.
3: Harap ke Aaron bisa mulai kita mas hari itu.
2: Minggunya kemarin mesti enggak kita. Awak.
3: Ya.
2: Okay, ini nemu lalu sah enggak sih tak ke juara bulanan tu lihat di baik kita berpikir bak apa enggau carta kenyalang kita ini. Oh, ini nemu enggak bisa budget.
3: Ya, ya,
4: mesti karap
3: kita
4: ini. Betul. Ya, karap sih budget meh.
2: Panggau. Namanya Nusra
4: ini. Cerita kenyalang.
2: Iya, okey, ya, ya. Udah bersedia kini pengari kita. Kita berengkah engkau minggu 29 tu. Nanti pengari kita di Miri, Madik Leo. Nanti dah bersedia.
5: Tahu ke nanti?
2: Lama kita tu nak ada juri kat pendak bala RFB lagi 20 markah ya dan bala pengeluar program 80 markah.
5: 80 markah ya. Okey, pengadil kami di Miri tu sudah bersedia. Jadi ya tu kalau boleh kita tentang noi kumutak ke kemar kita ya. Ni tadi. Okey, bukan lain ngau Daniel. Nama kita Daniel apa gitu?
6: Ya, mana ya?
5: Mana ya?
6: Ya, mana ya?
5: Tadi,
6: nari bunyi.
5: Nari bunyi? Bab, baru hanya berat. Bisi, bisi, ya ampun, baru.
4: Bisi, kita ngejas. Ngejas ya dia.
2: Ngejas boleh.
5: Bisi, nah. Bisi, nah. Okey, okey, okey. Okey, Daniel. Kepenuhi ya, bukan lain kita nunggu bapa nih.
6: Nomor dua.
5: Nomor dua nah.
6: Ya, ya.
5: Kira minggu tu nomor satu nih.
6: Amin.
2: Okey, lagu di baik dengan Daniel.
6: Antik meh aku hari Tajur Mawang.
2: Okey. Okay. Asal sikit hari Miri tak?
6: Ya, ya.
2: Okey.
5: Okey, jadi kita boleh ngau Daniel ngau lagu ya. Antik meh aku.

0: Miri hingga lagu ya anti me aku ne.
1: Ya ya.
0: Lagu rita jura mamong. Gak usah komen dari Mar, bagani Mar.
2: Aku gaso.
0: Oh,
2: lagu pemilihan lagunya okey, udah ngena mengena ngau range suara anuan. Tapi yang begat tadi bisa kelinci mimin ne lagu yang tadi ne Daniel bisa tadi ne sait kelinci mimin.
1: Bisa.
2: Atang aku meda nama tu penghayatan ya tadi. Dah cukup mana meda tay. Okey,
1: terima kasih. Ya.
0: Okey, nuan flow.
3: Setuju no Mar.
0: Ni kan jadi setuju.
2: Setuju.
3: Nah, kami bisa dua ya. Penemu iya, tu ay udah berandau bau ujung bilik tadi deh.
0: Ni ada dong. Nya jawapan selamat dari flow-nya.
3: Nah, kata deh.
0: Au ah, dom.
3: Nya ka. Nya nanya aku terus.
0: Au, ah.
4: Bisa bisa ku dengar. Jadi bak peda aku tadi ia lebuaya menyi kurang melontar ke suara berengkah tadi segi oh mana suara itu aku lagu nama tu yang pu pengawalan vokal lebuaya ngendap mic tadi dah nanti bab tingginya ia nemu kontrol menyi ke juri-juri kita yang lama tu leh
0: iya
4: bab vokalnya tadi aku mungkin engkau kena dengar dini kelinci ya jadi teruskan kau lagu top eh kayak lagu top pertandingan kini mayatilah
5: jendera tu ya.
1: Okey, terima kasih
4: ya betul. Tanya Daniel.
0: Iya.
4: Tanya Daniel.
5: Terima kasih, terima kasih.
0: Nah, dan temannya komen pada Daniel lah. Okey, steady ga bisi penghayatan buah ya kemain lagu anti meh aku nih. Steady Daniel.
5: Okey, thank you.
0: Okey, elok lusa atau ni kebaru ge konti kita ni. Enggau kita berpekit dalam carta kenyalang. Okey, 80 hari bala penyampai radio. 20 hari bala menyuh di FB kita. Nak kat kedai tu 600 lebih kita ke Bendung join kami live di FB. Terima kasih Daniel.
5: Ya, sama-sama.
0: Iya, hari menua tunggak ke utara kita terus ke utara ujung kaki ngan nuan tu mulai dom.
4: Nah, ulah nah. Okey, boleh aku ya.
0: Okey.
4: Ana gua dulu. Ni punya kamera tu tadi. Kejap ah.
6: Asu ni kemai yang ke kita dia dom, papa naik kita limbang belagu ngari ke Sriaman kalau ke dom.
0: Aku nak kita tu Sriaman berdau bintulu berdau engkau hari.
4: Nangguai. Ni kamera atau
6: tadi ni. Nanti nak. Nanti yang ika sanu lansia mai kamera depan ada pedai lah. Dom papa dom.
3: Ada pedai.
4: Kau yang po kamera tu tadi bisi namun ditonton adai baru ne.
0: Oh, pak adai yang pak screen ne.
4: Kusum.
0: Awak tekan ke dia
3: medok.
4: Nemu lagi. Gelak orang buka dulu leh ka.
0: Awak nak ke dia tu lawan Sriaman Bedau, Sibu Bedau, engau di Bintulu Bedau bala kita ke dekat telefon tau nguji ngagai konti kita dulu ne. Tau Mar?
2: Oh, tahu. Tahu okay. Telepon ya, kayak konti. Konti kami di Sibu 084353224. Tahu nguji telefon dia tahu. Kira lagi bisa awak tahu. Lagi sempat. Nanti semakkan.
0: Lagi
2: panjang jam. Tahu ni kayak konti kita. Mega. Na flow.
0: Tahu ke ngari ke flow di Bintulu. Tahu telefon ngagai kucing mega. Arus kita dah bersedia 082258634.
6: Bisa dah berapa? Telefon megang ke Sriaman tu 083-3254-36. Okay. Berarti ke komen sida ba Facebook kita itu tadi na made mayu sida mendengar atau mere nama to point 10 ke Daniel. Tanya Daniel. Berapa persen Pak Sidak ke medak kita di Facebook ya?
0: Ya 10 tambah kompal 10. Lagi ya 10 kali 2 lah 20 lah.
6: 20 nih. Okey.
2: Ya.
6: Wah.
0: Sudah temu dom?
6: Steady.
4: Alo beda no why ni ni
2: tu. Melia boleh lau.
4: Gagau pensia.
0: Oh ya ya madah ke kamera ya lenyau nya bingung aku tadi kini ketunggak kamera tu.
6: Betul ya meh.
4: Nah ya po ya po setting
2: ya. Kena dom apa tanya apa taman dia.
4: Ya po setting.
0: Namanya namanya setting ba.
2: Komputer. Taman.
4: Tadi bisi tadi.
6: Dia madah profile tu. Angkat ya taman Korea kada cubiat mar ba kuyo tadi.
2: Iya.
0: Saya nanti dua bersedia pada kita yang profile feature ya buat WhatsApp ya. Bakal ramai ramai aku.
2: Aman. Ya, lama nak aku nama dah. Okay.
4: Sumpah.
2: Harus telefon kita di Sibu. Agak ngelaku ke harus telefon tak ku 84353224 atau mega datai kita me ngagi konti kami sebuat pihak mega kira ke ngelaku ke studio mini kami kami ka ngagai serikai tau elok. Lebih mayanya kita tahu data ini data engau catat kenyalang me 8 hari bulan bulan 8 tau lah. 8 bulan 8 berserikai bawa ya, program pun. Sarawak Kusayang Serikai. Out, laku kena tau. Okay, engkau yang uji nyawa tu. MA out.
0: Okay.
2: Anda bisa. Hello, siapa baru telefon kita?
7: Hello.
2: Ya, yeah, siapa baru telefon catat kenyalang tu?
7: Tu hari Selangau tu. Kau belagau.
2: Out, siapa hari Selangau kau belagau tu? Ai.
7: Tius.
2: Tius.
7: Out.
2: Tius. Nama lagu kau baik Tius.
7: Lagu Indo Sengalai, Aduh Belalai.
2: Aduh Belalai, ya. Boleh ke talim alau tu tadi?
7: Ada ingat DJ, nak sabar dengan TSD, SJ tau. Kami Selangau di
2: tu. Aman. Anderson Ngalai, Aduh Belalai, ya.
7: Karena aku jenis amannya menang lah, jadi udah Selangau.
2: Au, kita mendak ngantik pemutus, ya. Aduh Belalai ni, Tius. Okay, Tius, sudah sedia, Tius? Terubah hangout tu?
7: Out terubah ya, betul.
2: Okay, harap ke
7: ter. Kan ikai lagi.
2: Kunti.
7: Out kan ikai kunti nak muda lagi.
2: Oh, agi ke anu antanya RTM Sibu jalan tun Abang Jopeng dia. Jalannya kena jalan tun Abang Jopeng. Nengok deh. Okay, dah sedia Tius?
4: Jabut.
2: Out, okay. 3, 2, 1.

0: terima kasih.
1: Okey, terima kasih hanya tadi pengeri kami itu MA.
2: Okey, Daniel, hari

0: Engkau mai bayi ternyata sedang belalai kita.
1: Putus bunyi nama.
2: Putusnya. Tanggung uji baru
0: nanti semua kita nak ingat bagaimana cara ngena telepon kita tahu ngena earphone ngambil kira keterang ke didengar kita atau peningau nanti kita ngena arus telepon. Okey.
1: Ngena putus. Baru dah intro tadi ne.
0: Ya, baru dah intro. Baru kak ngelingot ke dia rai tu dah ne sayang.
3: Ya, meh.
0: Okey, 08435322244. Udah, dua mudah berdau ke?
1: Awak. Berdau dong?
2: Okey, nguji klaim baru lho.
0: Okey.
2: Okey, kita ngarap ke aman. Okey lah tu. Di sini?
3: Abis saya.
1: Ya. Bisa ayat dong?
2: Lain kami ditonton tu mana? Gak lain itu.
3: Oh, ya, doang. Kuya kan wangke mua ya, ge, doang.
2: Oh. Nyusta, tuh ternyata.
3: Oh, pia.
1: Ya, masalah lain. Nggak sedih mua ya.
2: Okay, kak?
1: Bedau dong.
3: Kamera okay, doang. Tapi nyana yang kebut, doang.
1: Nyana yang kebut.
2: Oh, lain ya, apa?
1: Pernah gue lainnya, doang.
2: Putus lain tuh, kak.
3: Nah, wani bong kita nak merasa nyawa bisa.
1: Aduh dulu ke dong.
2: Dia punya lain ya.
0: Bisa gak saya foto untuk bedau?
2: Halo terus ke atau bukan ni?
1: Ya. Boleh ke baru gak kamera dulu dong? Tu, orang gue zoom dulu out sekejap. Okay.
2: Ke okey dah kan. Nyama
1: ya.
2: Ucapan kita jadi DJ ngatur dan ayo. Mayuah.
3: Okey dah. Kita jadi nyamai lah.
2: Kena email okey dah.
1: Okey. Hidup.
2: Hidup meh.
3: Nuan hidup dom uji nuan.
1: Uji kali ke kendera hidup.
3: Nya bisa
0: jari dom.
2: Nya baru ya. Oke.
3: Siapa nama nomeng?
4: Namaku Heslovia.
1: Heslovia.
3: Berapa umur nomeng?
4: Umurku 15 tahun.
2: Oh, 15 tahun.
1: Kecil bahaya niki ngagai studio cetak nyalang neh.
2: Iya.
1: Hari limbang pun
2: first time. First time lah.
4: Ya, sike.
2: Kebenar ya Eslovia tu adik kepada Ezia. Nanti kita bisi meda lagu ya kapan sampai mati besin dok Ezia ya nya kakak ya.
5: Ezia.
2: Ya. Ya Ezia. Ezia dah kalah ngau si ke suba sekali. Tu ade ya.
1: Tu menyadi ya.
5: Tu ade ya.
2: Ya.
1: Okey. Lagu di bait nuan Heslovia.
4: Laguku Air Mata Lelengau.
1: Okey.
2: Okey, kita ingat ke Ari Heslovia pengarah Relimbang.

0: STD Heslovia. Okey, maya kita berandau ya nyawa ya lagi anemia berumur 15. Tang lebuh ya mai lagu Florence Law tadi aku dengar nyawa ya nyawa mecat menyinyo orang ke dewasa. Besar tu ai, enggau lagu ya cukup steady. Tania Heslovia.
1: Heslovia. Nadai dadai komen bukain eh.
0: Sebenarnya saya 28 maya ya lagu bisi keru-keru semunyi nah. Au ku baik ku ba kucing itu tang kau si menanggol hari arus ketai. Aw, bisik keru-keru sembunyi dah. Aw, saya.
2: Ya. Tang, ya nak mencacatkan suara ya lah.
0: Aw. Yeah. Okay. Heslovia tu selalu berlagu. Heslovia, suah ngarap lagu.
2: Asal tangkup kenuan nyanyi tadi, Dom.
0: Aw, kena baru penangkup penangkup pendiam non.
2: Kita ikan, lepas kakak ya atau dah jadi penyanyi dari Dom. Kita ikan.
1: Dua aja. Masih tito. Ada tak? Okay.
0: Okay.
1: Kena. Kami kena mai sikit tu. Kalau maya mai, itu keliru. Okay. Tanya sawat deh. Soalan sida ayah adiknya.
0: Iya. Yeah. Suah ngah orang lagu Heslovia.
1: Selalu ikut pertandingan kah?
3: Ya.
2: Oh, nan mayo ke Iban ya. Iban ya kah, Dom?
1: Lumbawang deh kan. Lumbawang kau bangsa apa? Bisa campur mix.
3: Lumbawang mix Iban.
1: Oh, bisa Iban lah. Pindai di Ibannya. Tapi betul tu nemu jago Iban.
3: Ya. Yeah.
1: Belajar pindai dulu. Ya.
0: Okay, selalu buat persembahan Heslovia.
3: Ya. Yeah.
0: Di sekolah.
3: Ya, yeah, selalu.
0: Kalau di rumah lagu-lagu yang biasa Heslovia bawa?
3: Soalnya lagu English yang tu lah.
2: Coba asal lagu Inggris ya, Dom.
0: Oh.
2: Lagu nama yang Dom.
1: Lagu Siti lah.
2: Kita kan ingat ya.
1: Oh. Lagu selalu baik deh. Yang kamu selalu bawa. Eh, aku Melayu.
2: Nak awak Dom. Asal yang faham dia.
0: Yeah.
1: Mimit lah, mimit. Spontan, sedang ngasuhkan. Cubalah. Okay. 1, 2, 3.

0: Okay. Bunyi berlaunch. Okay. Terima kasih Hazelovia. Okay, semua dah merekam. Okay, terima kasih.
1: Bisa harapan jadi recording artist atau dom?
0: Ya,
2: maka kakak ya na.
1: Ya, nyame bisa retitiah kaya. Untuk
2: main lagu ni. Es love yang kau inai dengan yang tadi nih. Ya, maya bukai kita bertemu barong kau bisi rezeki kena datuk ba industri muzik kita nah. Es love ya. Kene urang ngau di baskul. Pati panjai mana nama dah.
3: Selalunya Hes ja.
2: Es aja. Kakak di Es ga? Oh. Kene melihat dua dua tengah Es lagi.
0: Hes satu, Hes dua.
2: Okay, thank you. Okay.
0: Terima kasih ya.
2: Udah limbang nih.
0: Di sedua ibu lain ya. H2O.
1: Double H.
0: Okay, terima kasih Adam. Kau pengarih Noah nari limbang tadi steady. Okay. Aku mulai ke TV kita dulu. Kau pengarih kita. Okay. Di Bintulu Bedau kita kelaku ke nombor telefon di Sibu Muga Mar. Kau di Sri Aman. Agi sempat sejam tiba kita di Kang Lawang Konti Sri Aman. Sibu tahu ke Bintulu agi sempat nih. Awak dah siap ngari non vlog?
4: Bedau.
0: Okay, uji baru ke?
4: Okay, tengok uji ngarap keterang nenek. Hello, siapa baru telefon?
5: Hello, Tius ada tau.
0: Apa saya mana Tius?
4: Sudah ngena ya phone deh Tius.
5: Nada yo phone tenang melayu nai dulu ya.
0: Apa?
5: Senyawa sawit ilah.
4: Oh, 3, 2, 1.

0: terima kasih DJ.
1: Oke, terima kasih ya Tio. Sao.
0: Terima kasih. Halo Pak SC, SJ kada saya to.
1: Oke, oke, bye Tio.
0: Bye bye.
2: Iya, pama meh kayo ya datai ke badan neh.
1: Apa mau meh datai badan Tio?
3: Pama meh.
4: Terangan mar mana ha?
1: Aku nemu kan nama lambukan yang main ke bengenat lepon tau neh.
2: Amai, bisa delay ke neh? Tapi aku lihat nangkap.
4: Masalah delay, udahnya masalah kita nanti ningai kan nama suara kita pansuat. Music aluna didinga ke ne mar?
1: Ya mar.
4: Tangan Tio stole ya. Terima kasih Tio.
1: Ya lu ya ingat ke nemu koi age ngagai ngagai tiwon ya tadi yang ngagai tiwon ya takut ya kang ringgo ke nyawanya.
2: Au. Kedua leban bala nyung ngarin tahu ya ke belakang tadi ne.
1: Au nama ke sida
5: ngarin sempat berandau dulu.
4: Biasalah baru mapa nyai kita gawai nama kita belagu semua rekap lagu mengatisi kita ini.
2: Kenyangnya. Biasa keadaannya ne insian ne.
4: Ya nah, biasanya lah, saya tak tahu pula.
2: Okey, terima kasih yang agak tius kepada telefon dengan konti di Sri Aman. Okey, nak kedai tu kira ke Sri Aman kau Flora Bintulu Bedau neh. Lagi kita ngelaku ke telefon baru kita agak kucian dulu lihat neh.
4: Boleh ya,
2: boleh. Oh, eh agi mu amar nang gua ya kenukar lo TV kita.
6: Saya gak sengaja, mainnya nemu.
2: Nah. Awak nada sengaja.
6: Ya kamu dah mal.
2: Mai bala kita berlalang kau pengari kami hari kucing. Nyak ya sudah bersedia. Berandau dulu kau pengari kita itu hari kucing nih.
4: Sama lemai siapa pengari hari kucing tu? Tampak mai baju.
1: Lalu terang terus kau.
2: Berandau dulu aku ngalih ke
6: terang babendang.
2: Ngincer ke kamera kami mimiat dah.
6: Ada mayo angin siak ya, nggak kena pedang.
4: Siapa nama Wai? Ya, lalu tanya ke nama nih.
7: Tahu? Nama ku Risha.
4: Risha.
7: Risha.
4: Ya betul. Risha. Aku mai ke apa ni? Russia. Russia penyanyi Indonesia nya deh. Hari ini tahu kebenarnya Risha.
7: Pernah taiku hari Serian.
2: Serian nih.
6: Oh Serian.
4: Nampio Iban lah tu.
7: Iban Remun.
2: Iban Remun. Yeah.
4: Sama ngasih dah cikgu Ilan ne.
7: Ya betul.
4: Okay. Nama lagu kak baik nuan. Tu kecubah yang ngau buat catak nyalang tu Risha.
7: Ya mak betul.
4: Lagu nama baik nuan dah.
7: Aku kak main lagu dari Florence Law. Ya ke dikumai peminat nuan.
4: Wow, favorite tu, favorite lagu tu. Peminat tu mana?
7: Ya.
4: Okay. Sebentar aku pin kalah na.
2: Keterubah ya, engkau kita sike. Sarinya si mulut pengerami, jadi itu bukan siku antara orang kena ditangkap aku lah.
6: Sige demo.
4: Ada strategi.
2: Sige demo. Saya ke bakat si daya deh. Okay.
6: Betul.
2: Manyuh kaban ke bakat kau dari datang lebuh ke dibayar ke konti. Semuanya madah diri ku kesal.
6: Memang kesal.
2: Laban ke si daya berlagu bak konti. Nyandas bakal ngga berlagu bak rumah ke si daya. Kau aku bak konti bersama ngga bak rumah. Berlagu guna mikrofon.
4: Ate ba ate ba konti nyamai ge sedaya blagu laba sistem kita itu mana terang
6: yang si ko nangat
2: nade angat nade orang ngacau tu blagu batisi nyagu ke
6: tahu.
2: Okey, udah bersedia nih penyanyi kita tu Risha nih. Lagu ya ianya Florence Low peminat nuan kita terus ngagai pengari kami Ari Kucing.

0: Okey, berandau dulu engkau, Risha. Okey, pengari hari kucing. Ya, ya. Mesti komen ke ni, Leo?
1: Awak komen aku nak itu main wah. Minak tadi pedak mat ya nervous. Engkau ya terubah ya. Terubah engkau kau tahu ke terubah ya berlaku bapa lama ini wah. Terubah ya tu Isha.
2: Ya betul.
1: Awak tang ti kedua tiga kali ialah nah ya dia hilang neh.
0: Ya sikit madah ya kesal lah banyak berlagu buat konti ke dia.
3: Tang aku tanya lah Siti lah Risha tu balon not ya na. Kadang-kadang orang tu tadi balon not ya nanti jelas tang anuan tu Risha Risha ne. Jelas mai ga balon not ya ne deh. Kada pedias mai orang ka balon not tu deh aba suara kebaruahnya tang. Risha, tanya Risha. Ana jarak takah minggu tu ila minggu setinya ila nuan datai baru ke konti ngari ke Sriaman ulih ka ui.
0: Ya tu hari Serian okey limpang ke kita ba kucing ngari ke enggak lagu peminat nuan tadi dan Risha ne.
2: Ya,
0: okey terima kasih ya. Okey nyak ya.
2: Thank you.
0: Okey, kelaku ke barulah lemah telefon kita ngagai pengari kita di Bintulu engkau. Seriaman berdau ne.
3: Berdau. Nama orang semangat yang takut mereka aku ne.
1: Kau
3: sedai takut pada ini lantan asai kini. Nak kalau aku makan lah asai kula.
4: Selalu nanti insin sike engkau sike. Nanti urang nanti ibian bisa na.
3: Nyak meh. Laban sida iben to bisa kumpulan drempo sida ke bujang-bujang ya
4: deh. Kau si kumpulan, dia datang kumpulan.
0: Sida yang gay kesal muda insien.
3: Oh, muakan samsiang.
0: Okay, anenggal aku madam nama artis dom. Anya ya. Tunggu je telefon baru ungkap Sriaman. Tahu ke kita kena telefon di Kuching 082-28634 ngari ke Bintulu.
1: Ilah uji baru engkau baru ilah. Okey.
0: Okey. How me yo? Kita tahu lah tu yo.
1: Boleh.
4: Ilah uji baru kak.
2: Apa kasih uji ke diri?
1: Uji baru kak aku.
4: Ilah me. Ilah aku ke miri kak. Wakil miri.
1: Jadi kita ke ngari ke Sriaman ngamuk ke Bintulu tau ke telefon ngai miri 0854236 34.
0: Oh di Kuching tu dah kebeli api konti uji beranda dulu ngau peninggal kita tu ya. Hello. Hello.
5: Hello.
0: Oh nama kita tu.
1: Oh dia jauh dari
0: video
1: ini nangkap.
0: Muji baru telefon 082-258-634.
3: Tahu ke telefon ke Sriaman kita ni 083-325-436. Kita agak ngai di umur aku tama ke konti kita. Kau pernah nak telefonnya sama kita ini.
1: Okey, muji baru 084-236-34. Hello.
6: Hello.
0: Oh, di Kuching muji dulu mek. Ya ya. Hari video kita di Kuching tu. Hello. Sama putus sudah ya. Okay.
1: Sama putus. Sao. Ni Bintulu nak menye ya.
0: Bintulu nak ada telefon kita dan dulu Bintulu.
1: Telefon amat.
2: Oh, tahu ke telefon ke Sibu ngari sekali ke Bintulu tahu ke Sriaman lagi 084-353-224. Tahu benar tu. Kin kaya masam bobo tu. Betul, bisa lagi. Nana mau begini ke tau?
0: Iya, bak kucing.
2: Okay, bisa awak tau sempat.
0: Agi panjai jam, okay.
3: Okay panjai.
0: Nguji baru.
3: Antara mar, nama lagu mengari kesiaman mar.
2: Setuju. Ngari Bintulu tau.
3: Awalnya mengaku.
0: Okay, mar. Mar belagu ngari ke Bintulu. Oh, flow belagu ngari ke kesiaman.
3: Ngari kesiaman, okay doang.
4: Ukai, lo.
3: Kita itu ukai merecording artis doam kita itu DJ jaga.
2: Amat penting kalau berkapal pun bunga ini doam.
0: Okay, nyak ya kucing rapi baru. Uji peranan dulu ngapinga kita tau. Okay, hello. Hello. Apa nama bunyi itu bergembar tu tuan? Bergembar bunyi tu tuan.
3: Bunyi
0: berada lampu milo tu. Oh, ini bergembar bunyinya.
2: Dan suba, nanti kau belagu suba mana yang kau belagu nak bermuah kipas MA?
0: Oh, ngambil kau bisi bunyi delay ya.
4: Sound effect ya.
0: Oh, sound effect.
3: Echo.
0: Kali ya, segi kenyawa rasa gawat macam kisah penghidupnya deh, kisah cinta penghidupnya. Segi nungak kipas angin deh.
4: Oh,
0: kenyak mik kali ya. Okay, yeah. Banyak efek tu.
1: Tahu, uji baru di diri tu MA. Okay, 0854236343. Hello. Nah, putus baru.
0: Putus pengarindu.
4: Selesai itu.
1: Nama kiri.
4: Engkau lain nama.
2: Ya nama. Nanti kita belaban kau lain.
0: Nya ya kucing berapi baru, uji baru. Hello.
4: Baca. Tu berapi sih laku kucing tu.
0: Oh.
1: Ya. Udah masuk ya, berapa? Udah masuk tang sira nan nemu diri udah masuk.
0: Iya.
4: Ama.
1: Au tang uji baru 0854236344 kita ke ngari ke Sibu ngau begak Bintulu.
2: Seraman.
1: Seraman
2: ngau Bintulu.
1: Bintulu. Okey. Hello. Mira FM.
5: Hello.
1: Siapa tu?
5: Roni tu.
1: Roni hari ni Roni.
5: Hari Sibu.
1: Nya ya. Kengerik se Sibu ke Bintulu ke Sriaman?
5: Sibu tau.
1: Sibu dah besi Sibu.
5: Dah besi?
0: Sriaman kau Bintulu ke tau?
2: Tak, Roni ente tanya lah. Ngasun dah ni. Kayaknya ke konti dah tai ke konti lah.
1: Okey, ngari ke pilih nuan. Bintulu ke Sibu? Ke Sriaman?
5: Bintulu lah,
2: mulai ketemu
1: dengan
5: Tiku.
2: Terima kasih,
1: Meh. Okay, lagu nama kerbaik Nuan?
5: Nguji lagu Ari Anthony Utan, Tepambara.
1: Tepambar.
2: Terubah ya di ini, di Siboroni?
5: Terubah ya di Pasar itu, Pasar Sibu.
1: Okey, udah sedia nan Runi?
5: Udah dia.
1: Okey, hari kita boleh ngau Runi ngari ke Bintulu ngalogia te Pambar.

0: Okey, terima kasih Runi.
1: Okay, thank you DJ Leo.
0: Okay, terima kasih. Hanya tadi Runi ngari ke Ari Sibu ngari ke Bintulu.
2: Nanti yang lawak konti tadi menah lagi kan eh munyi yang tarang di dunia yang saya
3: mah. Ila Runi tahu gak data yang ke konti kita di Sibu tu Runi? Udah minggu baru malah berminggu tu udah.
0: Ya ringa aku tadi Mar beka ia berlaku. Cuma kak Runi hanya baru yang mana suara ya?
2: Ya mana? Cukup mana? Ya, baru angan injen nih.
0: Baru angan injen.
3: Ya, nanti di kontinya mereka ya oleh labannya besit ngakai tiun ya deh yo.
2: Tiun.
0: Nyam.
3: Tanya ngawak udah nguci ngena harus telefon pan kira dikira oleh dikira kita mana nah.
2: Besi komen Flo ngakai Roni dari Kenwanda.
4: Ya, mut. Ya amat mia bisik di le munyi kemar tadi tang mana ganya munyi kurang utai ke disebut ya pun terang di dinga ba akonya ngarap ya boleh datai ke konti me ba minggu-minggu ti dekat datai lah
2: ya niki ke konti ba sibu ne tinggal siko lagi pengari kita ungkup ya siaman lagi ne insen
5: Ya, ya Made.
2: Okey, Muji berkena dulu dengan pendengar kita itu engkau ya mujur lagi telefon ya. Putus.
5: Halo. Halo.
2: Ni anang gua eh. Putus.
4: Nadai. Putus.
2: Okey, nya ya.
5: Halo.
6: Telefon ya.
5: Halo.
7: Halo.
6: Halo.
5: Halo. Siapa tu?
6: Sapli tu.
5: Siapa tadi?
6: Sapli.
5: Halo. Sapli.
6: Ya, ya.
2: Nama tu delay bunyi tu ni.
6: Delay ni.
2: Telefon baru nak lagi aw. Okey, nguji baru. Mina 082286 34. Aw. Nyo berserak bunyi tadi. Nguji baru.
0: Aw tu bisi tu insian. Bisi aw. Okey. Terus ngaya insian.
5: Halo, selamat hari. Hari.
6: Panggilan
5: hari
6: WFM.
5: Oh, yeah. Okay, siapa tu?
6: Kenalan Mister Cliff Bejako Aris Tondakan.
2: Oh, Cliff.
0: Cliff.
2: Oh,
5: Cliff.
2: Cliff.
5: Aris Tondakan.
6: Yes.
5: Jauh main eh.
6: Ya, saya peminat ke hari ni.
5: Bos. Ya, ya kan, tapi jari lo.
2: Yeah. Okay. Lagu nama baik cerita Cliff. Ne?
6: Lagu You'll Never Walk Alone. Salah.
2: Liverpool.
0: Tim Liverpool tu.
6: Lagu one of the semi-finalists. Nuan Bisi Intan di Kembuan. Jonas Aman.
5: Oh, ada Jonas Aman. Nuan Bisi Intan di Kembuan. Nuan nebah ketua dia. Madek ni. Kalau bayar telefon, ngena telefon Nuan.
2: Nggak kejauh delay lagi.
0: Nuan Bisi.
5: Intan di Kembuan.
0: Si Intan di Kembuan.
5: Udah lama Pak Sandakan dia Cliff.
6: Lama ke dia? Au gawa. Bisa lebih 13 tahun dah.
5: Oh, asal hari ini dah?
6: Asal hari Sibu, Sekuau. Rakyat Anderson Ngalai. Penghulu Anderson Ngalai.
5: Patutlah mai lagu Nuan Bisa Intan di Kembuan eh. Semangat orang Selangau tok luar biasa ni ya.
0: Luar biasa. Okey. Udah sedang dan udah sedang eh?
6: Udah.
0: Okey. Kita terus ngau pembukit kita ke sekali itu.

0: Hello, please.
1: Ya, anda boleh hantar pelabar aku. Dia sebenarnya putus-putus kan, eh?
0: Putus-putus, Cliff.
1: Putus-putus dengan awak, Cliff?
2: Yes, right.
1: Ya, anda dengan awak, eh?
2: Lain kali. Kita tinggal lain kemana
1: ya, lagi. Ya, banyak lain tu nak tujuan banyak.
2: Mengkakkan
1: tujuan gini. Terima kasih, eh, Cliff.
2: Nanti bisa maya bilang agak konti YFM ke.
1: Banyak sedia lagi, ya.
0: Terima kasih, Cliff.
2: Okay, thank you.
1: Yeah, tajap ya, you will never walk alone.
0: Yeah, Liverpool.
1: Okay, thank you, Tuan.
0: Okay.
1: All right. Yeah, yeah.
0: Saya mana?
1: Nyama? Oh, putus-putus nyawa, ya. Saya.
3: Nak ada kau, meh, nah.
1: Oh, okay, boleh ada kelaku, ke? Okay. Nguji berkandang kau peninggal kita hari kucing tu. Okay, ya, ya. Sebelah kata, nah. Mesti penanggul.
3: Sama. Okay. Sudah ya, Kat. Okay.
4: Nguji nyawa nang, sir.
1: Okay.
3: Hello,
4: siapa baru saya phone?
5: Hello.
4: Ya, cotaknya lang tu.
5: Ya, Felicia tu.
4: Felicia.
5: Selamat ngalihari.
4: Selamat ngalihari. Hari ni telepon tu, Felicia.
5: Aku hari suang.
4: Hari ke Sri Aman tu, Felicia.
5: Uli.
4: Felicia, nama lagu kak baik?
5: Aku dekat nguji lagu Ati Nuan Ati Aku.
4: Ati Nuan Ati
5: Aku. Hari Florence Low.
4: Bedau tadi ni?
1: Bedau.
4: Okay. Okay, ane gue Felicia. Nanti bisa awe ala tau ni ke ngagai konti kita Felicia. Di sibu di tau ni kesemek meh. Ati Nuan Ati Aku ni. Terubah.

0: Oke, terima kasih Felicia. Oh, denyaw ya ne.
1: Aw. Nanti ya ninga radio Felicia, sedih nyaw ya bisi alun ne.
2: Ya.
1: Nanti ya bisi awak datang ke Kuching menagi mikrofon ba Kuching awak kena nom lagu.
0: Ya, semangat pemana mikrofon ne.
2: Aku mana
3: ke kita? Telepon Sibu dah mana toh?
2: Udah berapa kita telepon Sibu dah mana? Tentu ya kita di Sibu di topo konti mana ge?
3: Empu kita
0: mai. Mar, nanti ya bisi anike ke konti lah mar. Asuh nuan ngari ke siaman ya lah mar.
4: Ya, penghujung ya ketua.
2: Baya, baya tanya tu. Kunci kita itu sudah laki ni ni nama ke yang.
3: Kunci saya sama RTM kita itu.
2: Oh, kita sama.
4: Ya, nama aku.
1: Aku Amaya berlagu di konti Kuching lah. Aku ngoi.
2: Oh,
1: ne. Nada banyak cerita.
4: Ngoi kini ya.
2: Jadi
3: ingat
2: aku sudah
3: ketelepon.
2: Lain, jangan
4: mana mana
2: magana.
4: Ya. Dah semua orang laki punyanya, MA aja.
2: Oh, MA aja.
3: Spesies terancam lah.
1: Aku lama main ganti flow dengan aku. Pukul 2.41 baru dia dengan aku.
4: Apa?
1: Dah lengau saya kena ada flow dah.
2: Tanya orang laki flow.
4: Amai ke flow lu
3: dah ngano deh.
1: Bedaung lama tu 12 lebih dah danu ya aku.
4: Bedaung start dah danu ya. RMT lah dah itu
3: belaya. Injen sana itu.
1: Ya. Berunding aku dua mengkaya dah udah insaf aku nak dengan lu. Okay, baru dah lu siap puas
0: ya. Okay, nama. Nada insaf orang udah mesti orang sponsor. Dah pulai lagi mesti orang sponsor.
3: Lagi berunding iga si kot ni sponsor lagi.
0: Yeah, mayo mayo.
3: Jako, jako nak kurang.
0: Oh, dah munyi sudah ke lelaki kumai. Kita tiga
3: pilihan.
0: Terima lah.
2: Ini kamu yang bagai yang
3: nanti lagi MA-nya langsungnya.
1: Okay.
0: Yes.
1: Jok kait ni.
3: Jok kait pun ngai. Ngerugi ku ngejok kenya.
2: Saya
1: kembalikan. Oh, dengan ngejok aku flow nang awak ilah aku nanti yang rekong kau nak tunggis aku mulai dari bukai.
3: Nang awak kena medis diri.
1: Banyak peminta tu tidak flow mar berlagu kau tidak ya.
3: Mara saya
4: tahu. Oh, korang pun tahu. Amai, kami sih masa tu.
1: Banyak nanti kita kasih scroll komen dari atas dari banyak saya minta mar berlagu dahnya tidak flow berlagu kau sudah ya.
3: Buktikan.
1: Mali bula awaknya api, nya api orang tua. Mali bula.
2: Api nya kan ada api. Mana kami ke konti kita?
1: Nya tu kopi tu ngak kita tu mali bula.
0: Aku baru kan nyebut ya lelaki setia tadi siapa tahu mar aku kan nyebut ML lelaki. Kali memang dah sanggup nguai ke tegau rino
2: lagu. Tegau rino lagu.
1: Empat pementas.
4: Okay lagu. Okay lagu baru kan deh. Sanggup nguai.
1: Okay Mar, kita lagu Mar.
2: Baik, nama lagu. Aku tahu nak ada sedia atau aku tahu nak ada enggak orang pegiat.
1: Banyak permintaan dari peminat kita deh, pendengar kita.
4: Anang hampa ke
1: pemirat. Hari minggu nyen sebab saya dah minta hari ini konti.
0: Ya, ya, nama menghampakan Mar.
3: Belagu
0: ya, je Mar. Kita boleh belagu. Kita mesti tak belagu. Orang minta kita belagu. Ada ngasak kati orang. Laban te kita ngasak kati orang. Dia api orang bisa teguris Mar.
3: Dia kan simpan hati orang Mar.
0: Datai baru ke topik kita Mar. Kan kita tadi udah jadi pakar psikologi.
3: Nah, korang boleh tinduk lagi Mar.
0: Ya.
4: Okay, Mar milih lagu dia. Awak kira milih lagu dulu.
2: Mungkin ngegak-gak nak nemu nama melagu.
4: Banyak wah lagu dia, Mar.
3: Itu nadai, aku bisa di tau, Mar.
5: Ya, ini buatnya. Ini buat rastu, Mar.
1: Tahu. Sikit dah standby lagu.
5: Udah standby.
2: Oh, udah standby. Aku tahu nadai lagu standby itu, Flora. Lagu dia ke standby-nya.
5: Flora, udah standby.
3: Nak masuk list. Aku mengingat kenal lagu ni. Lagu nama Mar.
0: Sanggup aku Mar.
5: Tanpa aku tahu.
2: Lagunya suaranya mana
3: mau. Kasih insian minta lagu sanggup aku kuyanya.
2: Lagu orang lama.
3: Saya lama yang minta.
2: Nemu
0: kau tuan marmai lagu rohani dengar itu.
4: Halo insap terus kau.
2: Halo insap. Nengguai aku ji.
4: Nengguai. Lagu nama.
5: Begila uli apa
0: nama? Kalau yang menua marah tujuh yang sudah tiga mar.
3: Aneh yang sudah tiga orang bukai tahu.
4: No.
0: Kasih yang sudah ya mar. Sudah tiga kan ya si kau ni mai perahu kita tiga tu kira tu aja lah.
3: MP aja ni mar.
1: Gay flow beri lagu.
5: Mar.
3: Oh mar. Gay.
5: Dengar tu mar.
3: Eh, anak perasaan mat. Bukan kami ini bah lagunya. Anak perasaan.
1: Terima kasih amat.
2: Bukan kami masih hanya peninggal. Bukan kamu.
4: Berbosan.
0: Kebiro wanita. Sidak sidak lelaki yang kamu jadi.
4: Agak tua.
3: Balat muzik.
4: Lagu nama kita. Lagu nama ke? Nama nama. Lagu mana?
2: Nah, anak muka nama lain aku di tahu nama ni.
1: Nuan Gaflo.
4: Lo la lain.
1: Oh, setiap lagu flow.
0: Lagu yang sayang keduan flow.
4: Oh, flow itu dah enggak suara lagu.
0: Lagu yang sayang keduan flow.
3: Lagu sayang keduan siapa main lagunya?
1: Ita Medin.
0: Ita Medin.
4: Oh, kata itu flow.
0: Atau kasulu bisa bini lalai ka?
3: Aku cuma lalai.
1: Lagu tadinya mana deh flow?
4: Bisa dahin siento. Tahu dengar flow lagu yang pun kayak lagu ah.
5: Oh, flow.
0: Orang nak minta ke lagu gado. Bisa.
4: Pemohon main puji orang sigat.
5: Iba.
2: Abang selalu bisa gini lalai tahu meh.
4: Igonya, sapanya flow.
2: Aku nadai nadai minus one lagunya aku.
3: Nanti nya deh lagu apa nyawa tu nganya deh pengrinok berujung cerita boleh.
5: Okey, boleh.
4: Igo nya berujung cerita.
3: Mar ngau ko belago dinga deh. Ngau to manyo benat bunyi tu.
2: Nyame yang kemana deh?
3: Nah, dah pengrinok ba. Nah, dengan ujung ngiga lirik lo.
1: Lagu siapa nya flow?
3: Lagu Ricky Anderson.
1: Oh, lagu lama ya.
3: Banyak okay, waktu. Okay. Oh, Mar, enggak aku belagu tu Mar. Okay.
2: Oh, ini saya tahu. Oh, saya dah empat tahun.
4: Ini kita, aku dia, main belagu.
3: Makin kau ngemai sida ya. Oh. Ngoin sian sekali.

0: Iya, tapi puji ngajak Felicia.
1: Mas Tedi rasa.
0: Iya, sikit kenyak meh yang kena telepon. Nanti ya nyak tanda-tanda nuan patut datang ngage konti dah
2: tu lah. Okey, hilang uji baru.
0: Au ngai nengai sikit undua kesibu le meh ni lah.
2: Sekali. Au,
0: laban. Okey. Udah dulu, udah mana tu?

0: ati sapa buka no mar me to jam.
1: Saya laba ko ati ba perwat tau buka ne tau. Main kan peranan dong. Laban leu de bisa pengalaman pertama bunga itu.
2: Tentu leh taman bunga itu ma. Lo angkat gambar taman bunga.
1: Kena kerambos tay. Nasib bisa lah. Bisa AI nya.
2: Ya. Teruskan.
1: Teruskan.
2: Yeah.

0: punya nantu berapanya.
1: Terima kasih Flo.
0: Terima kasih Ma dan Ulung. Ada utang ke.
2: Terima kasih Flo.
0: Ngai kun terima terima kasih ni
2: luannya. Nang awak lah. Kumpul muka terjun ke sungai lagi mak tong gas.
0: Ngai video yang mak komedi.
1: Lepas aku gas ke pakai bawangnya deh Flo.
0: Kena ya. Tiada itunya.
2: Cuba kan dulu aku belajar nyemerai ngai. Aku kan jadi tong oksigen pick up belakang ngai.
0: Agak benar.
2: Tahu. Mulai dari pukul ke sungai lah. Aku tu lagi pukul tiga lagi.
0: Oh, asal menuang bahagia nyak tek lain wan dah.
2: Okey. Tujuh minyak lagi nih. Oh. Ni dom, ramai-ramai dom.
3: Ramai-ramai.
2: Oh, okay, sempat tu dom. Setiap lagu lah dom.
0: Oh, laki gini mah. Ni sian.
2: Saya ke profile picture tanya dia ramai-ramai dom. Sempat dom?
3: Ya, tuai tu. Tuai lagu. Oh. Tuai Leo. Oh.
4: Ay, nama tayi.
0: Nak kisah. Nak kisah. Nak kisah. Nak kisah. Nak kisah.
3: Alu. Alu ngubah suara.
0: Oh, alu. Nama tayi. Orang lelaki berlakon.
3: Ada yang sebenarnya berlakon.
1: Makanya orang lelaki nama berlakon.
3: Ada tuai tak? Ya. Mesti nama berlakon.
5: Nau liang
3: tu. Dekat lagu dia tu.
5: Nau liang tu.
3: Kan. Dia jarang-jarang gula ngomong kami sike tu. Kami tu selalu lagu kami tu lelak.
2: Ya. Yeah. Lelengau ke nyawa nambe.
1: Bisa kalau site fakta madah de yo. Te orang yang nak dikenal ai belagu mulu ya di le. Ya. Ulian asuna nemu ge belagu.
4: Au.
0: Uji pretis itu.
3: Nyoba je.
1: Ya pagi redoam sedawai kita tiga.
6: Kita tiga.
4: Ngelak ke sedawai ke
3: MA
4: dua mudau ke.
2: Aku ada lengau kan dengan sadanya rumah ya Rama.
4: Ya, betul.
1: Awalnya mah aku dodon cepat gek dom. Nah, baju nyu dengan aku kan medu.
3: Nah,
2: iya.
3: Mai aku eh mai ke YouTube nyanyi jawab
1: kaki. Lagu tanya Amerika pengen dom.
3: Nak perlu lagu.
0: Oh, mana lagunya?
3: Sudah belajar.
1: Lagu gel pedawanya nemu mai dom mai nya.
2: Sikit lagu yang
1: saya kata ke gawang tanya dah.
2: Iya.
1: Maka gawang kaya
3: tanya kami tu TV kami tu lengah lihat kena ikannya. Kacau kita tu.
1: Nak kisah doam. Ngai kejam kita tanya. Tak ada nama ni ada doam.
4: Kaya pukul tiga anti kami. Kaya pukul empat anti kami.
3: Pukul tiga nak lagi kita bulan kau 34 hari limbang kau.
2: Hari limbang ini doam.
0: Aku dulu lho meh.
1: Lagu dulu.
3: Ya, hari limbang cerita.
2: Tangga tebah hari kucing ya.
3: Ya betul, macam biasa.
2: Okeylah.
3: Lagu dulu nama aku dadai lagu deh. Lagu nama asal kita.
2: Udah aku mendarah Roma ya Roma tek aku.
1: Roma gaya.
3: Boleh lagu dandut kah?
2: Boleh. Oh,
0: iya. Dia rempuh
1: mai. Penasaran tahu medom. Baru di kuih tahu medom.
0: Jiwa ya dandut ni baru aku nemu.
1: Deh, mata dua makanya pula. Wah, deh. Lelaki iban terakhirnya tu, nya. Lo,
0: kaki dandut
2: pihak. Iya.
3: Dandut tu pula. Ada lagi lagu nama.
1: Dah deh.
3: Aku ingat lagu deh. Lagu nama ni.
1: Nah, dan guna
0: lagu kereta dandut ke kuih ha.
3: Nah, lemak pula dandut.
1: Nak peningan ngante. Lagi ulif. Aku ningan nyawa Leo tadi ulif lagu dandut.
3: Awak Leo.
0: Sigi jiwa si dak ya tiga lagu dandut.
3: Dada stand by ke lagu tadi.
1: Nah, yang ke jangka.
0: Kami nak dai betul dia kena paksa me.
3: Dah main aku bila lagu tu lama masa main lagu tu.
2: Gua dan gua. Nanti nak training dulu ke dom. Minggu baru dah mau utang awak.
3: Okey okey okey.
2: Enggak ke
0: tebah lagu.
2: Enggak kena sempat masang kanuan TV 34 lagi dah.
3: Ya, jam eh. Minggu baru ke dua minggu depan ke?
2: Ingat ke janji lah.
1: Lagu Bungai Merejas dom. Kan dom.
3: Udah serinya.
1: Bungai Merejas semimiat ja nya ya.
0: Oh, mimiat ja.
1: Dua mimiat ja.
3: Sepatutnya ya dek lagunya dek minat lagunya.
1: Alah dek lah nuju ngak aku lagunya.
3: Saya aku kan nuju ngak lagu gede.
1: Alah.
2: Okey dom utang kau.
0: Ingat.
3: Utang tak utang tak. Kau tiga ada tau. Ma. Pengurus lagi.
2: Okey nama laban aku kemadam ke TV CK kita yang hidup ke TV 34 kau dah tahu lagi nih. Hari nuan tu madik di Miri.
4: Jadi terima kasih kepada kita tadi. Jadi minggu baru untuk pesan dari Bos Pana. Jadi minggu baru bertemu kita Eba Marudi.
3: Oh, saling ah. Kau baik bisi nama-nama.
2: Iya, engkau tu bisi nganok kita ya kau. Oh, bab ini konti ya minggu baru ni.
4: Minggu konti hari
0: baru ni. Danok ya.
4: Oh, pomo mah ino to. Pomo ino to, ino pintu lo to.
0: Kau bukuan ya, ya benda.
2: Oh, you bananya flow nganok dia nya, manyo kami ni kan.
4: Oh, rani. Alu kan bukuan ya orang.
1: Tahu dia flow. Kau yang mana?
2: Ya. Gagal nuan gamar.
1: Au, ngagak aku, terima kasih. Au, terima kasih semua. Au, nyajar aku sama belalat ngagak semua.
2: Au, ngagak nuan untuk Flora berubah dengan kau nama
0: ngagak danu ya. Ini buah ngasu, nemu. Terima kasih.
2: Ia mereka ngano.
0: Terima kasih ngagak baru pening aku dah boleh ngau kita. Ya, mai nanti orang bukan ngagak aku nak aku tanya. MA nya aku kengai. Udahnya MA. Dia mati aku mendak nuan tu.
3: Sudah membuat ya juga le.
1: Bagi kebetulan so aja pun.
2: Gaduan insin.
1: Okay, jadi ya terima kasih ya gaduan Mada MA ba aku cing dah luan ke kita semua dan lebih mungkin terima kasih yang kita empat kita lima lah ne. Awah, jadi sama dah belak bau jam minggu. Terima kasih maka angkai peninga ke bisik ngari ke Sri Aman Felicia ngarap ke lemah tu tadi bisik boleh numur mah minggu nyela. Terima kasih ya sama jam minggu.
2: Okay, Roma Irama kita dom di Limbang.
3: Okay, terima kasih ya. Guys semua kita ke mujur ke program kita ke Sarito jadi minggu baru minggu baru jadi dah tahu lagi kita ninga ke program 34 Seranyawa Nembat Badam hari Limbang okey ada utang pengerindu
2: okey minggu baru ni dom okey lagu penudi hari kita sebuat cuaca nyalang minggu tu kena tutup program kita kena merindang DJ Flora di Bengkulu ngarap ke terperindang okey lagu Juyai
0: lalu
2: gapung lalu aku bye bye semua
3: bye.

0: Berhenta ngawi hari YNN
1: 101.3 MHz. Terus memulai program.
2: YFM Segulai Sejalai.

0: Segulai Sejalai Gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Mintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buup, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Neban Baadat.
1: Bala peningat semua, Sarawak anda ngamat terbilang gau penyelai budaya, gau pesaka tenyelai. Siti Ari Rata Tenggira kemajak nyadi, temugi hati negeri itu ianya seni asil mengenai dia jari dalam mania. Jadi di belakang tetiap tali ngau corak mania ti dihasil ke, habis cerita, ada titi ngau nilai budaya, mayuh macam komuniti etnik Bakau Orang Ulu, Medayuh, Iban, Kayan, Kenyah, engkau mayu lagi. Jadi pemanah seni itu ke seminar mandang ke kreativiti, engkau penyabar orang kengagak ya, tak maka, jadi lambang pesaka terus dijaga serta diberi kelala, ngagak nambah rebah baru, serta maka temuai rim nuatu, engkau menua luar. Jadi seni itu kita yang membutuhkan lapan bisi berpeluang ngangau ke temuai khas kita, ngagak konti, berkongsi ngosili lagi pasal dunia craft jari mania, terkepengan dia cari kita itu dalam mania. Jadi kita dekat nemu bakal ni seni itu dipelajar nama motif engkau langkar kenyelai pemar ke tapi orang dagang serta pengawak ke dikagak dikenal nentu ke pesaka ke berga atau terus mansang nitiah kejeman. Jadi 34 Seranyawa Nemban Baadan sekali itu kami dadum dekat mai bala peningah ningah kerandau kami sebuat sementang pengelandai jari dalam dunia mania. Jadi temai kami dua ya, sekali itu ingat Cik Cynthia Tok Ngau Puan Alice Undil. Jadi selamat datang ke Seruai.
2: Selamat datang.
1: Hey, selamat datang. Selamat buat selamat datang kita ya.
3: Terima kasih
1: buat kami dua. Jadi semua siapa lawan dua dah mesti meri awak ngaji kita ya. Awak ke sekali itu. Sekali itu lah. Jadi enggak antara Seruai atau ke Cik Cynthia kini atau ke Puan Alice kini boleh nyawab. Jadi namun taiti merangsang Seruai atau ke Nuan untuk ngawal dalam dunia craft jari itu atau ke dalam pengelandai jari itu.
2: Merangsang kecoba ya, kami terima kasih lah agak RTM Limbang lapan dan nyemput kami dua. Terima kasih ini DJ Hana, DJ Dong. Ya kita kan merangsang ke aku tadi ini minat mulanya tadi minat dah minat induk mengenai kerajaan kita ibaratnya tadi. Jadi dari minatnya tadi agak kerapnya untuk jadi reality lah semua tanya-tanya.
1: Ya tadi hari Puan Alice sempur jadi nanti hari Cik Cynthia tadi tadi suai tu tadi dia anak dengan jadi dia menyadi anak beranak anak aku anak beranak jadi yang kenal Cik Cynthia apa kena ya
3: ya ke pengansang dalam tu corak warna juga ya menurut yang ke mana tadi kita berdoa ya kan yang terjauh jadi color yang tadi awalnya
1: Jadi nama aku bah berundiang sedoi nana. Beka produk hasil jari itu tadi agak berguna ke berdunia kemayar itu tinggal saya ke barang ngau mayah ke atau ke begini?
2: Produk kerjaan ban ya kan, mania ke selampai ke ataupun barangnya ya kan, ia boleh menghasilkan pendapatan negara kita sebelia dah kelimpas dari Indo ati kita buka minatnya, jadi ia boleh dijual negara orang kamu minat, jadi ia bisa mendapatkan hasil belanja lah, kenyalnya, jadi ia minat negaknya. rindu baga ya lawannya bisa membatangkan hasil. Nah dari dari rugi ya kita yang agak nyana. Kenyamnya.
4: Nyana dari puan. Betul biar tidak.
2: Sudah.
4: Namun tempat nuan berkah belabuah nggak gaman ya atau kita bukai hari tahun kemarin hari nuan umur berapa?
2: Hanya aku ingat umur berapa. Aku rasa belum menyanyi kan. Aku cuma seorang suri rumah tangga. Udah kita ingat utai di dapur di semua ruang biliknya nak. Nada lagi pengawal. Jadi nada lagi pengawal. Tadi anak tinduaknya boring kan nak. Dengan habisnya buku lalu ngau papangan diri. Oh mana kita itu ngagak-ngagak tu. Kau jakau. Entah dari harinya entah dari. Lalu minat yang medak nyetai nyedah temuk. Mana di pedak. Jadi lalu minat mamanya lalu ngagak. Mengagak-ngagak. Jadi bisik kayak orang balakah banda tay, oh mana mai sanau jual kita ya kira tinggi tay, lalu jualnya tadi mana misi minatnya kak lu, lalu jualnya dia ngasuh tiran siang dia agaknya,
1: nanti ya coba tadi minat agak kita lembut tadi, tidak tidak misi nanti rundi yang kau jual, tadi dah misi peminta ada balam ayah tadi, lalu terus nanti jadi bisnes itu tadi,
2: bisnes
4: sampai dia tahu menyadari,
2: iya
3: umur bapa.
1: Dah
3: lepasan saya kau dah lepasan STPM. Aku bisa kerja. Dah aku kerja tadi. Benda yang nyongkai utai dah. Kan barang lama nya kakak dah tukar ya buka. Benda yang nyongkai nama mesuba tanggung ka. Nyongkai ya habis si putus. Jadi ya kan nyambungnya baru. Jadi kau benda-benda imane tau kakak ga. Berminat mainnya umur aku bapa saya kau. Bisa 20 kini kini. Saya mainnya start minat ngakak nyalah. Kas tangan tadi mana semua.
1: Oh jadi entik berundiang selain tadi deh. Antara kita ke ngagak atau kena jari ngokilang tadi. Ni ke pemadu untuk kita medak maneh tadi lah. Ni ke utai ke ngasuh hati tadi ngagak. Ketika dalam ibu ngagak kilang ngau jari terimpo. Beza tadi nama beda.
2: Beza yang tadi ngagak kilang tadi. Misi enak. Jadi ngagak terimpo ngau jari terimpo. Bap nemu aku sikok lah. Puas hatinya agak nak jari terimpo. Kalau banyak tadi deh nanti misiannya tadi ya macam kini kok kita ibannya buatnya tadi ya terlalu
1: lulus perfect
2: ahnya
3: quality
2: ya
3: pun
2: nah ya
3: lapan nanti bak hilang ya nama tu misian agak nak kita nak nemu
4: standarnya
3: ya lapan pun dia tak pun barang nama tu bukan mana-mana hanya dia tak dia gagak ada kilang kak megak kan jadi nanti kita ya cari ada kilang tadi tidak nama tu kualiti ya ni kemana dia kena kita nanti kita ngagak kerimpo kualiti ya nak dia nama mana kena
4: kita bilang ke mana lah lapan bak mana atau nak semua yang mana
3: dia
4: berkilang tiap magang
3: dia magang campur magang
1: ya lapan kita itu dah cerita bermaniak tadi maniak ke dikenal sedawai nak maniak bangsa nama bangsa ke merti mana merti
3: mana
1: bisa bangsa kena merti
3: dia tahu ke kena kami dua itu paling mayolah mana toho ataupun mana jipun deh banyak manah deh deh nanti bukan mana keliau nanti dengan apa ya mudah nama tu repoh deh nama tu pecah
1: retai
3: terus jadi kualiti dah sama
4: mana toho ngau jipun begini.
3: Bisa banyak Jepun tu macam mesti ada tohonya.
4: Nama hal mana Jepun?
1: Nama hal. Nama hal.
3: Nama tu bentuk ya sama, nyaja. Nggak beza yang
1: nama itu dari ukur lilit tanya sama besar lah, nampak besar sama lah.
3: Oleh beza deh nanti ide ni muda mana tu besar jari ngau mana tohon ada tanya mana toho tu bisa niat deh, niat ya.
4: Di beli ni tuho ngau Jepun ya sama harga kan
2: kau ni lain mereka ya tuho tu margi ni Jepun ya mana lagi jadi nak yang orang ngau mana tuho tu tadi mar mereka ya laman itu yang kaya kuliti mana yang tadi itu bakal kami sebab mau mulang ada nanti mana toho nanti mana jip campur puan mana dimilih ya jadi nanti dia nak kepilih kayaknya iya nanti tapi nak itu mana ya nantap
1: nantap singus-singus pilih
4: ngerti itu dan nanti nak mau mana itu mana yang
2: mau mana
4: mau jipun
2: dia tahu bisa mana yang berkualiti lepas orang tak bisa berjual banyak mana lagi mana lagi mana lagi kalau orang tak boleh ya
4: mas tentang mana atau keperengkau kena seduai dengan agak maka mak tangguk semuanya tadi mak mimi doa itu beli di beli bang bisa begini
3: kuih nama okay, kita bakal banyak cuba get clear kita
4: penyakit clear
3: 10 tahun kerja banyak ya sikit mudah di giga di tolah berimbang nanti nak cuba lah dia tahu laban banyaknya nama tu datang imbang sikit tu harga ya pun payat punya kita
1: pun
3: jadi kami dua yang post stock ni tadi kadang nanti kami dua bisik ke kucing kami biar kami dua nilai berkucing laban yang bisik murah ni mek lah
4: tapi semua dua di dalam kucing ada sikit ngoda
3: ngoda tak
4: cinta kedah seperti
1: ni tentu nak sikit mal kena dong nama dia ni dah terbaik ke kucing nama dia lupa
3: tambah
2: maka kita ke kuantin dari ingat tak bisa ingin 2 tahun kita kelinting ya ya lamanya nggak boleh nurun ke pasar ke pasaran beli online banyak entar
1: ya bisa delivery ke rumah
4: kira ke nanti nuannya tadi model kuda kujian eh berapa datanya berapa minggu datanya spesies
3: seminggu kena langsung dia penyampaian nanti dia kena jenti ataupun tapi mana dia nak pus laju lalapan terus dapat nak lama dah
1: bisa pilihan ya kena
4: kita dah sedua dari mana ya nama ke nama jenis
2: tanggo mari bias mari kita ya tanggo modern ya mana kakak kakak dan selampai mana selampai?
1: Mana selampai? Mana prestige ke apa ke? Bukan dengan kain nama itu
3: kan?
2: Mana mana?
1: Mana mana?
2: Fully mana?
3: Beratnya?
1: Mesti ya dalam ngagak tangguk tadi. Berapa pengalama ada ngagak tangguk ngau selampainya?
3: Ngagak
1: tangguk. Kau? Tangguk ngau? Tangguk amai ngau tangguk modern. Tidak tangguk modern sih kita lama ngagak na?
3: Nanti tangguk modern. Sari oleh temu. Nanti dengan ada ngerik.
1: Ada ngagak terbukain tu dek.
4: Kira ke hari pagi sampai
3: lemai nak ada kita malam nanti dek nak ada pengawal bukai
2: untuk simple
4: nanti banyak iklan
2: nanti maka ya orang minta nanti minta orang lain untuk tanya nama tu dia minatnya agak ya bisa kira 3 hari itu ya tangguk modern ya nanti tangguk kita ubahnya agak lama yang subahan paling lama 3 minggu agak nitiah ke
4: pattern-nya. Orang mau minat modern ke lama?
3: Dua-dua ada biasa. Modernnya tetap lebih ke depan orang banyak minat modern. Ya ke modern pun bisa nama tak macam tahu lama nyame campur-campur bisa pompon kena tak ada beza lah. Boleh ke kena
4: tahu lama bisa pompon.
1: Yo engkau saya boleh berkongsi ke nama kini pemar atau kecabaran kita deh. Maya saya dengan kau tahu kelipah hari ya tadi memang tidak ada penanggung bukai.
4: Berkongsi mimpi.
2: Cabarannya ya kadang tanya nada berlimpahnya tapi yang sitai cabarannya nyaw sitai entah deh macam bisa penanggung ni nanti orang dah modal nak udah nyamak jadi boleh ya bisa nyawa sitai gak cabarannya terpaksa sabar lah kita
4: contoh tadi nana orangnya tadi
3: udah
4: jadi beli berkenik ke sedua ngau
3: perempuan gak ada orang beli
1: berarti saya tadi nyual tadi nada nak deposit dulu lah
3: coba sikit ada yang ada deposit lah kaban-kaban dah lagi kena kaban-kaban
1: proses pengenalan
3: dia tahu sikit bisik minta deposit dulu laban dah terkena kena dah rugi ke dah laban nenek dia tahu kan sikit mar kita nemu mana harga mana yang
4: yang
3: ni menyati pula hendak ke pedih asal aja deh.
1: Nengawal. Satu nengempul.
3: Uli jual tu deh. Komen aja orang. Abis si orang melihat tu lah. Kena.
1: Kena kami orang yang positif macam mana?
3: Positif aja.
1: Kena kau pernah ya sikit dalam dunia dunia berdagang tu dunia bisnes sikit mana? Mungkin kalimpa hari saya nengempul ngagak ke diri tak belajar ke diri. Engkau besi alternatif bukai kini. Dua soal belajar kini ngulih ke ilmu kita penemu ke bukai kini.
2: Bisa ilmu banyak ke dia tu kan contohnya macam bisa telefon lah dalam mendak dalam Facebook mendak
1: media apa
2: mendak hasil kerja orang yang tadi bekerja kok belajar ke harinya bukaya kita dah mula nak belajar tak banyak ya laban dia tu dunia dia tu kan mungkin sari mungkin mungkin ke betul mana mana hanya perlu belajar gitunya tidak minat walaupun Marti kini pun boleh dengar tak ya?
1: Bisa nggak kos-kos kebukai soal yang gini? Nah, gerembung gini, ke nama bisa lah?
3: Bisa, ya. Kadang bisa sekali lah gerembung hari SDS deh. Bisa ngagak nama tak maniak?
2: Modern.
3: Modern. Dia bisa nggak ngawur belakang? Mula dia coba. Nah, nama ngagak maniak maniak modernnya lah, tengah modernnya. Ya, bisa nggak ada belajar nah?
2: Bisa.
3: Tapi aku
1: yang asalnya tengah modern macam apa tengah modern tengah asal
2: sesuatu yang mana menggunakan ubuang lah jadi nanti kita ngajak tengah modern tapi sitik aja ubuangnya berjalan sitik aja lah ubuang
1: selambarnya
2: aja selambar
1: kena nusuk
2: kalau jarumnya nanti tengah punya tadi ya kadang bisik ya pedih ya ngajak bisik nama tubuh tubuh buang nyak pedih mana ngajak nyak deh nanti dia nak nemu nubuk ya utanya nggak jadi
3: lagi
2: tentang jalan
1: nanti ke nubungai nanti situ curok nyak mai amanya deh amanya ngajak dua tiga te curok tere nyak nggak nyatai tere apa apa saya aku tuh nanya kalau saya lihat tuh nanti ngajak tanggung tere berapa itu baris ubuang ubuang kita nya
2: tali ubuang
1: tali ubuang ya
2: iya ni teh kemesai orang kan moda ya sampai 100 lebih ubuangnya
3: kan besar lah 150 lebih lah keliling
2: keliling
4: ni teh kebesai tubuh
2: ni teh ke orang kan
1: teh bakal rekung tu tu dia ni dia dong
2: paling mesti 120
4: lagi
2: 120 ya paling miatnya.
1: Nekak kata berapa harga tanggung atau ni ni aja pengalaman kegagak asial sudah yang nanti kepala yang mahal ke kepala yang mudah
2: kepala yang mudah hanya kegagak selampai sulam
1: sampai sulam
2: mudahnya lampanya sitik pattern lalu nanti ya kecap lama-lama-lama-lama deh
4: sulam itu nak kemana-mana atau
2: maya jadi
4: nama tu muntang ke mana?
2: Ya, kira-kira muntang ke lah. Sulam maniak tu tak baik. Tik ya si tik ya salah. Lalu salah mangganya.
1: Lalu buka
2: mangganya. Lalu buka mangganya. Terkadang buangnya tak ada diguna lagi. Buai minyak.
1: Nanti nak puahnya mana?
2: Nak kebarau.
1: Siapa nak puah nak mengerjakannya apa bapak? Itu tanya tu pedih lagi degagak nih.
2: Ya.
1: Maksud kata tanggo original kita tahu dah. Pedih lagi degagak tadi. Jadi nanti bakal kita dalam budaya ngau komoditi itu lah. Jadi bakal ni asyik mengajak jari ulih nulung ngatan ke budaya ngau main asal kita ibu menua atau engkau cuai tu bisik rundi yang tanya kini. Bisa susah
2: susah. Ya untuk nama tu tadi.
1: Kita ngetan kebudayaan kita,
2: kebudayaan kita ya. Jadi sebagai bangsanya tadi kan, mesti kebisik sitik-sitik budaya nak. Jadi kita iban tu tadi ngetan kena, hanya nak belajar kita. Ngagaknya ngemik kena nak nyap lo kurang nak kupus. Nak belajar ngemik kurang nemunya bangsa kita ibannya cara kita ngetan ke ya. Banyak cara kita iban tu ngetan ke nama tu. budaya kita nya teh betenun sampai beranyam kenya teh detek nya orang nya modern ge ngagak mane anak-anak ngagaknya ngagak ke tai tapi pupus kurang
1: menyau
2: terik nah nggak kena ngetan kayaknya budaya kita
1: enggak soalnya deh kalau boleh kenyap kini sebab banyak soalnya nggak tuh kini teke sigen enggak kenyap baru orang kelak keliak kini enggak banyak nggak sitik tanggok kini selampai kini aku boleh kenyap tuh enggak juga
2: Nadai boleh kenyap, nadai semua. Ari minat aja. Minatnya tadi kan, hobi kau kita dah. Semua di nadai pengawal ni, ambil pengawal di rumah, duduk kau, medak TV, jadi itu bekerja. Nyak lah tadi. Jadi dah rasanya tadi, medaknya dah temu, lama. Maka memula aku anggap selampai kenyapnya, sulam. Sikit nak minat aku. Tan minat tadi ni yang nak aku bising aja nak temu asal yang temu kaku. Medanya dah temu tadi. Lawa tu post bah. Tanya Facebook. Lawa itu sana kan. Yang medanya tadi. Jual deka. Kita akan beli. Kak, untuk arinya tadi, alu bisa income dah. Alu minat ni, alu kak ni ya.
4: Dalam setelah ditikun adu sesebengkah, nama tu tadi maka maniak semuanya tadi curok ke, dikerinduk ke, bala pembeli setelah ini. Nama ke curok ke paling laku lah, berpindah.
1: Corak ngau curok tadi. Bentuk ngau warna tadi.
2: Warna ya. Kebanyakan orang milih warna nama tu curai ban. Curai ban lah bakal bisiknya tadi nama tu beli kau ni orang.
1: Ia kau berikan kau ni berapa itu buang kena? Lebih dari 150
2: kan? Apa yang dah beli kalau banyak bubuknya lagi? Kan nanti ya kuih yang ada ya. Kita baru hanya mayo ya. Lamanya nanti tanya ya. Banyak coraknya corak macam corak iban

0: saya dah tahu dah. Dia cuba sikit berapa ratus, 200 gitu.
1: Kalau jual dua ini.
0: Ya ke nomor teman banyak lama eh. Kira 200 lebih kayaknya cuba nya
2: dah.
0: Jadi banyak dia tahu paling marnya bisa 480
1: kita
2: mana. Harga banyak dah sekian.
0: Harga pasaran yang mulut orang. Lepas dia tahu kan banyak orang pandai ngagap. Ya nanti kita nyewa kalau murah. Banyak orang kita. Aman, lam sana tu murah kurang. Lepas lagi pun munyi ko sida masa dek mesti ka bayar. Dimpo dapat modal dek.
1: Macam-macam boleh bayar dia.
0: Ya. Jadi dia tahu kita meda rega dulu, kita meda harga orang baru kita merek harga tanya dek. Nang kalau mahal nang kalau murah.
2: Oh, sesedang-sedang sajalah kenyalah
1: tadi dah. Sesuai ke penjual tadi. Pasaran sesuai dek. Nak kat ni. Ke dia tahu.
0: Nada jauh lah, kita sikit buat kita di tu aja.
2: Ya, menurut Sarawak.
0: Menurut Sarawak.
2: Besok Sarawak. Benda orang tak keluarkan
0: atau begini? Di sini kasih kau coba nama tu kawan lah, dari Sabah mesti boleh lah.
2: Dari Sabah.
0: Sabah kena dah.
1: Dari benda Facebook tadi dah.
0: Ya.
2: Oh, kelimpah hari sedua nuan berjual ngena media ramah tu tadi. Benda ni gak mesti sesuai berjual. Mesti buka kedai kini, tak ke di rumah kini, tak ke mesti kila ngambil kini.
0: Kakak
2: tu
0: di rumah
2: aja. Di rumah aja.
3: Kenapa hari media ramanya tadi? Hari menyuk aku tadi hari mulut ke mulut dah. Mulut kita beli nak. Oh, ke mana jaga sano? Gak belinya lah. Nanti kita tak juga kian. Mayu ke orang bekerja aja deh.
2: Iya kerja.
3: Kadangnya bekal sidak ya niga sago hati. Ngagai tanya deh. Jaga orang bukai,
2: jaga orang besar,
3: enggak kaya sedak ya nemu sedak ke rumah lagi enggak.
2: Arti tadi orang nemu tadi orang menjun, jaga rumah kita tadi beli tadi. Kelipah harinya tadi, bisa berjual benda bukai, tiba bayar ke bisa tiba kini. Si pekerami kini
1: maka pesta menamit pelama
0: bisa bisa bisa jual maya pesta nanti bisa aktiviti gereja bisa jual dia bisa ke kami jual.
2: Ni kan kau tahu, minat kini bahas tentang modal tu tadi. Modal hari hari subuh untuk kena tahu. Udah pulai kini modal? Nggak sih hari
3: Kak Gumai pulai, kata lagi. Nah, nemu. Lepas kami dua itu tadi kan, aputeran modalnya tadi. Nanti lagi siti tanggung jual. Benda-benda pulai modal tadi. Kedua pun juga pulai. Nanti ketiga, keempat, yang seterusnya, baru bisa modal. Baru bisa keuntungan. Jadi, kurang. Nah, walaupun nak main ada. Jadi, keuntungannya tadi lalu terus dipusing-pusing. Sini kami dua, kira-kira tu pula lah muntahnya tadi.
2: Pula yang tidak dapat dah, tidak merasa pula
3: yang keuntungan tadi pun kena beli baru deh. Nyak lah pusingannya tadi.
2: Ya tadi punya senda modal tadi. Kau soalnya bisa kalau beli bantuan kini tak bantu dari perintah kini dari dini NGO kini tak ke segi mana hati kau ngiga nak minta kini tak ke bisa niat kau minta.
3: Kami dah nada bisa bantuan dari ini lah. Lapan kami dah itu secara kecil-kecilan lah, macam ukai ukai kak berjual berpasar nama semua indah nak nak modal kenderaan pun aja. Bisa ke arinya minta nada kebajikan nolong itu nya semuanya. Bedal bisa jawapan lah.
2: Bedal bisa jawapan. Bisa dah kalau uji minta.
3: Bisa.
2: Kelimpah hari hari kelempuan tadi mungkin lah. Jadi mana kita tadi mesti minta lu pemuka ngarap ke ni kita indah dalam industri kreatif kita tu tadi nedom dalam pelanjak jari tadi apa na utai tu kai siti perkara ti muntang kai semua orang boleh ada utai tu kelimpah hari mission tadi meh mission segi pokok mission tu mission tadi mensiak mengkai tersama cerita tadi leh. Jadi engkau sedoi nama mesti dekat berkongsi dengan bala peninggal kita tentang kau nama kini Juno Ati Sedoi takkan sementara bapa pengandai cari itu dalam 5 tahun atau 10 tahun akan datang atau tahun-tahun akan datang
1: buka kedai kini

0: belakang kepengawaknya.
1: Anak kakek ngerti.
0: Anak kakek ngerti. Dia jauh tanya mana-mana.
2: Nggak rugi.
0: Nggak rugi. Nanti kita kakek ngagak ya.
1: Pernah sih rugi. Ini pun.
0: Nggak. Yang itu kita nak berjual pun.
1: Untung.
0: Nanti rimpu. Kami kutanya nak lenyau.
1: Nama-nama.
0: Karena ucuk kita. Bekal kita. Bekal menua yang kutuk. Kami. Nak beli yang aku nak utanya kaya-kaya. Anak ucuk.
1: Saya.
0: Anak ucuk gagak. Karena ucuk kita kami kutanya nak lenyau lah.
1: Nak jadi yang orang.
0: Jadi yang orang. Jadi pusaka lalu orang lala kita bangsa. Bangsa kita yang utai kena gagak kita nyau.
1: Ada jawapan dari indahnya tadi dong. Jawapan dari apa yang berkenaan kini?
2: Harapan nih kang.
1: Harapan ada masa 5 tahun tak ada tay tak ada benih lama. Angka dalam dagang tu tak ada dalam kalender jari itu. Patut diteruskan, tak diteruskan berkenaan.
2: Ya harapan sebagai anak muda lah. Ngambil ke bala ke nemia atau nang orang indah ataupun laki nemia. Tapi dia tu bisa mat pun bisa muda.
3: Laki
2: ya bisa agak maniak kenyaan. Perlu diteruskan lah, nanti kena nama tu agak kecil di kelas kah untuk nubia, nubia baru dah untuk belajar agak hasil kraft tangan tu. Nama ya mungkin kita ada nak pupus lah nak nanya, nak ke orang nama tu atau nama tu kita orang iban, bala nubia iban tu nemu mai nama tu mata batu nama tu kini nyobain.
1: Boleh
2: mainnya gagai masakan datang 10 tahun 20 tahun Alex sudah tahu agak cara mania enggak
1: tadi mah mas mina mania aja
2: ampirnya mina mania aja
1: terbukai tadi terkulit jadi kebukai tadi leh aja tadi harapan sedoa itu kita Julu artinya tadi, julu arti sedoi tadi ungkup pengandai ceritanya. Antara orang ke bukai ke besi meli ngagai sedoi nuan hasil pengandai cari sedoi itu tadi. Siapa besi meli? Ia ke dikelala sedoi nan.
2: Ia ke dikelala. Nada orang bukai DJ ke tempo. Jom kita menda banyak nama program sedoi ya. Nama tadi nada DJ. Ya banyak. DJ kita bisa nyenak mana tanggung borai ni kan?
3: Siapa ngagak ya?
2: Aku pun ngagak.
1: Yang pun ngagak, jadi aku kena
3: beli dong. Beli ya lah.
1: Beli lah, dia ni bisa beli.
2: Ayah. Jadi yang nama tu yang pun pattern, yang pun milih ya. Jadi orang ke selalunya customer lah. Nanti tidak ya kan tanya, tidak ya asalku tidak yang pemilih pattern jadi yang pun. Ambil ke nama tu corak mana ya. Lex sudah yang pun milih, Lex sudah yang puas hati.
3: Bisa gak sih tita deh dah? Apa hari dia ramah tadi? Kalau sedua ide, nak boleh ngeluar nama tu madah ke? Nombor WhatsApp kini kau?
1: Nombor WhatsApp. Nama kini media ramah serangan IG kini FB kini TikTok kini.
3: Buat ke?
2: Nanti kami kak tanya nih benda dengan tanya media apa Facebook ko nama tu si kena ni kan nama ni nama buat nungai Cynthia CYN space THIA ada kita boleh ni kak
3: bisa magang ni dia
2: bisa magang
1: bisa ngel dapat corak apa semua dia ni
3: boleh milih kederik ni dia
2: boleh milih kederik nanti sedap kan enggak aku pun boleh enggak bernombor 011-253-11808 boleh enggak nama tu boleh nanya lah
1: enggak bisnes saja ke atau kau enggak berkeningnya bisnes saja atau enggak terbuka ya bang. Jadi engkau mesti jaku lalau hari sedoi nan. Okay, bala peninggal kita ke benuar, ke benua ninggal kita.
0: Lalau, jaku lalau. Bekerja tadi masa.
1: Lebang temu go. Nanti lulus tu, nemu bawa pantun lah dom.
3: Kita tong mai baru. Topik
1: lain dia ni. Lalau,
0: kita lain lah. Nada gantu nemu. Lebang kes lalu ninggal ni yang indah. Kau subak nanti lebih banyak kami ke kumai ke kliat lagi ke kumai. Ninggal yang pantun kan orang semua yang rindu ninggal yang tak percaya ni kan. Jadi lalu aku tutup lagi. Kenyak lah tadi. Anang ngurkak ke pengawak kita iban nyata tadi kerja jari kita ini. Baik ke beranyam, ngagak bakul ke selampai ke maniak ke. Semua time eh. Ya boleh dikerja kita iban. Memilih yang punya ketadi, memilih yang hidup, kalau laki, kalau teruskan aja.
1: Tapi ingat ke umur tua ya,
0: kan nak tua ya. Ingat ke umurnya tua ya, kan nak ka teruskan aja ngambil ka nak lenyau deh betulan zaman menyikoran. Lawan dia tu kita dunia kita nya modern semodern. Semua tai yang tadinya nak tai modern mangga-mangga yang tapi ya tadi walaupun kenya ana ingat tai ana nak ingat ka utai lama lah.
1: Bakal kesal lama perangkap pesaka lama. Kau Arinan Cecinka
2: sama aja berkata tadi saya tanya dah. Kalau lah menang sambal dan miak lah kami tidak yang meminat. Nak ke asal nak ke tangan. Sikit nak rugi. Memang nak rugi.
1: Aman. Jadi kau bisa ajak ke Warna Nandam sebelum ketua nutup pencan tu dong.
3: Jadi Kak Menudi ya, terima kasih ke seluruh IT udah datai ke Kunti bahwa program 34 Surat Nyawa bahwa idar kita di Limbang. Jadi ngarap ke seluruh minyak seluruh tadi terus ke pengawak ke mana lalu ngerembai ke pengawak seluruh itu ngagai ngebiak rebak baru ke bedau lagi ngembaran ke pengawak itu.
0: Kami dua pihak juga berterima kasih ke RTM Limbang pasti di hati gagai DJ Dom Hana.
1: Terima kasih.
0: Terima sama.
1: Terima kasih kepada semua yang dah mai awak selain nuan yang ngacau jam semua nuan yang ngau ke konti kita ba senentang 34 seranya menemban badan tu. Jadi terima kasih juga laban udah ngau kami selitu ke bala peninga. Jadi kami harap ke bala peninga kita itu tadi udah boleh penemu di dalam bagi ngagai pemenang warga sil dari hari semua yang tadi dah di kunci semua yang tadi. Jadi ingat lebuh nuan ku ngasil jari menua tu nuan megak benuang mantuk ngetan ke budaya kita tempo serta merek kuasa negara artisan menua tu. Jadi terima kasih lalu nyentuh ke maya kebukai tadi lah kita bertemu baru bawa kebukai bawa 34 seranya nyawa nemban badan. Ya, terima kasih, bye.

pihak nak. Jadi bisa itu dulu hati tu pada engkau bisa engkau minta anang segi khas kedai nyual kelapangan Balimbang. Balimbang Iban lah waktu untuk Iban. Nyanya dulu hati nyata dari alau siti lagi ke dulu hati yang tadi ngarap ke semua kita ke Indo minat nyaga upaya yang

lagu ke di Binus tu kalum ke ngali hari tu peninggal gau lagu Nuan Naja lagu kena ku merindang ke bala kita ke bisik bulai gau kami ba rentak ngali hari kita ke sari tu ngali hari hari 6/18/7 tahun 2026 jadi ke ngali hari tu kita bergulai gau aku Melati Badi nyentuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi jadi tadi kita udah mendiang lalu mendak megak program 34 Seranyawa Neban Badan yang setiap program ke di keluarga kami dikena nyukung industri kreatif ba menua kita lebih lagi di Sarawak di tu ya. Jadi udah tu lagi pukul 5 lemai kita ningat ke berita dari Kuala Lumpur lalu udah berita lagi bergulai dengan aku ba program rentak dandut pupu bangsa ni bala kita gerindu mendiang ke lagu-lagu ke berentak dandut bergulai dengan aku melagi nyentuk ngagai ujung program kita berentak ngali hari kita ngagai pukul 6 lemai tu lagi jadi nama berita bala kita harap kesama ngembuan berita ke mana aku bersampai ke megak semua tu pengawak ke biasa dia berjalan ke kita ungu pasar itu hari 6 sama udah tulis ke pemujur magang biasa sekedar kita yang tadi jam ke dia tu udah belalak di rumah nyangka setengah hari jak gawak kini sarito tau ke sekedar kita yang tadi dan gawak si lemai tu baru masuk kerja kini tau kendang nak gawak sarito nama pengawak kita biasa program kini diatur bala kita lebahan berujung minggu ke berketuk meh siti hari awak ke berguna awak ke lepas megak untuk kita yang tadi berkangau ke bala bakiah kita bala kaban belayan kita serumpuk me kita ini hanya siti hari cara megak kena kita yang tadi ngerapat ke kawul kita engau diri sama diri selama ngali hari ngagai kita ke bisa mendiang ke kami ngena RTM klik yang nak ngira dini untuk kita diau sekali ke bak Sarawak di tu kini atau ke luar menua Sarawak terima kasih laban seruran gulai ngau kami bak YFM jadi ke YFM pemerindang kita ninting ngari nyalai kita lagi terus buat perindang sebelum kita berkongsi berita-berita pengawak ke bisik dekat diatur bak menua kita lagu kita ke sekali tu siti lagu ke di baik Nick Robinsi Nadai Ngasuh Pedis Palak.

0: hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Hai, aku Usip, dari Bandar Benar Seri Aman. Kita ke benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus.

0: aku meruan sayau keluar.
1: Aku cinta padamu.
0: I love you.
1: Ma cinta pada adik. Wa ai ni nan wone kadali kirin. Aku sayang demu.
2: Lain bangsa, lain gagayan pun tak retia, tetap sebaka. Penyayau nak milih siapa kita, kaya atau keserantak, biak atau ketuai. Ketegal penyayau nama, dunia tu nadai penyayau. Arame, berulai sejalan ke YFM, mantai ke penyayau kita, ngagai semua mesia, tinguan dunia.

by Melissa Francis Kelmai Top Ninga Ngau lagu Rindu Sampai Mati. Lagu kena aku merindang bala kita kaget terus mending ke YFM begulai ngau kami bak rentak ngali hari kita ke Sarito ya. Jadi itu berarti ke info gayari ya ke bisik dikunci ke Meta Malaysia lemai tu peninggal kalai muat ke lemai tu dia bisik di pelampak keribut kudik atau ke hujan bas kelak nur di Kuching di Serian Semarahan di Seri Aman Betuang Seri Kai Sibu Mukah Kapit Ngau Bintulu Piang Megak Ngau di Miri Ngau Limbang. Lalu muat ke malam tu nyentuk ngagai tumu pagi pergila dia di pelabak ke hujan bak sekedar nur di Kuching di Serian Seri Aman Betuang Seri Kai Sibu Kapit Miri Ngau Limbang lalu hari di pelabak ke mana malam tu nyentuk ngagai tumu pagi pergila di Semarahan Mukah Piang Megak Ngau di Bintulu. Nyalainya ko info gay hari ia ke bisik dikunci ke Siti Hawa binti Ismail bak Jabatan Meteorologi Malaysia. Terima kasih ya. Hanya Siti Arifutai ke patut diperhati ke kita. Jadi nanti nitih ke info hari bala kaban kita yang baluah dia. Labahan dah berkunti. Ditok kita nanti boleh medak. Dan kita boleh ningah ke guntur bisik berbunyi. Sekedar dua yang tadi bisik dah hujan. Sekedarnya tadi bedau labuh hujan. Nyalai kita ke Bandaraya Kuching. Ditok lebih agak tebal lagi hujan. Bangat buat sekedar dua. Nyalai berjimat. Lebuh kita ke berbaik ke perengkap pengangkut. Nyangkam kita yang tadi bisik pengawak ia ke ngasuh kita yang tadi mindah berbaik ke perengkap pengangkut lemai tu sama berjimat ngarap ke mujur datai bak palan ke dekat di tujuh lemai tu. Lalu selama hari pengada untuk bala kita ke bisik ngintu hari pengada sehari itu harap ke umur ke nambahnya tadi boleh megak mai rezeki tuah limpah buat penghidup kita harap ke semampai gerai harap ke kita yang tadi mujur lantang buat semua atau pengawak ke di pejalai ke kita ya. Jadi lagi kita berkongsi ke sekedar reaktiviti ya ke bisik dekat diatur buat menua kita. Jadi sebenarnya kita terus merindang kita ke sekali itu lagu ke di baik Linda Ngetan ke Semaya lagu kena kumrena kita berentak ngali hari.

0: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakarta. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati di dekat diatur. Maka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luar. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM. Lagu-lagu pupu bangsa

lagu-lagu Pupu Bangsa ninteng hari 2 pukul 10 pagi seminat ba YFM Y912. YFM.

lagu dari Raban EYE Gelma itu peninggal satu nama tetap di hati. Lagu kenak ku merindang kita ke lagi terus mendiang ke YFM segulas jalan hingga kami bak rentak ngali hari kita ke Sarito. Ya, jadi tu ngendang ya berkawul ngau op bersepadu i segret di Sarawak di tu ya kebiasa udah di perjalai ke nyalai lebih 1200 perengka web udah dirampas maya op bersepadu tu kemarin ke udah diatur hari 3/15/7/2026 jadi sama bisa dirampas ianya 19.24 liter liquid beb enggau mai macam bansa insap jadi komander brigade pasukan gerakan am PGA Sarawak SAC Lim Bakpai madah ke penyampau semua harga barang ke dirampas ianya di pelabak ke ngeluik dari RM160,000 ya jadi pengawak ngerampasnya hasil dari pengawak meresa 14 bengkah premis ke di pelabak ke bisik kawal engkau pengawak nyual pihak megat ngonyadung perengkat insap elektronik ke ndak nitiah ke atur undang-undang ya. Jadi mayuh macam bansa insap ke dijual ke ngelanggar syarat permis megak bisik ditemu maya tu kemarin. Jadi 30 buah premis engkau 32 ikut pengerja pengawak udah diperiksa maya operasi tu ke Mungkur. Pelilih menua kita di Kuching di tu Pedawan, Bau, Lunduk, Betung, Mukah, Sibu, Miri pihak megak engkau di Limbang. Jadi operasi itu kemarin di perjalai ke Seretai bak serata menua kita di Sarawak engkau sawup dari upis Menteri Pengerai engkau Raban Perintah Lokal. Ya Siti hari berita ke di baik ku perhati ke bala peninggal kita ya ke bisa bergulai engkau kita bak rentak ngali hari ngenang berkawul engkau obes padu ya ke bisa di perjalai ke kena hari tiga tu kemarin. Jadi Siti tu ngenang Sarawak Forestry Corporation atau ke SFC ke dekat nerit kaki pengawak ke mata ke orang ke udah ke diberi orang ke udah diberi lisen ngigak ngau nangkap bayar lain tentu ke sidak tu tadi semampai nitiah ke atur ke udah ditetap ke ya. Jadi pengurus besar SFC ianya Abang Arabi madah ke sebedau lisennya dikeluarkan dia orang ke minta lisennya tadi dekat dulu diberi penerang ngau latih ke berkawal ngau SOP kena sidan teringiga ngau nangkap bayar. Jadi tujuh lisennya ke diberi ianya kena nyaga pemayuh bayar serta nyaga penglikun reta tengkira pihak megak ngau nyawa mensia. Jadi nanti belalau ke Pansik ke bisa dipejalai ke SFC dia pemayuh bayar di Sarawak jam ke dia tuknya di pelabak ke bisik kira 25,000 ikut nanti dibanding ke ngau 13,500 ikut dalam tempoh 10 ngagai 15 tahun tu ke udah ya. Nyak Siti mega berita ke dilansa aku bak rentak ngali hari kita ke Sarito ni nemu kita sikut di orang ke bisik dekat engkau minta lisin nangkap bayar jadi mayu hatur ke tau ke SOP ke nak tau tak dititih ke kita ya. Jadi ya kita pergi terus berperindang ke lemai tu peninggal lagu kita ke sekali tu lagu ke di baik Ricky Anderson minta nuan pulai baru merindang kita bak rentak ngali hari.

0: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenau ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpu nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Ladies and gentlemen,
2: kita akan tu, menung, menung.

0: Ya, dengar kah?
1: Hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya, pekedi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.

0: Dirimpunya di WFM. Oh, kita pernah lagi tutup. Hai Justin.
1: Keliak sebab ya semina dua tali nang sigi kain kena entertainment.
0: Hello Nancy.
2: Hello.
0: Majet ini.
2: Okay.
0: Tak ke bajet. Nah, tang mana di ketak ke.
2: Yeah.
0: Hashtag Numpia Aktif.
3: Bak YFM.
4: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
5: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
6: Watrof, lagu terabai Leka Lotiwen, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap Leka Lotiwen, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang Leka Ampan Lebat Tiwen Jimmy Pelikat.
5: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
6: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Gau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang Leka Ngotiun Dixon Boss.
5: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngotiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
6: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin Tiun, Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den

0: Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiwen, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiwen, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
0: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiwen, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiwen, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiwen, Ellen Muntai.
0: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiwen, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiwen, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.

Ya, lagu ke di baik Nicole lemai tu peningan dengan lagu cerita tua. Lagu cerita tua hari Nicole yang setiap hari lagu megak ke masuk bak semi final anugerah carta sampai juara ke 9. Ia ke dekat diatur bak Dewan Serbaguna Selangau 1 bulan 8 2026, ya. Jadi kita ke semak peniau dengan upalannya tau sama ngenatai ke Drembo laban masuk ngagai Dewannya ndak berbayar. Jadi ya, sama-sama kita yang mata ke ni bagi sida ia ke masuk bak final anugerah carta sampai juara ke 9, ya. Jadi jam kita 12 minit lagi dekat pukul 5 lemai. Pukul 5 lemai tu lagi kita ninggal ke berita dari Kuala Lumpur. Lalu dah berita lagi terus sebulan yang waku buat program rentak dandut pupu bangsa kita bakal ngelamat tu ga nur kita yang tadi buat perindang kau lagu-lagu ke berentak dandut. Jadi sebelumnya kita terus merindang bala peninggal kita itu Siti lagu megak ke sama dah mujur masuk ngagai renggat semifinal ACSJ ke 9 lagu ke di baik Rudy Peter berdegak berserak lalang.

proses penamaan calon PRN Negeri Sembilan lancar. SPRM siasat kerugian pelaburan Kuab. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 5 Petang.

0: Perjalanan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 berjalan lancar. Tiada laporan diterima setakat ini. Ketua Polis Negeri 9, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, semua penyokong parti mematuhi segala arahan polis sepanjang tempoh penamaan calon. Pihaknya juga mengatur gerak lebih 2,000 pegawai dan anggota mengawal selia keselamatan dan ketenteraman.
1: Antara pesanan pihak polis kepada mereka supaya menjalankan aktiviti berkempen khususnya ceramah dan atau apa-apa saja program dengan penuh berhemah, penuh prinsip demokrasi, dan kita pun telah memanggil sebelum ini wakil-wakil ketua parti untuk tidak menyentuh perkara-perkara yang sensitif yang melibatkan isu-isu berkenaan dengan 3R ataupun cuba menguruhkan keadaan dengan menyampaikan sebarang kenyataan yang berunsur provokasi, hasutan atau fitnah yang boleh menimbulkan kebencian ataupun perpecahan kaum.
0: Dato' Al-Zafni Ahmad. Dalam pada itu, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun ketika dalam sidang media memaklumkan seramai 103 calon sah bertanding dalam PRN Negeri 9 ke-16.
2: 2 penjuru 11 kerusi, 3 penjuru 21, 4 penjuru 2 dan 5 penjuru 2. Bilangan calon yang bertanding mengikut jantina adalah seperti berikut: lelaki seramai 94 orang dan wanita 9. Umur calon tertua dan calon termuda yang bertanding pada kali ini adalah seperti berikut: umur calon tertua DN 35 Gemenceh, berusia 70 tahun daripada Parti Pakatan Harapan, dan calon termuda daripada N 33 Seri Tanjung, berusia 23 tahun daripada Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Dengan selesainya proses penamaan calon tersebut, maka tempoh berkemping bermula selepas pengisytiharan pilihan raya dipertandingkan oleh pegawai pengurus sehingga jam 11.59 malam 31 Julai 2026.
0: Datuk Seri Ramlan Harun. Barisan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Exco Johor bagi penggal baharu menyaksikan 6 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dikekalkan selain 4 muka baharu dilantik menganggotai pentadbiran kerajaan negeri. Kesemua 10 ADUN itu mengangkat sumpah di hadapan Kesemua 10 ADUN itu mengangkat sumpah di hadapan Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail dalam istiadat pengurniaan surat cara dan mengangkat sumpah jawatan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri di Istana Bukit Serin. Sementara itu, Tunku Mahkota Ismail mengingatkan Exco Johor agar melaksanakan amanah dan tanggungjawab dipikul dengan penuh dedikasi, integriti serta keikhlasan demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan negeri. Baginda bertitah, setiap dasar dan keputusan dibuat hendaklah berteraskan kepentingan rakyat serta memberi manfaat kepada negeri Johor secara keseluruhannya. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan, FELDA, terus diperkukuh sebagai institusi yang berperanan mengangkat martabat warga peneroka dan keluarga. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu ditegaskan semasa menerima kunjungan hormat Pengerusi FELDA yang baru, Tan Sri Ahmad Badri Muhammad Zahir di Putrajaya. Katanya, kebajikan setiap generasi peneroka perlu berjalan seiring dengan usaha memperkukuh daya saing ekonomi dan kelestarian, termasuk memberi perhatian khusus terhadap isu dihadapi generasi baru. Media yang beretika, bebas dan bertanggungjawab memainkan peranan penting dalam memperkukuh demokrasi serta membentuk masyarakat bermaklumat. Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, peranan itu semakin penting dalam era yang dipenuhi pelbagai maklumat dan cabaran berita palsu. Tadika di Langkawi yang dikaitkan dengan dakwaan pengabaian dan layanan tidak wajar terhadap kanak-kanak diminta tidak beroperasi sementara menunggu siasatan polis selesai. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, walaupun tadika berkenaan bawah seliaan Kementerian Pendidikan, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM tetap memainkan peranan dalam aspek perlindungan kanak-kanak serta bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa dalam siasatan kes itu. JKM melalui pegawai pelindung kanak-kanak turut bekerjasama dengan polis dan pejabat pendidikan daerah bagi mendapatkan maklumat serta menyediakan laporan diperlukan dalam siasatan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memulakan siasatan berhubung kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP berjumlah RM200 juta ringgit dalam syarikat teknologi Aquaculture Indonesia E-Fishery. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, pasukan siasatan dari ibu pejabat SPRM dibentuk bagi mengkaji dan meneliti perkara itu secara menyeluruh. Siasatan akan dilaksanakan dengan adil, telus dan saksama. Pelbagai program interaktif melibatkan komuniti dirancang bagi membangkitkan semangat Bulan Kebangsaan dan sambutan Hari Malaysia tahun ini meskipun berlangsung dalam skala sederhana. Demikian menurut pengarah bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat Jabatan Penerangan Malaysia, Muhammad Najmi Mustafa. Menurutnya, program itu akan dilaksanakan dengan unit bergerak jabatan ke lokasi terpilih di seluruh negara termasuk premis sukan dan rumah ibadat.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Orang ramai berpeluang menyaksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 menerusi skrin gergasi di dataran Merdeka awal pagi Isnin. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dan Presiden FIFA Gianni Infantino saling memuji atas kejayaan penganjuran Piala Dunia 2026. Infantino menyifatkan kejohanan bola sepak berprestij itu sebagai manifestasi impian Amerika yang menjadi kenyataan hasil sokongan padu diberikan Trump. Kempen Piala Dunia 2026 bakal melabuhkan tirainya pada Isnin menerusi aksi tumpuan pasukan Argentina-Spanyol di Stadium MetLife New Jersey. Trump dalam pada itu berseloroh mahu Amerika menjadi tuan rumah tunggal bagi edisi Piala Dunia akan datang atau menjadi penganjur bersama China. Sementara itu, debaran menjelang perlawanan akhir antara Spanyol dan Argentina mencetuskan perbincangan hangat antara penganalisis bola sepak tempatan mengenai pasukan yang bakal bergelar juara. Dua bekas penyerang kebangsaan, Safi Sali dan Azlan Johar, meletakkan Spanyol sebagai pilihan. Bagi Safi Sali, persembahan meyakinkan Spanyol ketika menewaskan Perancis di separuh akhir membuktikan skuad bimbingan Luis de la Fuente berada pada landasan terbaik untuk muncul juara. Azlan Johar pula menyifatkan pentas akhir itu sebagai pertembungan dua falsafah permainan dengan skuad La Albiceleste lebih gemar membina serangan secara berperingkat, manakala La Roja tampil agresif sejak awal permainan. Sementara itu, penganalisis bola sepak Stanley Bernard percaya Argentina mampu mengekalkan gelaran. Stanley menyifatkan perlawanan akhir tidak semestinya ditentukan kehebatan taktikal semata-mata, sebaliknya daya tahan dan mentaliti juara dimiliki Argentina mampu membawa pasukan itu menjulang Piala Dunia untuk kali keempat.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Iran memberi amaran akan melancarkan operasi ketenteraan besar-besaran sekiranya Amerika Syarikat meneruskan serangannya terhadap negara teluk itu. Penasihat tentera kepada pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai berkata, Tehran tidak akan menghadkan tindakannya kepada serangan, malah menggunakan keupayaan ketenteraan tambahan termasuk pasukan darat. Rezai menegaskan, dasar melaksanakan peperangan dan rundingan secara serentak kini telah berakhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Proses penamaan calon PRN Negeri Sembilan lancar. SPRM siasat kerugian pelaburan KUAP. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nano rindu.
3: Ake cakenya.
2: Ko lo menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggap Nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira terimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
5: Pesantu Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 1897 dalam tahun 1990. Siti agi sejarah di tempat Barina Lumba Menua tu, lebuh Sarawak dipilih jadi tuai rumah lumba berprestij renggat bangsa, Lumba Malaysia Sukma. Pengawak berjadi ke lumba tu diatur ngau cukup rami serta dipenyadi Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Mayuh macam persembahan bisi dibantai ngan kaum tanda asal ari mayuh pupu raban bangsa di Sarawak di mandang ke penyelai main asal menua tu. Kebrodi bisi dipandang ke bungai api di ngasuh ati mensia mayuh gagit. Jaguh lumba menua Malaysia baka Baladita, Solomon Ismanto, Jessica Lau, Marina Chin serta Punch Gunalan bisi menggeratai maya tu kalai sidap gulai ngau bintang baru bak lumba Lee Chiu Ha di mai menira sukma. Linda Chin ngau Imaran Narawi diberi tangkup pengawak mai sempun temasya. Baca ikrar diulu ke atlet lumba Nyumerai Sarawak Tania Bugo. Bisi 3,000 atlet serta lebih 40,000 orang datang mata ke pengawak berjadi sukma bak stadiumnya. Yang di-Pertuan Agong muji lumba kediatur tu serta pengerangsian hati perintah Sarawak ngemujur ke temasyanya.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: Ladies and gentlemen, YFM.
9: Rentak dangdut pupu bangsa.

0: Ingat kami, program Rentak Dangdut Pupu Bangsa YFM Bergulai Sejalai.
1: Malah anak aku ngeraro aku duit mana ada kebuka yo aku minat ke YSN telepon
2: oh ambil kredit sudah ya
1: aw ambil pesan lagi enggak uga
3: aw
1: enggak
3: aw
1: orang keren badan duit enggak uga semua minat mah batu lagi gigi batu batu mata batu
2: rumah batu
3: rumah batu ku ya. Nah, saya buka hati batu nih.
1: Hati batu.
2: Semua batu makan.
3: Batu makan.
0: Ingat kami, program Rentak Dangdut Pupu Bangsa YFM Bergulai Sejalai.

lagu ke di baik Ropina salang ke lemai tu peninga put sadian puang mungkal rentak danut pupu bangsa kita ungku apa lemai tu lemai hari 6 sari tu 18 hari bulan 7 tahun 2026 jalan ungku bila kita ke sigit rindu mendiang ke lagu-lagu ke berentak danut aku harap ke semua kita tadi udah duduk jenuh mendiang ke YFM buat program rentak dandut pupu bangsa. Jadi sekedari bala kita hanya tadi yang ke belah ke pemakai yang ke dekat di sumai kita ungkup lemai tu seraya mendiang ke YFM harap ke rancang game eh. Kita yang tadi berjalan ke pengawal mendiang ke lagu-lagu ke berentak dandut ya. Jalan aku terus merindang kita dengan lagu-lagu ke udah di tusun aku di tagak ke aku tahu merindang hati kita buat program rentak dandut pupu bangsa kita ke lemai tu.

0: statistik bandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi ari ulah didriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap mengangkut, tentu ke perengkap mengangkutnya mana? Persa tayar, brek dan lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tentu kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Segulai, sejalai, YFM.
2: Oh Edo, oh sayangku, jangan kau ragu akan cintaku.
3: Eba,
2: ku bulatkan cintaku untukmu.
3: Iya.
2: Mati pun rela demi cinta. Oh Edo, oh sayang.
4: Iya. Studio mana?
5: Ingat kami program rentak dangdut Pupu Bansa YFM Begulai Sejalai.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam
1: kan?
0: WAIYFM.
2: Rentak Dangdut Pupu Bansa.

Ya, lagu ke di baik Vita Alvia kira mai tu peninggal setia untuk selamanya lagu buat program rentak dantut pupu bangsa kita gulai engkau kami lemai hari 6 hari tu 18 hari bulan 7 2026 ya. Jadi sudah tu lagi dekat terus bergulai engkau kami buat sada lemai 24 jam rindang kita ninting hari. Harap ke semua lagu-lagu ke bisik di tebah kami ukai semina buat rentak ngali hari tu tang buat 24 jam kami ke merindang kita. Kami harap ke semua lagu ngau program ke atau ngerindang hati bala kita semua terus ke nyukung terus kemudian ke YFM. Ya, jadi aku buat program berentak dandut pupu bangsa kita ke lemai tu merindang kita ngau empat itu lagu sebedau kita ke ngalih ngagai sada lemai kita lemai tu lagu Arias Nenala ni bagi pilih hati udahnya anime uni terang bulan ngau lagu Leila BJ Baya Pengrindu dan sebedaunya tu lagu ke di baik ramlaram ke lemai tu selamat jalan Romeo bertemu baru bawa ke bukai.

0: Oh Bang Edo, oh sayangku, jangan kau ragu akan cintaku.
1: Eba,
0: ku bulatkan cintaku untukmu.
2: Iya.
0: Mati pun rela demi cinta.
1: Oh Bang
0: Edo, oh sayang.
2: Iya. Steady ya, Mane.

0: Oh Bang Edo, oh sayangku, jangan kau ragu akan cintaku.
1: Eh Ba,
0: kubulatkan cintaku untukmu.
2: Iya.
0: Mati pun rela demi cinta. Oh Bang Edo, oh sayang.
2: Iya. Steady ya mana?
3: Rindu nak aku dengar lagu dan buat.
1: Aku pulai kawan.
4: Tadi dengar benar dengar dia ba kereta tu. Tapi sini dengar lagu meminta lagu dan buat bunyi telefon.
1: Kan ingat nuan lagu tu
2: mesti. Mesti.
3: Oh lagunya awak.
2: Okey.
0: Sirgo banggo sir sir. Lagu la Jawa wa.
5: Dengar kami program Rentak Dangdut Pupu Bansa YFM Begulai Sejalai.

さらなる前にすんな DYFM。Ketahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, ti dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi ti pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendabak RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgit semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgit semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri musik Iban.

Deli Amira, sambut meh salam ngau pesan aku. Selamat lemai serta selamat bertemu ba awak sada lemai. Lemai tu peninga. Lemai hari 6, 18 hari bulan 7, 2026. Nama berita kita. Lemai tu peninga ngarak ke semula lantang serta gerai magang sarito ne. Terjapan di Bandaraya Kuching bisi hujan dah lama tadi mohak kengali hari tu. Jadi ngarap ke bandu kita bakal ke lemai tu ngarap ke hari mana? Ngarap ke hari nyangkung meh pengawak ke dekat di atu tau ke di kerja kita bakal ke sarito lebih lagi mohak ke lemai tu peninga ya. Jadi nuju kita ya ke benung mindah jam ke dia tu ngarap ke sama nyaga penglikun dirimpu ngarap ke na berumat baban meh maya babaik ke perengkau pengangkut neh asal meh kita datang ngau selamat bando ya ke dituju kita bakal ke lemai tu peninga ya. Jadi sekali lagi ngelalu ke kita semua begulai ngau kami ba YFM ba awak sada lemai nak gira dinin dua kita lemai tu peninga bayak kena jauh tau ke semak di menua Sarawak itu atau ke kita ya ke mending ke kami jauh di menua Tasik ya ngena radio online tau ke RTM klik ngarak ke program kita terang di pendiang ke kita lemai tu peninga ya. Lalu nuju kita nyangkanya benung di rumah kini dia wajak nyangkanya benung nyedia ke pemakai diri si bilik kini lemai tu selamat mendiang ke kami ba YFM ya. Jadi tusun program kita ungkup ya ke lemai tu peninga ada berubah ba jam ke terubah tu udah tu lagi dia kita dekat bergulung lain ngau pengelola program kami Ari Kapit dekat mendiang ke berita Ari Kapit ba hello Y Kapit udahnya dia nu aku maca pesan berat ngaya kita ke dekat nganjung pesan berat boleh terus email ngagai yfmiban@gmail.com pian magak kita ulih WhatsApp ngagai nombor konti kami ba nombor telefon 013-862-8422 lalu ba jam kita kedua tu lagi pukul 7:30 lemai dia nak kami nabur ke berita lemai ya hari konti YFM Iban di Kuching kepedudi pukul 8 malam tu lagi peninga dia kita dekat bergulai ngau anti min ba program mana meet out hari tu kita dekat mendiang ke tanduk ya bekerja meh tu sum program kita ungkup ya ke lemai tu ba awak sada lemai jadi lemai tu peninga kita bergulai ngaku Merda Johnny tak ke mail nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi tu lagu kedibai Suzy Lin Glow hujan keganti air mataku YFM segulai sejalai.

0: Hujan keganti air mataku. Lagu kedai bai Suzilin Glow Peningau udah merenang kita ba awak sada lemai. Jadi dia tu kita terus bergulai ngau pengelola program kami Menti Sigih ba Hello Y Kapit Menti.
1: Okey, mari selamat bertemu baru. Hari aku hari Kapit ke sekali itu au. Jadi ya peningau manyuh kalai ke sekali itu aku berasai bertuah terbegati laban kita dekat Ngeranau. Siko temuai kita ke dekat baik kita ianya pegawai dari upis bertanam bagi menua kita di Kapit ianya Encik Wi Poh Leong ke berkulain kita berkawo ngau setiap program ke dekat dia tu bagi menua kita di Kapit dalam kandang bulan 8 ke dekat datai ianya program Kapit Agrofest 2026. Jadi terima kasih tuan laban uliah hang limpang kawak nuan ngagai kita ke sekali tu. Jadi ngambil kena masa awak atau kejam kita awak ke nuan terus berkongsi ngau peningan mayuah ke maya ngau mega dini program Kapit Agrofest tok dia tu.
2: Okey, terima kasih DJ Menti laban udah memberi peluang kami untuk promo program Kapit Agrofest tahun 2026 tu. Inilah program Kapit Agrofest tu akan digagak pada 14 hingga 16 Ogos tahun 2026 Baalai Kapit Town Square.
1: 14 hingga 16 out. Jadi tok tuan, entek nak salah dengan aku bagi menua kita di Kapit hanya program Agrofest hanya kali ke 5 bagi menua kita di Sarawak, betul tak?
2: Betul. Agrofest Kapit tu lah antara program ketiga gak upis bertanam bertopik Sarawak bagi kita di Kapit program tu kira lokasi kelima ya diatur ngau tema Kapit Agrofest ianya innovating agriculture for food security.
1: Awaknya ya peringat mayu ramai jako Agrofest kita ke tahun tu. Jadi tu tuan laban pengawak tu diatur dalam kandang 3 hari tentu ya mayuh program tau ke aktiviti ke bisi diatur dalam kandang 3 hari awak ke nuan tuan berkongsi ngau peningat mayu sekedar hari ya program ngau ngelansak anggap peningkat mayuah aktiviti ke bisa diatur maya Kapit Agrofest.
2: Okey DJ, so aktiviti ke bisa maya Kapit Agrofest tu bakal ba Agrofest di bahagian bukai maya Kapit Agrofest tu bisa pameran dari upis perintah syarikat swasta bakal sila racun sum dari perikanan, sektor perikanan lah, ternakan, ngau mayuh agak kebukai. Pia megak bisik bak Kapit Kitchen berjual utai pemakai. So program berlangsung ke 3 hari pada keterubahnya pada 14 Ogosnya kita paginya kita bisik taklimat agronomi tanaman dapai tu ya ke khusus untuk orang Kapit. Laban kita bak Kapit tu sigi terkenal atau popular ngau buat dapai itu. Okey. Ianya bersambung baru kita bisi talimat pembangunan tanaman getah. Ngau udahnya kita bisi demonstrasi sos nanas bercili. So siapa kebala-bala kak belajar sos nanas bercili itu tahu kita untuk belajar. Okay, untuk sesi sebenarnya ngalih harinya kita bisa satu sesi perkongsian ilmu untuk pemprosesan bekasam ikan. So itu akan diberi oleh psiko usahawan industri asas tani kita dari daerah Bukit Mabong. So untuk slot ngalih harinya kita bisa pemenang untuk short game lah bagi sesi pagi. Udahnya bak tengah hari kita bisik demonstrasi pemberihan ikan air tawar. So okay, laban kita bak Kapit tu terkenal ngau empurau semar kali tu kita baik sitik demonstrasi pemberihan ikan air tawar untuk orang Kapit. Udahnya kita sambung ngau taklimat anti rabies daripada Jabatan Perkhidmatan Veterina bahagian Kapit lah. So untuk sesi kelemainya kita bisa gak pertandingan tua paling nyamai. Bak malam lagi kita besik pengisian pertandingan pakaian berhias kanak-kanak bertemakan pertanian untuk miak dari umur 12 tahun ke bawah. Piak menggak cabutan petuah bagi kanak-kanak, dan kita besik saringan The Voice Kapit untuk malamnya. Okay, untuk hari kedua kita bisik pertandingan mewana kanak-kanak pada pagi 9.30, dari jam 9.30 sampai ke 10.30 kita bisik taklimat pembangunan tanaman lada yang diberi oleh MPB Malaysian Paper Board. Dan slot ke seterusnya 10.30 ke 11.30 kita bisik demonstrasi pemprosesan keropok leko ikan tilapia. Ya, ke seterusnya adalah taklimat pembangunan perikanan darat. Udahnya kita sambung tengah harinya kita bisik taklimat Hari Sarawak Digital Economy Corporation SDEC untuk ni ke Internet of Things, pemansang pertanian tu lah. Okay. Pemuju untuk orang kekak menanam menggunakan Internet of Things. Tu mana tu? Untuk orang kira ke petani lah, nanti mereka bertanam danya memantau hari handphone kita. So yang seterusnya kita bisik taklimat penggunaan baja organik ngau demonstrasi solusi pengurusan racun rumpai. Okey. Untuk malam ke hari kedua kita bisik pengisian persembahan artis tempatan. Okey. Kita ngau sikok artis tempatan untuk malamnya. Udahnya kita bisik gak pertandingan The Voice Kapit untuk final. Right? So kita bisik gak percabutan bertuah pada malam pertama dan malam kedua sepanjang Kapit Agrofesto. Okay, untuk hari ketiga ianya hari penangguhan Kapit Agrofesto, kita bisa enggak cabutan bertuah Grand Prize tang udah nya akan disempurnakan oleh YB ke di jemput lah di kengau kita. So majlis kita bermula jam 10.30, hari ketibaan jemputan tetamu kehormat ngau tip-tip kehormat lah. Udahnya kita bisik ucapan haluan daripada pengarah kita, pengarah opis bertanam Sarawak. Udahnya disambung oleh yang berucapan hari yang berhormat Datuk Sri Alexander lah, merangkap Menteri Kejaraya Malaysia ianya ahli Parlimen P215 Kapit. Seudahnya kira kelasnya ucapan penangguhan oleh yang berhormat Datuk Sri Dr. Suen Rundi anak utom, merangkap Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak. So cabutan petuah kita akan dingangak maya seudah perasmian tu.
1: Mayu program ke diatur dalam kandang 3 hari tentu ya ngerancak kaget ngerami kaget program ke bisa diatur ni tuan nanti kita medak nah. Okey, udahnya tuan ngambil ke bala mayu nemu kini siapa temuai ke di pebasa ke bisa datai di kangau kita lebuh maya tu ke nguluk program kita sebuat maya telak.
2: Okey, temuai ke di pebasa bisik datai berjadi Kapit Agrofest maya tau ilak ianya Datuk Sri Dr. Sri yang berhormat Datuk Sri Dr. Steven Rudi anak utom, Menteri Keterjaminan Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak. Dan ya, ngau yang berhormat Datuk Sri Alexander Nantalingi Menteri Kejaraya Malaysia, merangkap ahli parlimen Kapit ahli parlimen Kapit lah. Ngau semua bala-bala adun bak Kapit tu.
3: Au lalu ke perudi tuan laban aku ninga cukup terang cukup nana utai ke dikongsikan wan bakau ngapo krem agropest di bagi menua kita di kapit nama kini pengharap ati nuan lebih agi angkai bala peninga mayuh mensia mayuh ke bagi menua kita di kapit awak ke sama datai sampah kini nguluk program ke bisa diatur kita sebuah tau jako ke perudi ngau pesan nuan agai bala di kapit tuan.
2: Okay, thank you TJ. Jakob penundik lah. Harap semua kita kapit sampai datai maya kapit Agrofest tu ilak. Sepemanjai 3 hari program tu bisik cabutan bertuah. Taukah tiket bernasib price maya nyak ilak maneh-maneh magang nyak alai bala kapit nyak bala sorry nyak alai bala kita di kapit anang lepas peluang tu pihak maga bala ari menua bukai tau datai nemuai ke kapit maya to maga ni nemu bisik nasib price pulai ari kapit. Okey, pihak penga kita bisik pangau pemerindang penyanyi Iban popular ia ke merindang malam 14 ngau 15 Ogos.
3: Okey, terima kasih besai ngagai nuan tuan ianya Encik Wi Poh Leong pegawai pertanian bahagian Kapit kau dah berkongsi ngau kita pendengar mayuh bekau ngau program agro pes bagi menua kita di Kapit bertahun 2026 kita ngarap ke program ke dia tu muju serta megang nerima sambut ke cukup mana hari menua kita di Kapit nyajak ke sekali tu pulai baru ngagai DJ di Konti. Terima kasih ya.
0: Ya, terima kasih Menti Sigi sudah berkongsi dengan kita sekadar pengawak ke BCDA tu tunggak ke Kapit Peninga ba hello why Kapit baka ke lemai tu ba awak sada lemai jadi sudah lepas tu lagi dia aku deka maca pesan berat ya ke BCDA anjung kita ngagai email ngau WhatsApp di Konti YFM Iban di Kuching.
4: Sada lemai, sada lemai.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, jadi pesan ke Cerubah Tok Peninga, pesan pemati Tok Datai Ari Frankie Jemat, madah ke pemati Apaya, Jemat Anak Manggi, Jemat Anak Manggi, udah nadai kena 18/7/2026, bak pusat jantung Sarawak Kota Samarahan. Jadi pesan Tok dituju ke ngagai semua kabam belayan, ya kediau di Kuching, Sebuyau, Kota Samarahan, Sri Aman, Miri, Bintulu, serta kabam belayan, ya Kenglala, Jemat Anak Manggi, ya Jemat Anak Manggi. Jadi Jemat Anak Manggi itu dekat di Sengai Babala Mayuah kena hari 1/20/7/2026 di rumah Kincin Sungga IA Jalai Lingga Sri Aman, lalu dekat di kubur Bak Pendam Kristian Bukit Balau kena pagi hari 2/21/7/2026 ya. Pendarang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai Mr. Frankie Jemat bak nombor 013-838-4339 ya. Nanduk nombornya baru 013-838-4339. Sekali lagi nanduk pesan untuk peninggal. Jadi pesan pemati Tok Datai Ari Frankie Jemat, madah ke pemati apa ya? Jemat Anak Manggi. Jemat Anak Manggi udah nadai kena 18/7/2026 bak pusat jantung Sarawak Kota Samarahan. Pesan tu dituju ke ngagai semua kabam belayan ikediau di Kuching, Sebuyau.

Dalam maiwah kena 20 hari bulan 7 2026, ianya kena hari 1 di rumah Kitchen Sungga IA Jalai Lingga Sri Aman, lalu dekat di kubur Bak Pendam Kristian Bukit Balau, kena pagi 21 hari bulan 7 2026, ianya kena hari 2 ya. Penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus dengan kai Mr. Frankie Jemat bernumor 013-838-4339. Pesan kedua tu peninggal. Pesan berat tau ke pesan pemati tu datai hari ajik anak ngicek. Pesan pemati tu datai hari ajik anak ngicek tau ke inai banyan. Tau ke inai banyan madah ke pemati anak ya. Banyan anak unjah, banyan anak unjah. Udah nadai kena 17 hari bulan 7 2026, ianya kena hari 5. Baru meh jangan nangegung ulu senulau budu kerian seratu. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah Bilun Villa 2, rumah Dixon Uang Besi, rumah Geraman Uang Limat, rumah Dajing Kudu Baru, rumah Lindung Kudu Atas, rumah Tawi Sungai Galeh, rumah Ayu Sungai Galeh Atas, rumah Nyuek Nangamaras, rumah Beti Sub Ruban, rumah Sang Nangadara, rumah Bantin Sungai Payang Laya Betung, rumah Senawun Impit Ulu, rumah Jimbai Impit Ili, rumah Spencer Temudu, rumah Mon Tabau, rumah Rosita Nangabudu, rumah Matthias Nsawa, rumah Cambai Sungai Bunut, rumah Joan Sungai Kabo, rumah Jimmy Nanga Inggu, rumah Jim Nanga Senulau, rumah John Banyin Tanjung Bangkit, rumah Edward Ulu Senulau, serta kawan belayan kebukai kenalah dirintai ke itu banyak kena jauh tau ke Semak. Semua kita dipinta datai ngagai rumah jangan Nanga Gung Ulu Senulau Budu Krian Seratu ya. Laban Banyan Anak Unjah, Banyan Anak Unjah udah nadai kena 17 hari bulan 7 2026, lalu dekat di Sengai Bebala Maiwah kena 19 hari bulan 7 2026, ianya kena malam hari Minggu, lalu dekat di Anjung ke Pendam kena hari 1 20 hari bulan 7 2026 ya. Penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai McDonald Seman Anak Unjah bernumor 07-774-8027 tau ke ajik anak ngicek 013-758-2149 ya. Kunandu pesan tu baru peningat, pesan berat tau ke pesan pemati tu datai hari ajik anak ngicek tau ke indai banyan, tau ke indai banyan madah ke pemati anak ya. Banyan anak unjah, banyan anak unjah udah nadai kena hari 5 17 hari bulan 7 2026. Bak rumah jangan nangagung ulu senulau budu krian seratu. Pesan tu dituju ke ngagai rumah Bilun Villa 2, rumah Dixon Uang Besi, rumah Geraman Uang Limat, rumah Dajing Kudu Baru, rumah Lindung Kudu Atas, rumah Tawi Sungai Galeh, rumah Ayu Sungai Galeh Atas, rumah Nyuek Nangamaras, rumah Beti Sub Ruban, rumah Sang Nangadara, rumah Bantin Sungai Kepayang Laya Betung, rumah Senawun Impit Ulu, rumah Jimbai Impit Ili, rumah Spencer Temuduk, rumah Mon Tabau, rumah Rosita Nanga Budu, rumah Matthias Nsawa, rumah Cambai Sungai Bunut, rumah Jauh, rumah Juan Sungai Kabo, rumah Jimmy Nanga Inggu, rumah Jim Nanga Senulau, rumah John Banying Tanjung Bangkit, rumah Edward Ulu Senulau ngau kapal melayan yang kebukai ya kena lah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah jangan Nanga Guang Ulu Senulau Buduk Krian Seratu ya. Laban Banyan Nanya Unjah,
banyan ane unjah udah nadai kena

17/7/2026 lalu dekat di Sungai Bebalamayu. Kena malam 19/7/2026 ianya kena malam hari Minggu, lalu dekat di Kubur kena hari Sabtu ya, 20/7/2026. Penerang ke Silik Agi, kita tahu bertanya ngagai McDonald Seman anak unjah bernama 0107748027 tau ke Aji Ane Ngice 0137582149 ya. Lalu pesan ti nangkan ketuk, pesan ketiga, pesan kata sulit lalu muain terbalu niang indah ya, berawang ane yampi. Jadi pengawak tu dekat di atur baru mek empati ulu jih kenawit kena 24/7/2026 lemai hari 5 nguan ulit, lalu 25/7/2026 pagi hari 6 dekat ngetas ulit ya, kena pukul 5 pagi nyentuk ke 7.30 pagi ngetas ulit lalu muain terbalu. Jadi pesan tu peningat dituju ke ngagai kepembelayan kedia babatang aik jih pedai tuah bawan mapai poi skuau oya pakuh bunau bekikik sebidang lambil rumah ladi ngemeh rumah Moses pantau pitek rumah lau rantau pitek rumah Teresa naman sungai menyan ngau kabar melayan ya kebukai kenalah dirintai ke ditok ya. Penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai siba anak bana bernomo 0109785798 tau ke jali anak bana 0197645631. Aku nak pesan tu baru. Pesan kata sulit lalu muain terbalu ni yang indai sidak ya tu ianya berawang anak yampi, ni yang berawang anak yampi kena 24/7/2026 lemai hari 5 nguan ulit, lalu pagi hari 6 25/7/2026 hari pukul 5 pagi nyentuk ke 7.30 pagi ngetas sulit lalu muain terbalu ya. Jadi pengawak tu dekat di atur barumeh empati ulu jih kenawit. Pesan tu peningat dituju ke ngakai kepembelayan kedia babatang aik jih pedai tueh bawan mapai pui skuau oyak pakuah bunau bekikik sebindang lambil rumah ladi ngemeh rumah Moses pantau pitek rumah lau rantau pitek rumah Teresa naman sungai menyan ngau kaban belayan ia kebuka ya. Penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai si bana bana bernama 0109785798 tau ke jali anak bana 0109 6 7 4 5 6 3 1.

0: atau pelbagai rumah yang
1: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Agi nampun pesan kita ke lemai tu peningat bahawa awak sadar lemai. Jadi pesan kita ke sekali tu ianya pesan pemati tu datai hari lijai anak muari tau ke inai sagai madah ke laki ya. Sintan anak intap, sintan anak itap. Udah nadai kena 16/7/2026 jadi sintan anak itap tu deka di intu baru meh telanjan lempawung spek betung. Jadi pesan tu peningat dituju ke ngegai semua kabar belayan ikediau babatan spek batan layau ulu skreng rumah adam pui kenawit serta kabar belayan ikebukai ia kenalah dirintai ke dituk magang ya. Jadi sintan anak itap tu sintan anak intap tu dekat di Senggai Pebala Maiwah kena 18/7/2026 ianya lemai tu atau kemalam tu lalu dekat di kubur kena pagi 19/7/2026 ya. Penerang kesilih lagi kita tahu bertanya ngagai lijai anak muari tau ke bini ni yang tumpu bernumor 013-829-8650 tau ke sagai anak sintan tau ke anak ni yang tu 011-298-3527 ya. Aku nanduk baru nombor teleponnya tadi peningat lijai anak muari tak ke bini niang bernumor 013-829-8650 tau ke sagai anak sintan anak niang bernumor 011-298-3527 ya. Aku nanduk isi pesan. Aku nanduk pesan tu baru. Pesan pemati tu datai hari Lijayana Muari tau ke inai sagai madah ke laki ya. Sintan anak itap. Sintan anak itap. Udah nadai kena 16/7/2026. Jadi ya tu dekat di intu Bebala Mayuah kena malam tu malam 18/7/2026 baru meh telanjan lempawung spek betung jadi lalu dekat dikubur kena pagi 19/7/2026 ya. Pesan tu peningat dituju ke ngaki kemelayan kedia babatan spek batan layau ulu skreng rumah adam pui kenawin ngau semua kemelayan yang kebukai kenalah dirintai ke dituk magang ya. Penerang ke silih agi kita tahu bertanya terus ngagai lijai anak muari tau ke bini ni yang tumpu bernumor 013-829-8650 tau ke sagai anak sintan tau ke anak niang bernumor 011-298-3527 ya. Jadi pesan ti nangkan ketuk peningat ianya pesan pemati megak. Jadi pesan pemati itu datai hari sibu anak jenal tau ke ngau mega boy Josh anak ningkan ya serta sida menyadi. Jadi pesan pemati itu datai hari sibu anak jenal ngau mega boy Josh anak ningkan serta sida menyadi ya. Madah ke ningkan anak pasar, ningkan anak pasar tau ke apai ludin, tau ke apai ludin. Udah nadai kena hari 5/17/7/2026 lalu dekat di intu Bebala Maiwah baru meh Bantan Sungai Langit Laya Betung kena hari Minggu 19/7/2026 lalu dekat di kubur kena pagi hari 1/20/7/2026 pendam Linggu Sungai Langit ya. Jadi pesan untuk peningat dituju ke ngegai rumah pemakai rabat serta kepembelayan di rumah Bantin Sungai Kepayang rumah Thomas Pelikui rumah Alin Begumbang rumah Kecendai Jaluh rumah Mendit Penum rumah Thomas Unggut Lubuk Kelampu rumah Guang Miruh rumah Garan Ulu Gerenjang rumah Sang Nangadara Batelayau batang spek serudit A, serudit B, batang paku, rumah keni, tekalung kerangan, kemembelayan di Payes Kerang, Tanjung Sekreang, Suri Baruh Debek, rumah Limbang Dayuk, rumah Menyimbang, Sungai Ridan, rumah Daniel Menyalin Baru, Sari Serikai, Lima Buah Kerangan Balai Ringin, Kucing Sibu Miri Bintulu, serta kemembelayan Kebukai, Ia Kenglala, Ningkan Anak Pasar ya, Ningkan Anak Pasar. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai boy banumo 011-917-8684 ya. Aku nanu pesan tu baru peninggal. Pesan pemati itu datai hari sibu ane jinal ngau boy Josh ane Ningkan serta sidang menyadi madah ke Ningkan ane pasar. Ningkan ane pasar tau ke Apai Ludin, tau ke Apai Ludin udah nadai kena 17/7/2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuh baru meh Bantan Sungai Langit Layar Betung kena hari Minggu 19/7/2026 serta dekat di Kubur kena pagi hari 1/20/7/2026 bak pendam Linggu Sungai Langit ya. Pesan tu dituju ke ngagai rumah pemakai rabat serta kemembelayan kediau di rumah Bantin Sungai Kepayang, rumah Thomas Pelikui, rumah Alin Begumbang, rumah Kecenai Jaluah, rumah Mendir Penum, rumah Thomas Unggut Lubuk Kelampu, rumah Guang Miruh, rumah Garan Ulu Gerenjang, rumah Sang Nangadara, batang layar, batang spek, serudit A ngau B, batang paku, rumah keni, tekalung kerangan, kebelayan di Payes Kerang, Tanjung Sekreang, Suri Baruh Debek, rumah Limbang Dayuk, rumah Menyimbang Sungai Ridan, rumah Daniel Menyalin Baru, Sari Serikai, Lima Buah Kerangan Balai Ringin, Kucing Sibu Miri Bintulu serta magak kemembelayan di Kebukai, ia kenalah dirintai ke ditu, ia kenglala Ningkan Anak Pasak, Ningkan Anak Pasak, semua kita dipinta datai ngau ngesah penusah rabat tu au. Penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai boy ba nombor telefon 011-917-8684 ya. Ikinya tadi sekedar pesan ya ke bisik terima kami ba email ngau mega WhatsApp YFM Iban ke lemai tu peninggal kita iba perindang dulu ngau lagu ke di by William Awang Terperasa. Dan lepas tu lagi nampung baru pesan ya ke bisik diterima kami ke lemai tu ba YFM.

World Cup 2026 19.7.2026 hari Minggu. Main berebut ke Lumut 3. France bersatu dengan England bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jakun Melayu serta Jakun English bak TV OK. 20.7.2026 hari Satu. Final World Cup 2026. Spain ngelaban Argentina bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jakun English ngau Jakun Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

0: besok kalau bagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, pesan kita ke sekali itu pesan pemati itu datang hari ingkai anak sidum serta sida menyadi madah ke pemati apai sida ianya sidum anak ugap, sidum anak ugap udah nadai kena hari 5/17/7/2026 lalu dekat di intu bebala mayu kena hari minggu 19/7/2026 lalu dekat di anjung kena pagi hari 1/20/7/2026 ya. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai semua rumah ke sama semakai maya rabat ianya rumah jamping nanga atui rumah Koi Cuan, Mungguk Siruak, Rumah Mawal, Lubuk Riba, Rumah Nyalang, Lubuk Impit, Rumah Michael Nanga Risau, Rumah Bukai Kedipadah, Rinyanya Rumah Duleh Nanga Luau, Rumah Dara Ramias Ulu Luau, Rumah Desmond Sungan, Kemidan Jaya, Rumah Berangin Kemidan Asau, Rumah Majang Ukil, Rumah Manggi Sungai Tapeng, Sungai Kabang Pak Berumah, Rumah Ram Juta Belawang, Pemagak Kepemelayan di Batang Awik, Batang Kerian, Batang Kabo, Batang Seblak serta Kepemelayan yang kebukai kenala dirintai ke Dituk ia kenglala Sidum Anak Ugap, ia kenglala Sidum Anak Ugap ya. Semua kita dipinta datai ngagai rumah Jimbat Lubuk Ijo Awik Seratuak ya. Jadi aku nandu pesan tu baru peningal pesan pemati itu datai hari ingkai anak sidum serta sida menyadi madah ke pemati apai sida ya ianya sidum anak ugap, sidum anak ugap udah nadai kena hari 5/17/7/2026 lalu dekat di intu bebala mayuah kena hari minggu 19/7/2026 serta dekat di anjung kena pagi hari 1/20/7/2026 ya. Pesan tu dituju ke ngagai semua rumah ke sama semakai maya rabat ianya rumah jamping nanga atui rumah oi kui cuan mungguk siru rumah mawal lubuk riba rumah nyala lubuk impit rumah maika nanga risau rumah bukai kedipadah ianya rumah duleh nanga luau rumah dara ramias ulu luau rumah desman sungan kemidan jaya rumah berangin kemidan asa rumah majang ukil rumah manggi sungai tapeng sungai kabang paba rumah rumah ram juta belawang kepemelayan di batang awik batang kerian batang kabo ngau batang sebelak serta kepemelayan yang kebukai ya ke ndak boleh dirintai ke nama dituk ya ya ke ngelala sidum anak ugap ya sidum anak ugap semua kita dipinta datai ngagai rumah Jimbat Lubuk Ijo Awik Seratu. Okey, lu pesan tinangkan ketuk peninga pesan pemati tu datai Ari Suzan anak sama madah ke pemati inai sidak ya ianya sama anak baji sama anak baji tau ke inai Suzan tau ke inai Suzan udah nadai kena 17/7/2026 jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan bayak kena jauh tau ke semak ya kediau di nanga kabeh kapit miri kenawit ngau kebukai kenalah dirintai ke ditu jadi inai sidaya tu tau ke sama anak baji tu sama anak baji tau ke inai Suzan tu deka di intu ba 8i banumo 8i lorong permai timur 18 Sibu lalu dekat di intu kena malam hari 6 ianya malam tu 18/7/2026 serta dekat di anjung kena ke pagila tu 19/7/2026 ba pendam aup grateful memorial park ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai Suzan tok peningah ngambil ke terang lagi 011 8 684-1983 atau ke Pusi 011-255-1348-49 ya. Kunanu pesan tu baru peninga pesan pemati tu datai hari Susan anak sama madah ke pemati Inai sidak ya sama anak baji sama anak baji tau ke Inai Susan tau ke Inai Susan udah nadai kena pagi 17/7/2026 jadi ya tu dekat di intu bebala mayuah kena malam hari 6/18/7/2026 ba nomor 8E lorong permai timur 18,000 serta dekat di anjung ke pendam AWUP Grateful Memorial Park kena pagi 19/7/2026 ianya kena hari Minggu jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan banyak kena jawah tau ke Semak ya ke Diau di Nanga Kabeh Kapit Miri Kenawit serta kepembelayan ya ke Bukai ya ke ngelala sama anak baji tau ke Inai Susan tu ya. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu terus bertanya ngagai Susan bernomor 011-684-1983 tau ke Pusi 011-255-1-3-4-8-4 9 ya. Yang tadi peningat pesan ya ke sempat dibaca aku bahawa awak kita ke sekali itu pukul 7:30 lemai itu lagi peningat mai kita mending ke berita lemai ya ke di tabur terus Ari Konti YFM Iban di Kuching sebentar kita mending ke berita 7:30 tu lagi mai kita berperindang dulu ngau lagu-lagu ya kudah dipilih aku bakal ke lemai tu ba awak sada lemai tu lagu kedibai Liza Albert Belaking Y YFM 101.3 FM di Bandaraya Kuching.

Bisik mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluang uang. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur peke belagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, Pak Dewang Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talker Mandarin. Maya audition by minus one, nuan ibu. Ana muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang. Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru. 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerin okati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh peket bintang Baram Regatta 2026 Pak Dataran Marudi di dekat ngericah lagi ngeram itu. Buat peket lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil Pak Pejabat Daerah Marudi. Kita ke bisati dekat ngau masuk peketnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang semina ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari pula nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: World Cup 2026 19/7/2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jago Melayu. Serta Jago English, bak TV OK. 20/7/2026, hari Sabtu. Final World Cup 2026. Spain ngelaban Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jago English, ngau Jago Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Nak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampai datang, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri music Iban.
3: Sada lemah. YFM.

Selamat lemai dia tu kita bergulai dengan aku Imelda Joni bawa berita lemai hari 6 18 hari bulan 7 2026. Keterubah tu batang berita. Premier ngansa langkau undang-undang CCUS di Perumban ke. Engkalan baru pending seberai kampung Muhibah di Sadang Tembuk bulan baru tu ilang. Sarawak dekat negap ke pengawak pengangkut nengah projek strategik. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Sarawak ngarap ke langkau undang-undang tiba kawa ngau pengawak nguliah nguna ngau nyimpan karbon CCUS uliah di Rumban. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ketuk berguna bendal dikena nentu ke Sarawak uliah berarti ke penguliah menua tu jadi hap nyimpan karbon bak genturung menua adap kita. Jam ke dia tu Sarawak ndang udah bisi undang-undang kediri berkawa ngau pengawak nyimpan karbon kelebih lagi berkawa ngau pengawak mindah ke karbon ari sitik menua ngagai sitik menua. Penanggung nada atur dikena nyaga pengawak mindah ke karbon ari menua luar ke Sarawak udah ngujung ke peluang meranak ke pukuk ngau pengawak nguliah ke penatai pemisik ke menua tu ndak uliah dikena ngau penua. Sarawak bisik mayuah telaga minyak diudah ditinggal ke serta uliah digagak jadi ke tempat no nyimpan karbon. Perkara tu bisik udah dibaik ngagai menteri besai kena ngerumban pengawak nyedia ke langkau undang-undang ke diguna. Ya mansut ke jakutu bak gempuruk pengarang berita di daro kemari. Projek ngaga engkalan pending bak seberai kampung Muhibah dia tu nyau ka 90% tembu. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Seri Nancy Sukri madah ke laluas 10% ke bedau tembuknya semina mungku pengawak ke ngagak sita penyangkai ngau tangga. Datuk Seri Nancy mansut ke Jakutuk ngagai pengeram berita udah ia ke ngabas projek ngagak engkalannya di Kuching pagi tadi. Projek tiba ungkus lebih RM600,000 berlabuh di pejalai ke dalam bulan 2 tu kemari lalu disadang oleh tembok bulan baru tu ila. Projeknya dipejalai ke Upis Penguasa Sungai-Sungai Sarawak LSS kena nganti engkala lama diruntuh kena 5 hari bulan 9 tahun 2023 subah. Upis Pengintu Pengelantang Pendiau Mensia Mayuah JKM bisi nganjung pemesai sidak ngagai sebengkah tadika di Langkawi ngambil ke mansiak jakut tuduh pasal kes nangibuah ke nembiak tibalang rembai bak media rama bedau lama tu ke uda. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Seri Nancy Sukri madah ke pansiaknya berguna bendal dikena nuku ke utai kenyadi sebedau riput ke dianjung ngagai kot. Yang madah ke pemesai penyaga ari JKM nang bisik tanggung pengawak ke cukup berguna bak sitik-sitik kes di bisik kawa ngau nembiak mit laba riput ari sidak tu dekat digagak nyadi ke referen bak pecara dalam kot. Kedia tu kesnya agi dipansiak polis lalu tadikanya maga udah diasuh tutup sementara nyentuk ke pansiak tu ila udah tembu. Sekedak klip video tingayan ke nembiak mit anda dijaga ngau mana bak sebengkah tadika diriput ke balat dikerembai ke orang bak media rama. Tunyan kaum jakut tuduh timadah ke bala nembiak ditejuk ke tinduak ndak betilam bak lantai lalu sekedar risidanya megak kalak dikunci dalam bilik agung. Perintah Sarawak meruan bebendal dekat ngelati ke pemansang sektor pengangkut ianya nengah sekedar projek strategik diulih nyawup negap ke agik perkara penyambung serta ngukuh ke sistem pengangkut. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke perkara tu nyerangkum pengawak tingangkat ke pemanah infrastruktur darat, tasik ngau langit, setipa ngau plan besai pengangkut bersepadu Sarawak ti ditumbuh kena ngada ke sistem pengangkut ti manah hagi serta sedia napik pemal ke jemaah ila. Sekedar ari projek ke benung di pejalai ke ianya terminal lori miri, pengawak ngeruang di Kuala Bram ngau pengawak ngangkat ke pemanah Komplek Custom Immigration ngau Quarantine Sungai Tujuh.
Kelimpah harinya atur tinglati ke servis bak palan penyangkai kapal ngau rangkaian kargo bilun magak sama di pejalai ke. Yang mansut ke jakutuk bak pengerami makai lemai libat urus upis Menteri Pengangkut Sarawak di Miri. Lebih 200 ikut orang dari industri pengangkut di selampu Malaysia bisa ngau nguluk pengerami makai lemai tu. Dia tu kita menunggu mendeng ke berita lemai dari YFM Kuching. Perintah Sarawak dekat majak ngelati ke pemansang sektor bertanam bertupik bak menua pesisir yang nyadengah sekedar inisiatif dari baruh agensi pemansang wilayah Tengah Rajang tau ke Mirda. Menteri bak upis Premier Sarawak, Datuk Seri John C. Kitayai madah ke mayuh macam bantuk dikenang ngemansang ke pengawak bertanam bertupik bisi disedia ke Ari Mirda yang kaum pengawak nupik babi nanam sawit ngau sekedap pengawak bertanam bertupik ke Bukai. Tejap pihak yang madah ke pembujur siti-siti projek bertanam bertupik nyandak berpanggai bak bantuk Ari Perintah Hajak tang berguna ke pengeransing ati rakyat ngemansang ke tanah sidak ngau cara tiulih mansut ke asil. Nyak alai orang ke bisi tanah udah diasuh ngambil kurs serta nguluk program ke bisi diatu upis bertanam bertupik Sarawak kena nambah ke penemu ngau pengelandik sidak bak bidangnya. Ia mansut ke jakutuk bak program outreach community bertanam bertupik Agrikop Barumeh Juni Linyan ditatau. Malaysia dia tu betapi ngau mayuh macam pemal ke baru bak pengawak muta ke penusah bencana. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau wilayah, Datuk Rubiah Wang, madah ketuk nyengkawam pemal ketegar pengerugak pengelikun cyber, ulah orang ting remai ke berita-berita bulak, lebuh penusah bencana ke bisi nyadi, serta ubah iklim ti tanggujung ke penusah bah, tanah tumpu, biau balai kau gaya ari ekstrim. Nya alai perkara alai orang rebak baru ke bisi pemandai mutau ke penusah bencana udah majak mayuah nya cukup berguna dikena nulung orang mayuah lebuah tip tapi ngau penusah ke bisi nyadi. Ia mansu

kelas kedua. Bak pengerami itu, 50 ikut kadet sudah diangkat ke nyadi pegawai muda Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Datuk Rubiah Wang terlalunya di Kaban Parlimen Kota Samarahan. Megak bisik meri duit tulung RM10,000 dikena nulung Kor Sispai Nimas berjalai ke mayuh macam pengawak sidang. Mulih ke penau digital patutnya di perkara ti dikemaran ke Mensia Mayuh. Kaban Parlimen Seri Aman, Datuk Seri Doris Sofia Brody madah ke pengelandik ngena teknologi digital, aplikasi perintah, bank online ngau pengelandik berarti ke cyber scam. Dia tu nyadi perkara ti patut ditemu semua rakyat. Ia maksud ke jakutu bak pengerami graduation kelas pelajar literasi fungsian kemas bagi menua Seri Aman barumah Andrew Sah di Nangasan Seri Aman. Pengelandiak digital mega udah majak berguna laban arinya rakyat dekat boleh penguntung ari peluang ke tumbuh ari pemansang industrinya. Bak pengerami itu 30 ikut graduate bisa nerima sertifikat kelas pelajar literasi fungsian kemas. Sekolah SK Kampung Jepak di Bintulu bisa nerima agih belanja projek MIT menua pesisir MRP RM8,000 kada beri kena nyukung program pemansang pelajar serta ngangkat ke pemucu Balan Nembia. Penerang tu dipansut ke Kaban Kaunsel Negeri Sitak Jepak Iskandar Tuki lebuh ia ke nutup peket olahraga ninting tahun SK Kampung Jepak pagi tadi. Ia madah ke peketnya ukai semutik nyadi ke plaza dikena nampak bala atlet ajak tang megak nyadi ke jalai dikena nampak gaya ulah, disiplin, pengeransiang bak pengawal lomba ngemain, penau giring ngembing orang serta nampak kawa kerjasama bak bala nembiak sekolah. Yang ngarap ke agih belanjanya deka dikena ngelati ke mayuh macam program pemansang pelajar. Dikenang ujung ke berita lemai tu batang berita baru. Premier ngansak langkau undang-undang CCUS di Perumban ke. Engkalan baru pending seberai kampung Muhibah di Sadang Tembok bulan baru tu ilau. Sarawak dekat negap ke pengawak pengangkut nengah projek strategi. Nyanaka berita lemai ari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Jonathan Giri ari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu 1897 dalam tahun 1990. Siti agi sejarah di tempat Arena Lumba Menua tu, Lebuh Sarawak dipilih jadi tuan rumah lumba berprestij renggat bangsa, Lumba Malaysia Sukma. Pengawak berjadi ke lumba tu diatur dengan cukup ramai serta dipenyadi Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong. Mayuh macam persembahan bisi dibantai dengan kaum tanda asal ari mayuh pupu raban bangsa di Sarawak di mandang ke penyelai main asal menua tu. Kebrodi bisi dipandang ke bungai api tingasuh ati mensia mayuh gagit. Jaguh lumba menua Malaysia baka Baladita, Solomon Ismanto, Jessica Lau, Marina Chin serta Punch Gunalan bisi menggeratai mayatu kalai sidap gulai ngau bintang baru bak lumba Lee Chiu Ha di mai menira sukma. Linda Chin ngau Imaran Narawi diberi tangkup pengawak mai sempun temasya. Baca ikrar diulu ke atlet lumba Nyumerai Sarawak Tania Bugo. Besi 3,000 atlet serta lebih 40,000 orang datang mata ke pengawak berjadi sukma bak stadiumnya. Yang Dipertuan Agong muji lumba kediatur tu serta pengerangsi yang hati perintah Sarawak ngemujur ke temasyanya.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YF.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek jakenya.
2: Kok lok menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kasida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tau ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu ukai seminak nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda lagi lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga. Putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui. Lalu mudah alai menua-menua bukai. Datai ngeruga menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
5: Pesan tu ari YFM.
6: Nak lama lagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
7: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Mega yang berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamu Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
6: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
7: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

di pastor dalam nembiak mayanya. Disediakan agar dalam nembiak pelatai mulu pokentu. Kena ikut nembiak nak ngira penatai akademi, endur atau status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu di ngemuan pengelan dia, daya pengetang, nilai-nilai tik mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia tik seluruhan berubah. Ngau akses negara nembiak serta pengalik terketul,

0: Nyagai karnival galiasana 2006 tiket datur kena 25.7 perengkak hari 7.30 pagi yang tak memlemai kepalan Pak Dewan Serupa Tina Selana.
1: Info aktiviti wine.
2: Pedak nuan, penuh uras bati si jalai.
3: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
4: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak ba bilik de rempau.
5: Moy uras ba sebarang alai, nyak siti penyalah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pengawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Yeay.
1: Okey, habgulai baru kita buat program nembia min. Kita berkelala ngau bala nembia kita ke sekali tu. Neh ha sida ya udah. Nganti nak sabar dekat bercerita ngau bala kita ke bisi medak live Facebook bakal ke malam tu hari SK Siburan Batu. Terima kasih ngagai bala nembia kita ke bisi datai. Ke konti pemegak bala pindai ke bisi medak live Facebook yang kau benda ngantik berluar bala pengajar, cikgu ke bisi mereka kerjasama ngau anti min ngemai bala nembia datai ke konti ni. Okey, kita berkelala ngau sida ya sekali tu ne. Okey, hari kanan timian dulu ne kita berkelala. Padah kita gambar ya tucum yang manis-manis ne. Padah ke dulu nama nuan kumang. Okey, padah ke nama?
2: Namaku Nathania Angel anak Tono. Umurku 12 tahun.
1: Mhm, Nathania. Ya. Nathania siapa tadi?
2: Nathania Angel.
1: Nathania Angel ne. Umur?
2: Umur 12 tahun.
1: 12 tahun hari sekolah sama ne.
2: Ya.
1: Mhm, okey nyarih kagi bejakok ne. Okey, keba spiak Nathania nya tadi, siapa nama?
3: Nama ku Yunis Mila.
1: Yunis.
3: Ya, umur aku 10 tahun.
1: 10 tahun. Iban ka?
3: Ya, Iban.
1: Okey. Okey, Datuk keba tengah-tengahnya baju biru, kena kebaya biru.
4: Nama aku Feliciana Rosabel. Umur aku 10 tahun.
1: 10 tahun. Iban bedayo?
4: Bidayo.
1: Okey. Sepiak anti min mang ke kibak tu, ya siko aja lelaki. Siapa nama nuan bujang?
5: Nama aku Amanda Alexis anak belajar. Umur aku 11 tahun.
1: 11 tahun primary 5 ne. Okey, ba belakangnya beri mic yang ngagaya ne. Padah ke nama nuan kumang?
6: Nama aku Elisa Eliana Anadona. Aku
1: tahun berapa sekolah?
6: Tahun
1: 5. Oh, tahun 5. Okey, siapa nama tadi?
6: Elisa Eliana.
1: Elisa Eliana hanya nama ini. Okey, siko lagi. Okey, berdiri. Siapa nama?
7: Namaku Leticia Chanela anak Sempol. Aku berumur 11 tahun.
1: 11 tahun Leticia. Hanya Leticia ne. Nama sida itu apanya panjai ne? Nathania, Emmanuel, Feliciana, Eunice, Leticia. Betul ne? Kan ye bisi tinggal kini kalau panjai. Ana cukup no anti min nulis tu ne. Terima kasih ada datai gulai ngau anti min ba program nembia mit. Jadi bakal ke malam tu sida udah nyedia ke diri pedak kita sida ya udah masuk ke bakal selampainya ne. Sida ya dekat bertandak tu lagi. Ke kena baju ke warna celumnya. Ya kak bertandak. Jadi ketiga ikut buat mua anti min tu ada kak berandau dengan anti min yang kaum sidak ke bertandaknya lagi. Nih, kita berandau dulu ngau ke lelaki tu. Nih, Emmanuel. Emmanuel hari SK Siburan Batu. Tahun 5 tadi, nih? Okey, buat sekolah, nuan buat kelas 5 nama?
5: Bersekolah aku kelas 5 dedikasi.
1: 5 dedikasi ne.
5: 5D
1: ne. Okey, bersekolah tentu bisik kaban ne. Siapa kaban kenang ya bestie ko rata ko bakih ke nang ya rapat ngonuan.
5: Yang bisik rapat buat aku sekolah. Ayah ramai. Boleh aku sebut nama yang siti-siti?
1: Boleh ya.
5: Nama panjai.
1: Nama pandak tau me.
5: Rupat, Menaiden, Emerick, Revanel Onal, Daniel Adam, Gau Eli.
1: Nyak ne. Okey, nyak bala kaban wan ne. Okey, nanti bersekolah tu nama pengawak ke rindu digagak nuan kelimpah hari belajar.
5: Paling ku suka pelajaran maths.
1: Maths ne. Nang rindu subjek maths ne.
5: Ya. Yeah.
1: Okey, ba subjek math tu nuan rindu ku subjek math. Okey. Dah nyak lagi utai bukai ke rindu digagak nuan?
5: Paling gagak kerja rumah.
1: Kerja rumah hobi deh.
5: Hobi ku ba rumah ka baka catur, main rugby, catur. Olahraga.
1: Rindu bersukan.
5: Ya.
1: Yeah. Rindu bersukan. Main catur, rugby. Okey, nanti buat sukan rugby tu dulu. Nanti Min kat nanya. Nuan kalak wakil sekolah?
5: Kalak?
1: Kalak ngari ke sekolah.
5: Ya.
1: Yeah. Datai buat peringkat ni?
5: Bagian main buat Unimas masa 2024.
1: Nuan pemain buat senentang ni? defender ke
5: wing?
1: Wing.
5: Ngau prop.
1: Wing ngau prop. Propnya nama ne?
5: Baka push tubuh orang masa scrum.
1: Oh, nya labang suka rugby to ya nang sukan ke laksa ne.
5: Ya.
1: Nuan to peda anti min to nang kurus-kurus tinggi uliah gana. Hmm. Oh, nang rindu suka rugby sukan bukai deh.
5: Oh, olahraga.
1: Olahraga Belanda.
5: Ya.
1: Oh, okey okey. Lagi-lagi anti min kat nanya labai ya rindu main catur ne, lagi kita kena nanya. Kita ngagai peninga kita ke sikut tu ke kena baju kebaya. Laban ya kat mantai ke Penglandia ya. Ya ke belagu ne. Lagu-lagu nama tadi ne?
4: Dalam muda.
1: Darah muda. Okey, kita ngigak dulu lagu Darah Muda kena yang merindang bala peninga kita ke malam tu. Tang sebenarnya anti min mai kita berperindang dulu ngawa Siti lagu.

Okey, peningan nembiak mek kita ada di perindangau lagu nembiak ne ku darah muda. Okey. Okey, dengar ke muzik. Alright.

0: Pia ke jari ne. Landia mai ne rindu mai anti mian ninga yang berlagu pian mega bisi puji hari bala peninga kita ke benong meda live jam ke dia tu ne. Okey duduk ya bidayu ya pandai mai ya berlagu ne. Okey terima kasih Felicia. Nah, macam mana rasa lepas menyanyi?
1: Happy.
0: Okay. Felicia nak?
1: 10 tahun.
0: Sebab badan kecil kan. Cute je. Okay, Felicia nak. Sejak bila pandai menyanyi, pandai berlagu?
1: Dari tahun 2.
0: Memang pandai menyanyi. Selalu mewakili sekolah?
1: Tahun 3 wakil sekolah.
0: Aha, dalam nyanyian?
1: Iya.
0: Peringkat sekolah lah?
1: Iya.
0: Ataupun ada pergi jauh lagi kah?
1: Tak ada.
0: Oh, selalu dapat nombor berapa?
1: Nombor 1.
0: Nombor 1.
1: Dapat piala.
0: Oh, okey. Mewakili sekolah Siburan Batu.
1: Iya.
0: Oh, okey. Selalu bawa lagu ni lah?
1: Iya, dengan lagu... Paliban dari Kota Jakarta.
0: Oh, Paliban dari Kota Jakarta. Yeah. Okey. Landik Maya berlagu tadi. Nagi kak ninga. Kita pun belalak pelabak ku ninga ya berlagu ne. Okey, kita dekat beranda lagi. Ngau nembiak kita ke sekali tu ke kena baju warna borak tu ne. Nai ingat anti mian panjang mana nama tu tadi. Anti mian malik dulu. Medak nama sidak ya tu. Bisiknya tadi Natania Emmanuel. Feliciana Yunis. Siku ni Yunis tadi. Nama ya Yunis. Nama penuh tadi Yunis
1: Miloh.
0: Yunis Miloh anak
1: Bernard.
0: Anak Bernard. Asal nang ari Kuching ku mang? Nang ari Kuching.
1: Siburan.
0: Ari Siburan lah nang kampung ba Siburan.
1: Besriaman kampung.
0: Oh, kampung ba Seriaman ne?
1: Iya.
0: Anti min nyebut menua lagi angkanya nak nemu ne, nak paham ne. Kampung nang Siburan ne. Mak abak sigi orang Siburan.
1: Nak nemu ne.
0: Pula lagi tau tanya. Okey, Yunis, Yunis tu tadi tentu ya bisi penglandik atau ke bisi bakat megak ne. Bisa bakat kah?
1: Ku boleh berjoget mimi-mimit.
0: Oh, boleh berjoget mimi-mimit. Oh, nanti berumah tu rindu berjoget hari lagu-lagu ke bisi bakal buat TikTok tau ke lagu-lagu ke lagu-lagu joget-joget dia tu nya tau ke berkenih?
1: Bertiktok.
0: Oh, bisi TikTok lah tau. Okeynya Yunis tadi ne tanteng anti min nak ngasoi mantai ke joget TikTok ne. Anti min semina ka nemu lagi hobi ya ke bukai. Nama hobi?
1: Mengemas rumah.
0: Oh, rajin ngemas rumah. Okey, ngemas rumah nyapu ka, moy sampah ka?
1: Nuci singki.
0: Okey, hari miet ka dah terlebak nuci singki ne?
1: Hari to.
0: Oh, 2026. Kira ke udah start kat nolong mak ngabak lah tok ne. Manah main ne. Tok anti mian kat nemu ge. Selalu main telefon berumah tok kena?
1: Ya.
0: Selalu ne. Berapa jam main handphone?
1: Nak nemu ko.
0: Nak medak jam main handphone?
1: Ndak.
0: Tok ke main handphone nya nak lama tok kena dai make handphone sekali berumah.
1: Kadang-kadang. Ya, aku jaga baby.
0: Oh, bisa adik. Berapa umur adik?
1: 5 bulan.
0: 5 bulan. Wah, laki ke induk?
1: Laki.
0: Nuan anak ke berapa?
1: 2. Nak adik cousin ku.
0: Oh, anak kedua. Nak adik cousin?
1: Ya.
0: Oh, dalam adik-beradik berapa ikut?
1: 3.
0: Mai mesti tanya anti mian tu ne. Okey, nyak tadi Ari Yunis. Tengnya lancar mai berjakok ne. Ya boleh berjoget-joget ku ya ne. Ya ngau anti mian seduaya Emmanuel sama ngericah ke program enam biak miat kita ini. Lagi kita nanya sidak ya baru. Dia tu kita dekat merik peluang ngagai sidak ya ke dekat bertanda. Tentu kita akan medak ne. Kak medak sidak ya tu bertanda. Kita akan medak bertanda dulu ngajat negi. Ngambil kita medak ba ke ujung-ujung lagi, baru kita mendak sidak yang ngajar. Kita mendak sidak yang bertandak dulu ne. Udah nyedia ke diri kini dekat bertandak. Okey, tahu sama angkat Angkat dulu, sedia ke rempu, asuh ke dulu bangku je ni. Kita boleh medak live Facebook YFM Iban Nadia tu, kalai sidak ya tu dekat bertanda. Anti mien mic kita medak live Facebook. Ana nak medak ni sidak ya dekat bertanda dulu. Malam tu buat program nembiak mien bertanda nyedia ke diri dekat bertanda. Tok me penlebak sidak ya datai ke konti, ngambil sidak ya nemu ni. Begini cara nyedia ke diri tau ke mantai ke drempu bertanda buat muar romayuh tajak ndak buat muar romayuh buat mata muar orang tang buat live Facebook YFM Iban jam ke dia tu. Mai kita sama medak sidak ya tu bertanda ni lagu hari raya. Okey, dah ready dengan music nah.

nya tadi kita boleh mada ne ha penglandia sida ya tadi betanda ne ha peninga anti min pengau betanda dalam konti tanah oleh peda bala peninga kita iba luar. Terima kasih ngagai bala ne bia ari SK Siburan Batu Padawan udah ngericah kagi program enam biak miat kita. Kita berperinang dulu peninga enam biak sebelum kita lagi terus berandau ngau sida tiga sida enam tu tadi ne. Kita berperinang dulu ngau lagu ari Natalia Umang ngau Lorani Garoang.

0: Okey, nyak lagu hak kena merenang kita ke malam tu kelebih lagi. Semua bala peninggal kita ke benung mendak live Facebook pi maga mendiang ke program Nembia Amit baka ke malam tu. Anti mi lagi mengkam gulai ngau nebi ari SK Siburan Batu hagi berandau ngau sida ene. Labang datu lagi sida dekat mantai ke Penglandia ke Bukai. Okey, kita agi bisi awak, agi bisi indoor. Anti Min tu nanya, siku nembiak kita amang ke kanan Anti Min tu ni. Padah ke dulu nama nuan tadi kumang?
1: Natania Angel.
0: Natania Angel ni. Inggar kagi bejaku. Oh. Okey, orang di ni nuan mang?
1: Orang Siburan.
0: Orang Siburan, nang asal Siburan ni. Umur tadi 12 tahun
1: ya.
0: Okey, nuan nang hari Siburan nang Iban gak na?
1: Nak Bidayu.
0: Oh, Bidayu tang pandai jaku Iban.
1: Ya, laban indai ku Iban.
0: Oh, indai Iban apai Bidayu.
1: Ya.
0: Okey, nuan tu nang rindu betanda tok ke ngajat ke nang rindu na?
1: Oh, rindu.
0: Oh, nang rindu ku pengawanya. Ari-ari mit?
1: Dari ari tahun 4.
0: Ari tahun 4. Bertanda bak rumah ke atau ke bak sekolah aja?
1: Bak rumah ya, bak sekolah pembisik, wakil sekolah.
0: Oh, wakil sekolah. Selalu ya nombor berapa?
1: Tahun 5 aja lah sekali aja.
0: Tahun 5 sekali. Nombor berapa kita main?
1: Nombor 4 lah.
0: Nombor 4. Siapa cikgu kita ke ngajar menari tu?
1: Cikgu Josri.
0: Cikgu Josri.
1: Oh.
0: Bisik ngau ya malam tu?
1: Bisik
0: ngau ya ne. Mari tapi puji ngagai cikgunya ne. Oleh ngajar kita pelandik mah anti min medak tadi pun belala anti min medak sida ya menari ne. Ukai nyamai hari umur beketuk kita kat mati ya sida ya. Anti nya udah besai gede lagi ne. Bekeni keterubah nuan belajar menari tu ne. Mula-mulanya bisik karingat-ingat kini?
1: Bisik lah mimit ya.
0: Oh.
1: Macam risau takut salah pergerakan kena.
0: Bisik-bisik tips kini boleh kongsi dengan bala kawan-kawan bak luar?
1: Bisik macam aku punya nama kat kemarin begini. Susah kat explain ya.
0: Susah kat explain. Kini nanti bakal orangnya tadi tubuh ya kering. Tang ya minat menari. Nama tips hari Anwan kumang.
1: Lembut ke badan aja.
0: Lembut ke badan aja ne.
1: Yeah.
0: Bisik-bisik cara ya ne.
1: Bisik.
0: Nanti dalam sarinya berapa kali cikgu matih Anwan menari?
1: Asyikku aku pun ada nama mungkin dalam sebulan.
0: Sebulannya baru uliah ne.
1: Ya.
0: Berapa itik tarian ke ditemunan?
1: Joget ngau zapin.
0: Joget ngau zapin. Mana? Okey, nyak tadi kumang kita ini kebisik menari. Okey, kita lagi nanya siku lagi peninga nembiak kita ke landia buat pengawa bertanda menari ke jaku sida ya kemayari dia tu. Ne, kita ingin jauh jaku bahasa. Okey, kumang siapa nama padah ke baru nama tadi?
2: Leticia Sharina.
0: Leticia. Okey, kumang Leticia. Asal nang orang Kuching? Orang Siburan gak ne? Mak abak pun orang ditok gak ne? Nyari kaki berjaku tarik gak mikrofonnya ne? Anda malu-malu wow. Okey, Nuan tadi primary 5.
2: Ya.
0: Primary 5 ne. Okey, keterubah Nuan ngau bertanda to hari primary berapa?
2: 4.
0: Primary 4.
2: 3.
0: Primary 3. Sama lah tim kita ne. Sama tim ngau menari selalu ngari ke sekolah. Selalu ne. Okey, Maya Nuan keterubah ngau menari tu. Bisi asa keringat gak?
2: Bisi mimit.
0: Mimit. Okey. Maya Nuan ke belati ya tau ke mati derimpu Maya ke ngau menari tu. Bisi ngacau Maya Nuan ke ngagak kerja sekolah ke? Maya ke belajar ke?
2: Nadai?
0: Mana nak ne? Kira kuliah mah tu kuliah magi masa ne. Baru rumah pun bisik ke mati derimpu?
2: Bisik
0: ne. Udah ambil habis sekolahnya, baik ke rumah. Belajar ke derimpu ne. Nang rindu lah. Dalam adik-beradiknya, adik-beradiknya ne, nuan nang rindu ke menari. Adik-beradik bukai bisik?
2: Nadai.
0: Nadai.
2: Anak nombor 3 bisik ke?
0: Anak nombor 3. Nuan anak berapa?
2: 2.
0: Anak kedua. Nombor 3 anak berapa umur?
2: 6.
0: 6 tahun. Oh ya, ya rindu gak menari ne? Akati nuan nemu adik nuan nyak nemu menari. Laki ke
2: Indo?
0: Indo ne. Akati nuan nemu ya nemu menari.
2: Iya, mana aku menari menyak. Yang madah nanti ada besar kan bakal aku juga.
0: Oh, yang madah kat bakal dik kan ne? Eh? Oh, kira ke kakak tu sebagai cuan nak? Okay, setakat tu adik nuan ke daripada nuan yang nang pandai menari tarian joget berkenyak lah.
2: Mimet ya deh.
0: Mimet ne? Okay, nyak tadi hari siku penari hari SK Siburan Batu megane. Okay, kita nanya lagi siku dak tu cume-cume muai nak malu ne? Okay, semak lagi kumang ngai kelagi nak tu peda kemua lagi ne?

0: ni nyak muai ni. Okey, umur tadi 11 tahun nak?
1: Ya.
0: 11 tahun primary 5. Okey, nuan anak ke berapa agak?
1: Anak ke satu.
0: Anak ke satu. Oh, anak tua. Dalam adik-beradik berapa orang?
1: Dua.
0: Dua orang. Oh.
1: Satu.
0: Sikut aja.
1: Adik aku.
0: Oh, dua ikut diri menyadik. Okey. Nang orang Kuching.
1: Siburan.
0: Orang Siburan lah ya. Oh, nang asal orang bersiburan. Okey. Nang rindu bawa pengawak menari.
1: Rindu.
0: Rindu. Oh, hari-hari meet.
1: Hari tahun tiga.
0: Hari tahun tiga. Oh, dulu lagi. Nih, sama tim lah, sama tim.
1: Ya.
0: Sama tim menari. Okey, Maya cikgu kita menarinya nak. Tentu cikgu bisik make up nak. Ya. Maya nuan make upnya kati-kati ya saya nuan medak mua nuan lain tu Maya menarinya. Confident lagi tau ke bekeni?
1: Pakai cantik lah.
0: Cantik. Rasa cantik nak menarinya. Betul? Masa menarinya bisik rasa malu-malu kan nanti bisik mak abak medak kini?
1: Malu.
0: Oh, nanti berumah nak menari lah tu.
1: Mimimit
0: ja ne. Nya Arya tadi ne. Ya nemu menari tang yang malu-malu kan mimimit ja ne. Tang ulih gak na? Ulih na. Okey, ya tadi dah kami nak menari, nama perkara bukai ke dikerinduk kanuan.
1: Belajar berumah.
0: Belajar.
1: Menyapu.
0: Oh, menolong mak abak lah.
1: Ya.
0: Mana mai bisa jaga adik gak? Bisa. Bisa ne. Okey, ngarap ke semua bala peninggal kita ngau nemit ke bisa datai konti bulai nganti min tu mujur dalam pelajar magang-magang ne. Rindu medak sida ya cute-cute ne. Okey, setelah sida itu berani mega datai ke konti nak malu-malu ne. Okey, ke lelaki tadi Emmanuel ne. Pansu-pansu bujang. Jenguk ke mua ne. Tadi Emma dah rindu main catur ko ya. Okey. Nadai main catur saretok ne.
2: Ya, nadai.
0: Nadai ne. Nuan ngari ke sekolah main catur?
2: Ya.
0: Ngari ke sekolah. Tai ba peringkat ni?
2: Bagian paling tinggi.
0: Bagian paling tinggi ne. Nombor berapa?
2: Nadai uliah.
0: Nadai uliah ne. Atang selalu main single tau ke bisik kumpulan ke ni?
2: Single.
0: Single. Oh, nanti ba sekolah nuan nang top lah ba catur tu.
2: Ya.
0: Oh, ba sekolah nang top lah. Kati nuan tau rindu ba main catur laban tu anti min meda jarang ko kita itu jarai nebiak rindu tau ke main catur tu ngau penuh confident jarang nak. Sikit jarang nanti min pejarang meda mayuh ya kita meda main catur tu majority ya nebiak Cina. Tang nuan tu rindu ba main catur tu ne. Kati lah dekat terus main catur mai ge peringkat ketinggi agi.
2: Paling sampai bahagian bukan
0: tak ke
2: bukai, sampai kebangsaan.
0: Kebangsaan. Okey ne. Sida ai semua tu peninggal bisi pengerindu magang-magang ne, bisi pengelandia magang-magang ne. Nanti min berasai temegah amat sida ada datai badi tu tang. Kita dekat meda tai ke dekat di bantai ke tiga iko penari tu agi ne. Kalai sida ya dekat merindang kita ngau ajat. Ajat namanya tadi ya kumang.
3: Ngelalu temuai.
0: Ajat ngelalu ke temuai ne. Okey, udah hanya dia ke diri kita tiga ke ngajat. Okey, nanti sidak udah hanya dia ke diri. Angkat lo kumbang nah, ngambil kita sama hanya dia ke diri. Ada tu balau peninggal oleh medak baru bawa Facebook YFM Iban. Kita medak sidak tiga nembiak miat tu tadi ngajat ke dikumbai ianya ngajat ngalu ke temuai ni. Kita sama medak Datuk sidak ya udah nyedia ke diri anti min pen dekat nyedia ke sidak ya ni. Kita ke benua ninga radio, kita ninga music ajat tu ni. Cikgu yang pelabak ku benua medak meh dia tu ni. Benua medak ni biak ke dia aja yang lama tu bak pengawak bertanda ngajat menari kura zapin ke benua mantai ke bak Facebook YFM Iban Datuk. Okey, kita dah sedia ngambil kita terus gulai ngau sidak ya ngajat datang eh. Sedia.

0: Okeynya tadi Nebia Ari sekolah primary Siburan Batu baru aja udah temu mantai ke Ajat ngelalu ke temuai ba live Facebook YFM Iban ke malam tu. Cukup mana nanti lagi di trend ko kita di patih lagi sidak yang dang ya landi lagi udah tu ilak ne yang ke nanti mien boleh ngangau ke sidak ya kini ba program Nebia mien ba bulan-bulan ke Bukai Rindu antimien medak sidak ya ngajar tadi neh cukup pandai ngau lingguak jari tubuh sidak ya neh jadi kita nanya kumang kita itu neh okey antimien kak nanya mang cikgu selalu ya meri awak ngagai nuan ngajar tu berapa lama
1: baru kali tok ku ngajar
0: baru sarito ne baru tahun tok lah
1: baru sarito ya
0: Piye ne okey nada ya saya kesal ne
1: bisa tadi salah step
0: nang awaknya urana nak mau tang ya udah berani kira ke maneh banyak ne udah tu ila bisi deka ngajar ngagai peringkat ketinggi agi kini
1: kak nanti oleh kena pilih menari
0: nanti kena pilih kak ngau lah
1: kak
0: kalau ngau nama pekik ngajat
1: nadai
0: bas sekolah kita empai bisik ne empai ngari ke sekolah bak pekik ngajat ne ngarap ke cikgu sidak ela uliah ngemai sidak ya ba pekit ngajat ne kira kage uliah di ansiang kage penglandia Nebi Ari SK Siburan Batu tu ba pengawa ngajat ne bisi ngami kelas ba luar belajar ngajat
1: nadai nte kak ngajat pun belajar ba rumah beda TV
0: ka beda ba YouTube betito aja ne. Okey, manah-manah bisi pengransi yang tahu minta anjo mak ngabak ngagai Siti Indur ke bisi belajar ngajat dianya asadia. Okey ya. Okey, terima kasih ngagai bala peninga Nebia kita hari SK Siburan udah begulai ngagai kita buat program Nebia Amin ungkup ke Sarito nyadi minggu baru kak mendiang ke Tanduk ne. Betul baru kita bawa ke Bukai ya bala peninga ngau bala Nebia Amin ke Bukai. Nyaja na nadai game menari ke Bukai kini nadai nyu malu dah sidak ya tang anti min cukup rindu medak sidak kira kena ka dulu kita begulai peninga buat program Nebia Amin mumpuk dulu kami sebuat kami 6 kami 7 atau ne bye bye pada bye bye lo
2: bye.

Ya peningat yang nak kita mendiang ke program nambi amit begulai engkau anti min. Jadi tu nak kita begulai bahawa awak sada lemai sehari tu hari 6, 18 hari bulan 7 2026 bertemu baru kita bahawa awak ke bukai peningat ninggal ke kita ngah lagu ke dibai Juyaya ngapung lalu aku pukul 9 tu lagi mai kita mendiang ke berita utama 9 malam lalu terus begulai ngapung lah program kami ya ke bukai nangkan ke tu lagi berawak pemerintah malam apa dah laku peringah. Bye bye, selamat ujung minggu, selamat malam minggu, bye bye.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 1897 dalam tahun 1990. Siti agi sejarah di tempat Barina Lumba Menua tu, Lebuh Sarawak dipilih jadi tuan rumah lumba berprestij renggat bangsa, Lumba Malaysia Sukma. Pengawak berjadi ke lumba tu diatur dengan cukup rami serta dipenyadi Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong. Mayuh macam persembahan bisi dibantai nyeng kaum tanda asal ari mayuh pupu raban bangsa di Sarawak di mandang ke penyelai main asal menua tu. Ke Brodi, bisi dipandang ke bungai api di nyasuh ati mensia mayuh gagit. Jaguh lumba menua Malaysia baka Baladita, Solomon Ismanto, Jessica Lau, Marina Chin serta Punch Gunalan bisi menggeratai maya tu kalai sidap gulai nyo bintang baru bak lumba Li Chiu Ha di mai menira sukma. Linda Chin ngau Imaran Narawi diberi tangkup pengawak mai sempun temasya. Baca ikrar dihulu ke atlet lumba nyumerai Sarawak Tania Bugo. Besi 3,000 atlet serta lebih 40,000 orang datang mata ke pengawak berjadi sukma bak stadiumnya. Yang Dipertuan Agong muji lumba kediatur tu serta pengerangsian hati perintah Sarawak ngemujur ke temasyanya.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: Dinyaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai. Ya, dan selamat YFM 24 jam merindang kita. Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam segmen pemerintah malam YFM. Okey, malam hari 6. Okey, 18/7 tahun 2026. Jadi, terima kasih menggunakan email dari Johnny. Sudah bergulai dengan kita dalam segmen Sada Lemai berenggari pukul 6 lemai tadi. Nyentuh lagi pukul 9. Jadi, ke dia tu, Gintir Aku Raja Smoking Teka Arbi bergulai dengan kita dalam pengalaman 3 jam berenggari pukul 9 malam tadi. Nyentuh lagi pukul 12 tengah malam tu lagi. Okay? Jadi, lalu ke semua kita, ingat ke kami dengan frekuensi radio YFM ke semua anda terdiau. Kita mengkauling ingat ke kami dengan acara online, dengan RTM Klik, website atau ke aplikasi RTM Klik, okay, MyTV, pemegang portal radio.rtm.jowi.my. Okay, selamat dengar ke kami. Okay, 24 jam merindang kita. Okay, jadi benarnya kita terus berperindang gaul lagu ke sekali itu dikena mungkal segmen pemerintah malam kita ke malam tu. Okay, 18/7/2006. Malam kita dengar ke lagu May Franklin gaul lagu ke diberi nama Kunci Hati. Okay, terus dengar ke kami pemerintah malam UFM segulai sejalai.

World Cup 2026 19.7.2026 hari Minggu. Main berebut ke Lumut 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jakun Melayu. Serta Jakun English bak TV OK. 20.7.2026 hari Satu. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jakun English dengan Jakun Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Okey, Alvarez Raja, engkau lagu kediri nama tetap bakal selama macam. Kita ke Datuk pukul 9.29 minit malam. Okey, terus dengar ke kami, Pemerintah Malam UFM, Malam Marina 18.07.2026. Okey, jadi pendengar sudah kita berpindah dengan lagu nangkan kita lagi. Okey, lagu dari Larry Silas, lagu Ngadang. Aku Mike terberhati ke info Gayari dari UPS Ting Mata ke Gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, jadi ini dia ke report Gayari berengkari pukul 4 lemai tadi. Okey, muak ke malam tu nyentuk ke tumuh pagi-pagi lah di pelabak hujan nyadi bas kilendur bakal di Kuching. Serian, Seriaman, Betuang, Serikai, Sibu, Kapit, Miri, Ngau, Limbang. Lalu bendur ke Bukai, Gairi mana? Okey, di Semerahan, Mukah, Ngau, Bintulu. Okey, jadi nyam tadi info ke diterima dari Siti Hawa binti Ismail. Kebisi nganjung agak email kami yfmiban@gmail.com. Okey, info Gayari Ariu Pasting Mata ke Gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Ya, jadi dengar terus kita berpindah ke lagu ke sekali itu. Kita dengarkan lagu rilis Larry Silas. Enggak lagu ngadang. Pemegang si tiga lagu-lagu itu di Bersumpah Masuk Neraka. Okey, terus dengar ke kami Pemerintah Malam UFM.

0: Activity Y.
1: Aku Rebe Jaro, publicity skateri dekat Nassau, serta naik kita sampal datai. Enggau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026. Dekat datur kena 25.7.2026. Berengkah ada 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Pak Dewan Serba Guna Selangau. 7 program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu memberi peluang agar nenggak di kandang mono pesisir boleh penerang nampung pelajar, bantu pelajar, pengawal

Malaysia boleh milih sekali kedekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, tak kata terus hingga peluang gawat. Tidak dekat diberi peluang milih kurs ke engkeman, mitiakan pemutus persa engkau kurs di kenduk ke sidak. Yang metuju kali patut diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang negara bandar niat setengah tangkus, engkau peluang gawat kalau ditangkup sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak, nak salah

Aso pala ng biya maya niya. Disdiya ka nga gagalan ng biya tayo ngulo po pinto. Kanang ikot ng biya na ngira pa natay akademi, endure pagka status ekonomi, patuwat ka beri awa ni rungkay potensyal diri, serta milih bidang kestipa ngaw penaw, serta expression sida. Belajar uka seminat bekaul ngaw mulih ke penyulut akademi, tang bagak bekaul ngaw nampak individu ti ngemuan pengalaman dia, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri engkau dunia ti seluruhan berubah. Engkau ekses negara nemia serta pengalik ti betul, raban nemia ari kedua-dua kandang negeri engkau nemia pesisir, ulang ubah penghidup sida serta mantuk memang sangka main lagi ruang bilik sida, serta

0: 24 iti lagu deka bepekit barengat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Miet. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Yuntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.

Selamat malam, dia tu Kemna Borika. Berita malam 18/7/2026. 90 gerempuan gau organisasi Bak Kenang Senadian terima Gran Projek Miet Menua Pesisir MRP RM614,000 sehari itu tadi. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin Mada geranya diberi ngambil bisi dikena gerempuan tu berjalan ke penyewak tip guna bak peringkat raban bansa. Bantu nyemgak dikena gerempuan tu berjalan ke menyuhagi program timri empas ke tinggi tulis negap kagi pemansang rama bak kandang Senadin. Yang mansut ke jakutu bak pengrami nyerah ke geranya bak upis SUPP Pampang Senadin Permai Jaya Miri. Meludam ti majak mansang diadang dekat muka mayu hagi peluang ekonomi ngagai peranak menonya hari ti berjalai ke mayu bengka projek infrastruktur strategik. Adun Lingga Dayang Nurazah Awang Sohor madah projek ngagai jematan Batang Lupar nyangkat ke pemanah jalai bak kena menuap sisir serta ngemudah ke peranak menonya nyual hasil sidak ngagai market ti besagi. Tegalnya rakyat diperansang guna infrastruktur tersediakah kena ngangkat ketika seekonomi. Berbangunnya ia madah ke dataran baru meludam, udah tembuk digagak lalu sekedar projek pemansang dekat di berjalai ke Ngau Berenggat, dikena nambah ke peringkat guna rakyat bak kana menua tu. Ia mansut ke jakutu bak program berguna Ngau Mensia Mayuah ke diatur ukas bak Dewan Serbaguna Kampung Meludam Pusat. Program tu dipasuk 8 bengkai agensi perintah tinyedia ke penerang, kaunseling Ngau penerang pasal mui bengkai servis ngagai peranak menuanya. Ngitau menirasrau ukai semina kena ngias tang mai reti ti besai ngagai rakyat ngambil seruran nyaga identiti menua serta merti ke sejarah Sarawak sebedau penumbuh menua Malaysia. Sapit Menteri Kebun bernandang Ngau Komoditi Datuk Sri Huang Tiong Si madah semangatnya patut diri ngagai raban nembiak ngambil sidak merti ke penyawak tidak berjalai ke bala tuai dulu kelia. Ia mansut ke jakutu bak program konvoi bermotosikal program Semarak Hari Sarawak 2006 ke diatur ukas bagi menua Serikai di Serikai. Konvoinya dipasuk Pupu Bansa Nyengkawam hari sekedap bagi menua bakal Serikai muka Ngau Sibu terjadi ke tanda segulai sejalai ngerami hari Sarawak. Tiap motosikal dias Ngau Menira Miet Sarawak tiba kibar bak sepemanjai jalai ditembuk bak Dewan Masyarakat Bintangor. Majlis Bandaraya Miri MBM majak negap ke pemansang komuniti Timuruan hari ticakah dipasuk rakyat bak peringkat raban bansa. Dato Bandar Miri Adam Yi Siu Sang madah pemujur mansang ke Mengeri Timuruan berguna ke sahup hari sidak lokal autoriti Ngau Mensia Mayuah. Tu nyengkaum hari timuran ulah nyerara sampah, nanam pun kayu, kurang berkena ke plastik serta nyaga pemersi rampa menua. Yang mansut ke jakutu maya berjadi ke program jelajah komuniti lestari Bandaraya Miri siri kedua di Balai Raya Kampung Pujut Adong Miri. Program tu diatur kena merangsang Mensia Mayuah cakah ngau ngambil bagi bak agenda pemeruan ngau nyukung julati terdekat pemansang Sarawak ti meruan lebur datai bak tahun 2030. Mayu macam aktiviti diatur nyengkau menanam pun kayu, nyerupan, kempen ngelarak sampah, berperasa pengerai serta lica pasal pemerhati-hati rampak benua ngau pelikun bak palan bisi bayar. Nyanakah berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi lalu disalin Ailinda Suil hari bilik berita RTM Kuching. Selamat malam, salam Malaysia Mandani.

0: Ninga, arap ke kita inya tadi nyukung sida yang nga bebenar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mega nge bala orang kuda ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadagi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: tu rumah Patricia Agustin ex-pengelola program ba YFM
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai.
3: World Cup 2026 19.7.2026 hari Minggu main berebut ke Lumo 3 France bersatu dengan England bak Miami Stadium Miami Gardens USA pukul 5 pagi live bak Sukan Plus dalam jago Melayu serta jago English bak TV OK 20.7.2026 hari Satu Final World Cup 2026 Spain ngelaban Argentina bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam jago English ngau jago Melayu bak Super Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
4: Hai, aku Ismail Mitu. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya hari 6 pukul 10 setengah malam.
5: Carta siapa juara.
6: Carta siapa juara.

0: 5 pukul 1 ngale hari. Ya cata siapa juara. Ni tiang hari 5 pukul 1 ngale hari. Nyentuh ke pukul 3 ngale hari itu lagi. Nah, Jabun.
1: Betul. Sarito tusun ke 28.
0: Artinya 28 kali kita udah bergulai ngau bala ke bisik ninga ke program cata siapa juara tahun 2026.
1: Betul.
0: Okay, jadi ngagai bala kita kebenar mendiang ke YFM anda bakal selama program tu ditabur ke terus nintiang hari 5 hari pukul 1 ni jabut.
1: Ya.
0: Bergulai dengan aku Sarito Monica Midi serta Mega Jackson.
1: Jabut.
0: Nama aku ningai nek de agi kembali kaki.
1: Hei, kemari kembali kaki tersipak batu.
0: Tersipak ke batu.
1: Ya.
0: Sigi bakanya.
1: Ya.
0: Laban dia suah nyalah ke batu ke mansa. Okay, batu masa batu ke depan sak ya.
1: Ya.
0: Okay, batu mansa ya.
1: Laban batu ada yang muda ya.
0: Batu ni muda ya nak.
1: Iya.
0: Laban ini adanya. Okay, jadi okay, malah kita peninga. Terima kasih ya, laban mendiang ke YFM. Nampak bunyi ke dipadah ke jabut tadi. Kita bergulai dengan kami tusun ke 28 tahun 2026.
1: Betul.
0: Berarti ke penduduk 10 itu lagu. Bak tusun ke sekali itu. Tentu yang maga bisi berita ke berkawal engkau SSJT ke 9 semifinal.
1: Tau ya.
0: Ke renggat semifinal. Bisi maga berita ke pemadu baru dekat di baik aku lagi jabut.
1: Betul.
0: Bak berita SSJT ke 9. Ya tang sepedau tua bergulai engkau balati ninga ke YFM ke ngali hari itu. Tentu ya tua mai sida yang mulai ke pengingat dulu meh.
1: Betul. Aku pun bisi ninga tadi ibu
0: sini,
1: menot.
0: Bisi ninga.
1: Selalu maku ninga 2-3 hari itu. Gantung orang Selangau deh ketap ketup ketap ketup ketap ketup.
0: Jantung orang Selangau
1: dengar itu.
0: Dengar itu. Jangka aku kadang ada jantung ini Junia Man sedua yang rasa ngalah.
1: Laban ke mata bapak iku penyanyi kita 24 iku penyanyi
0: 22 lagu ya 24.
1: Oh
0: 22 iku penyanyi.
1: Iku penyanyi.
0: Ukai jantung iku gak?
1: Nyak tengah
0: laban sida yo ke kerak.
1: Nyak tengah suara redup ati sida din.
0: Yo ke nama laban 22 nya. Tahu di kumbai kita semua penyanyi ketebilang. Lalu 24 nya lagu ke tahu disebut kita lagu ketebilang mega.
1: Betul. Baka aku.
0: Huh?
1: Lagu aku bisa terbilang kai ibu minta.
0: Oh lagu dia terbilang tadi pun dan nanti terbilang Allah. Alah laban nenek dia sangau.
1: Amai, kena jauh kurumudin.
0: Okey, itu amai balah ningat ke dulu. Mau kita tuan pun meningat ke recap ya.
1: Ya.
0: Penuduk 10 itu lagu. Tusun tika 27 minggu yang kemarin. Laban minggu yang kemarin kita bisi lagu baru.
1: Betul.
0: Nama lagunya?
1: Nuan Milih Pergi.
0: Kini dini penuduk lagu Nuan Milih Pergi itu. Lagi kita ningat bak tusun ke 28. Terus ningat ke recap. Cata siapa juara tusun minggu nyen kemari.
1: Betul.
2: Recap minggu nyen kemari. 10.

0: recap minggunya kemarin.
1: Ianya tadi recap minggunya kemarin. Nah, Jabot.
2: Iya.
1: Apa kau enggak pemutus lagu kita minggunya kemarin? Nah, minggu tu nan nemu kita. Agi sama tahu ke bisi berubah nikik nurun ke sepiak kanan ke sepiak kiri.
2: Betul.
1: Jadi minggunya kemarin dua minggu dah juara. Ianya lagu Nick Ravinsky ke diberi nama Pengerindu. Baca hari dia.
2: Pengerindu. Datai badan.
0: Ndak datai.
2: Oh, ndak datai. Ada ingat ku mai ko datai.
1: Ndak datai. Tang udah datai ge agak pia. Lebanyen lumur santau dah, Jabot. Reti udah datai nya tadi ya.
2: Oke.
1: Oke, jadi lagu baru ka dipasok ke minggu nyen kemari, munnya ka dah disebut tua tadi. Lagu Penny McLean. Diberi nama Nuan Milia Pergi. Orang ke ngagak ya tu siku hari orang ke kalak pinjen RTM tu.
2: Oh, amai ke.
1: Kapan lama kita suka. Okey, jadinya lagu ke berkawan kau cata minggu ni kemarin pemutus ia lalu minggu tu tentu ya bisi berubah. Okey, jadi ngagak bala kita ke lebih lagi ti rindu ke program cata siapa juara. Pasti ke bala kita nya tadi anang dah ingat. Angka nak sempat ninga Sarito hari lima kemanya selalu ninga baru tanda
2: tidak ya. Tahu ninga malam pergila pukul 10:30 malam ngagai pengembih program.
1: Pukul 12 dah lagu negara ku.
2: Iya, pukul 12.
1: Okey, jadi yang tadi kita kena sempat ninga Sarito munyi kepada kejabun ninti yang hari 6 malam ya udah berita pukul 10 malam tentu ya tanduk program. Matang kita ke ngundi ke ngulih ke prayas nadai hari 6 hari 5 aja.
2: Ya, Sarito udah pengujung program tu lagi.
1: Udah pengujung program tu lagi.
2: Ya, batelepon ni peminat.
1: Batelepon aja nya.
2: Nanti iya anaknya babukai udah program tu lagi baca tas Facebook cata siapa juara sampai ke hari 4
1: sampai
2: tengah hari.
1: Tengah hari. Ninti yang minggunya.
2: Betul.
1: Okey, jadi ya nak masa jam 8 mayuh berita ketika dikunci ketua Sarito.
2: Betul.
1: Berkaul engkau ACSJ 39 bunyi kepada tadi nyok ke ketap hati
2: dia. Ya.
1: Ketap. Kelebih lagi ngagai sama tadi Juni aman.
2: Ngapulu.
1: Orang buka kan penyebuan dia ngalah kan.
2: Betul. Ngapai tidak.
1: Apa pedido?
2: Spiar rumah.
1: Spiar rumah. Oh, ding lala puras kuah.
2: Ngalah.
1: Okay, nama tahun tu bisi special mimiat di menua skuau kian dah jabot.
2: Iya.
1: Okay, nama laban siko hari orang skuau ayak de Jonas siko hari semifinalis tahun tu.
2: Betul.
1: Nyak Siti hari pengeransia tentu ya pelabak aku ruruat orang skuau durun medak lah.
2: Betul.
1: Okay, semina nyukung YB sedaya. Okay, semina nyukung SCJ tamaga nyukung manok sabuang sedaya.
2: Betul.
1: Pelabak aku ke terubah ya manok sabuang sedak menua nyin nanti ngelamak tu bisik ke piatak Riki ke kalak
2: anak
1: di pengari.
2: Anak penyanyi minyak.
1: Sebenar tu anak pulau tahun tu anak
2: terumah. Anak terumah. Kuni aman.
1: Okey, jadi ya terus ngau penduduk lagu tika 10.
2: Betul.
1: Baca dia.
2: Bak lagu tiba penduduk nombor 10 minggu tu ibu minut. Anang di ngumait nombor 10. Kalak tu jadi juara.
1: Kalak jadi juara?
2: Ya, 2 minggu.
1: 2 minggu kalak jadi juara.
2: Betul.
1: Tang minggu tu ia nurun 2 gigi anak tangga.
2: Nanti hal merican ngera bukai.
1: Amainya. Ngai nyadi ke kita belama datai na.
2: Betul.
1: Beri peluang ngera bukai. Ngambil ke bisik ngau ibu pekiat tahun baru.
2: 19 minggu tu dalam cata.
1: Kepa madu lama dalam cata?
2: Ya, orang tinggal ke leka lagu tu pun ukai Lucy M.
1: Lucy nama?
2: Lucy XL. Laban kelalu lama. Udah besai.
1: Oh, udah besai. Neng awak orang gak sama. Tajak pun saya dah berubah. Hanya di lagu tu demunyi ke daripada kejabot tadi digagak Lucy M tang disada ke Raban The Crew ngau Lucy M.
2: Ya, layak ke penudi.
1: Lumur 10.
0: 10.

0: Napamagi, deka ditemu kitai, ni bagi 12 itik lagu, deka upkir ba pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu deka nyingkang, ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu deka ditemu kita ba malam anugerah, carta sapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah deka dipenyadi penawung utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tubega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri music Iban. 9.

0: 4 minggu dalam carta.
1: Ya,
0: 4 minggu dalam carta, minggu tu bah penduduk 39, artinya mengkang sama penduduk minggu yang kemarin aja buat.
1: Betul.
0: Siapanya?
1: Idi Kuyang.
0: Idi Kuyang. Lagu tu megadi gagak Idi Kuyang pu. Lagu kada beri nama Sayau Ari Intan. Nya dua tim duduk lagu ke udah ditemu kita ibah program carta sapa juara. Okey, jadi sebenarnya tua mai peningan dengan ke lagu penduduk 38. Padah kedia menjabut bekawal ngau mimit dan bekawal ngau SSJ ketemu dek. Kabalan tadi agi baru nemu.
1: Kemaya
0: Dini.
1: Ya tak kemaya Dini nemu ko.
0: Nyanya jam ni kemaya. Ni pun tu mayu ah nemu ko dan nanti temu nemu mayu.
1: Aku kan nyebut lagi mai ke penerbit SSJ yang anu.
0: Iya mai tak bukan bukannya jauh penerbit SSJ nemu dia aja. Mayu tak kena mangkuang dia lagi.
1: Aku nganya aku ngai mayu ya ko. Nyadi anu ingat kita ke Bos Langau dia di Bumina tu pesan aku rarato.
0: Oh pesan rarat.
1: Nanti kita bertemu ngau 22 ikut artis. Dekat berpikir mayanya nyau kai mimitnya.
0: Nanti bertemu ngau sida ya.
1: Betapi jari beri duit.
0: Oh beri duit. Anang betapi jari ja.
1: Kusong. Anang betapi jari kusong.
0: Paling-paling pemaya duduk kedai kupi.
1: Betul.
0: Kedai kupi.
1: Anang nak ingat datai me barabaraban nyamai omai raban kena ke 1 hari bulan tu ilah pukul 5 lemai
0: 1/8
1: 1 hari bulan 8
0: tahun 2026
1: betul nak patut tahun 2025
0: ni nemu
1: udah ngelebuh
0: udah ngelebuh
1: Bak Dewan Serbaguna Selangau.
0: Ni kalah ke dewannya dia jabat?
1: Kalah.
0: Kan mayo orang nak nemu laban dewan tu tahu disebut kita baru dewan tu deh. Kau diulah madah ngagai sidak ya dini
1: location.
0: Lokasi.
1: Lokasi.
0: Tahu ke Semak ni, Nimbai ni.
1: Nimbainya bisa pasal baru ibu mina.
0: Pasal barunya dininya dah.
1: Ya, pas Selangau nyang meli papa dia.
0: Ada yang baru nemu.
1: Udahnya depan kliniknya patut klinik
0: ada nemu orang. Kelebih lagi yang kebecia becia pengerai lama tiap bulan yang nemu bagi.
1: Dia pun bisa kaban abang bumba.
0: Abang bumba dia menggap ya. Ya seberai mama ya.
1: Seberai panah.
0: Atang yuk ke jalan besar yang kita.
1: Kien baru nyen.
0: Ya udah pasal Selangau nya anang. Anang biluak ngagai pasar Selangau.
1: Betul,
0: kita lurus
1: saja. Betul, kau biluak ngagai pasar Selangau.
0: Nanti kagai rukupi.
1: Ngerukupi.
0: Tangti kita akan terus ngagai dewa. Nana biluak. Ulai.

0: Ke dewannya baru kita kita mengetuk apa pasal Selangau.
1: Betul.
0: Ah, bala kita kena nemu bagi kan nak nemu ukai orang Selangau, nak nemu dini namanya tadi klinik
1: Selangau.
0: Klinik Selangau
1: kesehatan.
0: Kita kala ningah nama sekolah Tong Ah.
1: Tong Ah. Nya dauginya.
0: Adai, udah sekolah Tong Ah nya.
1: Oh, udah sekolah SJKC Tong Ah. Bisa ya aku uniformnya Ibu.
0: Bisa lawan deh. Ya udah sekolah Tong Ah nya yakin mimit bisi dominit kini udah nya.
1: Yeah.
0: Nya semak dia. Lalaban jalannya nanti besar deh.
1: Betul.
0: Ya ukai jalai pemboneo nya ya. Yeah. Nang jalai masuk ke simpan Selangau ampo. Ya nya tadi ne pukul 5. Pukul 5 nya ke benar ya, ya berengkah live ba Facebook. Lalu pukul 5 nya mega utai kedik kumbai orang grandstand. Tahu ke nanti ya final disebut rekapet.
1: Rekapet.
0: Tangti ya semifinal grandstand.
1: Grandstand.
0: Luar kita interview bala semifinalis, bala penanyi, artis, komposer ke bisa datai
1: mainnya. Ya, mega ngagai peminat-peminat pun bisa kena interview. Ya kemansa.
0: Ya kemansa.
1: Tang aku kumedai peminat. Aku selalu ngau orang ngerito-ngerito utai ba grandstand. Orang kemeda ngai mansanya Ibu Minah.
0: Baik, pa orang, orang ambil gambar jule ya.
1: Nya.
0: Kita akan nemu siapa akan interview ba grandstand la. Jabut lah.
1: Aku. Oh, bisa ngau ka.
0: Mestilah deh bisa ngau.
1: Amai ko neng jau.
0: Deh interview rai la. Sedia aku no soalan nek.
1: Udah bisa, aku anang tusah abang long kuasaan bisa nyini ya kakau.
0: Oke, lagi kita mayo gini usai cerita bakal ngasajain.
1: Betul.
0: Kita terus ngake lagu penuduk 38.
1: Betul, lagu tiba penuduk nomor 8 minggu siti nyikmari baru ditepuk ba SCS CSJ
0: baru ditepuk nah. Lagu to leka ya digagak Daniel Undi
1: ya.
0: Tiun ya digagak Sirekayam
1: to angkel Sirekayam
0: angkel Sirek demet to udah pincin ya lalu ngagak
1: lagu jadi kumpusa.
0: Jadi lagu to di baik siku penanyi baru tahu di kumpai baru aku pun baru kala ningan nama
1: ya to baru ya pasok bedau pas baru pasal itu kira ke baru betul
0: penanyi pun baru
1: betul
0: penanyi baru orang baru dalam industri music
1: tang tajak ya Ibu Minut lagu yang nyelai
0: ya
1: nuan milih pergi nomor 8
0: nuan milih pergi tajak pun dia baru masuk okey Penny McLean nya nama penanyi ngau lagu nuan milih pergi ba penduduk 38 udahnya terus tinggal ke lagu penduduk 37
1: 8

0: Hai, aku Winston Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar linting hari 5, pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10 setengah malam.
1: Carta siapa juara. 7.

0: lagu kebaru didengar tadi jabo.
1: Penyayau tua.
0: Lagu bab 237.
1: Betul.
0: Lagu tu digagak Leslie Lonas Empire.
1: Minggu tu yang ngentap ke bab penuduk tu sama ianya nombor 7.
0: Lagi bertan bal umur 7.
1: Betul.
0: Lagu tu 7 minggu, 5 minggu dalam carta.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi lagu tu diberi nama Penyayau Tua.
1: Penyayau Tua.
0: Di bayi Raban.
1: Lognus Empire.
0: Kayaknya lagu bab penuduk 37 arti ya kita bisik 4 itik penuduk lagu kau dah ditemu.
1: Betul.
0: Tinggal 6 lagi. Okay, sebedau tua mai kita peningan dengan ke penuduk lagu penuduk tiket 6. Padah ke dia jabut. Maka ni cara mereka undi dikira.
1: Oh, mereka undi dikira. Okay. Ngagai kita ngamik kita nemu bekeni mereka ini bagi-bagi keseratuh peratuannya bagi berapa. Undi telepon bak pengujung program tu lagi.
0: Okay.
1: Ianya 60%.
0: Oh, banyak direk ya 60%.
1: Okay, kena.
0: Lebih hari setengah.
1: Bak ya. Uni bak Facebook kata siapa juara 30%. Udahnya.
0: Lalu ya.
1: Lalu ya ke 10-nya. Nyau kai sidak meri undi. Hari kira kita di tau.
0: Hari playlist dalam.
1: Playlist. Iya. Playlist. Kami di tau. Ya nyak 10%. Hari lagu ke nanti bisa ditebah. Dini stesen radio. YFM ba Malaysia tau.
0: Suah lagi lagunya dipinta orang. Ditebah. Nyak tadi tau. Meri puin ngagai lagu. Sisi lagu. Okey, jadinya cara ngira undi nentukan penuduk 10 itik lagu nintiang minggu. Okey, terus ngagai lagu penuduk 36 ke sekali tu.
1: Lagu tiba penuduk minggu ke 6 minggu tu. Lagu tu pun okey challenge.
0: Kira kau dah udah namanya boleh
1: jempian.
0: Boleh mangkuk.
1: Boleh jempian.
0: Oh.
1: 2 minggu kalah jadi juara.
0: 2 minggu kalah jadi juara.
1: 11 minggu dalam cata.
0: Tahun minggu tu yang nurun segigi nak tangga.
1: Ada yang ngawak.
0: Lima. Ada yang ngawak naik. Laban ni udah kalah ba atas kali.
1: Kiruah.
0: Oh, kiruah.
1: Ya.
0: Okey. Jadi lagu tu madah ke diri udah manggai ke hati.
1: Ya. Lagu leka ngotion lagu tu digagak Wendy Ali.
0: Ya, Wendy Ali. Lalu lagu tu disada ke Yus Andrew. Hanya penuduk tiga enam. Sebenarnya kita dengar ke lagu bak penuduk tiga lima. 6.

0: Carta Sapa Juara di Bedau, buat dia tuh buat Facebook Carta Sapa Juara. Wayat
1: Fest. 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrong, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
0: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pemerindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
0: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
0: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
0: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesney Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, Sampa Datai, Masuk Nadai Berbayar. ACSJ ke-9, Ngelatih ke Industri Music Iban.
3: 5.

0: isi hatiku. Wah, isi hatiku ya buat?
1: Bisi atik, bisi isi kate.
0: Bisi punya kini. Isi atik utai ke dalam mati ya nyartin tadi.
1: Aku ada yang punya kom ayo.
0: Lepas lah.
1: Tuh. Cepren kotongan ya deh jago maya.
0: Di semua
1: ke kumai ya kaki ya baru.
0: Iya, Dedi bertemu gue ya. Dedi selangau lah.
1: Aku kira kayak jamah aku ya nemu deh.
0: Beda ya, aku dah juara tahun yang kemarin. Ya lu kak, jadi boyfriend Dayana sini.
1: Oh, amai ku. Aku bisa kembali gambar sama saya.
0: Apa ya?
1: Rumah saya juara.
0: Oh, Dito, seorang kau di kami gambar lu jadi gepren.
1: Biasalah.
0: Hanya lagu kedi baik Dayana sini.
1: Betul.
0: Isi atiku.
1: Iya, leka ngau lagu tu.
0: Leka
1: di,
0: ya.
1: Leka di kakak Paulus.
0: Paulus
1: Morris.
0: Paulus Morris. Bunyi nama orang ulu tu.
1: Ya.
0: Tang Iban, leka lagu Iban kakak ya. Jadi Tion ya.
1: Di kakak Paulus Morris buku lagu Den Aladin.
0: Tidak berarti kejabuat. Hari Dayana sini ke lagu SSJ tahun yang kemarin. Den Aladin tu bega bisik ngau ngagak lagu Dayana sini. Jadi siko hari komposer tahu ke penengkebang lagu ke tahu di kumai kita ke baru dia tahu. Kalau meda ya tahun yang kemarin di Spawah mit orang tu neh.
1: Mit.
0: Talan dia gaya ngagak lagu.
1: Ya,
0: jadi lagu tu Nikit Sigigen na tangga.
1: Nikit
0: Sigigen na tangga.
1: Hari nomor 6 ngagai nomor 5.
0: 2 minggu tu. Dalam
1: cata.
0: Okey, jadinya penuduk lagu tik kelima. Kita bisa 4-3-2-1.
1: Betul.
0: 4-3-2-1. Okey, ngagai bala kita peninga, ngau bala penanyi, penengkebang lagu. Ia kebisi dekat ngajong lagu ngagai RTM.
1: Ya, anang nak ingat kita.
0: Pasti ke kita nyatadi nemu cara ngajong lagu.
1: Lo ya.
0: Lo. Tahu ke undang-undang. Tahu ke atur ya.
1: Betul.
0: Angka kita ngumpai undang yang tadi teke pakai, terdempak. Atur ya. Jadi cara ngajong lagu, kita ni buah mayuh tertanya.
1: Betul.
0: Email je ngagai. PPLTE RTM 1 RTM SWK Sarawak 1 1 at gmail.com.
1: Ya, ngarai urus setia ya.
0: Urus setia ya. PPLTE RTM SWK 1 at gmail.com. Kak nanya utai kah? Kak nganjong lagu kah? Kak minta burang to kepom kah? Dia magang ya.
1: Ya.
0: Anang terus nganjong ngagai endor bukai.
1: Betul. Anang nganjong email ngagai aku, lebak aku ada magai burangnya.
0: Amai. Anang magang nganjong email ngagai ibu ini de sangau.
1: Betul.
0: Laban ini de sangau pengen ada burangnya.
1: Betul.
0: Anang nganjong lagu ngagai Angkasa Puri.
1: Betul.
0: Laban sidat din nadai PPLTE semina di Sarawak tu aja.
1: Ya.
0: Nyak cari cara. Nanti kita nganjong lagu din, lagu kita masuk cata nadai. Nadai temu, nadai temu apa nah.
1: Betul. Nanti kita ke nganjong keladi. Tahu ngagai nek ko?
0: Nganjong keladi?
1: Ya, pakai babi.
0: Oh. Nganjung keladi aja?
1: Ya, keladi.
0: Ya, oke, babi aja kan soalnya makan. Nyengok dedek sekali.
1: Iya.
0: Ya, patut ini dikandek. Nyumai ke dek keladi.
1: Betul.
0: Laban di sigi ngasuh orang nganjung keladi. Akhirnya tadi cara kita akan nganjung lagu. Jadi, udah tua mai... balap ninga ke lagu bab nuduk 3-4 ngau 3 lagi jabut. Aku bisa berita pembaduh baru berkawal ngau SSJ. Lebih lagi ngagai bala penengkebang, bala penanyi yang yeah. Bisa dekat datai ngau muda SSJ ke 9 semifinal di Selangau. Atau ngetua mai peninga ninga ke lagu bab nuduk 3-4 tu dulu.
1: Ya yeah. Umbas.
0: Umbas. Nemu lah aku dengar nyebut namanya.
1: Ya.
0: Mentang-mentang lah ex geparin. Ui.
1: Naik ke danau sini. Yana sini.
0: Okey dik. Oh. Ngkati gerengkanya di.
1: Nanti aku nyebut Ika. Yana sini ke danau aku.
0: Apa ya? Mayom pangan itu jabut.
1: Nya muka aku alir. Nanti aku kelanguak. Nanti lagu. Bak penuduk nomor 4 tu ibu minat.
0: Siapa tengah gak nyat?
1: Daga ayak gondrong.
0: Oh. Jesli jabu bajang. Ngau Matthews Mambang.
1: Minggu tu ya bak penuduk di sama.
0: Sama 15 minggu dalam cata. Taja pihak munyi ku jabut tadi enda lebu mega bak penuduk di keempat laban sebedau tu ya udah kalah 3 minggu jadi juara.
1: Ya.
0: Nya lagu di keempat udahnya baru kita ninggalkan nih bagi lagu bak penuduk di ketiga. 4

0: Sampai juara Minting hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Nama Adi dekat ditemu kita ni bagi 12 idik lagu dekat Bukit Bak Bangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 idik lagu Semina 12 idik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
1: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
0: 3.

0: lagu Nuan Berulah.
1: Nyanya tak kakau.
0: Betadiknya lah jabut. Udu berulah memayuhnya pangan ni mesebai ni mereka.
1: Anaknya bosnya tinggal.
0: Enggak, gede malu gede na.
1: Kayak malu, enggak ketinggal seduai ya belaya seduai.
0: Ada radio seratan, dengar radio.
1: Amai, buat ya nanya buat ya.
0: Okey, ngakai pula kita ke baru dengar ke lagu tadi. Lagu Kedisada Keraban Kelumayan Band.
1: Iya.
0: Siti Raban ia kedekat ngau berpekit bak semifinal SSJT ke-9 di Selangau tu ila.
1: Betul.
0: Datang lagu bukai. Lagu kediri nama penerang dalam petang. Datang ke sekali tu lagu ke baru didengar kita bab nu 2 3 3.
1: Iya. Minggu tu baru 6 minggu.
0: Baru 6 minggu. Nama lagu antara jabat?
1: Gadai. Nuan Berulah.
0: Nuan Berulah. Okey, lekang ngau tion lagu tu.
1: Dixon Big Boss.
0: Dixon Big Boss. Dixon Boss.
1: Oh, Dixon Boss.
0: Nya kengaga lekang ngau tion lagu tu. Lagu ke bab nu 2 3 sama bab minggu nyen kemari. Dah begin siat. Medau begin siat.
1: Ya ya.
0: Okey, nya penuh 2 3 3. Tinggal duit lagu dah gini aja bot.
1: Kati tu duit lagu tu pasang terus ke? Kati pasang awak sudah ngambil pasang terus duit nya.
0: Pasang terus. Tang tang sebenarnya. Tentu ya semaya aku tadi aku kak bisik cerita okay, baru.
1: Cerita lo bermana
0: cerita cerita baru. Okey, jadi ngagai bala kita udah tu lagi baru ku puas utai tu ba. Facebook anugerah catat siapa juara.
1: Betul.
0: Jadi berkawal engkau nintiang SSJ. Tiap kali SSJ naja buat kita suah bedak bala penanyi, bala penengkebang lagu. Engkau orang kecakap ba industri muzik kita bantu suah di pedak sidak yang mansak red carpet. Pian mega duduk ba siti penuduk penanyi atau artis. Sama mega ke sekali itu dekat diberi peluang. Tang kita perkelebih lagi utai tu ungkup penanyi. Penengkebang lagu, producer, ngau sidat TVC kait ngau industri music Iban. Atau berengkah Bukiang. Nanti kita nyebut Iban nyebut Bukiang nah.
1: Bukiang.
0: Tahu berengkah minta penuduk
1: minta
0: penuduk datai engkau meda anugerah carta siapa juara semifinal. Jadi kita tahu berengkah nganjong nama kena 19 hari bulan 7 kemarin jabul lusa 19 hari bulan 7 ngagai 27 hari bulan 7. Hanya timpuh ya. Kira ke seminggu timpuh di Breto.
1: Betul.
0: Jadi peminta kita atau kenama kita nya tadi tahu di anjung ngagai email. Email urus setia acsj@gmail.com.
1: Okey.
0: Hanya siti email ketau nur kita nganjung nama. Tang maya kita nganjung nama, kita madah diri siapa? Sekali ke kita nya penanyi, penengkebang lagu, producer, sidak ke jadi pengeluar program bar radio atau tahu magang
1: di sidak ya kari syarikat-syarikat.
0: Ulih magang.
1: Production
0: semuanya uliah magang meda laban sekedak sidak tu dekat di interview ba grandstand.
1: Betul.
0: Ya ke interview kita ialah Jackson Jabut.
1: Betul. Pihak mega ngambil ke kita, orang agak ngambil ke kita datai dia udah tentu bisik penuduk.
0: Ya, tajak pihak semina 50 ite penuduk aja diungkup ke ngagai Raban sidak tu.
1: Jadi 19 hari bulan lah anak
0: 19 bergawat. Ngagai 27 hari bulan nya timpuh kurang seminggu andur muka timpuh ngagai sidak ke dekat nganjo nama.
1: Jangka ko ada lamanya.
0: Ada lama
1: paling lama pun sehari.
0: Ya. 19 hari bulan 7 anang dulu arinya mesti 19 hari bulan 7 hingga 27
1: betul
0: laban oke okay, nama ngelamak tu dah jabut nanti nyemak ketemu kita muka muka namanya peluang agak sidak ke nganjo nama mayuh sidak ke nganjo nama tu tadi ndak boleh datai. Jadi lepas sidak ndak boleh datai lalu meri blukiang tau ke ketik madah meri ndak meri peluang agak ora bukai ia ke amai-amai boleh datai dekat minta penuduk. Lebih lagi penanyi tu ya ndak boleh datai laban tiba tetemu bisin terima meses madah ke ngasuh he datai belagu. Nyalai penanyi bukai ke sama kak medak tu tadi sama kak datai medak ndak boleh duduk laban penuduknya penuh laban ora bukai kedah dulu
1: bukian. Betul.
0: Jadi tu suahnya di ba
1: anang kalau kak ke ngai, ngai ke kak, kak ke ngai, ngai ke kak.
0: Mesti kak tetap ati. Ya, mesti tetap. Ngambil ke merik peluang ngagai bala ke amai-amai ada kak. Meda ACSJ.
1: Betul. Okay.
0: Jadi nan ingat seminar 50 penduduk nanti dah penuh ditutup. Jadi nan ingat email tadi urusetia@gmail.com lalu berkawal ngoto aku dekat post ba Facebook Anugerah Carta Sapa Juara.
1: Tang ada ngawak ke ibu minat. Nanti nanti tempat untuk ngkayau ke mana?
0: Ada dengan ganti nang kayau ya boleh duduk. Free sitting. Tang rugi ya okay nama. Laban kita nadai nadai senarai nama,
1: betul,
0: nadai
1: betul.
0: Temu siapa penanyi kebesi datai. Nanti kita dah meri penuduk atau aku dah ngumpul penanyi kita nemu. Oh sanuk besi datai lah aku ke interview ya. Sanuk tu besi cerita pemadu baru berkaul ngelagu ya. Contoh. Jadi namanya dekat di tigging tau ke dekat di lekat kerusi tau ke bangku
1: yeah. Saya. Datai aja kia lalu ngigak nama.
0: Ngigak nama besi orang.
1: Bisi orang ngatur
0: nur bertanya ialah di
1: nemu orang temu ko orang ke ngaturnya
0: siapa
1: Melati.
0: Melati Banun
1: ibu di Banun.
0: Okay, jadinya tadi berita pemadu baru berkawal ngawa ISIS J39 semifinal. Okay, nama so jam tua terus mai balas dan ingat ke lagu 2 ngau 3 2 dulu ne
1: 2
0: ke kita bisik
1: okay 2 ngau 3 3 udah
0: salah 2 ngau 1
1: ya antu
0: 1 ngau 2 2 ngau 1. Kita ingat dulu ni bagi lagu bapak penduduk di kedua sekali kadunilang uliah ngerebut penduduk tau ke Nek Rafinsi bedau meri penduduk dekat meri penduduk ngagai dunilang tinggal 2 gig kita terus dengar ke kedua 2

0: Sini ada ya buat?
1: Sik.
0: Saya kenduan sikuk kau ya. Setiap lagu ke mana dia kena dia nuju tujuh kan sebaik. Girlfriend dia sebaik.
1: Nak lagu ke juaranya.
0: Lagu ke juara.
1: Lagu
0: juara
1: ke,
0: baru.
1: Ya, naib juara tadi titik lagu ke terbaik. Nek referensi.
0: Retinya Nek referensi engkau dunia lang minggu tu bertukar penuduk.
1: Betul.
0: Lagu Nek referensi pengerinduk nak berbagi nurun cikgu nak tangga. Dua minggu kalah jadi juara.
1: Betul.
0: 17 minggu dalam carta.
1: Iya.
0: Ia kan agak lekang otionya sebut dia menjabut.
1: Beresifaya.
0: Beresifaya.
1: Beresifaya.
0: Okay, lalu juara. Kita minggu tu pengagati ngagai angkau de dunia lang. Lagu ke tujuh di ngagai sapa tempat tadi sebaik penawar pengubat hati.
1: Iya. Loni lang ke Cina.
0: Kali tere.
1: Loni lang.
0: Nombor mana? Nah. Dunia lang lagu tu di gagak yang po. Minggu tu 9 minggu dalam carta. Baru seminggu jadi juara.
1: Umai
0: minyak. Basi kau hari penanyi tau ke semi finalist yang mereka berpikir bapa anggau SSJ ke 9 tu ilah semi final.
1: Betul.
0: Okay, jadinya lagu juara kita bisa lagu baru kereka dipasuk ke dalam carta. Dan tentu ya kita mega bisi lagu kedekat dipasuk di pansut kari carta.
1: Ya, bisi keluar, bisi masuk.
0: Bisi keluar, bisi masuk. Tang sebedau tua madah ke lagu ke pansut ngau keluar. Bisi siku orang kebetul neka undi.
1: Ya.
0: Rumah ikut lagu.
1: Ya, nyak. Ten, ten, ten. Harap ke merik nama mama mama.
0: Ya, ya, mesti merik nama mama baru ya boleh.
1: Nanti ya, ni kan mada merik nama mama. Alah lu perayanya ada bereng ke kau kalau
0: lagi. Opia, nah.
1: Ini darah. Baji,
0: ya, ini darah baji ya. Mesti balik nama mana ini darah baji ya. Baru boleh diberi prize. Terima kasih ngagai Kina Kara Agrofarm. Ia akan beri prize ngagai pengundi nintang minggu. Yaitu atau ke pemenang dekat nerima hamper barang pemakai.
1: Pemakai, ia nya bakal sedak sos pansua. Sos kili asam.
0: Kasam sabi.
1: Kasam sabi.
0: Kamayuh dia butuh sos lah.
1: Ya.
0: Kelebih lagi sos namanya bisi dua bangsa.
1: Sos.
0: Ya kebira ngau ke gaduang.
1: Gaduang.
0: Nanti kak makai ya ke mata tahu.
1: Ya ke bas. Ya ke bisa lagi bisi. Ya ke sedang-sedang bisa pun bisi.
0: Ya ke tabar bisi.
1: Bisi.
0: Pemilih dia.
1: Pemilih.
0: Okay, jadi terima kasih ngagai Kina Kara Agrofarm. Ya ke sponsor ngagai namanya kita bala ke bisi ngundi.
1: Ya.
0: Kita dekat nemu bekeni gamal Kina Kara po produk tau. Mayo supermarket dia tau.
1: Ya. Bak mayo macam supermarket.
0: Mayo macam supermarket giga. Ya,
1: pedak aja label Kina Kara.
0: Macam produk bisa ya.
1: Betul.
0: Okey, jadi ya terus ngau lagu ke dekat dicalon ke dalam carta. Dan tentu ya kita meri selamat jalan ngagai lagu nomor 10 tu nak jabuat.
1: Ya.
0: Layak ke penudi. Lagu
1: ke Dubai
0: Raban de Crew ngalu CM. Udahnya baru kita terus ninga ke lagu ke
1: Depasuk Minggu tu
0: ke dalam carta.
2: Lagu Pansuat Minggu tu.

0: Nya, mamunyi lagu kini calon keminguto.
1: Semampai di kerindukku ya, nanya buat nanya.
0: Iya.
1: Sapa di kerinduk nanemu mah kita ya.
0: Kita nemu.
1: Nanti pangan kita mayo bakal jabo. Sigi mayo, purang di kerinduk.
0: Betul.
1: Telepon pen mengelima itai bakal ini ya sangau.
0: Betul.
1: Okay, taja pia lagu yang tadi, okay dibai jabot tahu ke dibai ibu sangau, yeah. Ini sangau, tam dibai sikut penanyi baru atau pelbagai
0: aku. Ronald K.
1: Baru dengan nama Ronald K.
0: Nama arti K itu nih.
1: Ni ku nemu nama apa yang kini?
0: Ronald Kwecap.
1: Oh pandai deh Kwecap. Beberapa barang ku ya lah K nya. Kevin kini.
0: Michael.
1: Ken kini. Jadi lagu tu diberi nama Sulu Seput Nyawaku.
0: Lagu tu di
1: Lekaya.
0: Lekaya. Di kakak Justin JR boleh ngau penyanyi tompo.
1: Ya, lalu Tion ya Den ala Den. Nya namanya tadi kagak lagu Dayana sini ne.
0: Betul.
1: Okey, jadi hanya lagu ke baru dipasuk ke minggu tu tahu berengkah di undi kita taja pia sebedau meri peluang agak kita kereka ngundi sebut baru hari lumur 10 nyentuk ke juara ngau lagu hari lumur 10 juara nyentuk ke lagu ke baru masuk tadi ya buat.
0: Iya. Layak ke penuti The Crew Lucy M nomor 10 nomor 9 Sayau Ari Intan Edi Kuim.
1: Lupa 8
0: Nuan milih pergi baru lagu ke baru dipasok
1: Pini, okey Pini ribu atau?
0: Ya, di engka orang pak penuduk nomor
1: 8
0: Pini McLean. Nomor 7 penyanyi tua Lenos Empire. Nomor 6 Mangai Ke Ati
1: Yus Andrew. Nomor 5
0: Isi Atiku Dayana Sini. Nomor 4 Umbas Ika. Nomor 3 Nuan Berulah Kelamayang Ben. Nomor 2 Pangrindu Nak Dateba Ada Nick Refensi
1: Juara Dunilang Penawar Pengobat Ati. Lalu lagu kebaru di calon kata Ronald di Ronald K.
0: Ronald K. Jadi lagu tu muka tahu dunia kita
1: bak rengkah sari tau. Enggau kita kena sempat telefon lagi ngagai Facebook undi lagu cara siapa juara.
0: Betul.
1: Sulu Seput Nyawaku ya nama lagu ya.
2: Hai, aku Aslin Mitri. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengan linting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
3: Carta siapa juara. Kita dah vote ke bedau lagu bak carta siapa juara. Di bedau, vote dia tu bak Facebook carta siapa juara. Wire, wire, wire, pek.
4: 12, tengah malam.

0: Timang Kerabatan Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Lintah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Miet. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai Mekah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.

Bisi mimpi kanya di penanyi, domeh peluan-uan. Besri main ngebaram Brigata 2026, Amiri FM, dekat ngatur peket berlaku bintang baram Brigata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai Peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tafka Mandarin. Maya audition by minus one, nuan tu. Anak muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ina.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Deka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Deka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Deka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Deka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Deka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang.

0: Dau Jesli Jabu.
1: Vinuel, lagu Arum Pemenci. Lekang Dau Tiwun, Andra Abah.
0: Rambles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Lekang Dau Tiwun, Rambles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Lekang Dau Tiwun, Ellen Nguntai.
1: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngotiwen, Jesli Cabu ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngotiwen, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai Mega, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerintang Sarawak. Harap sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri musik iban.

0: Pasti.
1: Timang Kremata Awas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam. Nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngering ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Andang nyawut meses tau kekangal sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction ti anda dikemenal kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpu nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah berjalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga kliniak.

0: Local Authority. Pesan tu dari YFM.
1: Berjaga, anak bisik kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngap-ngap mereka nak beradat. Tukai seminang lapan undang-undang teng megak nguruga penglikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagangau penusan nengit 999. Harame melakukan kekuasa ngau penglikun menua. Jaku pesan kau tangkan tu dari Agensi Penerit Undang-Undang Maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrok, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampur. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang Datai Mekah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.

0: Tua-tua bagi rewind. Pamela ba kenang ke ba sistem sekolah kita ke dia tau Daniel. Nganjo ngage primary 1 di prati ke nane mayo chess history han dia jadi. Leban sekeda tu tadi dah terlebak be sekolah. Tambah mega sida ba tadika ya ke sama album mayo masuk ngai primary ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sida tu tadi nyau nade ati rawan datai bandur baru ba sida ya.
1: Ya gamalnya gamal familiar mageng mah terlebak di pada sida mageng. Asmina kelasnya tadi ke kang asuh history mimi enti history.
0: Mimiat aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tapi tu tadi kadang besi artis kadang nembak tu yang nganya ba. Entang di baik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Belas siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti besi leh.
1: Jadi nyaba aku nyaba.
0: Kita brotherhood siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Bisi Maya, Jaku Tipansut Ari Mulut Tua, Kumbai Tua Jaku Tundi, Jaku Main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, Jaku Ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang Jaku Ti Dipansut Ketua Ari Mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke Jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Pagi rewind.
2: Topik kita pagi tu about 2 pagi Y di berpansa. Lagi ingat nak kita gamau orang ke sama kau kita sekolah subah.
3: Sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah meh. Berperni yang. Perni yang ya hari ni yang udah merni yang aku itu merni yang dini aku menda itu subah. Ya udah kelama antara baru nama sano nya sama sekolah kita subah sama pemberi. Udahnya baru teringat. Nak bertanya antara udah ke berpansa baru teringat. Labannya subah lain dah udah besarnya gedung
2: Catherine Charlie kan? Semua lagi kelalaku DJ sama primary secondary bak college lagi ingat bagian minat selalu ke sarut nama aja nanti DJ mel ke ingat nama ku ke nama ingat gama ingat ya to sebilik ngaku ya sebab kami tu sebab segi geng udah mengulami mata
3: mengulami mata apa budi yang
2: kapan ku tu sebab lama ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu memai namun nuansa ikan ke boleh tempat kita mata nya sem hari ya aku nemu baca isi salah ikan nak aku nemunya lumik sampai tu nak ikan tu
0: ana nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngalai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto. Ari YFM Miri.

0: Informasi
1: Timang Kerabatan Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilah. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerin okati, di dekat diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buat pekit lumba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya, tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja, asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan, 23 ngagai 26 Julai 2026, Baram Regatta 2026, bertemu kita di Marudi.
1: Rebis ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas sebelah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Nak maagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, bisi ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Bisi mimpi kanya di penanyi, tau meh peluang uang. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekim lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, buat Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkam Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan ibu. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.
1: Lintas hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: perintah ngambil ke berbahasa ke apa inai tu suah disebut ba ajar kita orang Kristian. Berpelasa ke ajar tu aku minta nuan madah ke reti berbahasa ke apa inai serta perkara ke patut dikemerat ke kita lebih kita berbahasa ke sida.
1: Nang amat. Ba episod madah ngai ke kita episod 6 ayat ke 1 ngagai 3. Leka Yakub ti munyi tu kita kana ngasi kapai nai kita dalam Tuhan. Laban utainya ngena bebasa kapai nai nya terubah-rubah pesanti di sempulang ngau semaya. Ngami kenuan mujul serta panjai umul nguan menua. Indah lebuah kita medah atau kebelemati keleka Yakub tu. Pengawak berbahasa ketuk tu utai ti ngena di kerja kita orang Kristian. Laban utai ti utai kena sebut ngena, artinya utai kebetul. Madah kebuah penghidup ti udah diterima kita. Lalu udahnya perhati ke Yakubnya, lalu disempulang ke yang semaya. Yakub munyi tu ayat ketiga, ngambil kenuan mujul serta panjai umul nguan menua. Pemujul penghidup kita bak dunia tu bersangkut paut ngau kita itik ngasi kapai nai. Ya, sampai kapai nai. Lalu udah nyak nangkan kenya ia nyak berkat ya ngasuk kita panjai umul. Mana hama itu? Reti Yakub di tu. Bebasa kapai nai berguna amat. Tu pesan ti diberi Allah Ta'ala lalu disempulang ke ngau berkat. Perkara ti dikemerat ke kita mesti ngintu ngemata kesidak ti ketuai. Bisik Yakub semak munyi itu selalu disebut orang Puan Penny. Ya nyebut ti munyi itu. Apai ngau inai uleh ngemata kena miko anak. Tanda miko anaknya nak uleh ngemata kesiko apa inai. Ya, laban sidak nyu mayu hagi nadai hari nadai masa ungkup apa inai sidak ya. Erti Yakub dito kita mesti ibuh. Ibuh kapai, ibuh ke inai kita, dia pengawak kita dekat mujul, lalu dia kita dekat panjai umur.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nitiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tengujung ke tampun pesu atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam ke terubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih hakik maya sudah makai ngumaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai ke udah dipandu hanang hirup air hidup atau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah luar yang kebuah mana hakik dijaga hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami, Bahar Pintu.

0: Ngaga bala kita nuan ya ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kamera babelah rancan dia diserian oleh menegak kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: YNN. Kucing 101.3 FM. Segulai sejalai YFM. Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai. Sejalai.
1: Baik, bala pendengar semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 19 hari bulan 7 tahun 2026. Aku pada kibin hari Meri Dasis ngulu ke sampai pagi tu bersemayang kita. Allah Ta'ala apai, terima kasih keberkan Wan kena jaga mata kami pagi hari Minggu tu. Kami dani ngingat ke kangau kami pu datai berkumpuruk bersemayang ngingat kenuan ke Tuhan kejuru selamat kami, ya Tuhan Yesus, kedikirum, nyadi penyelamat, nyadi penebus kami. Tidup dia tu datai keselama-lamanya. Amin. Nyadi kumai kita, ninga ke baca Injil, kedambik ku Injil Matthew bagi 13, ayat 24 ngagai 30, Matthew bagi 13, ayat 24 ngagai 30. Jesus madah kejakuk sempama ngagai orang mayuh. Kuk ya, perintah Allah Ta'ala tahu dibanding ke ngau orang siku kenanam leka benih di tik manah berumai ya. Terlebuh ya tinduk munsuh datai lalu nanam leka rumput bermadang gandumnya lalu mupuk arindurnya. Nyalai lebuh gandumnya tumbuh lalu murai rumput megak pegari. Bala orang gaji ya, datai lu berjakuk ngagai ya, Tuan. Okey tak nuan nabur ke benih tik manah buat umainya. Nama ke buah umainya bisik rumput. Kutuan yang nyawun. Nyak utai dikerja musuh. Lalu ku sedap berjakuk dengan gaya. Kati nuan. Dekat ngasuh. Ngasuh kami nyabut rumputnya. Tan ku yang nyawun. Anang. Ngai ke kita tercabut ke gandum lebuh kita nyabut rumput. Awak ke gandum dengan rumputnya sama tumbuh nyentuh ngagai mayang ngetau. Lebuh mayang ngetau ialah aku dekat berjakuk ngau orang ke ngetau ngasuh sedak ngumpul rumputnya nancang lalu nunu rumputnya lalu nyimpan gandum dalam setor aku. Injil Tuhan. Jadi bak hari Minggu ke-16 dalam musim selamat tu kita ingat ke satu Allah Ta'ala nya kering ngau mentas. Kedua, ya meri awak kita boleh ngesal hati lalu ngubah derimpu. Ketiga, perintah nyak tumbuh tu kemansang dalam jalai kemit tu keutai kena dipedak kita. Keempat, Roh Kudus mantuk kita dalam semayang. Jadi tajak kita nak ningal baca ke satu, kedua, buat minggu tu tang baca ke satu ngenang berkenik Kuala Ta'ala tu lurus ngau mentas lalu yang meri pengandal ngagi kita. Baca kedua hari surat Santai Paul ngagi orang di Rom bagi 8 ayat 26 ngagi 7 ngingat ke kita Roh Kudus mantuk kita lebuh kita nak nemu toka mantuk kita ni tengari dalam gaya kita ke bersemayang ke lebih lebuh kita ke nak nemu berkenai ikut cara kita bersemayang. Lalu ketiga baca Injil ke dibaca aku tadi ngenang pasal penabur benih. Ya penabur gandum tu tadi. Tang nak muka-muka bisa rumput tumbuh. Hari ni rumputnya tumbuh. Tuan yang madah tadi. Munsuah datai lalu nanam. Leka rumput memadang gandumnya. Jadi sedak ke. Gawak ke tuan tu tadi. Minta rumputnya dicabut. Tang tuan madah anang. Nama kebuah. Ngai ke. Kita tercabut ke gandum lebuh. Kita nyabut rumput. Dudi lah. Lebuh maya ngetahunya baru rumputnya dekat dicabut lalu ditunu, ditancang lalu tunu, ditunu lalu gandum disimpan dalam setur Tuhan dia. Jadi buat minggu tu belum menjadi dalam jasa Kristus mengingat ke kita kesatu awak kita maga bisik pengelihat hati tu ke sabar ngau diri sama diri. Kedua bersemayang tajapan kita yang ngasai lembau, tajapan kita yang ngasai ngai tang ngingat ke kita hari bersemayang tu tadi kita ngenyemak ke kawul ke tempu ngagai Allah Ta'ala. Ketiga Oh kata ulih merati tu ke medak lalu nemu dalam utai kemit mega ala talau ulih ditemu kita. Keempat andal lalu nemu awak ala talau teka maya ala talau nak sama ngomaya kita mensia dalam pejalai pengarap kita tu. Jadi sekadar tanya kata diperhati ke kita bekeni aku ulih medak ala talau tu nisigi amat sabar dalam penghidup aku. Jadi ngatuk kita minta Maria kinai kita tetap bersemayang ke kita. Tabi Maria penuh nimit. Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat hari semua hidup lalu berberkat amat anak hari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus inilah tala bersemayang ke kami ti berdosa dia tau ngau maya kami paraila. Amin. Awak kalah tala ti mendo berkuasa berkat kita apai ngau anak, ngau roh kudus.

0: Limpa Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke My TV.
1: Bulan Julai Ramputih, nyak bulan 2 kita dayak, bulan tu mega dikumbai kita bulan Nasau.
2: Pantun bulan dikena merangsang kita Maya Nasau, ianya munyi tu.
3: Aku dekat malaku dinga samua iban. Nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tuk bulan dua jaku canuan. Dama gak bulan nebas ngupas alai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Inuk ngawala laki ayak gengau akan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Kawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita kawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Nebas ke anak kakas munu anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garanau rarak parugan manyodan. Munuh gamadang buluh parugan barintai enam. Mawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka jaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Nebas ga udah baduk lantang ga ikan.

Guna lagu ke Dibai Josephine Calin pendengar lagu dikenangan pun ke awak pengerak pagi kita pagi tu pagi hari Minggu 19 bulan 7 2026, ya, jadi jam kita dia tu pukul 6:22 minit pagi. Mari selamat pagi serta selamat hari Minggu semua ngagai kita ya ke udah tumbuh nani pagi-pagi tu ati dekat nurun ke gereja pagi tu pendengar yang nyangkanya benung nyikap diri pagi tu yang agak kita nyangkanya kedekat nurun gawak kini hari Minggu tu nyangkanya gawak shift kini tak ke kita nyangkanya udah datai sangkai bak palandu gawak kini selamat berjalan ke pengawak ngagai kita yang agak beri selamat pagi ngagai kita nyangkanya benung ngiru pagi kini jam ke dia tu pendengar selamat pagi serta selamat ngepun ke pagi hari Minggu nuju kita semua. Wah, ya, jadi pagi tu kita bergulai dengan aku Imelda Johnny tak kemel nyentuh aku pukul 9 pagi tu lagi, ya. Maka mari selamat pagi ngaka kita nyangkanya narai mindah kini jam ke dia tu au nyangkanya baru rumah aja tau ke kita ke bisi mindah seritu nangira kini ke pejalai penungak kita peningah tau ke nama ajak pengawak ke di kerja kita sarito ngarap ke likun ngarap ke berjimat serta mujo magang di pejalai ke kita sepemanyai hari tu lagi peningah, ya, suruhan bersampi ngarap ke kita sama bela gerai magang, ya, nak ngira di nialain dua kita jam ke dia tu peningah, ya. Okey, jadi tu sempurkan kita ungkup ya ke pagi tu peningah tentu yang ada berubah udah lepas tu lagi mai kita mendiang ke program lagu-lagu puji sembah nangkan kenyak diandu kami maca pesan berat yang kita kedekan ganjong pesan berat uliah terus email ngagai yfmiban@gmail.com pemegang uliah terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 nangkan kenyak 7:30 pagi diandu kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching nangkan ke berita dia kita dekat bergulai ngau Bishop Iris Sumpiang Jingan ba program lalau penghidup lalu ke penudi dia kita dekat bergulai ngau Pastor Griman Ujang ba program tungkat semangat pukul 8:30 pagi tu lagi, ya, berkenyamai tusun program kita ungkup ya ke pagi tu ba awak pengerak pagi peningah sekali lagi mari selamat pagi ngagai peningah kita ya ke diau di Kapit ya ke boleh mendeng ke kami ngena 94.3 FM pemagak kita ya ke diau di Sarawak itu boleh mendeng ke kami ngena frekuensi ya ke semak dua kita tak diau pemaga kita ke diau di luar menua Sarawak boleh mendeng ke YFM ngena radio online serta maga RTM klik ke pagi tu, ya, tu lagu ke Dibai David Till Nuan Semina Beduan YFM pengerak pagi.

0: ke tu adah nemu nama kebuah sampi tu berguna ba penghidup kita. Jadi tentu bisi cara ya. Cara kebetulan aku tu bekeni kita tu bersampi ngagai Tuhan kita.
1: Betul. Nah, utai ke badas ianya kita bersampi nitih ke pendekak ya. Ya, nitih ke iriangnya. Nama utai ke di kedekak Allah Taala ngagai anak ya. Ya, utai kedekak Allah Taala ngagai anak ya. Baka contoh apai kita bak dunia tu, nama utai kedekak apai kita bak dunia tu. Ianya kita meluah ke isi hati kita. Ukai kita anang sekali-kali kita datai ngagai apai laban kita bisi minak bisi utai kada pinta.
0: Bisi agenda.
1: Betul, bisi agenda. Nak nyalah baka kita tikak ngagai supermarket. Kita bisi list utai kak de beli kita na ya. Aku dekat beli pusau, aku dekat beli budu, aku dekat beli bici garam utai kebagainya. Ngotai bukai. Nah, anang sekali kita merik minak sendarainya aja daripada ngagai Tuhan. Tuhan dekat ninga isi hati nuan. Enti hati kita itu sah padah ke penusah kita ngagai Tuhan. Enti hati kita nyak bisik pengerindu padah ke ngagai ya. Pihak mega enti nuan bisik pramu tekak di kerja nuan. Padah ngagai Tuhan kita. Tuhan kita semak ngau kita. Cara ti betul ianya buka hati kita ngau. Terus terang ngagai Tuhan.
0: Retinya tadi pastor kita bersampai ari hati kita dien.
1: Betul, ari hati kita. Nyak munyi ku aku tarik enti kita jak tusah. Padah mah penusah kita ini ya.
0: Pangai ke ngagai apai
1: kita. Pangai ke ngagai apai kita. Enti kita nya berdemuah ngemak utai retinya utai ke ditempuah kita ini ya. Padah mah ngagai apai. Ya Tuhan kita tiap badas. Merik kita cara. Merik kita buah runding. Kena ngemetul, kena ngemana. Kena menyelesai ke semua utai tiada tempuh kitanya.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

FM Kichwa, pendang siang ketiriri bergunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berat tak kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Dan dia penanggu badunya tu dah uli yang diputarkah. Sagi lagi, kita nama di ketempu, ngempuan pengerang siang. Biar berinsat dulu, nambil kesenang duti hari ilang. Pesan tu hari aku, Grace FM Kichwa, bergulai dengan YFM.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me business kaban, ente ada duit ka meli, tulung share aja bermedia sosial. Nada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan to area ku Natalia ni anggawa FM.

Simpan mengau badar, gelemak basinuan, ari kemersat. Kaban ti disadang non mentas, kadang nyak mai kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kasi diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Ana ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

0: Ianya nak kita mending ke program lagu-lagu puji sembah buat pagi hari minggu peninggal. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat dengan baga pesan berbatang kita boleh nganjur dengan email yfmiban@gmail.com serta baga boleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.
1: World Cup 2026 19/7/2026 hari Minggu. Main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England ba Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi live ba Sukan Plus dalam jago Melayu. Serta jago English ba TV OK. 20/7/2026 hari Sabtu. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. But New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live buat TV OK dalam jago English, ngau jago Melayu buat Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, pesan ke terubah tu pendengar, jadi pesan pemati tu madah ke ex Elder Gimong anak Brian, ex Elder Gimong anak Brian, tau ke Apai Jelawa, tau ke Apai Liam, udah nadai kena 18 bulan 7 2026, jadi ya tu dekat di Sengai Berbala Mayuh kena 19 bulan 7 2026, lalu dekat di Anjung kena pagi 20 bulan 7 2026, sepunggu dah tembok pengawak semayang ba gereja Seventh Day Adventist nanga luau ya. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai semua kepembelayan suku juru, ianya Stephen Kaneng terumah Gisa Teluk Batu Tatau, ngau kepembelayan kebukai di Tatau, pemega kepembelayan di rumah Rabieh Lubuk Pas Tatau, Selawat Julau Penyangkai Akai Julau nanga bua Julau, bala ke pemakai bala ari nanga rayah nanga luau nanga ijit nanga ayam ngau pemanjai Bateng Tabai, semua ke bersemayang ba gereja-gereja SDA dalam Sita Menua Julau ngau kepembelayan ia ke bukai ya. Jadi pesan tu tadi datai ari James Anna Jalin ya. Jadi ku nanduk pesan tu baru peninga, pesan pemati tu datai ari James Anna Jalin madah ke ex-elder Gimong anak Brayun, ex-elder Gimong anak Brayun, tau ke Apai Jelawa, tau ke Apai Jelawa, tau ke Apai Liam, tau ke Apai Liam, udah nadai kena 18 bulan 7 2026, lalu dekat di Sengai Berbala Mayuh kena lemai 19 bulan 7 2026, lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi 20 bulan 7 2026, sepengudah tembuk pengawak semayang ba gereja Seven Days Adventist nanga luau ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ianya Stephen Kaneng terumah Gisa Teluk Batu Tatau, ngau kepembelayan kebukai di Tatau, rumah Rabieh Lubuk Pas Tatau, Selawat Julau Penyangkai Akai Julau nanga bua Julau, bala ke pemakai ianya bala ba nanga rayah nanga luau nanga ijit nanga ayam ngau pemanja Bateng Tabai, semua ke bersemayang ba gereja-gereja SDA dalam Sita Menua Julau serta kepembelayan kebukai ya, ikanalah dirintai ke Dito Magang. Okey, lalu pesan tenangkan ke tok peninga, pesan pemati dot anak abang, jadi pesan pemati tu datai ari menin anak Kadir tau ke pum anak liak madah ke indaya dot anak abang dot anak abang tau ke inai mai tau ke inai injuh ya, udah nadai kena 18 bulan 7 2026, lalu dekat di intu Berbala Mayuh barumah Johannes Laja Kampung Pentik Baru Kelili, jadi ya tu dekat di intu kena malam 19 bulan 7 2026 hari Minggu, lalu dekat di kubur kena pagi hari 1 20 bulan 7 2026. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ya, kediau ba Gelung Batu Lapan memaloi 4 buah rumah, Terbarung 3 buah rumah, Genturung Skim Sekerang baloi 3 buah rumah, Pesanguk Pelasuak Entalun Tanjung Bunuk Nanga Pais Murat Mijung Nanga Tibat Bunuk Beging Berengeng 3 berumah, San Semanjuk 3 berumah, Setengin Sedarat Tituak 3 berumah, Nibuang 2 berumah, Genturuang Meridun Pengasih Nyelutung Enteban Ulu Pujud Beram Manun Nieh Stapeng Nieh ngau kepembelayan kebukai kenalah dirintai ke dituk ya kenglala dot anak abang ya, kenglala dot anak abang tau ke inemai tau ke inai injuh ya, semua kita di kangau magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tau bertanya ngagai menin anak kadil banumo 013-807-3120 tau ke jeni anak pum 013-833-0785 ya. Aku nando isi pesan tu peninga, jadi pesan tu datai hari menin anak kadil tau ke pum anak liak madah ke indaya.anakabang.anakabang tau ke inai mai, tau ke inai mai, tau ke inai injuah, tau ke inai injuah udah nadai kena 18 bulan 7 2026, lalu dekat di intu bebala mayuah kena malam tu 19 bulan 7 2026 hari Minggu baru mah juana selaja kampung pentik baru engkelili, lalu dekat di kubur kena pagi hari 1 20 bulan 7 2026 ya. Jadi penerang ke silik agik peninga kita tahu bertanya ngagi menin anak kadir bernumo 013-807-3120 tau ke Jenny anak pum 013-833-0785. Pesan kita sulit tu datai hari Elis anak gumung dekat ngari ke Indaya anggeng anak ujai serta sedak sebilik madah ke pengawak kita sulit ni yang apai sedak ya, hanya ni yang gumung anak sumon, ni yang gumung anak sumon tau ke kumbung, tau ke kumbung iku dan adai kena 11.07.2026 tu tadi ya. Jadi pengawak tu dekat diatur kena malam 25 bulan 7 2026 ba Yuan N Enterprise Sublot 4150 Kemena Industrial Estate Jalai Bintulu Tatau Bintulu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan e kediau ba Segaman Pandan Nanga Sigu Ulu Sigu Supit Binyo Sujan, sepemanjai Jalai Bintulu Miri, Ulu Arif Tatau, Ngau Kenawit, serta kepembelayan kebukai ia kengelala, niang gumung anak sumung, niang gumung anak sumung tau ke kumbung ya. Jadi penerang ke silia kita tau terus bertanya ngagi Elis Gumung ba nomor telefon 013-713-0357 tau ke Andrew Ringga 013-992-0836 ya. Kunando isi pesan tu peninga, pesan ngeta sulit tu datai hari Elis anak gumung dekat ngari ke Indaya anggeng anak ujai serta sedak sebilik madah ke pengawak ngeta sulit ni yang apai sedak ya, ianya ni yang gumung anak sumung, ni yang gumung anak sumung tau ke kumbung, tau ke kumbung kena ya kudah nadai kena 11.07.2026 tu tadi ya. Jadi pengawak tu dekat diatur kena malam 25 bulan 7 2026 ba Yuan An Enterprise Sublot 4150 Kemena Industrial Estate Jalai Bintulu Tatau Bintulu ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagi Elis Gumung ba nomor telefon 013-713-0357 tau ke 018-469-7860 tau ke Andrew Ringga 013-992-0836 ya. Kini tadi pesan ke bisik terima kami bahawa YFM kita mengau dulu peninga ngau lagu ke dibai Andrew Bonnie James agi Aus Pengerindu.

0: perintah itu kebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Kiki nampung pesan berat kita bakal ke pagi itu peningah. Jadi pesan pemati itu datai Ari Betty anak meringai. Pesan pemati itu datai Ari Betty anak meringai. Tau ke Inai Iki, tau ke Inai Iki ya. Jadi pesan tu madah ke Kristi Endawi anak Inggung. Kristi Endawi anak Inggung, tau ke Apai Iki, tau ke Apai Iki, udah narai kena 18 ribulan 7 2026, lalu dekat di Intu Bebala Mayuh kena malam 19 ribulan 7 2026, hari Minggu bak rumah Bunyau Nanga Entabai, lalu dekat di Anjung kena pagi hari 1 20 ribulan 7 2026. Jadi pesan untuk peningah di tuju ke ngagai kemblayan kedia Babatang Ai Entabai Selangau, sepemanjai Jalan Tabai Julau, Batang Aik Kenawit, Stras Julau, Naman Sibu, Skimbi, Selaut Julau, Nanga Kelangas Merurun Julau, sepemanjai Batang Aik Mujuk, ngau semua kemblayan kebukai, kenalah dirintai ke Ditok Magang ya, jadi penerang ke Sili Agi, kita tahu bertanya terus ngagai Elkusen anak Christine Dawi bernomor 019-846-7153 tau ke Wilkie anak Christine Dawi 011-465-5647 ya. Kunando pesan tu baru peningah. Pesan pemati tu datai Ari Betty anak meringai tau ke Inai Iki. Pesan pemati tu datai Ari Betty anak meringai tau ke Inai Iki. Madah ke Kristi Endawi anak Inggung. Kristi Endawi anak Inggung tau ke Apai Iki, udah nandai kena 18 ribulan 7 2026, lalu dekat di Intu Bebala Mayuh kena malam hari Minggu 19 ribulan 7 2026, baru meh Bunyau Nanga Entabai ya, lalu dekat di Anjung kena pagi hari 1 20 ribulan 7 2026. Pesan tu dituju ke ngagai kemblayan kedia Babatang Ai Entabai Selangau, sepemanjai Jalan Entabai Julau, Batang Ai Kenawit, Stras Julau, Naman Sibu, Skimbi, Selawut Julau, Nanga Kelangas Merurun Julau, sepemanjai Batang Air Mujuk, ngau semua kebemelayan kebukai, ia kenalah dirintai ke Ditok Magang ya. Jadi penerang ke Siliak, kita tahu bertanya terus ngagai Elkusen anak Christine Dawi bernumur 019-846-7153 tau ke Wilkie anak Christine Dawi 011-465-5647. Pesan tenangkan ketuk peningah. Pesan pemati datai Ari Frankie Jemat madah ke pemati apa ya, Jemat anak Manggi, Jemat anak Manggi udah narai kena 18 ribulan 7 2026, bak pusat jantung Sarawak Kota Samarahan ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemblayan kediau di Kuching Sebuyau Kota Samarahan Seri Aman Miri Bintulu serta kemblayan kebukai kengelala Jemat anak Manggi, Jemaat anak Manggi. Jadi semua kita dipinta datai ngau ngesah penusah rabat tu. Jadi Jemaat anak Manggi tu peningah dekat di Senggai Bebala Mayuh kena 20 hari bulan 7 2026, ianya kena hari 1 bak rumah kitchen Sungga IA Jalan Lingga Seri Aman, lalu dekat di kubur bak pendam Kristian Bukit Balau kena pagi 21 hari bulan 7 2026, ianya kena hari 2 ya. Penerang ke Sili Agi, kita tahu bertanya terus ngagai Mr. Frankie Jemat bernumur 013-838-4339 ya. Kunando pesan tu baru. Pesan pemati tu datai Ari Frankie Jemat madah ke pemati apa ya, Jemat anak Manggi, Jemat anak Manggi udah nadai kena 18 ribulan 7 2026, bak pusat jantung Sarawak Kota Samarahan. Pesan tu dituju ke ngagai semua kemblayan kediau di Kuching Sebuyau Kota Samarahan Seri Aman Miri Bintulu serta kemblayan kebukai ia kengelala Jemat anak Manggi ya. Jadi ia tu dekat di Senggai Bebala mayuh kena 20 hari bulan 7 2026 hari 1 Barumah Kincin Sungga IA Jalai Lingga Seri Aman lalu dekat di kubur Bapendam Kristin Bukit Balau kena pagi 21 hari bulan 7 2026 ianya kena hari 2 ya. Penerang kesilik kita tahu terus bertanya ngagai Mr. Frankie Jemat banomo 013-838-4339. Lalu pesan tinangkan ketuk peningal pesan ngetas ulit lalu muain terbalu niang berawang anak yampi pesan ngetas ulit serta muain terbalu niang berawang anak yampi kena 24 hari bulan 7 2026 lemai hari 5 nguan ulit lalu 25 hari bulan 7 2026 pagi hari 6 ngetas ulit ya baru mai empati ulu jih kenawit jadi pengawak tu dekat dia tu pukul 5 pagi nyentuk ke 7.30 pagi ya jadi pesan tu peningat dituju ke ngagai pembelayan ya kedai babatang aik jih pedai tuah bawan mapai pui skuau oyak pakuh bunau bekikiak Sebindang, Lambil, Rumah Ladi Ngemeh, Rumah Moses Pantau Pitek, Rumah Lau Rantau Pitek, Rumah Teresa Naman, Sungai Menyan, Ngau Kabemelayan Kebuka ya. Penerang kesilik kita tahu terus bertanya ngagai siba anak bana, banumo 010-978-5798. Tau kejali anak bana, 019-674-5631. Nanuk pesan tu baru, pesan ngetah sulit, lalu muain terbalu, niang berawang anak yampi, niang berawang anak yampi, kena 24 hari bulan 7 2026, lemai hari 5 nguan ulit, lalu 25 hari bulan 7 2026, ngetas ulit, berengkah hari pukul 5 pagi, nyentuk ke 7.30 pagi, ngetas ulit, lalu muain terbalu, ya, ianya kena pagi hari 6, baru mempati ulu jih kenawit. Pesan tu dituju ke ngakai kemembelayan, ya, kedia babatang aik jih, pedai, Tuah bawan, mapai, pui, skuau oyak, pakuh, bunau, bekikik, sebindang, lambil, rumah ladi ngemeh, rumah Moses pantau pitek, rumah lau rantau pitek, rumah Teresa Naman, sungai menyan, ngau kabam layan kebukai, kenalah dirintai ke dituk magang. Ya, penerang kesilik, tau telefon terus ngagai siba anak bana, bernumur 010-978-5798 tau kejali anak bana 019-974-5631 ikinya tadi sekedar pesan berat ia kesempat dibacaku bak awak kita ke pagi tu peningah jadi pukul 7.30 tu lagi mai kita mendeng ke berita pagi ia ke di tabut terus hari konti YFM Iban di Kuching
3: Baram Regatta 2026 Marudi Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026 Beramai kejaku Peace Unity Progress Sekedar lumba ngepengrami tinggerin okati di dekat diatur Baka perau kayuh ngau powerboard Bukit perau berias Konsert pepaduan Malam kebudayaan ngau Bukit Ratu Baram Regatta 2026 Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan Antimeh Bukit Bintang Baram Regatta 2026 Pak Dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu Buang Bukit Lumba Perau Kayuh ngau powerboard tau diambil pak pejabat daerah Marudi Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atau seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ninga ke cerita aja. Asai kemeh rikata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luar. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Rikata 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: perlu bagi rumah ya.
1: Cara nganyung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, dia tu kita dengar program Pengerak Pagi, YFM, manis, angkayang, harap kita terperindang, anang stres-stres.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Joni, bawa berita pagi hari Minggu, 19.07.2026. Keterubah tu, batang berita. Projek Jalai Kebun ngangkat ke akses ngagai kandang bertanam bertupi. Resolusi PBT patut disalin ngagai atu pengawal. Program Design Make-A-Ton mantai ke bakan nembiak ngagai industri semiconductor. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Peranak rumah Chamber Maling menyalin asal di debak dia tu ngasai ke akses ke lantang ngagi serta likun ngagai kandang endur bertanam bertupi. Tu berindik hari penembuk projek ngangkat ke pemanah Jalai Kebun ti di pejalai ke upis kerja raya JKR bagi menua betung. Sapit Premier Kemega Adun Bukit Saban, Dato' Amau Douglas Ugah Mbas Madah, pengawak nyedia ke perengka guna ti berkualiti, jadi siti ari penyungkak besai ngagai pemansang menua pesisir ngadegap ke sektor bertanam bertupi. Infrastrukturnya ngemuntang ke pemindah rakyat, menyampat ke proses mai asia bertanam bertupi ngagai makit serta mantuk nambah ke pemansut asia ngagai penatai pemisi orang bumai. Nengah penerang ba Facebook resmi ya, ia madah ke perintah dekat majak berarti ke peminta ngaguna rakyat di menua pesisir hari ti berjalai ke projek ti mari empas terus ngagai penghidup rakyat. Ia madah pemansang ukai semina diukur nengah pengawak ngagak infrastruktur ajak tang nakat ni perengka gunanya ulih ngangkat ke kualiti penghidup serta ngada ke peluang ekonomi ngagai peranak menuanya. Resolusi ti dipersetuju maya awum upis Local Authority PBT Sarawak 2026 patut disalin ngagai pengawak ti nyata. Sapit Premier Dato' Amau Dr. Sim Kui Hiang Madah yang ngai medak resolusinya seminatnya di dokumen aja tanpa tu dipejalai ke ngam mana dikena negap ke sistem ngenatai ke servis perintah menua di Sarawak. Awam tu mega disukung ngambil diatur 2 tahun sekali hendo berarti ke penyulut pengulih disukat serta bidang kepatut diadu manah lagi meruan dikelala. Ia madah munyinya bak teks jakuk ya ke dibaca sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuah pengok berumah ngau perintah lokal Datuk Dr. Pengguam Manggil bak pengerami nutup awam PBT Sarawak 2026. Program SMDIC Design Make-A-Ton 2026 jadi pelasau strategik dikena nampak bakat menua tu diulih nangkup guna industri semiconductor ngau teknologi empas tinggi di Sarawak. Menteri Pelajau Innovation ngau pemansang bakat Datuk Seri Roland Sagahwi Ing madah ke pemansang moda mensia ke berkualiti jadi kebuah ti berguna kena tu ke Sarawak terus bersemekih bak sektor teknologi jemah ilah. Program tu merik penerang tumu ngagai nembiak bak pengawak ngagai litau bersepadu innovation ngau mutau ke penangguh ti nyadi kompetensi besai industri jemah ilah. Nerima sambut ke cukup manah ngau masuk peket tu megak mandang ke nembiak rebak Sarawak sedia ngerebut peluang dalam teknologi pemaduk baru lebuah diberi pelasau ti betul. Ia mansut ke Jakutuk bak pengerami nutup peketnya di Kuching. Berbak ngaunya Datuk Seri Roland Sagah nyemetak madah ke perintah menua seruran tentu ke pemansang pelajar penau ngau industri nyingkang begulai sama. Tu dikena nentu ke graduate ari menua tu ngemuan pengelandia ti relevan serta uliah nangkup guna market. Ekosistem pelajar mega patut mansang setipa ngau ubah ti jampat dalam industri pemaduk baru dikena ngada ke rebak ti sedia napik pemau jemah ila. Ketujuhnya, Sarawak dia tu benung cakah ngemansang ke sektor strategik bakal semiconductor, aerospace, teknologi satelit, kuasa tak dikenal baru, hidrogen, ekonomi digital ti berguna ke pengerja pengawak ti bisi pengelandia tinggi.
90 gerempuang ngau organisasi bak kandang senadin terima geran projek Mid Menua Pesisir MRP RM614,000 kemari. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin Madah geranya diberi ngambil bisik dikenak gerempuang tu berjalai ke pengawak ti berguna bak peringkat raban bangsa. Bantunya maga dikena gerempuang tu berjalai ke mayuh agi program ti merik empas ke tinggi ti ulih negap ke agi pemansang rama bak kandang senadin. Ia maksud ke jaku tu bak pengerami nyerah ke geranya bak upis SUPP Pampang Senadin Permai Jaya Miri. Dia tu kita menung mending ke berita pagi dari YFM Kuching. Maludam temajak mansang diadang dekat muka mayuh agi peluang ekonomi ngagai peranak menuanya hari ti berjalai ke mayuh bengkah projek infrastruktur strategik. Adun Lingga, Dayang Norazah Awang Soho Madah, projek ngagak jematan batal lupa ngangkat ke pemanah jalai bak kanan menua pesisir serta ngemudah ke peranak menuanya nyua asia sida ngagai market ti besai agi. Tegaknya, rakyat diperansang guna infrastruktur ti disediakan kena ngangkat ke tikas ekonomi. Berbak ngaunya, ia madah ke dataran baru Maludam, udah tembuk digagak. Lalu sekedar projek pemansang dekat dipercalai ke ngau berenggar-renggat dikena nambah ke perengkah guna rakyat bak kandang menua tu. Ia maksud ke jakutu bak program berguna ngau mensia mayuah ke diatur ukas bak Dewan Serbaguna Kampung Maludam Pusat. Program tu dipasuk 8 bengkah agensi perintah tenyedia ke penerang, kaunseling ngau penerang pasal mayuah bengkah servis ngagai peranak menuanya. Ngitau menira Sarawak ukai semina kena ngias tang mai reti tibesai ngagai rakyat ngambil seluran nyaga identiti menua serta mereti ke sejarah Sarawak sebenar penumbuh menua Malaysia. Sapit Menteri Kebun Berdandang ngau komoditi Datuk Seri Huang Tiong Si madah ke semangatnya patuh diri ngagai raban nembiak ngambil sidang mereti ke pengawak dipejalai ke Wala Tuai Dulu Kelia. Ia maksud ke jakutu bak program konvoi bermotosikal program Semarak Hari Sarawak 2026 ke diatur ukas bagi menua serikai di serikai. Konvoinya dipasuk pupu bangsa nyengkaum aris kedak bagi menua bakal serikai mukah ngau sibu dinyadi ke tanda segulai sejalai ngerami Hari Sarawak. Tiap motosikal diias ngau menira Mid Sarawak dibekibau bak pemanjai pejalai ti tembuk bak Dewan Masyarakat Bintangu. Berbak ngaunya konvoi ke sama mega dekat diatur di Semunjan. Pengawak flat off konvoi bermotosikal ti dipasuk 80 ikut orangnya dipenyadi ke Adun Semunjan Aula Dris. Banyak macam aktiviti diatur bak pemanjai program tu yang kaum suka neka pekit nyura bak nembiak mit, pekit ngelukis ngau nyura ungkup orang tuai, pekit karaoke serta pekit replika. Majlis Bandaraya Miri MBM maja negap ke pemansang komuniti Timeruan ariti cakah dipasuk rakyat bak peringkat raban bangsa. Dato' Bandar Miri Adam Yi Siu Sang Madah membujur ngemansang ke menggeri Timeruan berguna ke saup ari sida local authority ngau mensia mayuah. Tunyang kaum ari ti ngemeran ulah nyerarak sampah nanam pun kayu kurang berkena ke plastik serta nyaga pembersih rampak menua. Ia maksud ke jakutu maya berjadi ke program Jelajah Komuniti Lestari Bandaraya Miri Siri Kedua di Balai Raya Kampung Pujut Adong, Miri. Program tu diatur kena merangsang mensemayuh cakah ngangamik bagi beragenda pemeruan ngau nyukung julu ati di dekat pemansang Sarawak Timeruan lebih datai bak tahun 2030. Mayuh macam aktiviti diatur nyengkawum nanam pun kayu, nyerupan, kimpin nyerarak sampah,
Bepersa pengerai serta lica pasal pemerti ati rampak menua ngau penglikuan bak palan bisik bayar. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Projek jalai kebun ngangkat ke akses ngagai kandang bertanam betupe. Resolusi PBT patut disalin ngagai atur pengawal. Program Design Megathon mantai ke Bakan Nembiak ngagai industri semikonduktor. Nyanaka berita pagi hari YFMI Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Ailina Suil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana, cerita lama Sarawak.
3: Saritu, 1997 dalam tahun 2003. Expo ngau pengawak pemandang ti cukup sai ke Terubaya bisi diatur di Kuching. Diatur bandur ke cukup sai, Expo tu mujur mata Mayoran Datai lalu dah dipenyadi Kepala Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tahir Mahmud. Sebagai besai utai ke bisi dipandang ke Maya tu ianya kerban moden dalam rumah ti berga kelimpah mayu macam produk kebukai. Berjaku lebuh berjadi ke Expo tu, Kepala Menteri ngarap ke program kebakannya oleh suagi diatur ukai seminar di negeri besai tamaga di menua pesisir. Expo nyakoya dekat nyadi pun penatai penerang gak penemu ti oleh mansang kemudah mensia. Kelimpah dipasuk pis-pis perintah, program tumga dipasuk company-company besai bakal Telekom Malaysia, Shell, Petronas, Sam Darby, ngau Selcom. Sekedar menua ti berimbai ke Malaysia bakal Singapura, Brunei, Indonesia serta Thailand sama bisik ngambil bagi mayanya.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek ca kenyah.
2: Kok lo menenang.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar ido berakup lalu nakak uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggap Nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi kediri serta ngira terimpu ajak. Nak ada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak. Putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.

Bisi mimpi kaknya di penanyi, tau meh peluang-luang. Besri main ngebaram Brigata 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekip lagu bintang baram Brigata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai Peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Mandarin. Maya audition by minus one, nuan tu. Ana muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ina. Baram Brigata 2026 Marudi, datai baru. 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggeri nokati, di dekat diatur. Maka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Brigata 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Brigata 2026 Pak Dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil pak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Brigata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Brigata 2026. Bertemu kita di Marudi.

Lagu Kedih by Lily Steven. Aku sanggup buat TC merenang kita semua buat awak pengerak pagi-pagi tu peningah ngelalu ke kita ya ke baru bergulai dengan kami pagi tu buat awak pengerak pagi. Terima kasih mayuh-mayuh ngaya kita. Bermegah